0: Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bolehkah kita sholat di belakang imam atau bareng jamaah lain yang melakukan bid'ah atau alias tidak tahu sunnah? Dan kebanyakan masjid itu imamnya seperti itu Ustaz. Apakah ini sudah waktunya kita mempertahankan sunnah walau kita sholat seorang diri saja atau menyendiri demi bertahan dengan sunnah? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'du. Para pemirsa roja dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan untuk senantiasa istiqamah dengan mengerjakan salat berjamaah. Dan bila mana qadar Allah imam yang kita jadikan sebagai imam dalam salat berjamaah, seorang imam yang dia itu adalah imam yang terjatuh dalam kefasikan misalnya, ya, atau terjebak ke dalam bid'ah misalnya, maka kita harus lihat kefasikan dan bid'ah tersebut. Bila kefasikannya menggiring dia kepada kekufuran, bid'ahnya menggiringnya kepada kekufuran, tak perlu kita sholat di belakangnya. Ya, karena kekufuran, karena bid'ah itu dibagi dua. Ada namanya mukaffirah, ada namanya mufassiqah. Mukaffirah adalah bid'ah yang mengeluarkan seorang daripada agama, membuat dia menjadi kafir. Misalnya ada orang meyakini ada kitab selain Quran sebagai kitab yang sempurna, ya, ini adalah bid'ah mukaffirah. Atau meyakini ada Rasul setelah Muhammad, ya, maka ini adalah merupakan bid'ah mukaffirah. Bila mana orang tersebut menjadi imam, kau tak salat di belakangnya, tinggalkan orang semacam ini. Tapi bila mana bid'ah yang dikerjakan orang tersebut adalah bid'ah yang tidak menjurus kepada kekufuran, hanyalah merupakan bid'ah di bawah itu, mungkin dia mengamalkan amal-amalan yang tak ada contohnya dari Nabi SAW, membuat zikir-zikir khusus, cara zikir yang khusus, amal-amal khusus yang masuk ke dalam bid'ah, tapi tidak sampai kepada tingkat kekufuran, maka tetaplah salat bersama mereka. Bila mana tak kau temukan masjid-masjid yang para imamnya itu mengamalkan sunnah, salat bersama mereka. Berkata Al-Hasan Basri rahimahullah, ketika ditanya pertanyaan yang serupa, apa kata dia? Salli wa alaihi bid'atuhu. Salat engkau di belakangnya, bid'ahnya untuk dia. Kita mendapati para ulama salat di belakang para imam-imam, para pemimpin-pemimpin yang tersesat. Kita tahu di masa pemerintahan dinasti Bani Abbas, banyak para penguasa-penguasa yang tersesat kepada paham Mu'tazilah, yang dikafirkan oleh para ulama i'tiqad tertentu. Mereka mengatakan Quran itu makhluk. Ini i'tiqad yang membuat orang menjadi kufur pada hakikatnya. Ya, tetapi ini karena ketergelinciran mereka, sebabkan karena syubhat, mereka tak dikafirkan. Kita tidak pernah mendengar ada para ulama yang mengkafirkan para pemimpin di kala itu yang terjebak dalam kebid'ahan, bid'ah tingkat besar, kebid'ahan menafikan Al-Quran sebagai kalamullah yang bukan makhluk. Pada itu hidup para penguasa-penguasa yang tercemar paham Mu'tazilah, semacam Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, ya, Al-Wathiq Billah. Dan para ulama-ulama al-bid'ah, kita melihat tidak ada para ulama mengkafirkan mereka, dan para ulama tetap salat di belakang mereka. Kala itu ada Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kala itu ada Yahya bin Ma'in, dan macam-macam. Mereka tetap salat di belakang pemimpin yang terjebak dalam bid'ah ini, bid'ah fatal, bid'ah kaum Mu'tazilah. Oleh karena itulah, bila mana engkau mendapati imam-imammu qadarullah, karena jauhnya manusia daripada ilmu, daripada rentang kenabian, mereka terjebak dalam bid'ah-bid'ah, selama bid'ah mereka tidak membuat mereka keluar daripada Islam, salatlah tetap belakang mereka. Jangan sampai kau dibisiki syaitan, sebagaimana yang kita dengar dari penanya, apakah lebih baik dalam mempertahankan iman kita, kita salat sendiri, engkau salah kaprah. Tak seperti itu, tetap salat bersama mereka. Kalau ada kesempatan untuk mendakwahi mereka, dakwahi mereka, bangun komunikasi dengan mereka. Mulaikan dengan komunikasi yang tak berkaitan dengan agama, ya. Beramah-tamah tentang dunia segala macam, baru masuk ke dalam perkara agama sedikit demi sedikit dengan hikmah bijaksana. Jangan sampai kau salat sendiri gara-gara alasan imammu melakukan bid'ah, imamnya ahli bid'ah, jangan. Itu talbis iblis, itu tipu daya syaitan. Wallahu ta'ala. taala a'lam.
0: Naam, jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Bagaimana cara menasehati seorang teman yang memiliki rasa takut untuk menuntut ilmu secara mendalam? Ia beranggapan bahwa semakin banyak mengetahui hukum-hukum syariat, maka akan semakin banyak pula larangan dan tanggung jawab yang harus dipikul. Karena itu, ia memilih untuk belajar sekedarnya saja dan tidak ingin mendalami ilmu terlalu jauh sampai ke akar-akarnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ilmu yang harus dituntut. Kata Nabi, talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin. Menimba ilmu adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka engkau wajib menuntut ilmu yang wajib kau tuntut. Apa itu ilmu yang wajib yang kau tuntut? Yang pertama adalah ilmu tentang Allah SWT, yang kau sembah, Tuhan yang kau sembah, ilmu tauhid. Ilmu tentang keyakinmu hanya Allah, pencipta alam semesta, pengatur alam semesta, pemeliharanya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Ilmu yang mengajarkan kau bahwa hanya Allah Tuhan yang layak disembah, tak ada Tuhan selainnya. Ilmu yang mengajarkan Allah Tuhanmu punya nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang tinggi. Ya, ini adalah merupakan ilmu yang wajib kau tuntut. Kemudian yang kedua adalah ilmu bagaimana kau menyembah Allah dengan ibadah yang benar. Menyembah Allah dengan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan. Misalnya salat lima waktu, engkau wajib menimba ilmu tentang salat lima waktu. Bagaimana salat lima waktu yang benar, bagaimana kaifiatnya, bagaimana caranya, bagaimana rukun-rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Tuntut ilmu tentang salat. Misalnya engkau punya harta dan hartamu sudah banyak, engkau harus mengeluarkan hartanya, kau wajib belajar tentang zakat. Bagaimana kau mengeluarkan zakat? Ini ilmu fardhu, ilmu wajib, fardhu ain bagimu. Engkau mau nikah, engkau harus wajib menuntut ilmu tentang bagaimana menjadi seorang suami, apa hak-hak istrimu, apa kewajibanmu kepada istri. Tuntut. Ini ilmu yang wajib. Ya. Bila mana kau punya harta yang akan dibagikan, harta warisan, kau belajar bagaimana cara membagi harta warisan. Bila mana kau tak tahu, tanya kepada para alim ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para alim ulama bila mana engkau tidak mengetahui. Engkau wajib belajar ilmu-ilmu tentang apa yang sunnah, apa yang bid'ah. Ini sunnah, yang ini bid'ah. Kau wajib belajar supaya kau tak terjebak ke dalam bid'ah. Ya. Engkau harus belajar dalam muamalat. Ini muamalah yang halal, jual beli yang halal, transaksi yang halal. Ini jual beli yang haram, transaksi yang haram. Kau wajib belajar jika mana kau adalah pelaku bisnis. Subhanallah. Adapun ilmu yang tak kau butuhkan secara detail, misalnya bagaimana membagi faraid secara dalam, ya, persisian antara para ulama tentang kalalah misalnya dan semacamnya, ini tak perlu kau pelajari bila mana kau tak membutuhkannya. Ilmu fikih secara dalam, mengetahui mazhab fikih Syafi'imu, kau belajar ilmu-ilmu fikih, ini enggak wajib secara fardhu ain. Sebagian ulama yang punya kesempatan, yang punya kapasitas, mereka yang belajar. Tapi perkara-perkara fikih yang berkaitan dengan ibadahmu, kau wajib belajar. Bagaimana kau puasa, apa pembatal puasa, ya. Apalagi tentang bagaimana cara beragama Islam yang benar, tau kau wajib pelajari agar kau tidak ngambang. Akhirnya kau belajar daripada TV, kau belajar daripada status media sosial yang belum tentu kebenarannya. Kau harus belajar bagaimana cara beragama yang benar. Ya. Andai kata yang dimaksudkan dengan meninggalkan ilmu karena takut menjadi hujah, akhirnya dia enggak belajar, tergantung apa yang ditinggalkan. Kalau dia tinggalkan perkara-perkara yang wajib dia pelajari, habislah dia. Wajib sholat, dia enggak belajar tentang sholat yang benar. Wajib zakat, dia enggak belajar tentang zakat yang benar. Dia wajib belajar tentang muamalah, sementara dia pelaku bisnis, enggak dia belajar, terjebak dalam riba, habislah dia. Subhanallah. Maka harus rinci lagi. Wajib dituntut. Bukan segala macam ilmu. Ilmu itu begitu luas, begitu dalam. Ambillah ilmu yang kau butuhkan bagaimana kau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi kewajiban bagimu. Dan adalah syubhat orang Ini dari syaitan. Kamu gak usah banyak-banyak belajar. Nanti kau banyak belajar, banyak tahu. Banyak tahu gak kau kerjakan, hukumannya bertimpa-timpa. Sementara andai kata kau gak tahu, kau dimaafkan Allah. Ini salah paham, salah kaprah. Memang ada namanya istilah al-udhru bil jahli. Allah beri uzur karena kejahilan. Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak pernah mengadab sampai terlebih dahulu kami kirim para rasul untuk menegakkan hujjah. Setelah sampai hujjah, sampai ilmu, engkau abaikan, ketika itu baru kau punya masalah besar. Namun hal ini bukanlah maknanya supaya engkau tidak diazab Allah Subhanahu wa taala, engkau tinggalkan ilmu. Sementara itu wajib kau tuntut ilmu bagaimana kau menyembah Allah, ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan, apa-apa yang harus ditinggalkan. Ini kau tinggalkan, selesai langkau. Subhanallah. Ini bisikan-bisikan syaitan. Sibuk dia belajar bagaimana sholat, bagaimana yang benar, bagaimana takbirnya. Datang seorang, enggak usah dalam-dalam lah, nanti kau bahaya, nanti enggak kau amalkan kau dapat azab. Ini talbis iblis, tipu daya syaitan. Ya. Jadi harus dirinci ilmu mana yang dimaksudkan, harus dipelajari secara detail, mana yang tak perlu harus detail, harus kau pelajari. Yang wajib adalah ilmu-ilmu tentang Allah, bagaimana menyembah Allah SWT. Apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan, itu wajib kau tuntut agar kau tak terjebak meninggalkan kewajiban atau mengerjakan yang haram. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali dari Ibu Hana di Pamulang, Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Apakah ilmu yang akan bermanfaat yang dimaksud dalam hadis jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Nah, pertanyaan saya, apakah ilmu tersebut hanya terbatas pada ilmu syar'i saja atau termasuk di dalamnya ilmu dunia yang bermanfaat? Mohon penjelasannya ustaz, jazakallahu khairan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Ilmu itu tentunya ada tingkatan-tingkatan. Ya, tak satu tingkatan. Ya. Maka ilmu yang dikatakan ilmu bermanfaat yang tak putus ganjar palanya adalah ilmu secara umum yang membawa manfaat bagi manusia. Tentulah ilmu yang tertinggi yang membawa manfaat bagi manusia adalah ilmu syariat, karena akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Ilmu mengenal Allah Jalla wa'ala, Tuhan yang kau sembah, namanya, sifatnya, perbuatannya. Ya, ilmu mengenal perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Ini ilmu yang tertinggi. Ini ilmu sebaik-baik ilmu. Ya, inilah para ulama ilmu syariat ini. Ya, akan ditimbang pena mereka dengan darah para syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena manfaatnya adalah manfaat kekal abadi sepanjang masa. Ya, lihatlah yang ditinggalkan oleh para ulama berupa kitab-kitab. Ini ilmu yang bermanfaat luar biasa. Yang kita baca karangan Imam Nawawi rahimahullah, yang hidup pada abad ke-7 misalnya, yang hidup pada abad ke-8, ke-9, ada yang ke-4, ke-3, subhanallah. Ini ilmu yang bermanfaat. Tetapi tidak juga menutup pintu-pintu ilmu-ilmu dunia yang membawa manfaat bagi manusia. Karena kaidah agama ad-dalu al-khairi kafailihi, orang yang menunjukkan jalan kebaikan, maka walaupun dia membuat sarana, dia akan dapat pahala yang utuh. Kau lihatlah bagaimana bermanfaatnya listrik bagi umat manusia. Sekiranya pencipta listrik itu orang muslim, ya luar biasa keutamaannya, ganjaran pahalanya. Tiap kali dihidupkan lampu listrik, mikrofon, segala macam yang berbau listrik, mengalir pahala ke dia. Kenapa? Karena bermanfaat bagi manusia. Dengan itu kau baca kitab, dengan itu kau mendengar radio, dengan segala macam, orang tak akan mungkin lepas daripada listrik. Luar biasa. Kalaulah penciptanya orang muslim, mukmin. Kalau andai kata bukan mukmin, hanyalah manfaat yang dapatkan pujian manusia, si fulan pencipta listrik, si fulan pencipta mesin uap. Dipuji, dikenang manusia di dunia, tidak di akhirat. Karena di akhirat orang-orang yang tidak membawa iman sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kebaikan dunia yang mereka dapatkan. Demikian juga berbagai macam bentuk ilmu-ilmu yang berkembang, misalnya ilmu tentang kedokteran yang berkembang, kau pelajari, kau ajarkan, bermanfaat bagi manusia. Ini semua akan membawa ganjaran pahala yang tak terputus selama menjadi manfaat bagi manusia. Masuk ke dalam ilmu yuntafa'il bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, bagaimana engkau dalam produk memproduk segala macam perkara-perkara, mudahkan manusia ibadah. Dahulu kalau orang pergi naik pesawat, naik unta ketika haji, mereka ada yang naik kuda dan jalan kaki, sekarang naik pesawat. Engkau pelajari ilmu-ilmu semacam ini, berkembang, akhirnya menjadi kebutuhan manusia, manusia bergantung dengannya. Sekiranya pencipta pesawat dan mengembangkan pesawat ini adalah orang-orang muslim, orang mukmin, niatnya benar agar mudahkan orang untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan, alangkah besarnya ganjaran pahala yang dia dapatkan. Subhanallah. Jadi ilmu yang bermanfaat tidaklah hanya mencakup ilmu-ilmu syarak, walaupun itulah yang paling utama, yang kekal abadi. Ilmu yang mendukung segala macam kemudahan di dunia ini dimanfaatkan untuk kebaikan. Jika dipelajari dan diajarkan terus menerus, maka akan tetap dia akan dapat ganjaran pahala. Wallahu ta'ala alam.
0: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala wala quwwata illa billah. Ba'du, para pemirsa Ahsan Raja TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan para pendengar Raja di manapun Anda berada, tuntutlah ilmu agar dadamu lapang. Dan seindah-indah ilmu adalah ilmu untuk mengenal Tuhan yang kau sembah, pencipta alam semesta. Bila mana orang merasa bangga ketika dia mempelajari ilmu tentang pesawat, bagaimana membuat pesawat, menerbang pesawat, engkau berbicara tentang ilmu Tuhan Rabbul Alamin yang menciptakan segala-galanya. Bukan hanya menciptakan pesawat, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, menciptakan bintang-bintang, menciptakan dirimu. Subhanallah. Orang semakin dalam mempelajari ilmu tentang Allah, semakin dalam imannya, semakin luas hatinya. Banyak keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu tercitipkan pada alam semesta yang akan menggiringmu kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Pelajari, tuntutlah dia agar bertambah imanmu kepada Allah. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah kajian kita pagi hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad dari Duan MA Fidahullah, atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan untuk kita semua. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari 10 sebab yang dapat melapangkan dada atau jiwa di poin yang ketiga, menimba ilmu yang bermanfaat. Semoga setiap ilmu yang disampaikan menjadi cahaya yang menerangi hati, melapangkan dada, serta membimbing langkah kita menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.
3: Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada,
5: kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
6: Para pendengar Radio Roja, insyaallah
7: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
8: dan
7: telah
8: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
2: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insyaallah di Senin pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan Senin pagi ini kembali kita akan membahas terkait dengan sahih fikih sunnah dengan sebuah pembahasan zakat hewan ternak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, maskul.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadha al-'amal khalisan li wajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfat 'ain amin amin ya rabbal 'alamin innaka waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya, atas karunia-karunia-Nya yang dengannya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa mengisi umur kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat nanti kita membawa bekal yang cukup untuk kehidupan yang panjang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat ini ada pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmakumullah, setelah kita selesai membahas tentang zakat emas dan perak, di dalamnya ada zakat tentang ada zakat uang dan yang lainnya, sekarang kita beralih ke pembahasan zakat hewan ternak. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmakumullah, hewan ternak yang wajib di

tidak wajib dizakati. Saya ulangi, kalau kita melihat keadaan negara kita saat ini, kita bisa mengatakan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati saat ini di negara kita ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati.

kita mendengar istilah hewan ternak, maka hewan ternak ini banyak ya. Hewan ternak itu banyak. Ayam kalau diternak

ternak yang wajib dizakati hanya yang dari jenis an'am. An'am itu hanya mencakup tiga jenis hewan saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ini yang wajib dizakati. Sedangkan unta di

dikandangkan. Para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, karena kenyataan inilah kita bisa memberikan kesimpulan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati di negara kita saat ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib di

Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di sini disebutkan bahwa hewan yang wajib dizakati atau hewan ternak yang wajib dizakati, disebutkan yang disepakati oleh para ulama adalah 3. Hewan ternak yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama ada 3. Sebagaimana Anda sebutkan tadi, yang pertama adalah unta, baik punuknya 1 ataupun punuknya 2. Ya, karena unta itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang punuknya 1, ada yang punuknya 2. Semua jenis unta wajib dizakati. Kemudian yang kedua adalah sapi, masuk di dalamnya

sehingga para ulama bersepakat kerbau juga wajib dizakati. Kemudian jenis yang ketiga adalah kambing, masuk dalamnya domba. Kemudian

Kalau dia jantan semuanya, tidak wajib dizakati. Sebaliknya juga, kalau dia betina semuanya, tidak wajib dizakati. Kalau ada jantan betina.

Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Walaupun dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Abu Hasan Syaibani, mereka menyelisih Imam Abu Hanifah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama dari tiga madhab, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali, bahwa kuda tidak ada zakatnya. Kuda tidak ada zakatnya, kecuali kalau diperjualbelikan, ya, kecuali kalau dijadikan barang dagangan, kecuali apabila dijadikan barang dagangan, di situ wajib zakat karena dia termasuk barang dagangan. Tapi secara zatnya kuda tidak wajib dizakati. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanadnya sahih, riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah

Muslim tidak punya kewajiban zakat atas kudanya dan juga atas budaknya. Tidak ada kewajiban zakat atas seorang Muslim dari kudanya dan budaknya. Ini tegas ya, menafikan kewajiban zakat.

Sehingga seorang muslim kalau punya 100 kuda, punya 200 kuda, tidak wajib dizakati selama tidak dijadikan sebagai barang dagangan. Begitu pula kalau seorang muslim punya 100 budak, punya 200 budak, tidak wajib dizakati karena ada nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dari kuda dan budaknya. Bagaimana dengan himar? Himar juga demikian ya. Himar atau keledai. Keledai, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Jawabannya, kalau kuda saja tidak wajib dizakati, apalagi keledai. Dan di dalam masalah keledai ini ada hadis Nabi sallallahu

dia akan melihat kebaikan itu. Maka dia akan melihat kebaikan itu, atau maka Allah Subhanahu wa taala akan melihat kebaikan itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada keledai. Bagaimana dengan bagel? Bagel itu persilangan antara kuda dan keledai. Persilangan antara kuda dan keledai. Jadilah bagal. Apakah dalam hewan bagal ada zakat? Jawabannya tidak. Begitu pula dengan yang lainnya, ya. Selain dari tiga jenis hewan ternak yang tadi disebutkan, tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali kalau dijadikan barang dagangan. Kecuali kalau dijadikan sebagai barang dagang, maka di sana ada zakat barang dagangan. Jadi yang wajib dizakati hanya tiga saja, ya. Unta, sapi, dan kambing. Selain itu tidak ada kewajiban zakat. Pembahasan yang berikutnya, syarat wajibnya zakat hewan ternak. Jadi hewan ternak yang wajib dizakati yaitu unta, sapi, dan kambing, ini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat sehingga dia wajib dizakati. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan ini juga, ya, yang menjadikan hewan ternak yang wajib dizakati itu lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati.

yang apabila terpenuhi semuanya, maka hewan ternak yang wajib dizakati menjadi wajib dizakati. Yang pertama adalah nisab. Jadi hewan ternak tersebut harus mencapai nisabnya. Ya. Pembahasan tentang nisab nanti akan dibahas secara lebih terperinci, namun di sini saya sebutkan secara global ya. Nisabnya unta itu 5. Kalau seseorang punya unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atas dia dari untanya. Jadi harus mencapai jumlah minimal ini. Minimal punya 5 unta, baru dia punya kewajiban zakat dari untanya. Adapun sapi, maka nisabnya adalah 30. Sapi nisabnya 30. Kalau sudah punya 30 sapi baru ada

kalau tidak mencapai nisab ini, maka tidak ada kewajiban untuk menzakati hewan ternak yang dia miliki. Syarat yang kedua adalah haul. Syarat yang kedua adalah haul. Kalau tidak mencapai haul, haul itu mencapai 1 tahun. Jadi hewan ternak misalnya unta ya, dia punya unta 5, itu bertahan sampai 1 tahun. Itulah haul. Dia punya 30 sapi, bertahan sampai 1 tahun. Dia punya 40 kambing, bertahan sampai 1 tahun. Tidak berkurang. Kalau bertambah

misalnya di bulan Januari punya 5 onta sampai Agustus. Afwan, ini seharusnya haul pakai kalender Hijriah ya. Bulan Muharram punya 5 onta. Sampai bulan Ramadan masih punya 5 onta. Tapi di bulan Dzulqa'dah ontanya berkurang menjadi 4. Kemudian di bulan Dzulhijjah ontanya menjadi 5. Maka ini tidak memenuhi syarat haul kalau sampai bulan Muharram. Haulnya dimulai lagi hitungannya dari bulan Dzulhijjah. Ditunggu lagi sampai setahun, sampai bulan Dzulhijjah berikutnya, apakah pernah berkurang dari 5? Kalau pernah berkurang dari 5, maka ketika berkurang itu mulai haul lagi. Maksudnya haulnya diulangi lagi dari bulan tersebut. Kalau bertambah tidak ada masalah ya. Misalnya bulan Muharram 5, bulan Rabiul Awal jadi 6, bulan Ramadan jadi 7. Tidak ada masalah ya. Yang penting jangan kurang dari nisabnya. Kalau kurang dari nisabnya, maka di waktu kurang dari nisabnya itu dianggap permulaan haulnya lagi. Jadi tidak ada kewajiban zakat apabila nisabnya belum mencapai satu haul.

tidak ada kewajiban pada harta apapun, afwan, tidak ada kewajiban zakat pada harta apapun sampai dia mencapai haulnya. Sehingga dari sini kita memahami bahwa hewan ternak pun ada haulnya. Kewajiban zakat pada hewan ternak pun ada haulnya. Taib, syarat yang ketiga, di sini disebutkan antakuna sa'imah. Jadi hewan ternak tersebut digembalakan di padang rumput. Ya, jadi dilepaskan hewan tersebut.

dia bawa kambingnya kemana? Ke tempat padang rumput, misalnya di lapangan. Biasanya lapangan banyak rumputnya. Jadi dia tidak ngarit ya, tidak motong rumput untuk dibawa ke kandang.

lapangan itu habis, dia cari lapangan yang lainnya. Atau di padang rumput, walaupun bukan lapangan. Hewan-hewan ternak yang digembalakan seperti ini, inilah yang wajib dizakati. Sehingga hewan ternak yang dipelihara dengan cara dikembalakan,

wajib dizakati. Walaupun jumlahnya mencapai nisab. Dia punya sapi jumlahnya sampai 40. Tapi cara memeliharanya dengan dikandangkan. Dia harus mencarikan rumput, harus mencarikan makanan, kemudian dibawa ke kandang itu. Apabila cara pemeliharaannya seperti ini, maka tidak ada kewajiban zakat. Ustaz, tapi dia diperdagangkan. Dia perjual belikan. Maka jawabannya, kalau seperti itu, maka ada kewajiban zakat. Tapi bukan zakat hewan. Zakatnya zakat perdagangan. Nanti zakat perdagangan ada pembahasan.

di hewan ternak tersebut mencapai batas minimum wajib dizakati. Unta batas minimumnya 5. Sapi atau kerbau batas minimumnya 30. Kambing atau domba batas

baru wajib di zakati. Kemudian yang ketiga, antakuna sa'ima, hewan tersebut dipelihara dengan cara digembalakan di padang rumput.

masyarakat Arab Badui di zaman dulu ya. Mereka banyak yang nomaden, tidak tinggal di satu tempat. Jadi dia tinggal di tempat di

Kalau ada padang rumput, dia berhenti di situ. Kemudian dia membiarkan hewannya dia berada di situ. Dia buat kemah, dia buat tenda sampai rumput di situ habis. Setelah dia melihat rumputnya habis, dia pindah lagi, cari padang rumput lagi. Melihat ada

Ini ya hewan ternaknya apabila telah mencapai nisab, nisabnya bertahan sampai 1 tahun hijriah, maka dia wajib menzakati hewan tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah

sini ada 4 keadaan untuk hewan ternak yang wajib dizakati tadi. Unta, sapi, dan kambing. Yang pertama keadaannya antakuna.

maka ini ada kewajiban zakatnya. Keadaan yang kedua, antakuna ma'lufah, hewan tersebut dipelihara dengan cara didatangkan makanan kepadanya. Jadi dikandangkan. Maka hewan ternak yang seperti ini tidak wajib dizakati. Walaupun tujuannya adalah untuk diperanakkan, bukan diperdagangkan. Dia tidak wajib dizakati. Keadaan yang ketiga, antakuna amilah.

di atas unta itu untuk diambil gambarnya. Ini unta yang dipekerjakan. Maka hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Ini seperti harta yang

hewan yang dipekerjakan tidak ada kewajiban zakat padanya. Di negara kita ada sapi, sapi yang disewakan untuk dipekerjakan di sawah. Ada kerbau juga dipekerjakan di sawah. Hewan yang dipekerjakan seperti ini tidak wajib dizakati. Kemudian jenis atau keadaan yang keempat, ketika hewannya diperdagangkan, memang disiapkan untuk diperjualbelikan. Ketika hewan tersebut dipersiapkan untuk, ini wajib dizakati, tapi zakatnya adalah zakat perdagangan. Nanti akan kita bahas ya di pertemuan yang lainnya tentang zakat perdagangan. Nisabnya juga nisab zakat perdagangan. Jadi nisabnya bukan nisab zakat hewan ternak, karena dia masuknya ke zakat perdagangan, maka nisabnya juga mengikuti zakat perdagangan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya kita

kita tidak melihat ada orang punya onta yang wajib dizakati ya. Kalau di daerah-daerah yang atau negara-negara yang onta banyak ya dikembalakan, ini sangat relevan ya. Tapi di negara kita, saya belum melihat ya ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Kita bahas ilmu yang seperti ini agar ilmu ini tetap hidup ya, agar ilmu tetap hidup dan tetap disebarkan di

memiliki unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fima duna khamsi dzaudin minal ibili sadaqah." Tidak ada kewajiban sedekah pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Tidak ada kewajiban zakat

apabila unta sudah mencapai jumlah 5, maka ada kewajiban zakat padanya. Di sini juga disebutkan ya tentang berapa

zakat unta dan kadarnya. Yang pertama, apabila seseorang punya 5 sampai 9 unta, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 1 domba. Zakatnya 1 domba. Kemudian yang kedua, apabila dia punya 10 sampai 14

kalau dia punya, yang ketiga, kalau dia punya unta 15 sampai 19, maka dia punya kewajiban zakat, atau kewajiban zakatnya adalah 3 domba. Yang keempat, apabila dia punya 20 sampai 24 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 4 domba. Ini disebutkan di dalam hadis ya. Fi 24 min al-ibil fa ma dunaha min al-ghanami min kulli khamsin shah. Pada setiap 24 unta atau kurang darinya, maka ada kewajiban zakat di setiap limanya satu domba. Di setiap limanya satu domba. Nah, dari sini kita fahami, apabila punya 5 sampai 9 itu ada kewajiban, atau kewajiban zakatnya adalah satu domba. Kalau dia punya 10 sampai 14, maka kewajiban zakatnya adalah 2 domba. Kalau dia punya 15 sampai 19, maka kewajiban zakatnya adalah 3. Kalau dia punya 20 sampai 24,

25 onta sampai 35 onta. Maka kewajiban zakatnya adalah satu bintu makhad. Satu bintu makhad. Bintu makhad ini adalah onta betina yang umurnya sudah sempurna 1 tahun. Dia masuk tahun kedua.

Jadi masa hamilnya lebih lama dari manusia ya. Kalau manusia 9 bulan ya. Kalau unta ini antara 12 sampai 14 bulan. Kebanyakan

sudah mencapai umur 1 tahun lebih, ibunya biasanya atau induknya biasanya sudah hamil lagi. Baik. Kalau seseorang punya onta 25 sampai 35, maka kewajiban zakatnya adalah 1 bintu makhab. Jadi perempuan ya atau betina onta yang umurnya sempurna 1 tahun dan sudah memasuki tahun yang kedua. Kalau untanya jumlahnya 36 sampai 45. Ini kelipatan 10 ya. Kalau tadi kelipatan 5, kalau ini kelipatan 10. 25 sampai 35. 36 sampai 45. Ini kewajiban zakatnya adalah 1 bintu labun. 1 bintu labun. Bintu labun ini unta

Berarti unta ini umurnya sempurna 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau bintu makhat, unta yang mendapati induknya hamil. Kalau bintu labun, unta yang mendapati ibunya mengeluarkan susu. Jadi sudah melahirkan ya. Setelah melahirkan ada susunya. Bintu labun. Bintu labun ini unta yang sudah sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Ini satu saja bintu labun. Bagi orang yang punya unta yang berjumlah 36 sampai 45. Kemudian yang berikutnya, apabila dia punya unta jumlahnya 46 sampai 60.

0: punya kewajiban mengeluarkan satu hiqqah. Hiqqah adalah unta betina yang sempurna 3 tahun. Umurnya sudah 3 tahun dan memasuki tahun ke-4. Ya. Kenapa dikatakan hiqqah? Karena dia sudah pantas untuk digauli. Dia sudah pantas untuk digauli oleh unta jantan. Makanya namanya hiqqah. Ini unta yang umurnya 3 tahun dan dia memasuki tahun yang ke-4. Nah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullahu taala yang telah membimbing kita di kajian edisi Senin pagi ini langsung dari Kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di lain kesempatan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
3: Al-Quran dan Sunnah hak, tetapi harus ada metode.
2: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
4: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
5: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
6: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ila al-jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah. Ajaran Islam secara kafah. Wal muhsanatu

ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Jami' Aliyah Karawang Jawa Barat dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik membahas tema dari kitab Riyadhus Salihin Babu At-Taubah. Kita namakan bertaubatlah apapun dosamu. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para

serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghif, aslih lana sya'nana kullah, fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Ahibati fillah a'afanillahu iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Tema tentang taubat. Taubat adalah wazifatul umur. Taubat adalah tugas sepanjang hidup. Taubat tugas selama hayat masih dikandung badan. Dan inilah yang menjadikan tema ini penting. Kenapa taubat adalah tugas sepanjang umur? Karena kita sebagai manusia, sealim apapun, sesoleh apapun, setingkat wali apapun, pasti melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam diri kita sebab-sebab yang begitu banyak. Dengan sebab itu kita melakukan dosa, kesalahan dan maksiat. Di antaranya, Allah menciptakan di dalam diri kita ada beberapa sifat, yang dengan sifat-sifat tersebut kita sering melakukan dosa, kesalahan dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat-sifat manusia, di antaranya surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia dijadikan bersifat lemah. Mengapa manusia dijadikan bersifat lemah?

baca beberapa tafsiran dari ahli tafsir, maka manusia adalah lemah. Kata Sufyan bin Sa'id bin Masruk Al-Thawri, tamurul mar'atu baina yadayir rajul fala yastati'u an yamlika nafsahu illa an yaraha wa la yantafi'u biha. Seorang perempuan lewat di hadapan lelaki dan lelaki tersebut lemah. Dia tidak bisa tidak melihat kepada perempuan tersebut, padahal tidak ada manfaat yang bisa dia ambil kecuali hanya sekedar melihat. Tidak ada manfaat yang bisa dia ambil kecuali hanya sekedar memanjakan matanya. Dan ini terjadi baik di dunia nyata atau di media sosial yang kita lakukan. Scroll, scroll, hanya sekedar melihat. Itulah lemahnya manusia, yang salah satu tafsirannya disebutkan oleh para ulama. Maka tidak heran sekelas seorang hafiz Quran 30 juz, kemudian belajar akidah yang benar, dibiasakan beribadah sesuai dengan sunnah, ketika berhadapan dengan syahwat wanita, maka dia sangat lemah, akhirnya berbuat dosa. Tidak heran mereka akhirnya berzina. Perempuan berhijab, hafal Al-Quran 30 juz, tergoda dengan laki-laki lemah. Itulah yang menyebabkan akhirnya dia wajib bertobat. Kemudian di antara sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh manusia adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 9-10, dan ini yang banyak juga terjadi terutama di zaman sekarang. Surat Hud ayat 9-10. Walain adzaqnal insana minna rahmah thumma naza'nahu innahu la ya'us thumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Dan jika kami rasakan kepada manusia nikmat, sehat, kaya, berkecukupan, nyaman hidup, lalu kami ambil sebagian dari nikmat tersebut, suatu saat dia sakit, suatu saat dia mungkin ekonominya nurun, dan ini sedikit menyimpang dari tema, maka saya nasihatkan yang sudah mulai ekonominya membaik, asalnya mungkin cuma punya satu outlet, kemudian bertambah, enggak usah ikut-ikut podcast, enggak usah buat podcast. Cara jitu sukses, belum sukses, masih rangkap ke atas, belum. Enggak usah ceritain saya dulu pengalamannya, enggak usah. Setelah podcast, sanggup enggak Allah Subhanahu wa taala membuat dia miskin kembali? Sanggup? Enggak usah. Ujub ya akhi. Ujub. Pantas memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salasun muhlikat, tiga yang membinasakan manusia. Salah satunya i'jabul mar'i binafs, merasa bangga dengan dirinya, dan itu sifat manusia. Itu menyimpang dari tema kita. Nah, ada orang diberi nikmat kemudian nazaknaha minhu, kami cabut nikmat tersebut sebagian saja. Apa yang terjadi pada dirinya? La yausun kafur. Putus asa, kufur nikmat,
nuduh Allah tidak adil, lupa nikmat sebelum ini bisa oleh Allah, kesehatan, harta benda, rumah mega, mobil mewah, keluarga sakinah mawaddah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat manusia ya'us kafur, putus asa dari rahmat Allah dan kufur terhadap nikmat-nikmat yang telah dia rasakan sebelumnya, lupa dia. Ini penyebab manusia dosa dan maksiat. Sebaliknya, wala in azabnahu na'ma ba'da darba massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni innahu la farihun fakhur. Sebaliknya, kalau seandainya setelah sakit sehat, setelah miskin kaya, setelah melarat jadi sukses menurut dia, maka mulai timbul la farihun fakhur, terlalu congkak, sombong, ujub, lupa dengan itu semua pemberian Allah tabaraka. Maka saya pesan ya, yang pengguna-pengguna media sosial, para pengusaha yang mungkin mulai bangkit usahanya.

0: Gak usah diceritakan, tidak usah diceritakan.
1: Asalnya satu, misalkan jual makanan ya, buat makanan satu, kemudian jualan 3 bulan gak laku, setengah tahun baru laku, kemudian banyak yang mesan, kan sering, anda melihat ini sering ya menceritakan. Ustaz itu kan baik Ustaz, mungkin dia ingin bersyukur, enggak ya? Hatimu lemah. Lebih baik syukurmu hanya kepada Allah, enggak usah ditampil-tampilkan. Hati seseorang lemah. Ya, la farihun fakh. Dengannya dia congkak, sombong, lupa daratan. Kemudian tidak bersyukur kepada Allah, mengira pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah semua hasil usahanya, karena kepintarannya, karena kegigihannya, karena modalnya, karena tim kerjanya, karena lupa. Hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat manusia yang dengannya dia dosa dan maksiat, maka perlu taubat. Saya pernah punya kajian judulnya waktu itu kajian barusan di Dammam di Arab Saudi, di sebuah Islamic Center Dammam, judulnya penyemangat beribadah. Saya sebutkan tentang kiat-kiat agar semangat beribadah. Ada pertanyaan menarik, Ustaz. Sepertinya Ustaz sebutkan mustahil deh. Kayaknya kalau kita kerjakan itu kita jadi malaikat, Ustaz. Maksudnya masa kita enggak berdosa sama sekali? Maka saya katakan pasti berdosa, tapi kan ada proses taubat dalam syariat Islam. Makanya saya katakan di awal tema, di awal kajian saya, at-taubatu wadhifatul umur. Taubat tugas sepanjang hidup, tidak pernah terputus. Karena kita memiliki sifat buruk di dalam diri kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 11. Ini sering juga nih terjadi. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Dan manusia berdoa untuk keburukan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Apa maksudnya mereka? Maksudnya adalah ketika ada seseorang sudah putus asa dengan rahmat Allah, maka dia malah berdoa minta keburukan. Saya beri contoh kecil ya. Kita punya motor, masuk bengkel, lama. Kita sudah capek nunggu itu motor berhari-hari, berpekan-pekan, mungkin rental sana, rental sini. Keluar motor itu dari bengkel, kemudian baru sehari kita pakai, besoknya mogok lagi. Apa yang terjadi? Dia katakan, dasar nih motor, pergi ke jahanam sana, rusak sekalian, capek gua, mati sekalian, nyomong matikan saya. Kan sering ada manusia begitu, capek nih capek. Sama seperti sekarang, sedikit-sedikit, terutama Gen Z ya, yang dari mulai lahiran 98 sampai 2010-an, kesehatan mental saya rusak, Ustaz. Sering mengeluh, bayar parkir sedikit lebih mengeluh, langsung ambil HP, langsung, hey guys, tadi saya bayar parkir guys lebih mahal. Ini bukan urusan 5.000. Ya akhi, subhanallah. yang suka-suka mengeluh. Nih contoh. Wa kana al-insanu 'ajula, manusia mempunyai sifat tergesa-gesa, tergesa-gesa memfonis, tergesa-gesa mengambil keputusan, itu manusia. Dengannya dia berdosa, maka perlu taubat. Perempuan tergesa-gesa minta cerai, nantang suaminya, ayo kalau berani ceraikan, cemen lo. Pas diceraiin nangis. Tergesa-gesa. Ini yang sering terjadi. Wa kanal insanu ajula, tergesa-gesa. Berdoa minta keburukan sebagaimana dia minta kebaikan, karena sudah putus asa. Seakan-akan Allah itu tidak ada hikmah dalam penciptaannya, tidak ada hikmah di dalam takdirnya. Karena kadang-kadang ini ujian bertubi-tubi. Ya, contoh misalnya, ada orang marah-marah sama saya waktu kajian, Ustaz, saya dulunya bekerja di bidang yang haram, gara-gara ceramah Ustaz yang menggebu-gebu itu saya berhenti. Sekarang ekonomi saya morat-marit, hutang di mana-mana, pernikahan saya di ujung tanduk, makan susah gara-gara ceramah Ustaz. Mana gantiannya? Mana berkah yang dijanjikan dalam hadis Rasulullah SAW? Man taraka syai'an 'awwadahullahu khairan min, siapa yang meninggalkan sesuatu, Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Maka jawabannya mudah sebenarnya. Antum memakan dari harta haram itu berapa tahun? Berapa tahun makan dari harta haram? Belasan tahun, 20-an tahun, kemudian bertobat. Berapa tahun taubatnya? Kan ada proses tamhis, pensucian diri dari Allah. Ada proses ujian, benar enggak ini taubatnya atau tidak? Karena ada orang yang berhijrah dari yang haram, kemudian dia kembali lagi. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa saya mereka dibiarkan oleh Allah mengucapkan kami telah beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum kalian kami uji sehingga diketahui siapa yang benar di dalam taubatnya dan siapa yang dusta. Saya pernah bertemu dengan seorang artisah, artis laki-laki, artisah perempuan. Beliau bilang, Ustaz, itu yang di billboard-billboard besar itu saya itu, Ustaz. Yang buka-buka aurat itu saya. Dan waktu itu dengan suaminya. Saya pernah diberi petunjuk oleh Allah untuk menutup aurat, bahkan sampai bercadar. Kemudian teman-teman saya mengira saya ikut ajaran sesat, mundur, teratur, satu-satu meninggalkan saya. Saya enggak punya komunitas, saya enggak punya teman. Akhirnya kembali lagi. Ya. Kembali lagi dengan clubbing malam, minum-minum, ngedugem. Saat di situ saya kemudian teman saya mati di pangkuan saya saat kelabing malam. Saya nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Bodoh

cepat mengambil keputusan tergesa-gesa, akhirnya masuk terprosok ke dalam dosa dan maksiat. Di situ diperlukan taubat. Alhamdulillah beliau sekarang kembali. Subhanallah. Maka sebagaimana sudah saya katakan di awal, wa kanal insa'u at-taubah wadhifatul hukm. Taubat itu adalah tugas kewajiban sepanjang hayat, sepanjang hidup, sepanjang umur. Karena kita manusia setinggi apapun ilmunya, sesoleh apapun, ya, maka tidak pernah tidak melakukan dosa. Pasti berdosa. Karena ada sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Di antara sifat buruk juga surat Ibrahim ayat 34. Dan ini ayat menarik. Wa ataku min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Yang artinya, dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Sedikit menyimpang dari tema kita. Tafsiran yang menarik dari ayat ini, qala ba'du salaf, disebutkan dalam tafsir Imam Nukatir. Sebagian ulama salaf berkata, wa ma lam tas'aluh, dan Allah memberi kepada kalian apa saja yang kalian minta dan apa saja yang kalian belum minta. Itu pernah enggak disyukuri? Apa yang kita belum minta, pernah enggak kita syukuri? Tapi Allah kasih sendiri. Di antaranya Islam ini, pernah enggak kita syukuri? Ada orang masuk Islam setelah melakukan penelitian puluhan tahun baru masuk Islam. Kita, bapak ibu kita muslim muslimah, kita terlahir sebagai muslim. Pernah enggak kita minta bayar sama Allah daftar sebagai Islam? Pernah enggak kita syukuri itu? Makanya penafsiran tersebut luar biasa. Apa saja yang kalian minta Allah kasih, kata sebagian ulama salaf tafsirannya, dan

Ini pada ikhwan yang dirahmati. Di sebuah daerah, ada daerahnya seperti daerah saya misalkan, daerahnya gambut, bukan tanah keras. Jadi kalau digali tanah itu sungai. Maka Allah sediakan kayu yang kalau dimasukkan ke dalam tanah gambut tersebut, dia akan sangat kokoh, tidak bisa dicabut walau dengan siksa, dan tidak ada di daerah lain. Lihat, antum pikirkan apa yang belum antum minta tapi Allah kasih, itu indah sekali hidupnya. Jadi lapang hidup, gak mudah mengeluh. Eh guys, saya hari ini guys. Ya, hati-hati. Yang ahli tauhid pantang mengeluh. Karena orang ahli tauhid yang wajib pada dirinya adalah bersyukur saat dapat nikmat, bersabar jika diuji dengan musibah. Catat itu baik-baik. Pantang mengeluh. Bersyukur saat dapat nikmat dan bersabar saat diuji dengan musibah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Nah, kemudian Allah menyebutkan sifat manusia yang dengannya dia berdosa. Innal insana ladzalumun kaffar. Sesungguhnya manusia benar-benar orang yang selalu berbuat zalim. Apa zalim? Nikmat yang dikasih oleh Allah tidak dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Mata yang dikasih oleh Allah untuk ketaatan kepada Allah dia gunakan untuk tidak taat. Zalim. Telinga yang dikasih oleh Allah untuk ketaatan kepada Allah dia dengarkan kepada yang haram. Zalim. Lisan yang dikasih oleh Allah untuk berzikir, dan khusus untuk zikir para ikhwan. Saya ingin sebutkan ini sedikit menyimpang dari tema kita. Khusus untuk zikir, dia benar-benar taufik dari Allah. Kata fadilat Syekh Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perhatikan perkataan dia. Hatta tatayaqqan anna dzikra taufiqun min Allah, fa innahu min aisaril a'mal wa la yuwaffiquhu illa man waffaq. Sampai kamu betul-betul yakin bahwa zikir dengan lisan, berzikir kepada Allah itu adalah petunjuk dari Allah, bahwa zikir adalah amalan yang sangat dan paling mudah. Tetapi tidak ada yang berzikir kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya orang duduk di toko kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa susahnya orang nunggu di halte kemudian subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu subhanallah, alhamdulillah. Apa susahnya? Apa susahnya orang berzikir saat dia berjalan di mobil, di motor, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih lautan, tapi tidak ada yang mengerjakannya kecuali yang diberi petunjuk oleh Allah. Tanpa uang mengerjakannya, tanpa tenaga, keringat, tanpa darah keluar, hanya berzikir. Dan itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. La yazalu lisanuka rattaban bizikrillah. Wahai Rasulullah, amalan Islam sudah banyak. Tolong kasih aku wasiat yang aku akan berpegang dengan wasiat tersebut sampai setelah engkau mati. Aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah engkau mati. La yazalu lisanuka rattaban bizikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Zalim tetapi. Zalim. Sangat zalim. Belum lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang sedikit atau dianggap sedikit tidak disyukuri. Itu kezaliman. Saya beri contoh nih. Saya pernah makan bakso
Salah satu makan-makan favorit berkuah, pedas, panas. Kalau makan keringetan, itu enak banget. Pernah dibawa oleh ikhwah di sebuah daerah makan bakso. Gimana Ustaz baksonya? Enak. Saya gak pernah mendapatkan di daerah ini bakso seenak. Ustaz, itu di pengkolan di sana ada bakso yang lebih enak daripada ini. Kira-kira perasaan saya gimana? Ente kenapa gak bawa saya dari sana? Zalim. Makanya ada sebagian kalau sedang makan, ini sedang makan nih, semuanya sudah terhidang, enak makanannya, semuanya enak, lauknya ada, nasinya ada, semua lengkap. Ada yang nyeletuk, ini kurang kerupuk kayaknya nih. Itu zalim, wallah zalim. Wallah zalim. Yang sudah tidak ada jangan dicari. Qanaah itu ada tiga unsurnya. Yang pertama adalah ar-ridha bima a'tallah walau duna kifayah. Rela dengan pemberian Allah walaupun kurang dari

0: tafaqqud bil mafqud, tidak mencari yang tidak ada. Yang saya katakan tadi. Yang ketiga, al-istighna bil mawjud, mencukupkan dengan yang ada. Itulah ridha, itulah qanaah, tiga unsurnya. Dan subhanallah, saya pernah baca buku, salah satu potret qanaah adalah, ini mohon maaf nih bapak-bapak ya, beristri satu. Ridho dengan pemberian Allah walaupun kurang dari cukup. Ustaz kurang tinggi, Ustaz kurang putih, Ustaz kurang panjang, itu bihun. Tidak mencari yang tidak ada, mencukupkan dengan yang ada. Sudah, yang adanya begini sudah. Antum ya akhi punya satu, ana tidak. Tapi kalau seandainya dia mampu, silahkan ya. Kayak teman-teman saya yang berani-berani singa-singa beneran, itu silahkan. Tapi kalau seandainya tidak mampu, jangan dipaksain. Ya. Ada sebagian antum itu ketika gandeng seorang istri, satu istri, itu yang belum menikah, kapan ya Allah? Ya Allah kapan? Ya. Ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, itu sebab pertama seorang melakukan dosa dan maksiat. Dari sini saya ingin menjelaskan bahwa perkara taubat penting. Pembicaraan taubat itu penting karena dan dia adalah apa tadi? Tugas seumur hidup. Karena kita punya sifat yang dengannya kita bermaksiat. Yang sebab yang kedua, ada hawa nafsu di dalam tubuh kita yang dengannya kita melakukan dosa dan maksiat. Ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang kemudian nanti bisa menumbuhkan godaan syubhat dan syahwat. Ada hawa nafsu. Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, al-fitnatu fitnatan, al-fitnatu naw'an, godaan ada dua macam. Fitnatu syubhat wa hiya a'zamul fitnatain, godaan syubhat, samar-samar dalam agama, merusak akidah, itu ujungnya sebenarnya atau sebab pertamanya adalah hawa nafsu. Seperti ada orang berkata, makanya beragama jangan cuma dengan Al-Quran, hadis, fiqih, tapi dengan akal. Ketahui baik-baik, ketika dia berkata seperti itu adalah akal yang dimaksud, dia apa? Hawa nafsu. Dan itu perkataan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Siapa yang mengajakmu untuk menggunakan akal dan meninggalkan Al-Quran dan hadis, maka berarti dia mengajakmu kepada hawa nafsu. Hawa nafsu. Belum lagi hawa nafsu terhadap godaan syahwat. Syahwat, harta, tahta, wanita. Kemudian Imam Al-Qayyim berkata, wa aslu fitnati syubhat taqdimul aqal ala syara'. Dan asal muasal godaan syubhat sebabnya adalah mengedepankan akal hawa nafsu dibandingkan dalil syariat. Wa aslu fitnati syubhat taqdimul hawa 'alal 'aqli wasyara'. Dan asal muasal sebab orang terkena godaan syahwat, harta, tahta, wanita, kalau urusan harta, apa saja yang masuk ke kantong saya, apa saja yang bisa saya pegang, maka itu adalah harta saya. Bodoh amat caranya, bunuh orang, mutus hubungan rahim, Ada loh Pak, 5 tahun orang berputus hubungan rahim gara-gara harta waris. Ya akhi, selama 5 tahun berarti amalnya tidak naik ke langit, tidak diterima oleh Allah. Dan saya pesan, ini sedikit menyimpang dari tema, saya pesan yang pernah ngaji sama saya detik ini juga, yang bermasalah dengan rahimnya, maka saling bermaaf-maafan, saling minta halal. Itu pesan saya yang pernah ngaji sama saya. Seorang yang mengenal dakwah sunnah harus dekat dengan rahim. Siapa dia? Orang tua, kakek, nenek, terus ke atas, ke bawah, anak, cucu, cicit, terus ke bawah, ke samping, kakak, adik, sekandung, sebapak, seibu, kemudian ke bawahnya, keponakan, itu rahim semua. Kemudian ke samping, paman, bibi, saudara bapak, saudari bapak, paman, bibi, saudara ibu, saudari ibu, itu rahim semua. Harus dekat dengan rahim. Itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yang bermasalah dengan rahimnya tapi ngaku ngikut dakwah sunnah, maka pengakuanmu bohong, dusta. Harus dekat dengan rahim, terutama saudara, saudari, kakak, adik. Sebagian orang Pak, ada grup WhatsApp macam-macam. Reuni TK, grup WhatsApp reuni SD, grup WhatsApp reuni grup WhatsApp futsal, grup WhatsApp poligami, grup WhatsApp macam-macam. Tapi enggak punya grup WhatsApp dengan kakak adiknya. Kalau ngobrol dengan kakak adik enggak bisa nyaman. Kenapa sih? Rahim itu akan ditanya oleh Allah, dan itu penyebab diterimanya amal ibadah kita. Kenapa itu demikian? Hawa nafsu, syahwat. Saya tanya itu ibu yang bertanya tentang warisan itu, berapa harta warisnya Bu? 5 miliar. 5 miliar, cuma 5 miliar, tetapi membuat amal tidak diterima. Jadi memang benar perkataan Fadilat Syekh Al-Allamah Al-Imam Alimin Ulama'i Baqiyatis Salaf, ulama yang tersisa dari ulama salaf di zaman sekarang, Fadilat Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Perhatikan perkataannya baik-baik. Yang mutus hubungan rahim gara-gara harta waris atau apapun yang berkaitan dengan harta, beliau mengatakan, sayandamul insan amma qaribin, manusia akan menyesal sebentar lagi, hina intaqala minad dari dunia ila daril akhirah, ketika dia berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kenapa menyesal? Fawajada annal mal alladhi at'aba nafsahu min ajri, ternyata dia dapati bahwa harta yang dia usahakan selama ini, capek hidupnya gara-gara harta, la yahmilu ma'ahu illa kafanu, tidak dia bawa sama sekali. Harta yang diperdebatkan, dipersengketakan, gara-garanya terbunuh orang, gara-garanya terputus rahim bertahun-tahun, ternyata dia tidak bawa sama sekali kecuali 2 kain kapannya. Hanya 2 kain kapan. 2 kain kapan itu yang membuat orang memutuskan hubungan rahim. 2 kain kapan itu yang membuat orang akhirnya berdusta, menipu, membunuh. 2 kain kapan. La zalumun kafarah wa nafsu. Ini para ikhwan yang dirahmati, dengan sebab itu manusia berdosa. Allah berfirman dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu memerintahkan kepada keburukan. Surat Yusuf ayat 53. Ini sebab yang kedua. Kenapa seseorang berbuat maksiat? Dan disitulah pentingnya perkara taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang ketiga yang membuat seseorang banyak berbuat dosa adalah syaitanur rajim, iblis alaihi la'ainullah. Iblis, semoga Allah melaknat dengan bermacam-macam laknat kepadanya. Ini membuat manusia sering berbuat dosa, dan disitulah pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman tentang iblis. Bahwasanya iblis adalah musuh bagi manusia. Dan ini bukan sembarang musuh. Musuh yang kita tidak pernah lihat, satu. Yang kedua, musuh yang tugasnya cuma satu. Para dokter menjadi spesialis setelah dia belajar belasan tahun, puluhan tahun. Menjadi ahli, benar-benar ahli setelah dia belajar puluhan tahun. Ini iblis dan syaitan-syaitan yang mengikuti menjadi pasukannya, bukan hanya puluhan tahun, dari mulai Adam dia mengganggu sampai sekarang. Bagaimana tidak lihai mengganggu manusia? Inna syaitana lakum aduun fattakizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah oleh kalian dia sebagai musuh, wajib musuh, tidak boleh berteman. Termasuk di dalamnya para syaitan dari bangsa jin. Makanya ini sedikit menyimpang, keliru orang yang ketika meruqyah kemudian ngobrol, siapa namanya, umurnya berapa, di mana tempat tinggalnya, istrinya mana, anaknya berapa. Ini interview kerja namanya, bukan ruqyah. Ruqyah itu bacakan Al-Quran, doa-doa dari hadis Rasul, kemudian berikan dia takut kepada Allah. Itu ruqyah. Nggak ada ngobrol. Ada. Ini pada ikhwan dirahmati Allah, itu surat Fatir ayat 6. Itu sebab yang ketiga agar kenapa seseorang berbuat maksiat yang dengannya dia akhirnya bertaubat kepada Allah. Kalau sudah kita pahami ini pentingnya taubat, mari kita baca kitab taubat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan saya sengaja setiap kali kajian di bukan rutin, saya meminta kepada panitia agar mencari tema dari kitab Riyadhus Salihin. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzam. Para ulama berkata, taubat itu hukumnya wajib dari setiap dosa. Ini perkara penting. Ada sebagian orang yang tidak bertaubat gara-gara dia tidak tahu bagaimana tata cara bertaubat. Gara-gara dia tidak tahu bagaimana tata cara bertaubat. Saya pernah kajian waktu jadi masih mahasiswa di Universitas Islam Madinah, kajian di daerah Yambu. Yambu itu sekitar 300 km dari kota Madinah. Dan itu salah satu lumbung minyaknya Arab Saudi. Banyak tenaga kerja Indonesia di situ. Setelah kajian datang orang gondrong, kemudian badan ceking, kemudian beliau bilang, "Ustaz, nunjuk-nunjuk saya." Tato semua. Tato, tato. Semua dosa yang Ustaz sebutkan tadi, saya pelakunya. Kemudian dia nangis. Ada enggak taubat untuk saya, Ustaz? Rasanya sudah sangat banyak dosa saya. Saya bingung. apakah Allah mau menerima taubat saya? Nah, di sinilah perkataan penting. Qala al-ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzam. Taubat itu wajib dari setiap dosa. Apa maksudnya? Baik dosanya dia dengan Allah, seperti meninggalkan sholat, tidak puasa Ramadan, yang wajib zakat tidak berzakat, yang wajib haji tidak mau berhaji, itu dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dia minum khamar, itu tadi melalaikan kewajiban yang pertama tadi. Atau melanggar larangan, minum khamar, berjudi, kemudian yang lain-lain, dosa dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dosa dia kepada makhluk-makhluk Allah, itu semua wajib ditaubati. Ya, penulis mengatakan, fa in kanatil ma'siyah bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tatahallaqu bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Jika maksiat itu berkaitan dengan Allah saja, tidak ada kaitannya dengan makhluk Allah, maka taubatnya ada tiga syaratnya. Ya, dosa yang berkaitan dengan Allah apa tadi? Melalaikan kewajiban atau melanggar larangan. Melalaikan kewajiban seperti tidak sholat dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, padahal dia muslim, balik berakil, balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Kemudian tidak puasa Ramadan, padahal dia muslim, balik berakal, mampu. Kemudian tidak berzakat, tidak berhaji, padahal dia termasuk orang yang wajib berzakat dan berhaji. Ya. Atau melanggar larangan seperti minum khamar, berjudi, yang kaitannya hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka syaratnya tiga. Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah, dia harus melepaskan dari dosa tersebut. Athani an yandama ala fi'liha, menyesal dengan dosa tersebut, menyesal dengan dosa tersebut. Wajib dia menyesal terhadap dosa tersebut. Tidak boleh dia tidak menyesal. Dan penyesalan ini harus sepanjang dia bertaubat kepada Allah, sepanjang umur penyesalan. Jangan merasa aman. Ada sebagian orang, ada ibu-ibu dulu, panitia kajian, Ustaz, nih jilbab saya sekarang lebar, pakai cadar. Dulu saya seorang yang suka mengumbar aurat. Maka saya nasihatkan, Bu, bersyukur kepada Allah, Allah memberi petunjuk. Dan yang kedua, tetaplah menyesal atas dosa yang telah lalu. Karena kita belum ada jaminan Allah mengampuni dosa kita atau tidak. Tetaplah menyesal atas dosa tersebut. Bahkan para ulama mengatakan, at-taubatu an-nadam, taubat intinya adalah menyesal atas dosa. Al-thalif, yang ketiga, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, fa'idha fuqida ahadu thalathah lam tasih taubatu. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak kembali selamanya terhadap dosa tersebut. Ustaz, kalau seandainya kembali bagaimana? Terus bertobat. Nah, ini yang kadang-kadang sebagian orang salah. Pernah seorang pemuda habis kajian datang mengejar saya di rumah makan. Saya lagi makan sama panitia. Kemudian nangis-nangis, Ustaz, sulit. Apa yang Ustaz sebutkan di dalam kajian sulit? Ya akhi, sebentar, sini duduk. Ada apa? Saya pecandu film porno. Saya punya film dulunya 1 GB semuanya porno. Mendengar kajian Ustaz meninggal dengan maksiat karena Allah, saya hapus itu. Tapi 2 pekan setelahnya saya download 20 GB. Bahkan saking kecanduannya, saya menangis beristighfar sambil nonton. Ini kejadiannya tahu. Ya. Dan ini salah satu nikmat yang antum harus syukuri ketika seseorang tidak diberi kecanduan untuk maksiat. Itu nikmat Allah. Tidak diberi kecanduan untuk masturbasi. Nikmat Allah. Tidak diberi kecanduan untuk melihat yang haram. Apalagi saat sendirian. Subhanallah, ada sebagian orang, bahkan mungkin itu kita, ketika sudah masuk ke dalam sebuah kamar, di sendirian tidak ada patah manusia melihatnya, pasti lancang terhadap Allah. Pasti. Hati-hati kalau itu sudah jadi habit, jadi sifat menancap di dalam kalbu, terutama yang kalau sudah umur 40 tahun susah dirubah. Ya, hati-hati. Kalau sudah bersendirian pasti maksiat. Banyak-banyak berdoa kepada Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikan kepadaku taqwa. Wa zakkiha, sucikan dia. Enggak ada yang bisa menolong itu kecuali Allah. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Indahkan iman itu di dalam hati kami. Nanti ada pada suatu saat keadaan manusia yang kecanduan maksiat tersebut, dia benci dengan maksiat tersebut. Bencikan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Dan jadikan kami orang-orang yang mendapat petunjuk engkau, ya Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Bertekad. Harus tidak mengulangi lagi. Tapi kalau mengulang, nah kemudian beliau berkata, jika tiga ini tidak terpenuhi, tidak sah taubatnya. Timbul pertanyaan, Ustaz, kalau tekad sudah tapi terulang, Ustaz, iman lemah, lingkungan susah, maka jawabannya pada ikhwah, teruslah bertobat. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari atau Muslim, bahwa inna 'abdan adzlama dzamban, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan sebuah dosa, wa 'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba, dan dia meyakini ada Allah yang maha mengampuni dosa, fa adzlam fatam, lalu dia bertaubat. Summa'an, lalu dia mengulang lagi dosanya. Wa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzam, lalu dia meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa, lalu dia bertobat lagi, lalu dia kembali lagi maksiat, lalu dia masih meyakini Allah mengampuni dosanya, lalu dia bertobat lagi. Sampai di akhir hadis Allah berfirman, if'al ma syi' faqad ghafartu lak, lakukan sesukamu, aku sudah ampuni dosa-dosa. Apa maksudnya ini? Maksudnya ini bukan berarti kita seenaknya, enggak. Tetapi maksudnya adalah, selama engkau bertobat, selama itu pula Allah mengampuni dosamu. Jadi ingat para ikhwah, poin yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak melakukan dosa sama sekali bukan berarti tidak boleh terperosok ke dalam dosa. Karena ada sebagian orang, Ustaz saya sudah bertobat, capek Ustaz saya jaganya, kemudian saya terperosok lagi. Contoh zina. Apalagi yang sudah jadi habit, sudah jadi kebiasaan. Saya sudah tobat Ustaz, capek jaganya, tapi kenapa terperosok lagi Ustaz? Padahal kan syarat taubat begini, sudahlah. Memang saya penghuni neraka kali ya Ustaz ya. Ada yang manusia yang bisa begitu? Maka jawabannya enggak ya akhi. Itu tekad bulatmu. Tetapi kan ada sifat buruk, ada hawa nafsu, ada iblis mengajak, ada lingkungan. maka terperosok ke dalamnya. Kewajibanmu apa?
1: Apa kewajibannya?
0: Taubat. Samadama yatub, yatubullah alaih. Selama dia bertobat, maka Allah pasti mengabulkan tobatnya.
1: Jadi jangan putus asa para ikhwan,
0: karena salah satu permasalahan tobat adalah putus asa. Dia capek bertobat, seakan-akan dia mempermainkan Allah. Daripada saya main-main ya Ustaz, mendingan sudahlah hancur-hancur sekalian, sama iblis gak apa-apa deh.
1: Ada orang, saya pernah kajian dengan judul tentang surga. Saya ceritakan tentang surga. Kemudian orang ini pas sesi tanya jawab mengatakan, Ustaz, saya dulu pengen masuk surga, tapi setelah kedengar kajian ini, saya sangat ingin masuk surga. Tapi kemudian saya introspeksi diri, saya tahu Ustaz, saya ini pemalas ibadah, suka nonton yang haram-haram, minimal tontonannya lawak, stand up comedy, nggak ada tontonan yang kajian, malas ibadah, pantas nggak saya minta surga Ustaz? Atau boleh kali ya Ustaz minta surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, tapi karena saya banyak dosa, nggak apa-apa deh emperan surga aja. Ada tuh kejadian nyata itu, surga Ustaz. Atau boleh kali ya Ustaz minta surga, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, tapi karena saya banyak dosa, nggak apa-apa deh emperan surga aja. Ada tuh kejadian nyata itu, maka saya katakan.

apa? Allah itu menginginkan kita bertobat. Lihat hadis riwayat Muslim. Ini perhatikan, yang sedang putus asa dengan taubatnya,

mereka bertobat. Itu yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah adalah yang berdosa bertobat. Selama bertobat pasti diampuni dosanya. Meskipun dia ulang-ulang dosanya, selama bertobat pasti Allah ampuni dosanya. Ya, garis bawah itu baik-baik. Yang diinginkan oleh Allah selalu bertobat meskipun selalu berdosa. Karena yang diinginkan oleh Allah orang tersebut selalu bertobat. Demikian. Kemudian, nah, lalu penulis mengatakan, wa in kanatil ma'siyah tata'allaqu bi adamin fa syurutuha arba'atun. Jika maksiat yang berkaitan dengan makhluk Allah. Nah, ini berat, Pak. Maksiat yang berkaitan dengan makhluk Allah, mencuri, melalaikan kewajiban dulu ya. Ya, suami. Suami yang menipu istri dan anak-anaknya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang melalaikan istri dan anak-anaknya dari taat kepada Allah. Di antaranya zaman sekarang adalah media sosial. Sedikit yang menyimpang tentang anak ya Pak, pendidikan anak. Wallahi, billahi, tallah, demi Allah, 3 kali. Anakmu hafal Quran 30 juz lancar, dapat sanad, diajari di pesantren akidah yang benar, beribadah sesuai dengan sunnah, akhlak yang mulia. Tidak akan manfaat tanpa dididik untuk khasyiatullah, takut kepada Allah. Manfaat. Apalagi kalau seandainya dia sudah punya HP pribadi, akun media sosial pribadi tanpa batas. Kemudian ini yang ketiga, yang jarang diperhatikan oleh sebagian kepala keluarga, terkumpul, tergabung di dalam grup-grup media sosial di platform manapun, tanpa ada pengawasan, tanpa ada orang yang dia takuti. Itu adalah kantong-kantong sumber-sumber maksiat anak kita. Foto, dari mulai foto yang paling terburuk mereka tampilkan di situ. Video, dari video hubungan seks yang paling buruk mereka tampilkan di situ. Belum kata-kata kasar, kotor, keji, vulgar. Hati-hati Pak. Itu termasuk daripada melalaikan kewajiban terhadap orang yang di bawah tanggung jawab kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, lari dari bapak ibunya, lari dari, lihat disebut di situ, sahibatihi wa bani, istrinya dan anaknya dia lari. Kenapa? Harus bertanggung jawab. Dan yang pertama kali bertanggung jawab pada sebuah keluarga, tatanan keluarga adalah laki-laki sebagai kepala keluarga. Makanya sebagian suami keliru ketika mengatakan, nasihati itu anaknya, gak bisa dijaga HP-nya. Nasihati itu anaknya, maksudnya kepada istrinya. Yang pertama kali menasihati wajib adalah kamu, kepala keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian pemimpin dan penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajul ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun. Yang pertama kali bertanggung jawab lelaki, pemimpin dan penanggung jawab atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ini contoh dosa dengan makhluk-makhluk Allah. Contoh dosa yang lain, melalaikan bayar hutang. Para ikhwah, hutang dibayar. Jangan sampai

sampai yang sudah mengenal dakwah sunnah, memudah-mudahkan tidak bayar hutang. Bayar hutang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lis-syahid kullu dzambin illa ad-dayn." Seluruh dosa akan diampuni untuk orang yang mati syahid kecuali hutang. Mati syahid itu amalan paling tinggi dalam agama Islam. Tidak bisa mengalahkan dosa hutang. Hutang itu tidak bisa dibayar dengan amal saleh. Hutang itu tidak bisa dibayar dengan istighfar. Hutang bayar. Hutang itu apalagi tidak bisa dibayar dengan afwan akhi. Enggak bayar. Afwan akhi. Bayar. Hutang bayar. Kenapa? Karena dia bagaimanapun akan berurusan dengan yang menghutanginya. Bagaimanapun. Itu hubungan dengan orang lain. Makanya penulis mengatakan, jika maksiat berkaitan dengan manusia, empat syaratnya. Tiga yang pertama, kemudian yang ketiga, yang keempat, wa an yabra'a min haqqi sahibihi fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilayhi wa in kana haddan hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba 'afwa wa in kana ghibatan istahallahu minha. Perhatikan. Yang keempat, tiga kan syarat yang pertama tadi. Apa yang pertama syaratnya? Melepaskan dosa. Yang kedua, menyes. Yang ketiga, bertekad bulat untuk tidak mengulanginya. Yang keempat, berlepas dari tanggung jawab terhadap orang yang berurusan dengannya. Kalau urusannya harta, maka kembalikan. Urusannya harta, wajib dikembalikan. Makanya Pak, kalau ada orang mencuri, menggosok, menggosok itu apa? Membegal, bajing loncat, ya, korupsi, itu wajib dikembalikan. Nggak boleh dikasih hadiah. Yang diberi hadiah, kalau itu tahu barang curian, tidak boleh menerima. Dek, ini saya habis mencuri HP, iPhone, mau nggak? Sang adik, nggak boleh. Karena itu wajib dikembalikan. Kalau seandainya dia menuduh orang bermaksiat, menuduh orang berzina, maka dia wajib untuk diminta halal kepada orang tersebut. Kalau seandainya dia menghibah orang lain, wajib untuk minta halal kepada orang tersebut. Ya, contoh waktu SMA, kadang datang ke warung ngambil sesuatu, bayar lebih dikit daripada yang diambil. Dan itu dia lakukan 3 tahun berturut-turut. Itu minta halalnya gimana, Ustaz? Maka wajib dikembalikan. Tapi Ustaz, kalau kita kembalikan, ini si Pak Hajinya manggil polisi, Ustaz. Maka jawabannya adalah dikembalikan tanpa sepengetahuan, atau minta halal secara umum. Datang dia ke warung, alhamdulillah yang punya warung masih hidup. Dia bilang, "Pak, terima kasih ya Pak. Saya setika SMA selama 3 tahun sering belanja di sini Pak. Kemudian saya mohon halal Pak, kalau ada yang terambil." Kata yang pemilik warung, "Iya, saya halalkan." Wah, itu alhamdulillah. Tapi kalau dia mulai merinci, sebentar, saya maafkan, cuma apa yang diambil? Nah, ini kan jadi masalah. Makanya para ulama mengatakan, minta halal iya, asalkan tidak mendatangkan kemudharatan. Ya, asalkan tidak mendatangkan kemudharatan. Pernah orang menggibah, bagaimana cara taubat dari ghibah? Salah satu caranya adalah dia minta halal kepada orang yang pernah dia ghibah. Fulan, saya pernah menggibah antum di Masjid Jami' Aliyah Karawang. Mohon halal. Kata si Pul, "Ya, sama-sama, semoga Allah memaafkan kita semua, mengampuni kita semua." Kalau begitu aman. Tapi kalau pas dia minta halal, sebentar, apa dulu nanti gimana? Kan tambah sulit jadinya. Dia ingin bertobat,
malah sulit. Makanya sebagian ulama mengatakan, jika minta halalnya mendatangkan kemudaratan, maka tugasnya apa? Tugasnya adalah sebagaimana dia menghibah di tempat itu, maka dia puji orang tersebut di tempat itu juga. Itu salah satu tata cara bayar ghibah orang lain. Apalagi yang diribah ustaz. Ustaz Ahmad kayaknya ada dua tuh dia. Kayaknya poligami tapi gak mau ngomong-ngomong tuh. Ya, yang diribah ustaznya, mana berkah ilmunya? Di tempat dia ghibah, di situ pula dia puji orang yang pernah dia ghibah tersebut. Kan ghibah itu pengertian zikr ka akhaka bima yakra. Kamu menyebutkan aib saudaramu yang dia tidak, yang dia benci untuk disebutkan, tidak di hadapannya. Maka sebagaimana kamu sebutkan itu, maka sebut pujilah dia di tempat tersebut. Ini salah satu cara untuk seseorang bertobat dari ghibah. Kemudian penulis mengatakan, wajib an yatuba min jami'i dzunub, wajib bertaubat dari seluruh dosa, sudah kita sebutkan tadi. Fa in taba min ba'daha shahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqq min dhalika adh-dhanb wa baqiya 'alaihi al-baqi. Kalau ada orang bertaubat, misalkan dosanya banyak, misalkan

0: korupsi, banyak dosanya. Dia taubati hanya kesyirikan saja. Maka dosa kesyirikannya diampuni oleh Allah. Jika mengumpulkan syarat-syaratnya, yang belum dia taubati belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud perkataan penulis. Waqad tadhaharat dalailul kitab was sunnah wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Dan telah datang dalil-dalil dari Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para salafus saleh tentang wajibnya bertaubat dari seluruh dosa. Maka kemudian penulis Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalil dari Al-Qur'an dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban bertaubat. Wajib itu artinya apa, Pak? Wajib adalah perintah Allah yang tegas, keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Itu wajib. Maka taubat hukumnya wajib. Perintah Allah keras, tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya. Itulah taubat dan hukumnya yang wajib. Baik. Dalilnya surah An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang-orang yang beriman. Bertaubatlah, di situ perintah. Sekali lagi, perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kewajiban tadi apa pengertiannya? Perintah Allah yang tegas, keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya dengan sengaja. Agar kalian beruntung. Pada ayat ini surah An-Nur ayat 31 terdapat terdapat perintah untuk bertaubat. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah, orang yang bertaubat pasti beruntung. Nah, ini yang harus menemani hati kita saat kita bertaubat, meninggalkan yang haram, maka pasti kita beruntung. Tidak di dunia, pasti di akhirat. Pasti beruntung. Ya. Kemudian dalil yang kedua surat Hud ayat 3. Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Nah, timbul pertanyaan. Ayat ini juga perintah untuk bertobat. Summa tubu ilaih. Kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Di awal ayat ada istighfar. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Jadi kalau kita istilahkan ada bola. Ini bola taubat. Salah satu isi dari bola itu adalah istighfar. Istighfar bagian dari taubat, bahkan bagian terbesar. Dan khusus untuk amalan lisan berzikir istighfar, perbanyak istighfar para ikhwan. Rasulullah SAW bersabda, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran." Alangkah indahnya, itu arti tuba. Ada lagi yang mengartikan tuba adalah syajarun fil jannah, pohon di dalam surga. Pohon di dalam surga bagi siapa yang mendapati dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Beristighfarlah sebanyak-banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Beristighfar sebanyak-banyak. Kemudian ada hadis Rasul, ada perkataan para ulama salaf mengatakan, "Ajibtu min qaumin halaku wa ma'ahum najatuhum." Aku heran, ada orang-orang binasa padahal mereka mempunyai penyelamatnya. Ada orang-orang binasa padahal mereka mempunyai penyelamatnya. Apa itu istighfar? Penyelamatnya adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar bagian dari taubat bola besar, di dalamnya ada penyesalan, ada istighfar, ada bertekad untuk tidak kembali lagi.
1: kalau seandainya punya hak terhadap orang lain, punya tanggungan terhadap orang lain, dikembalikan, minta halal, dan seterusnya.
0: Sedikit menyinggung tentang masalah hak orang lain, perhatikan baik-baik. Ada perkataan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, ahli tafsir, ahli fatwa. Beliau mengatakan, wailun lil wahada yuhliknal asharat. Yang artinya, celakalah amalan satu menghapuskan pahala berpuluh-puluh kali lipat. Celakalah perbuatan satu menghapuskan pahala berpuluh-puluh kali lipat. Apa maksudnya, Pak? Saya terangkan. Perhatikan baik-baik. Kita ini dalam agama Islam, Allah itu Maha Pemurah. Salah satu pemurahnya Allah adalah satu amal saleh dilipatkan menjadi 10. Betul? Bersedekah. Satu sedekah seperti seseorang menanam satu biji, kemudian tumbuh 7 bulir, kemudian dikalikan 100, dilipatkan lagi berlipat-lipat. Satu ayat atau satu huruf dari Al-Quran dikalikan 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf berarti 190 pahala kebaikan. Itu adalah sistem Allah mencatat amal soleh kita. Sebaliknya, sistem Allah mencatat dosa kita, satu perbuatan dosa dicatat cuma satu. Kalau baru tekad mau berdosa, kemudian tidak jadi, dicatat jadi amal soleh. Pertanyaan saya sekarang, sebanyak apapun dosa seseorang, apakah bisa dikalahkan dengan pahalanya kalau sistemnya seperti tadi? Nah, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak. Orang melakukan dosa nih, tapi dengan sistem pencatatan pahala tadi, pasti pahalanya lebih
1: apa? Lebih banyak.
0: Paham maksud saya? Saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah katabal hasanat wa sayyiat." Allah menulis tata cara, metode penulisan pahala amal saleh dan penulisan dosa dan maksiat. Caranya bagaimana? Fa in hamma bihasanah. Kalau ada orang bertekad melakukan amal saleh, falam ya'malha, lalu dia belum mengerjakan amal soleh tersebut, katabah Allah indahu hasanatan kamilah, Allah tulis pahala untuknya satu pahala sempurna. Baru niat, belum terjadi amal solehnya, sudah ditulis apa? Pahala sempurna. Baru niat. Fa in amilaha, kalau dia mengerjakan amal soleh tersebut, ya, mengerjakan amal soleh tersebut, maka dilipatkan pahalanya 10 kali lipat. Itu tata cara penulisan apa? Amal soleh dan pahalanya. Makanya, Pak, mohon maaf ini, kita yang miskin-miskin ini ya, minimal niat. Saya kalau kaya, saya bangun masjid, saya bangun pesantren. Sudah niat itu saja dapat pahala sempurna. Kalau benar-benar terjadi, apa yang terjadi? Dilipatkan 10 kali. Sedangkan penulisan dosa dan maksiat bagaimana? Fa in hamma bi sayya, jika dia bertekad untuk melakukan dosa, falam ya'malha, lalu dia belum mengerjakannya, katabah Allah indahu hasanatan kamilah, maka Allah tulis pahala sempurna. Lihat, kesana lagi. Itu Wa in 'amila katabahu Allah indahu sayyi'atan wahida. Tapi kalau dia terperosok juga dalam maksiat yang sudah dia tekadkan tadi, Allah hanya menulis berapa? Kalau hitungan seperti ini, kira-kira pahalanya lebih banyak atau dosanya lebih banyak?
1: Paham?
0: Tetapi kata Abdullah bin Abbas, kembali ke perkataan tadi, wailun lil wahada yuhliknal asharat. Celaka, ada satu dosa yang menghapuskan berlipat-lipat pahala. Apa dosa itu, Pak? Dosa yang berkaitan dengan hubungan dengan manusia. Hati-hati, Pak. Ya, orang mungkin kelihatan ahli ibadah, ahli sholat malam, hafal Quran, ahli sedekah, tetapi lisannya kotor. Kan pernah disebutkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, annal mar'ah tuzkaru min kathrati salatiha wa siyamiha walakinnaha tu'zi jiranaha. Ada seorang perempuan yang disebutkan ahli sholat, ahli zakat, ahli puasa, tetapi sering menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia final, dia di dalam neraka. Ya, ada seorang perempuan ahli sholat, ahli puasa, tetapi suka ghibahin suaminya. Nah ini saya punya pengalaman menarik. Ini kejadian nyata. Ada seorang, mohon maaf ya, saya nggak sebutkan namanya, istri ustaz datang menemui istri saya. Di dunia, maka tahun ini saya panggil istri saya anti hasanatud dunia. Itu tahun kemarin, dua, ya. Tahun ini belum berubah. Saya lupa nih merubahnya. Karena saya sudah janjian sama anak-anak, setiap tahun Abah punya panggilan khusus untuk Umi. Dan itu termasuk perlakuan baik kita kepada istri kita. Sebagian laki-laki kadang-kadang para ikhwah, kalau sudah sama perempuan lain, terima kasih mbak, terima kasih mbak. Istrinya gak pernah terima kasih, gak pernah sopan itu kepada istri. Eh, bikinin kopi dong. Eh, baik, kembali ke permasalahan tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada kebiasaan buruk dari para perempuan. Kumpul dengan para perempuan menceritakan suaminya. Ini kejadian, datang orang ke rumah

Kemudian ceritakan suaminya yang juga ustaz. Ceritakan sudah suaminya, dia kemudian minta kepada istri saya. Dia enggak akan cerita. Karena itu rahasia, salah satu ciri wanita yang salihah, qanitat, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang taat kepada suami dan menjaga apa yang dijaga oleh Allah. Ini kebiasaan. Ibu-ibu jauhi kebiasaan ini. Yang ngumpul-ngumpul, yang diribah suaminya. Ya, hati-hati. Maka dikhawatirkan wailun lil wahadat yuhliknal ashar. Celaka, wail bagi satu dosa menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Aturannya Pak, sebesar apapun dosa orang pasti pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena hitungannya tadi. Betul apa bisni menghapuskan karena dosanya berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat surah At-Tahrim ayat 8 juga ayat yang berkaitan dengan taubat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Dari empat syarat bisa kita tambahkan Pak, ada dua syarat tambahan yang tidak disebutkan oleh penulis, saya tambahkan dari perkataan para ulama yang lain, yaitu yang kelima adalah syarat taubatnya adalah ikhlas, murni hanya karena ingin ridha Allah dari taubatnya, termasuk di dalamnya yang meninggalkan yang haram. Harus ikhlas saat meninggalkan yang haram, bukan karena mencari gantian yang lebih baik. Makanya saya tidak terlalu excited ketika ada orang meninggalkan yang haram, kemudian dia cerita sama saya, Ustaz, alhamdulillah saya meninggalkan yang haram, sekarang saya diganti dengan ini, dengan ini. Bukan itu urusannya. Urusannya adalah, kenapa kamu bertobat? Karena takut sama Allah, takut siksa Allah. Itu yang harus kita lakukan. Bukan karena ingin gantian yang lebih baik. Gantian yang lebih baik itu bonus. Dan ini jawaban juga bagi siapa yang meninggalkan yang haram, akan tetapi ekonominya malah morat marit. Tujuanmu bertobat untuk apa? Ninggalin yang haram untuk apa? Bukankah karena ikhlas hanya karena Allah, ingin mencari ridha Allah, takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena mendapat dunianya. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam tambahannya adalah harus dikerjakan saat diterimanya taubat tersebut, saat masih hidup atau sebelum kiamat. Ini enam syarat taubat yang nasuha. Saya baca hadis, beberapa hadis agar kita tidak Al-Qur'annya saja, kemudian baru setelah itu saya jawab. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh penulis adalah hadis dari riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aktsara min 70 marrah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih banyak dari 70 kali." Itu orang yang diampuni dosanya yang terakhir yang akan datang. Bagaimana kita yang tidak ada jaminan sama sekali? Maka bertobatlah kepada Allah. Perbanyaklah istighfar. Saat bermajlis, istighfarlah. Ya, istighfar. Apa susahnya kita beristighfar? Kemudian hadis yang kedua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu fi adhifana, sungguh Allah gembira dengan taubat seorang hamba dari kalian yang dia terjatuh dari ontanya dan di ontanya tersebut seluruh makanannya dan ontanya hilang. Lalu yang katakan, "Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu.

saking gembiranya ngomongnya terbalik. Oh, lebih dibandingkan gembiranya orang yang kehilangan onta kemudian dia dapat kembali. Bertobat kepada Allah. Allah senang bertobat. Kemudian hadis riwayat Muslim, ini yang saya sebutkan tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu' asy-syamsu min maghribiha, taballahu alaihi." Siapa saja yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Apa Pak susah bertaubat kepada Allah, tinggalkan maksiat, menyesal atas perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulang, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Saya berterima kasih kepada panitia yang telah mengundang dan juga kepada DKM Masjid Jami' Aliyah Karawang Jawa Barat yang sudah memfasilitasi kajian ini. Semoga kita, hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa dalam majlis-majlis ilmu di dunia yang lain. Kalau tidak berjumpa kembali di dunia, maka saya ucapkan sampai jumpa di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي hamba-hamba Allah saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berada di masa di mana keimanan diuji, digoncangkan. Ada berapa agama di muka bumi? Kita melihat ada 8 miliar manusia dengan sesembahan-sesembahan yang beragam di antara mereka. Padahal la ilaha illallah. Ada yang berusaha untuk mencampur adukkan agama. Padahal sejatinya mereka berbeda. Ya, kita umat manusia yang sama-sama memiliki tugas yang tidak berbeda. Di surat Al-Bayyinah Allah menyebutkan tentang kenapa manusia diciptakan. Ternyata satu tujuan. Allah katakan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahud din hunafa.

0: Padahal mereka itu gak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, condong meninggalkan kesyirikan, meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah Jalla Jalala, wa yuqimus salah, dan mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ada garis lurus yang memisahkan antara iman dan kekufuran, yang membedakan antara agama yang benar dan yang tidak benar. Iya, ada banyak agama yang diakui, baik di negeri kita atau di negeri yang lainnya di muka bumi ini. Tapi agama yang lurus hanya satu.
1: Oh, itu klaim sepihak. Umat Islam mengatakan itu.
0: Iya, memang itu adanya. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Di mana disebutkan dalam Al-Quran? Tak percaya sama Al-Quran? Allah sudah menantang sejak 1400 tahun yang lalu, dan tantangan itu sampai hari ini berlaku. Allah mengatakan qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, katakan kepada mereka, kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, kalian ragu dengan Al-Qur'an ini, berpikir itu adalah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karangan Muhammad alaihi salatu wassalam, kalian ragu, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan satu surat saja. Gak perlu satu juz, gak perlu dua juz, gak perlu surat Al-Baqarah. Satu surat saja, cari yang paling pendek, buat seperti itu. Fa'tu bi surati min mithlihi in kuntum shadiqin, kalau kalian benar silakan. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, kalau kalian enggak bisa melakukannya dan kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Maka Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah tentang bagaimana sikap ahlul kitab terhadap agama Islam ini. Ahibati fillah, Allah menyebutkan tentang mereka yang menolak Islam, tentang mereka yang tidak mau beriman. Enggak apa-apa, enggak ada pemaksaan dalam agama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak ada pemaksaan dalam agama, tapi udah jelas loh, mana yang petunjuk dan mana yang kesesatan, udah jelas. Dan subhanallah, di ayat lain Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur, yang mau beriman monggo, yang mau kafir silakan. Sejatinya Allah enggak butuh dengan ibadah kita, tapi Allah sudah membuat keputusan. Innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Nasoro, dan dari kalangan orang-orang Yahudi yang mereka mendapatkan kitab diturunkan kepada mereka, wal musyrikin, dan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin, di mana tempat mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah jelas mengatakan, yang punya bumi ini Allah, yang punya langit Allah, yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah, dan Allah telah membuat sebuah keputusan yang keputusannya tidak berubah. mereka di neraka jahannam, kekal di sana. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah manusia yang paling jahat. Menyekutukan Tuhan. Padahal Allah ditutup dengan la ilaha illallah. Itu pernyataan Allah. Adapun yang beriman, innalladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah umat manusia ditantang untuk membuat yang seperti itu satu surat saja. Mereka enggak buat dan mereka tidak akan mampu. Jazaa'uhum, ya, menjadi orang beriman beraja enggak mudah. Iman kita naik turun. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan badiru bil amal, segeralah kalian beramal. Iman dan amal itu harus berbarengan, karena amal itu termasuk dari keimanan. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan badiru bil amal 1400 tahun yang lalu, segera kalian beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudhlim, sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, pagi harinya beriman, pagi harinya mungkin masih salat subuh dia, masih zikir pagi dia, mungkin dia masih salat duha. Wa yumsi kafiran, sore harinya sudah kafir. Wa yumsi mu'mina, ada yang sore harinya masih beriman, masih ada iman di hati dia. Wa yusbihu kafiran, tapi pagi harinya sudah jadi kafir dia. Sama, mungkinkah itu terjadi? Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan konsekuensi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita harus beriman. Dan itu benar-benar terjadi. Orang pagi beriman, sore sudah kafir. Sore beriman, paginya sudah kafir. Oh, ternyata urusan dunia yang membuat dia berubah. Ya bi'udinahu bi'aradin minat dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Iya, dia jual agamanya. Ahibati fillah. Pahala buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jannah. Allah katakan jazaa'uhum 'inda rabbihim. Balasan buat mereka di sisi Tuhan mereka. Bukan di sisi raja. Bukan di sisi presiden. Bukan di sisi gubernur. Bukan di sisi umat manusia. Guna balasan yang kita dapatkan di dunia kalau kita akan meninggalkannya selama-lamanya? Maka Allah katakan jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan buat mereka di sisi Tuhan mereka. Jemaah, kita enggak lama hidup di dunia, akan ada generasi yang melanjutkan dan menggantikan kita. Semua yang kita miliki akan dimiliki oleh orang lain. Maka jangan sampai gara-gara urusan dunia kita lupa bahwa kita akan meninggal dunia. Balasannya di sisi Tuhan mereka jannatu adni, surga-surga tempat tinggal. Antum lihat ya, orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Probolinggo ini. Ngapain? Cuma mau naik gunung dia aja. Cuma mau lihat Bromo. Cuma mau melihat pemandangan yang indah. Dia keluar duit, dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan pekerjaannya, capek, lelah, dikerjain sama mereka hanya untuk lihat pemandangan.

jadi milik. Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Gimana kalau dikasih tempat taman-taman, gunung-gunung yang indah, yang penuh dengan pepohonan yang rindang, buah-buahan yang matang, yang kata Allah qutufu hadaniya, yang kalau memetik datang dia mendekati kita. Bukan 3 hari, bukan 7 hari, bukan 70 tahun. Khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di sana. Zalika radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha sama mereka. Allah ridha karena mereka sudah berjuang. Orang beriman capek, lelah. Iya, dan mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dan dengan Allah azza wa jalla. Kata Allah, dzalika khasyya rabbah. Itu buat orang yang sama Tuhannya, jemaah. Iman itu sampai ke awan yang ada di langit. Wayankus yaqa minhu syai, sampai enggak ada yang tersisa dari keimanan itu. Kalau tidak, akan tetap beriman. Siapa yang menjamin bulan depan anak kita tetap beriman? Siapa yang menjamin keluarga kita tetap beriman? Enggak ada. Kita diperintahkan untuk terus berjuang dan beramal. Kita disuruh sholat 5 waktu. Kita disuruh puasa. Kita disuruh mengeluarkan zakat. Kita disuruh beri. Semuanya dalam rangka menjaga keimanan itu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. والسلام على النبي المصطفى سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، نبي kita محمد عليه الصلاة والسلام mengemban amanah untuk menyampaikan agama ini. Beliau hampir dibunuh oleh kaumnya. Dilemparin batu oleh kaumnya. Salat pun diletakkan ari-ari onta di atas pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampai hijrah meninggalkan kota Mekah. Yang di situ ada rumah Allah azza wajalla, beliau tinggalkan demi menyelamatkan agama ini. Demi menjaga keimanan. Dan alhamdulillah, kita lahir Islam, hidup di lingkungan kaum muslimin. Apa perjuangan kita untuk menjaga agama ini? Apa yang sudah kita lakukan untuk menjaga keimanan kita? Sampai hari ini kita melihat umat Islam datang ke masjid telat tiap Jumat, tiap Jumat. Jumat lalu dia telat. Jumat sekarang dia telat. Jumat depan dia akan telat lagi. Jumat tahun depan kalau dia hidup dia sudah punya niat untuk telat. Kok cari apa dalam kehidupan ini? Dari pagi kok kerja? Kerja lagi, kerja lagi. Apa enggak bisa engkau khususkan waktu ketika mendengarkan hayya 'alas shalah, engkau tinggalkan semuanya? Ya. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya

kalian lebih mementingkan kehidupan Duni. Jangan. Rizki tidak akan tertukar. Umur tidak akan bertambah. Satu saat waktu kita akan habis. Dan semua yang kau usahakan, kau akan tinggalkan. Engkau akan berada di tempat yang sempit, sendirian di sana. Bos tempat kerjamu tidak akan ikut bersamamu. Istrimu, anak-anakmu, hartamu tidak akan mendampingimu di sana. Engkau hanya akan ratu di sana. Ya, mungkin sebagian mengatakan imanku lemah, imanku turun. Bangkitkan imanmu. Iya, iman itu bisa usang. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Innal iman la yabla fi jawfi ahadikum." Iman itu bisa usang loh di hati kalian. Seperti baju yang usang. Tahu-tahu jadi rapuh, dia mudah robek. Tipis. Mudah terkena noda, dan kalau noda datang ke dicuci robek. Fasalullah aiman. Maka mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui keimanan kalian. Maka tolong baca Al-Quran. Baca Quran. Tiap hari kau baca. Itu kitab. Kata Allah Azza wa Jal, dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada. Hudan lil muttaqin. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Baca dengan artinya. Tadabburi maknanya. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar ilmu syama. Belajar. Dengan ilmu kau akan diangkat derajatmu. Tatkala kau meninggal dunia, ilmumu akan tetap dimanfaatkan oleh umat. Dengan harta engkau akan diangkat derajatmu. Ketika hidup engkau mati, hartanya dibagikan. Engkau tinggal cerita. Usahakan datang ke majelis ilmu. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan faham kenapa engkau diciptakan. Engkau tidak seperti keledai. Engkau tidak seperti sapi yang dikasih makan, digemukkan, dikawinkan, lalu mati itu sapi untuk dipotong. Enggak. Engkau manusia dikasih akal sama Allah. Engkau bisa membedakan dengan akalmu antara dirimu dengan binatang. Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang enggak beriman itu, orang-orang kafir itu, mereka hidupnya bersenang-senang. Happy-happy mereka. Mereka makan, mereka sibuk dengan kuliner. Nah, seperti makannya binatang, kata Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Buktikan cintamu dengan memperbanyak solawat buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umur muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansurhum ya rabbal alamin. Allahumma innaka amartana bid-du'a wa wa'adtana bil-ijaba. Allahumma hadha ad-du'a wa minka al-ijaba wa hadha al-juhdu 'alayka at-tuplan. Rabbana ati في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ina ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan menyampaikan topik dengan judul ibu ya. Tentunya di antara kita masih ada yang ibunya masih hidup ya, dan di antara kita ada yang ibunya sudah tiada ya. Namun tidak ada kata terlambat selama kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa memperbaiki diri lebih baik dalam bersikap kepada ibu, apakah ibu sudah tiada apalagi masih hidup. Karena berbakti kepada kedua orang tua ya ketika mereka masih hidup, dan terlebih lagi ketika mereka sudah tiada ya. Dan banyak di antara kita yang usianya sudah 40 tahun lebih ya. Yang biasanya 40 tahun lebih, banyak yang orang tuanya sudah tiada atau sudah dalam kondisi jompo ya. Karena dia kalau usia 40 mungkin orang tuanya sudah 60 atau 70 ya. Oleh karenanya semakin ditekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karenanya ketika Allah berfirman tentang orang yang berusia 40 ya, Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi ihsana ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wasiatkan kepada manusia untuk benar-benar berbakti kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan, ibunya mengandungnya dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak disukai, makanya disebut kurhan. Kurhan artinya dibenci,

yaitu sekitar 33 tahun. Wa balagha 40 sanah, kemudian mencapai 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Maka dia berdoa dengan berkata, ya Rabbku, auzi'ni. Auzi'ni artinya alhimni. Ilhamkanlah aku dan hindarkan dariku segala penghalang, mawani', semua penghalang hindarkan dari aku. Untuk apa? An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, agar aku bisa menikmati, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa 'ala walidayya, dan agar aku nikmat yang pada kedua. Wa an 'amala salih, agar aku bisa beramal saleh yang engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah anak keturunanku untukku. Ini tu keberkatan. Ahli tafsir menyebutkan kata matakallati an'amta 'alayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepadaku dan nikmat yang kau berikan kepada kedua, dampak dari nikmat yang Allah berikan kepada orang tua. Seandainya orang tua misalnya sakit-sakitan, mungkin tidak bisa merawat kita. Seandainya orang tua ekonominya sangat rendah, mungkin juga sulit merawat kita. Seandainya orang tua dulu tidak diberi kemudahan menyekolahkan kita, mungkin kita tidak sekolah. Sehingga seluruh nikmat yang Allah berikan kepada orang tua, dampaknya juga sebagai anak kita rasakan. Seandainya Allah tidak berikan keluangan waktu kepada orang tua, maka mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk kita. Di antara yang paling besar adalah orang tua bisa melahirkan kita. Seandainya tidak terjadi pertemuan ayah ibu kita, kita tidak ada. Seandainya ibu kita meninggal sebelum kita lahir, kita tidak ada. Intinya keberadaan kita adalah salah satu dampak efek dari nikmat yang Allah berikan kepada kedua orang tua. Maka wajib bagi kita untuk kita syukuri. Ini sebab pertama kenapa ketika dia berdoa dia mengatakan an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya, agar aku bisa mensyukuri nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini sebab pertama. Yang kedua, sebenarnya mengatakan karena orang tua dahulu mungkin belum bisa bersyukur kepada Allah dengan yang seharusnya, dengan sebab banyak hal, karena sibuk mencari nafkah untuk mengurus anak-anaknya sehingga kurang pandai bersyukur. Dan betapa banyak orang tidak pandai bersyukur gara-gara sibuk cari nafkah, sehingga kadang sholat pun keteteran gara-gara sibuk mencari nafkah, ngurusi anak-anak. Dan mungkin juga mereka kurang pengetahuan, kurang ilmu, sebagaimana orang-orang tua kita banyak yang dahulu tidak tahu namanya pengajian, tidak tahu namanya majelis ilmu miliki. Oleh karenanya sebenarnya mengatakan, maka kita sebagai anak yang diberikan kelebihan oleh Allah bersyukur mewakili kedua orang tua, bersyukur untuk mewakili kedua orang tua yang mungkin dahulu orang tua tidak mampu mensyukuri nikmat Allah yang seharusnya. Maka ini tuntutan bagi kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang orang tua beri, yang Allah berikan kepada kedua orang tua kita. Ini salah satu bentuk bakti kita. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang lebih banyak agar bisa mewakili kedua orang tua. Yang ketiga, doa ini diucapkan ketika seorang berusia 40 tahun. 40 tahun. Kenapa ketika 40 tahun? Maka banyak hal yang bisa menghalangi seorang untuk berbakti. Pertama, ketika usia 40 tahun, biasanya seorang, disebut oleh para ahli tafsir, biasanya seorang dipenuhi dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan. Tanggung jawab dia semakin banyak. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya kerjaan, dia punya, kalau dia anak buah, dia punya bos, kalau dia bos, dia punya anak buah. Dia safar ke sana kemari, melalang buana di dunia untuk mencari nafkah. Ya, sehingga interaksi dia kepada kedua orang tuanya semakin berkurang. Maka sangat mudah dia tidak berbakti kepada orang tuanya ketika dia sudah usia 40 tahun. Maka dia harus memperbaharui janji dia kepada Allah atau permohonan dia kepada Allah agar dia bisa bersyukur kepada kedua, an ashkuru ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. 40 tahun repot. Betapa banyak orang sudah lupa dengan orang tuanya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan anak-anaknya, ya. Lalai untuk telepon ayah ibunya, lupa untuk kunjungan kepada kedua orang tuanya, dan banyak hal. Ya, tentu ada yang bisa berbakti. Yang berikutnya, orang tua ketika anak sudah 40, biasanya orang tua sudah mulai tua tadi, sehingga banyak hal-hal yang merepotkan, mulai pikun, mulai baper, mulai minta yang tidak-tidak, mulai mudah tersinggung, ya. Dan anak sudah mulai malas karena repot ngurusin orang tua. Karena ngurus orang tua tidak mudah.

sehingga halangan-halangan untuk berbakti kepada orang tua itu semakin sulit ketika seorang sudah masuk usia 40 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kapan saja, dan lebih ditekankan ketika orang tua sudah jompo, itu lebih ditekankan karena pahalanya semakin besar. Makanya Allah mengatakan wa'budullaha wa tushrikuu billahi ihsana. Kemudian Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu ufin. Kata Allah, jika keduanya atau salah satunya telah mencapai masa jompo di sisimu, maka jangan berkata

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Ustaz, apakah boleh mengikuti ajaran sahabat sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakannya?
2: Apakah boleh melakukan ajaran sahabat sedangkan Nabi tidak melakukannya? Ini kayaknya pertanyaan kurang tepat. Apa ini maksud dengan ajaran sahabat? Mungkin maksudnya di sini bagaimana menyikapi syubhat sebagian ahlul bidah yang membawa dalil-dalil yang di situ dia menyatakan bahwa bidah itu boleh selama hasanah, buktinya ada beberapa ibadah para sahabat melakukannya sedangkan Nabi belum mengajarkannya. Betul kan? Ini maksudnya. Apa contoh? Banyak kata ya. Apa di antaranya? Nabi enggak pernah salat tahajud, enggak pernah salat tahiyatul masjid. Berarti melakukan salat tahiyatul masjid bidah dong. Anda yang bidah. Kalau bidah, maka dari ujung kaki Anda sampai ujung rambut Anda bidah katanya. Masya Allah. Udah jelas-jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu terkait salat tahiyatul masjid. Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah satu di antara kalian masuk ke masjid, jangan dia langsung duduk sampai dia salat dua rakaat. Ini hadis, kok dibilang bidah? Yang namanya hadis Nabi, definisinya kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ma udhifa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyyah. Sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, ucapan, perbuatan, ikrar atau sifat postur tubuh beliau atau sifat akhlak beliau, itu namanya hadis. Ini ucapan Nabi, hadis bukan? Hadis kok dibilang enggak ada petunjuk dari Nabi? Salat kurang jelas, hadis perintah lagi. Ya kan? Ada mengatakan ada seorang sahabat dalam safar yang ketika beliau salat lalu diakhiri dengan beliau mengakhirkan rakaat salat tersebut dengan surat Qul Huwallahu Ahad Al-Ikhlas dalam sebuah medan perang. Sampai-sampai sahabat pulang melapor kepada Nabi, wahai Rasulullah, si fulan ini amir kami ini dan ru kami ini setiap kali salat mengakhiri rakaatnya dengan surat Al-Ikhlas. Maka Nabi memanggil dia, apa sebab kamu melakukannya? Sahabat ini pun menjawab, karena saya cinta kepada surat Al-Ikhlas, karena surat Al-Ikhlas mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Maka Nabi pun memujinya. Hadisnya dalam Sahih Bukhari atau dalam Sahih Muslim. Katanya hadis ini ada sahabat melakukan ibadah sebelum Nabi mengajarkannya. Tayyib. Bilal ibnu Abi Rabah katanya salat wudu dua rakaat setelah wudu. Buktinya ketika Nabi bertanya, wahai Bilal, aku mendengar suara teropakmu dalam syurga, amalan apa yang kau lakukan? Dia menjawab, aku tidaklah berwudu kecuali aku salat dua rakaat. Nah, ini boleh melakukan ibadah sebelum ada dalilnya. Yang penting tujuannya baik. Masya Allah, orang dengar mantap ini. Buatlah. Kalau seperti itu, zuhur 8 rakaat. Tujuannya baik. Siapa yang bisa membawa ayat dan hadis bahwa ada larangan jangan solat zuhur bunyinya, jangan solat zuhur lebih 4 rakaat, saya kasih uang. Tapi kalau enggak bisa, Anda kasih uang balik. Ah, itu namanya judi, enggak boleh. Ada untung rugi. Ya, enggak ada kan larangan salat zuhur lebih dari 4 rakaat? Silakan buka 30 juz Al-Qur'an. Seluruh kitab hadis enggak ada. Yang ada perintah salat zuhur mengikuti Rasulullah dan beliau enggak pernah lebih dari 4 rakaat. Adapun dua hadis tadi, jawaban yang pertama, siapa bilang Nabi tidak menganjurkan salat wudu? Salat dua rakaat setelah wudu. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan sifat salat Nabi, ya, kemudian beliau menyatakan, demikian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Setelah beliau berwudu, beliau menyatakan man tawaddaa nahwa wudhu'i hadza tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu nafsahu feehima illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi menyatakan barang siapa yang berwudu seperti wudhu'ku ini, kemudian dia salat dua rakaat dengan khusyuk, tidak melalaikan dirinya dalam dua rakaat tersebut, melainkan akan diampuni dosa-dosanya telah berlalu. Ini hadis. Dan Nabi sudah salat dari semenjak di Mekah. Mungkin enggak Nabi salat di Mekah tanpa wudu? Hah? Subhanallah. Itulah kalau sudah hawa nafsu yang bermain, jemaah. Jawaban berikutnya, ikrar dari Nabi dan ikrar bagian dari hadis. Dan itu di masa wahyu. Adapun sahabat membaca Al-Ikhlas tadi karena beliau mengambil keumuman ayat Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an dalam salat. Al-Ikhlas bagian dari surat Al-Qur'an. Lebih dari itu belum melakukannya di zaman wahyu, di mana agama belum sempurna kecuali setelah Nabi diwafatkan dan diikrarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Anda buat bidah ini, siapa yang mengikrar ya? Anda sahabat bukan, zaman wahyu bukan, yang mengikrarnya siapa? Rasulullah bukan, Abu Nawas iya. Ya kan? Ada juga yang mencari dalil untuk membolehkan bidah. Tuh Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi. Masyaallah, ilmiahnya dengan tanda kutip. Sebaik-baik bid'ah, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini, tatkala salat tarawih di masa beliau dikerjakan berjamaah. Jawaban kita, itu Umar pertama kita jawab, biar lebih telak lagi. Itu Umar, Anda Umar. Anda Umar tapi Umar akhir zaman. Satu. Kedua, Umar khalif termasuk khulafa ar-rasyidin yang ada perintah dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Tiga, apakah yang dikatakan oleh Umar itu sama sekali tidak ada di masa Nabi? Hah? Ada, Nabi sholat 3 malam berturut-turut tarawih berjamaah, kemudian beliau berhenti melakukannya karena khawatir akan diwajibkan kepada umat ini. Sekarang maulid, ada Umar katakan maulid nikmatul bidah hadihi, sebaik-baik bidah adalah ini. Ada Nabi dan para sahabat di masa itu melakukan maulid walaupun cuma 2-3 kali, kemudian setelah itu kita kerjakan setiap tahun? Gak ada, jauh sekali kiasnya. Jelas ya? Kemudian ada yang bawa dalil juga lah, Utsman bin Affan itu mengumpulkan Al-Quran 30 juz di masa Nabi kan belum ada. Berarti gak mesti setiap bidah yang gak ada di masa Nabi kalau kita lakukan bidah katanya. Jawabannya, itu Utsman pak, Anda Utsman bukan, walaupun nama bapak Utsman tapi Utsman akhir zaman. Kedua, Utsman khulafa ar-rasyidun yang ada perintah khusus dari Nabi untuk mengikuti sunnah mereka. Ketiga, perbuatan Utsman tersebut disaksikan oleh seluruh para sahabat Nabi dan seluruh kaum muslimin di masa itu dan tidak ada yang mengingkarinya, semuanya sepakat, itulah yang disebut dengan al-ijma' al-muntabit al-qat'i, yang wajib diikuti dan tidak boleh diselisihi. Bidah yang Anda lakukan ini ijma' enggak? Enggak. Jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja enggak ijma'. Iya kan? Ya, jangankan tingkat internasional, tingkat daerah aja, tingkat kecamatan enggak ijma'. Gimana mau diikuti? Keempat, Utsman bin Affan melakukan hal tersebut ini bentuk merealisasikan keumuman firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kelima, di masa Nabi sudah ada pengumpulan Al-Quran. Beliau mencontohi itu, hanya saya pengumpulan Al-Quran di masa Nabi tidak sempurna 30 juz dalam sebuah tu mushaf. Kenapa? Karena fasilitas masih terbatas sehingga Al-Quran tertulis di lempengan-lempengan batu, ya, di lembaran-lembaran, di apa, pelepah-pelepah kurma, di ke dada-dada manusia karena hafalan yang sangat banyak. Kemudian di parang Yamamah sekian para sahabat ahli Al-Quran, penghafal Al-Quran meninggal dunia. Kemudian juga dalam kejadian Bir Ma'unah 70 sahabat Nabi ahli Al-Quran meninggal dunia. Maka sebelum hilang makam beliau menulis. Jawaban yang keenam, bahwa Utsman bin Affan tidak menambah sebuah ayat yang belum pernah turun kepada Nabi dan tidak pernah mengurangi sebuah ayat yang telah turun kepada Nabi. Al-Quran yang beliau kumpulkan 30 juz itu, itulah Al-Quran yang turun di masa Nabi. Jadi sisi mana ada pembaruannya? Jadi sisi mana ada pembaruannya? Berarti pada hakikatnya tidak ada pembaruannya, tetapi yang beliau melakukan adalah sarana masalihul mursalah, sedangkan yang Anda lakukan adalah ritual ibadah, bukan masalihul mursalah. Ya. Kan alasan sebagian orang, enggak apa-apa melakukan ibadah yang tidak ada tuntunan dalam agama selama tujuan kita baik, kedua selama tidak ada larangan katanya. Carilah dalil-dalil di atas tadi. Maka itu jawabannya. Kalau ini kaedahnya dalam beragama, maka setiap menit akan keluar bidah baru, ibadah baru. Enggak percaya? Ada orang sholat subuh 4 rakaat, oh ini hari Ahad nih lagi ada tabligh akbar, subuh kali ini 4 rakaat ajalah, kita lagi semangat ini. Enggak boleh Anda bilang bidah. Kenapa? Karena enggak ada larangan. Enggak ada larangan jangan sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Bawa ayatnya, hadisnya. Enggak ada. ya kan? Cuma yang ada dalam Islam subuh hanya 2 rakaat, tidak lebih. Nabi tidak pernah sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Dan Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah dalam bab sholat. Gak ada larangan jangan sholat subuh 2 rakaat. Kalau kaedahnya yang penting baik, selama tidak ada larangan maka boleh, berarti boleh sholat subuh lebih dari 2 rakaat. Karena gak ada larangannya dan tujuan kita pun baik. Datang satu orang lagi mau masuk rumah baru, tahiyatul rumah dululah 2 rakaat. Gak boleh larang. Kenapa? Tujuannya baik dan gak ada larangan. Gak ada ayat dan hadis yang berbunyi jangan sholat 2 rakaat ketika mau masuk rumah baru. Gak ada, ya kan? Yang satu lagi baru beli fortune baru, tahiyatul fortune dulu 2 rakaat lah. Gak bisa anda larang. Kenapa? Karena kaedahnya tadi. Gak apa-apa melakukan ibadah baru selama tujuan baik. Dan kedua, gak ada larangannya. Gak ada larangan. Jangan sholat, ada dalam surah Al-Baqarah, jangan sholat 2 rakaat ketika mau naik fortune baru. Gak ada. Berarti setiap detik, setiap menit akan timbul ibadah baru. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dalam masalah ibadah, masalah agama, ikuti saja apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan membuat bid'ah. Jangan membuat ibadah-ibadah baru. Apa yang mereka tinggalkan untuk kalian itu sudah cukup. Demi Allah ya jamaah, demi Allah, kalau kita jujur beragama, apa yang sudah ada dalam agama ini demi Allah tidak mampu kita melakukan secara keseluruhan, secara totalitas. Yang sudah ada saja kita tidak mampu melaksanakannya secara sempurna, untuk apa melakukan sesuatu yang tidak ada, yang tidak dianjurkan. Sekarang sebagai contoh zikir, setelah sholat 5 waktu saja sekarang terkadang kita sering lupa zikir, ya kan? Menjelang tidur, zikir menjelang tidur tidak kalah panjangnya dengan zikir setelah sholat 5 waktu. Mendengarkan suara ayam di pertengah akhir malam, ada zikirnya. Bangun dengan anjing, ada zikirnya. Bangun tidur, ada zikirnya. Mau masuk WC, ada zikirnya. Keluar WC, ada zikirnya. Ingin melakukan hubungan pasangan suami istri dengan istri, ada zikir khusus. Melihat buah-buahan telah matang, ada zikir khusus. Datang angin, topan, dan semisal dengannya, ada zikir khusus. Suara petir, ada zikir khusus. Sekian zikir. Ini saja 24 jam ini penuh dengan ibadah zikir. Itu saja sudah enggak mampu kita lakukan. Itu apa mengada-adakan yang tidak ada.

0: Ustaz, ana ada pertanyaan, Ustaz.
1: Silakan.
0: Bahwa masalah orang yang hamil dan menyusui, Ustaz, berhubungan dengan puasa Ramadan gimana, Ustaz? Karena bisa jadi dia tahun ini hamil dan menyusui, tapi tahun depan sudah hamil lagi, Ustaz.
1: Masya Allah, produktif sekali suaminya.
0: Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah dia harus mengganti? Dan kayaknya agak kesulitan kok mengganti, karena dia kan kita dianjurkan supaya menyusui selama 2 tahun, Ustaz.
1: Ya.
0: Sekarang dia hamil belum Ramadan atau Ramadan depan dia masih menyusui atau kemungkinan sudah hamil. Nah, gimana, Ustaz?
1: Ya. Permasalahan ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Jumhur ulama menyatakan ya harus mengqadha, dan sebagian ulama menyatakan boleh dengan hanya membayar fidyah saja, ya. Dan kalau kita perhatikan uzur-uzur yang dialami oleh orang-orang yang berbuka puasa, ada dua model uzur. Yang pertama adalah uzur yang bisa hilang, dan yang kedua uzur yang tidak bisa hilang. Uzur yang bisa hilang seperti orang yang safar dan juga orang yang sakit, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dia bersafar, maka dia kemudian dia berbuka, maka dia boleh mengganti di hari-hari yang lain. Kita tahu bahwasanya uzur safar dan sakit bukan uzur yang abadi. Seorang terkadang sakit nanti sembuh, safar kemudian mukim, ya. Ini uzur yang bisa hilang, maka cara untuk mengganti puasa dengan mengqadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa iddatun min ayyamin ukhra." Itu diganti pada hari-hari yang lain selain di luar bulan Ramadan. Uzur model kedua yaitu uzur yang tidak hilang. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan orang-orang yang sudah tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang tua tidak mungkin apa? Tidak mungkin kembali lagi muda lagi. Oleh karenanya saya ingat kisah tentang yang disampaikan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam Siyar Alam Nubala tentang Al-Hallaj. Al-Hallaj adalah seorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dia mengaku bahwasanya dia telah ada Tuhan menitis dalam dirinya, sehingga tatkala dia bisa melakukan hal yang ajaib, bisa mendatangkan buah yang segar di musim panas. Dan dia tatkala datang suatu kampung, dia bertanya kepada para ulama di sekitar kampung tersebut. Dia bertanya, "Apa yang kalian kehendaki dari saya?" Karena dia memang hebat. Suatu saat, sebagaimana dikisahkan oleh Zahabi, dia mendatangi seorang ulama yang sudah tua, yang sudah rambutnya sudah tidak ada, sudah botak. Maka Hallaj ini yang mengaku sebagai Tuhan, dia dibantu oleh banyak jin dan dia bisa melakukan hal yang ajaib. Dia mengatakan, "Apa yang kau kehendaki akan saya kabulkan, karena saya adalah Tuhan." Maka orang ulama tadi mengatakan apa? "Saya sudah tua dan saya ingin rambut saya kembali lagi, dan saya ingin muda lagi karena saya ingin kawin lagi." Kata Hallaj, "Kalau kembali muda saya tidak bisa." Artinya memang ini uzur yang tidak bisa hilang. Orang sudah tua enggak mungkin kembali lagi. Orang yang uzur yang tidak bisa hilang, ini jalan keluarnya cuma fidyah, karena enggak mungkin kita suruh dia untuk berpuasa di hari-hari yang lain. Demikian juga oleh karenanya kita bisa klasifikasikan dua model, uzur yang bisa hilang dan uzur yang tidak bisa hilang. Contoh uzur yang bisa hilang seperti apa? Seperti haid, nifas, ya. Wanita tidak haid terus, kemudian tidak nifas terus, maka caranya dengan mengqadha. Contoh uzur yang tidak bisa hilang seperti tadi, orang yang sudah tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Orang terakhir cuci darah misalnya, belum ditemukan obatnya. Orang sebenarnya tidak mungkin kita suruh puasa karena tidak mungkin dia sehat. Secara kedokteran dia tidak mungkin sehat. Seperti uzur yang tidak bisa hilang ini, maka dengan bayar apa? Fidyah. Sekarang kita berbicara tentang wanita hamil dan menyusui. Secara kias, secara analogi, wanita hamil dan menyusui, uzur yang bisa hilang atau tidak? Bisa, ya. Tidak mungkin orang hamil terus sepanjang seumur hidupnya. Tidak mungkin juga orang menyusui sepanjang umur hidupnya. Oleh karenanya kalau kita melihat secara logika, secara analogi, maka seharusnya uzur hamil dan menyusui ini diklasifikasikan bersama uzur-uzur yang bisa hilang. Dan kalau kita klasifikasikan terhadap uzur yang bisa hilang, maka cara membayarnya dengan qadha. Ini pendapat jumhur ulama, dan ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Syahrul Mumti. Akan tapi ternyata ada fatwa dari dua orang sahabat mulia, itu Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Mereka berdua berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui bayar fidyah. Ya. Tufdiyan itu bayar fidyah. Oleh karenanya, karena ada dua fatwa sahabat ini, maka saya lebih condong kepada fatwa dua sahabat. Kita tahu bahwasanya dalam usul fikih ada namanya qaulus sahabi hujjah, perkataan seorang sahabat hujjah selama tidak ada sahabat lain yang menyelisihi, dan tidak dikenal ada sahabat lain yang menyelisihi fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dalam hal ini. Dalam hal ini bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh membayar fidyah. Dan ini sesuatu yang memudahkan bagi para wanita sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bang Dung, ada wanita yang demikian, dia hamil tahun ini, kemudian tahun depan dia menyusui selama 2 tahun, kemudian dia hamil lagi, kemudian dia menyusui lagi, entah, suaminya sangat produktif dan tidak berhenti-berhenti, maka kapan dia bisa mengqadha puasanya? Ini fatwa yang meringankan bagi mereka. Sebagian ulama, sebagaimana Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menyebutkan, kalau ada fatwa sahabat yang menyelisihi kias yang jali, kias yang soreh, yang menunjukkan bahwasannya dia tidaklah menyelisih kias yang soreh tersebut kecuali karena dia punya dalil. Seharusnya kalau kita bicara tadi kias namanya uzur yang bisa hilang, harusnya qadha. Ternyata ada fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang menyatakan cukup fidyah, tidak usah qadha. Ini menunjukkan dia punya dalil yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Dari sini kita husnuzan kepada dua sahabat ini, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasannya boleh wanita hamil dan menyusui untuk bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Akan tapi Bang Dung, ya tentunya yang lebih selamat mengqadha. Artinya apa? Kalau ada wanita hamil dan menyusui bisa mengqadha suatu saat, maka lebih afdol dia mengqadha agar keluar dari permasalahan khilaf. Tapi kalau memang kondisinya sulit kemudian dia sulit untuk mengqadha, maka kita bilang ada fatwa alhamdulillah dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya wanita hamil dan menyusui boleh apa? Boleh membayar fidyah saja, dan fidyah bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan membayar setengah sok untuk satu harinya, ya, kira-kira 1,3 kilogram beras ya, untuk satu hari 1,3 kilogram atau 1,5 kilogram beras, atau dengan memberi makanan makanan sempurna, yaitu makanan dan lauknya untuk satu hari sekali makan. Demikian Bang Dung, paham insya Allah Bang Dung?
2: Paham.
1: Oh iya, ya, terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saya sampaikan 5 wasiat Imam Syafi'i untuk para penuntut ilmu agama. Di dalam pantunnya Imam Syafi'i menyatakan, innaka lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak akan pernah memperoleh ilmu agama kecuali dengan 6 sifat, dengan 6 perkara. Sa'umbi'uka an tafsili habibayan. Akan aku terangkan kepadamu 6 perkara tersebut dengan penjelasan berikut ini. Yang pertama, kata beliau, zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa tuluz zamani wa mulazamatul ustadhi. Kata Imam Syafi'i, 6 perkara tersebut, yang pertama adalah kecerdasan, memiliki IQ yang bagus. Karena ada orang yang belajar 2 tahun tetapi bisa mengalahkan orang yang sudah belajar 5 atau sampai 10 tahun karena kecerdasan yang berbeda. Jelas ya? Tetapi kecerdasan bukanlah sebab utama, karena itu merupakan anugerah dari Allah. Dan tatkala kecerdasan dimiliki tetapi tidak dimiliki 5 perkara berikut ini, kecerdasan tersebut akan menjadi malapetaka untuknya. Yang kedua, kata beliau, wahirsun, semangat untuk menggali ilmu agama. Dan jangan sampai semangat kita untuk ilmu agama itu terkalahkan dengan semangat kita untuk ilmu akademik. Coba kita renungi, kita untuk ilmu dunia 6 tahun di SD, kalau enggak masuk TK sebelumnya, ya kan? TK berapa tahun? 2 tahun. Setahun, ya. Setahun tambah SD 6 tahun. Berapa sudah? 7 tahun. Tambah SMP? 10 tahun. Ya. Tambah SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun. Tambah S1 berapa tahun? Ada yang 4, ada aneka ragam. Ada yang 4, ada yang 5, ada yang 7, ada yang berujung dengan DO. Ya kan? Rata-rata berapa tahun S1? 5 tahun. Kalau kumulat berapa tahun? 3,5, ya. Entah sudah berapa tahun. Baik, taruhlah 5 tahun. Berarti berapa tahun untuk ilmu dunia? 18 tahun sudah kita berikan untuk ilmu dunia. Belum lagi di sela-sela itu habisnya waktu di warung kopi. Ya, bukan, jangan dipahami saya enggak membolehkan warung kopi ya. Jangan dipahami. Maksudnya untuk menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Nih. Tapi belum lagi untuk hal-hal yang lainnya. Sedangkan untuk ilmu agama, seringnya kita memberikan sisa waktu dunia untuk ilmu agama. Sisa waktu dari ilmu akademik baru untuk ilmu agama. Kalau ada waktu sisa, baru kita pergi. Kalau enggak ada, kita tidak pergi. Berarti menunjukkan mana yang lebih kita utamakan, dunia atau akhirat? Ucapan akhirat, tapi sikap dan perbuatan menunjukkan kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Yang pertama tadi apa? Kecerdasan. Yang kedua, semangat. Ketiga, ijtihadun, sungguh-sungguh. Ya. Karena ada orang semangat tapi enggak sungguh-sungguh. Ya. Apa istilah ya orang sekarang, semangat-semangat? Nah, bahasanya enggak tepat. Kurang bagus, ya kan? Al-muhim lah. Ya. Ya, kalau istilah Aceh, semangat mio mangat demen bu medang. Ya. Semangat tergantung ya makanan yang masuk. Ada orang semangat tetapi enggak disiplin, juga enggak bermanfaat. Semangat 2 minggu luar biasa belajar bahasa Arab, 2-3 kali pertemuan nah, lewat dia. Ya. Awal-awal alasannya begini. Sudah numpuk, ya udah enggak lagi. Udah enggak hadir lagi. Iya. Lagi ada temannya hadir, semangat. Maka kata Imam Syafi'i, cerdas harus semangat dan harus ijtihad. Sungguh-sungguh ini masuk ke disiplinan dari sisi waktu, disiplin dan dari hal-hal yang lainnya. Ya, karena banyak orang semangat, banyak orang cerdas tapi enggak disiplin. Baik. Kemudian yang keempat, kata Imam Syafi'i, bulghah, punya bekal. Ya. Misalkan dalam ilmu akademik, dia cerdas, dia semangat, dia sungguh-sungguh, enggak punya uang kuliah, bisa enggak dia belajar? Enggak bisa kan? Demikian juga ilmu agama, butuh uang untuk ngisi bensin pergi ke majelis ilmu. Enggak ada uang, alhamdulillah ada transkutar aja, tapi ntar lagi juga bayar. Ya kan? Masih gratis. Sampai kapan? Sampai enggak ada kabar. Mudah-mudahan selalu gratis. Ya, al-muhim uang sangat dibutuhkan. Ya. Dia butuh makan, dia butuh minum. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah kehidupan akhirat yang Allah sediakan untukmu, tetapi jangan lupa bagian kamu dari akhirat. Dan sungguh indah kehidupan seseorang itu yang selalu melakukan aktivitas dunia, tetapi selalu di dalamnya ada nilai-nilai akhirat. Karena dunia merupakan bekal, merupakan jembatan, merupakan sarana untuk akhirat. Tapi jangan kita balik. Ucapan kita memang sering menyatakan dunia ini sarana untuk akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan bahwa akhirat sarana untuk dunia, ya kan? Bukti apa? Seringkali kita mengorbankan akhirat demi mencari dunia, dan jarang kita mengorbankan dunia demi mencari akhirat. Baik. Yang kelima kata Imam Syafi'i, wa tuluz zamani, panjangnya waktu untuk belajar. Sekarang S1 kata teman-teman tadi paling apa, rata-rata berapa tadi? 4 hingga 5 tahun. Sabar kalian belajar, ya kan? Padahal ada KKN situ. Sekarang masih KKN istilahnya, bukan PPL. Oh beda ya, KKN. Itu mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga. Terkadang dikerjain lagi di desa-desa, ya kan? Tugas-tugas yang berkaitan, tidak berkaitan jurusan kita dibebankan. Tapi sabar. Kenapa? Karena ada target, ada tujuan setelah dapat gelar. 4 tahun. Nah, belajar bahasa Arab maunya dalam sebulan harus bisa bahasa Arab dan harus lebih fasih dari orang Arab. Nggak mungkin. Kita seringnya terbalik. Ya, untuk ilmu akademik, kita punya waktu yang begitu panjang. Untuk ilmu agama, maunya sebentar. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, belajar ini butuh waktu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang ulama di masa Imam Syafi'i yang bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau belajar kepada seorang guru selama 20 tahun. Kita belajar bahasa Arab sebulan belum, mungkin dalam seminggu sekali. Dalam seminggu sekali, maunya setahun sudah langsung bisa baca kitab. Bahkan sebagian orang ada datang ke ustaz, ajarkan saya bahasa Arab, dalam 6 bulan saya harus bisa baca kitab. Lah ustaz yang mengajarkan saja 4 tahun baru bisa baca kitab dulunya. Bagaimana mengajarkan orang bisa baca kitab cuma dalam 6 bulan? Ya, waktu yang panjang adalah salah satu dari sebab seorang memperoleh ilmu agama. Yang kelima, yang keenam kata beliau adalah mulazamatul ustadi, punya guru dalam belajar. Karena agama kita ini agama yang bersambung nasanatnya, ya, gurunya, referensinya jelas Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi yang diriwayatkan oleh para tabiin, kemudian oleh para tabiin, kemudian dibukukan, dikitabkan oleh mereka para ulama. Punya seorang guru. Karena kalau otodidak, seringnya kesalahan lebih banyak daripada kebenaran. Kata sebagian ulama, man kana kutubuhu syaikhahu kana akhtau akthar min sawabi. Orang yang belajarnya hanya ke kitab, otodidak, kesalahannya itu akan lebih banyak daripada kebenarannya. Ini 6 hal dari 6 perkara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dengannya seorang akan memperoleh ilmu agama.
1: Masyarakat kita secara umum, ya, di masyarakat Indonesia ada namanya tradisi tahlilan, yaitu niatnya baik untuk mendoakan orang-orang yang

0: Kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karangan Imam Nawawi, ulama-ulama Syafi'iyah. Kita kebanyakan kita ngaku sebagai madhab apa? Syafi'i. Maka bukalah kitab Al-Umm, buka kitab kitabnya Imam Nawawi, buka tentang bagaimana adab-adab tatkala orang meninggal dunia. Apa yang kita lakukan? Di antaranya kita takziah. Takziah itu apa? Mengurangi, menghibur dia. Di antaranya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi adalah membantu orang yang meninggal dunia dengan membawa makanan bagi mereka. Tatkala Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu meninggal dalam perang Mu'tah, maka keluarganya bersedih datang kabar bahwasanya Ja'far meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk membuatkan makanan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, "Isna'u ta'aman li ali Ja'far fa innahum qad ata'ahum ma yushkiluhum." Buatkanlah makanan buat keluarga Ja'far, sesungguhnya telah datang kesedihan yang buat mereka sedih, tidak sempat buat apa? Buat makanan. Maka datang para sahabat buat makanan diberikan kepada orang yang keluarga yang sedang berkabung tadi. Inilah sunnahnya. Sunnahnya kalau ada orang meninggal kita bantu dia dengan beri makanan, dengan berikan uang, dengan berikan bantuan, dengan menghibur mereka, mendoakan mereka, mendoakan mayat yang meninggal di antara mereka. Bukan merepotkan mereka. Saya katakan banyak di antara kaum muslimin Indonesia yang hartanya pas-pasan. Tatkala ada yang meninggal, untuk buat acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh, ini butuh biaya atau tidak? Butuh. Memang niatnya baik untuk mendoakan, kita bilang mendoakan kapan-kapan saja boleh, tidak harus dengan acara seperti ini. Apalagi sampai meyakini bahwasanya acara seperti ini hukumnya wajib. Kita bilang bagaimana bisa hukumnya wajib sementara Nabi istrinya meninggal dunia, tidak dia lakukan acara seperti ini. Nabi anak-anaknya meninggal dunia, Ruqayyah, Ummu Kulthum, ya, meninggal dunia, Zainab meninggal dunia, tiga putrinya meninggal dunia. Nabi SAW sudah menjadi Nabi, namun Rasulullah SAW tidak melakukan acara seperti ini. Para sahabatnya meninggal dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang-perang yang lainnya, namun tidak ada yang Rasulullah SAW adakan acara seperti ini. Kita kembali ke zaman sahabat. Zaman sahabat sering terjadi peperangan, berjihad melawan orang-orang kafir. Tatkala saudara-saudara mereka meninggal, mereka tidak mengadakan acara seperti ini. Demikian juga para tabi'in, demikian juga para imam yang empat. Oleh karena saya katakan, kalau bapak bertanya kepada saya tentang masalah ini, saya mengatakan saya tidak menjawab kecuali dengan jawabannya para ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan acara seperti ini hukumnya makruh. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, yujaddidul huzn, membuat orang bersedih lagi. Ada hari ketiga, kembali lagi hari ketujuh sedih lagi. Hari ke-40 apa? Sedih lagi. Kemudian takalluf, membuat repot orang yang sudah meninggal dunia. Dia kena musibah, dia malah berpikir bagaimana menyiapkan makanan untuk banyak orang. Ini butuh biaya. Acara ini butuh biaya. Adapun kalau maksudnya mendoakan, maka kapan-kapan saja boleh. Tidak harus acara pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan hal ini membuat sunnah hilang. Sunnahnya kalau ada orang meninggal, kita yang kasih makanan, ya atau tidak? Sunnah ini jadi hilang. Sunnah Nabi jadi hilang, digantikan dengan acara seperti ini. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang saya pahami dari dalil-dalil, bahwasanya seharusnya kalau ada orang meninggal kita bantu, kita datang kasih uang, kita datang kasih kasih makanan, kita senangkan dia, bukan kita merepotkan dia. Kita mendoakan mereka. Ya, tidak perlu ada makanan dulu baru kita doakan, tidak. Kita mendoakan mereka, kita datang kita doakan mereka, kita hibur hati mereka. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Wallahu taala alam bissawab.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا

bahwa Nabi SAW suatu ketika mengutus syariah. Syariah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat, atau sebelum ruku selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran. Agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu, baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi SAW. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia pun menjawab, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran. Ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi SAW. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja. Dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi SAW, kita katakan tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi SAW. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya kami akan menjaganya.
Kemudian yang keempat, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah, terkumpul kan ibadah yang dilakukan oleh saudara. Saudara bukan khulafa ar-rasyidun. Ya. Tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Ya. Dan yang dilakukan oleh Utsman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, oleh Umar sesuatu yang belum pernah. Beliau alaihi wasallam turut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai Nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang di negeri Yaman. Ya. Dan juga beliau tersibukkan

0: memerangi orang-orang yang murtad serta orang-orang yang tidak mau lagi mengeluarkan zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'atu hadhihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu. Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan nikmatul bid'ah. Dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah. Atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala di atas.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Dapat hadir di ruang dengar Anda dalam program Pengusaha Muslim untuk kesempatan Kamis 17 Muharram 1430 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 27 September 2018 Masehi. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini dalam program Pengusaha Muslim, insyaallah sudah ada beberapa informasi yang terkait dengan bagaimana perniagaan dalam Islam yang siap untuk Anda hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang pertama adalah bagaimana perniagaan Islam dalam perniagaan dalam Islam. Jadi sudah sama kita ketahui bersama bahwa perniagaan ini merupakan sebuah medan hidup yang sudah tercampur dengan tangan-tangan manusia sejak zaman dahulu kala atau sejak zaman klasik, ya, bahkan sejak zaman purbakala. Perniagaan yang berawal dari kebiasaan manusia dalam melakukan tukar-menukar barang atau yang sering kita dengar dengan istilah barter berkembang menjadi sebuah sistem jual-beli yang kompleks dan multidimensional dengan berbagai macam ragam nama. Ada yang menggunakan istilah multilevel, direct selling atau penjualan langsung dan sebagainya. Bagaimana tidak, karena semua pihak yang terlibat dalam dunia perniagaan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dengan karakter dan pola pemikiran yang juga bermacam-macam dengan tingkat pendidikan dan pemahaman yang tidak sama. Baik itu pihak pembeli ataupun penyewa, penjual atau pemberi sewaan, saksi, sekretaris, juru tulis hingga calo atau broker. Kesemuanya adalah majemuk dengan berbagai kalangan, dengan berbagai latar belakang sosial dan pendidikannya yang relatif bervariasi. Ditambah lagi perniagaan dan pengelolaan harta di masa seperti saat ini yang semakin berkembang sesuai dengan tuntunan zaman dan perkembangan teknologi. Lihat saja saat ini pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, internet sudah dijadikan sebagai media untuk berbisnis dan berniaga yang memudahkan orang untuk mendapatkan barang dalam waktu yang cepat dan juga dengan harga yang relatif murah. Oleh karena itu memang tidak lagi dapat kita pungkiri, berbagai sarana atau media dan fasilitator dalam melakukan transaksi kian hari kian canggih. Sementara komoditi yang diikat dalam suatu transaksi juga semakin bercorak ragam, mengikuti kebutuhan umat manusia yang semakin konsumtif dan semakin terikat dengan tuntunan zaman yang juga kian berkembang. Oleh sebab itu, memasuki dunia bisnis yang seperti ini dalam semua level atau tingkat kemasyarakatan membutuhkan pengetahuan tentang norma-norma agama Islam yang lebih komplit dan juga semakin lebih luas. Di samping bekal insting tentunya yang juga harus tinggi, bisnis feeling yang kuat dan keterampilan yang matang, serta pengetahuan yang komplit terhadap berbagai epistemologi terkait, seperti ilmu manajemen, akuntansi, perdagangan, bahkan perbankan dan sejenisnya. Atau berbagai ilmu yang secara tidak langsung juga diperlukan dalam dunia perniagaan modern, seperti komunikasi, teknik informasi, operasi komputer, dan sebagainya. Ini merupakan standar kebutuhan bisnismen secara umum, pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada. Terlebih lagi seorang Muslim, jelas dibutuhkan syarat dan persyaratan yang lebih untuk menjadi bisnismen dan pengelola modal yang berhasil dari yang lainnya. Karena seorang Muslim bagaimanapun juga selalu terikat dengan aturan dan syariat Islam dengan hukum-hukumnya yang sangat komprehensif. Oleh sebab itu, tidak selayaknya seorang Muslim memasuki dunia bisnis dengan pengetahuan yang kosong terhadap ajaran syariat agama kita, khususnya dalam perniagaan dan pengelolaan harta. Karena yang demikian itu merupakan sasaran empuk ambisi syaitan pada diri manusia untuk menjerumuskan seorang Muslim dalam kehinaan. Seorang Muslim jelas hendaknya mempersiapkan diri dengan belajar tuntunan Islam dalam hal perniagaan. Banyak buku dan karya tulis para ulama dan pakar syariah yang telah ditulis mengenai seluruh jenis transaksi yang sudah ada sejak dahulu hingga zaman kontemporer seperti saat ini. Tinggal memberikan waktu dan perhatian saja untuk mempelajarinya. Oleh karena itu, pengusaha Muslim dimanapun Anda berada, mari kita belajar Islam dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita di jalannya yang lurus. Pendengar setia Radio Roja 95,1 FM dimanapun Anda berada, selepas yang satu ini saya kembali akan hadir ke ruang dengar Anda.

ayudarme.

yang paling besar, itu adalah nikmat yang paling besar yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba, yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba, yang pernah diberikan oleh Allah kepada hamba.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tersetia Radio Roja Kendari 95.1 FM dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan channel ini, Anda saat ini bersama saya Butihi Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim. Baik pendengar setia Radio Roja, kita lanjutkan kembali isi daripada program kita ini. Berikutnya adalah tentang investasi yang paling aman sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pengusaha Muslim dimanapun Anda berada, selama ini kita menabung di bank untuk mengamankan uang kita agar kita tidak berkurang ataupun tidak hilang ya, dicuri oleh orang. Kita mendepositkan uang kita ke bank dengan tujuan untuk memperbanyak harta, memperoleh keuntungan, dan alasan-alasan yang lain. Bagaimanapun, selama ini bank telah diyakini sebagai institusi yang paling aman untuk investasi dan sebagai tempat untuk menyimpan uang. Tapi kenyataannya bagaimana? Dengarkan pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada. Islam sebagai agama yang hak dan sempurna telah memberikan petunjuk terbaik untuk mengamankan harta dan memperbanyak harta. Tapi sayang, banyak dari kita yang tidak mengetahui, dan kalaupun tahu, banyak yang tidak meyakininya. Padahal yang berjanji untuk mengamankan uang dan memberi keuntungan yang banyak tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan semesta alam yang maha kaya, yang menguasai perbendaharaan alam semesta. Kita kadang lebih yakin dengan janji-janji yang dikeluarkan oleh bank yang dipimpin oleh manusia-manusia yang lemah. Sedangkan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya diakui sebatas konsep di forum-forum diskusi agama, belum sampai tahap penerapan di kehidupan kita sehari-hari secara menyeluruh. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh Islam sebetulnya untuk sebagai bentuk investasi yang paling aman adalah dengan sedekah, yaitu menafkahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus meyakini hal ini karena sedekah itu yang pertama akan mengamankan harta kita. Jadi akan lebih aman daripada menyimpan uang kita di bank. Harta kita tidak akan berkurang sedikit pun karena sedekah, dan kita harus meyakini ini. Yang kedua adalah sedekah akan memperbanyak harta kita ratusan kali lipat lebih baik, lebih aman daripada bunga deposito. Kebenaran ini didukung oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tiga hal yang aku bersumpah atas ketiganya. Yang pertama adalah tidak berkurang harta karena sedekah. Yang kedua, tidak teraniaya seorang hamba dengan aniaya yang ia sabar atasnya, melainkan Allah Azza wa Jalla menambahkan kemuliaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tidak membuka seorang hamba pintu permintaan, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah kemudian melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya juga maha mengetahui. Sebaliknya pendengar setia Radio Roja dimanapun Anda berada, mereka yang merasa bahwa bunga bank itu lebih baik dan melipat gandakan uang, maka sesungguhnya mereka telah tertipu. Mereka tidak menyadari bahwa harta mereka justru akan musnah cepat atau lambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 276 berfirman yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tiada pagi hari melainkan ada dua malaikat yang turun, kemudian salah satunya berkata atau berdoa, ya Allah, berilah pengganti bagi orang yang berinfak. Sedangkan yang lain berdoa, ya Allah, timpakanlah kepada orang yang kikir, yang tidak berinfak, kehancuran. Kemudian pendengar setia Radio Roja, yang perlu juga kita ketahui bersama bahwa ternyata di dalam agama kita, agama Islam, ada tentang asuransi. Ya mungkin kita masih banyak yang belum tahu tentang ada tidaknya asuransi dalam Islam. Maka jawabannya adalah ada. Apakah asuransi dalam Islam itu? Jawabnya adalah zakat. Jadi selain mengeluarkan sedekah yang sunnah, hendaknya kita juga memperhatikan zakat mal yang wajib kita keluarkan. Kita harus belajar bagaimana cara menghitungnya dan nisabnya agar harta kita bersih dari hak-hak fakir miskin. Zakat merupakan pelindung harta kita. Insya Allah, dengan mengeluarkan zakat harta, maka harta kita akan terlindungi dari berbagai musibah, kehilangan dan kerusakan, sehingga tidak lagi diperlukan asuransi harta benda. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan hadapilah cobaan dengan doa. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, dari penjelasan tadi jelas sudah bahwa asuransi dalam agama kita adalah zakat. Dalam hal ini adalah zakat mal. Oleh karena itu, tidak seharusnya atau tidak sepantasnya bagi kita untuk takut dalam mengeluarkan zakat mal, atau mencari cara-cara agar tidak harus dipusingkan dengan mengeluarkan zakat mal. Karena sesungguhnya dari sisi jumlahnya juga tidak seberapa, hanya sekitar 2,5% saja. Lalu kemudian mengapa dengan jumlah yang sedikit itu masih kemudian ada di antara kita yang memikirkan berbagai cara agar bisa terbebas dari kewajiban mengeluarkan harta zakat harta dalam hal ini? Padahal kalau kita mengetahui fungsi daripada zakat mal ini, yaitu sebagai asuransi, sebagai perlindungan bagi harta benda kita, maka sejatinya kita tidak akan melakukan hal-hal seperti yang telah Anda kemukakan tadi. Baiklah pengusaha muslim dimanapun Anda berada, masih pada tentang asuransi di dalam Islam. Kali ini Anda hendak menghadirkan sebuah kisah, ya, dari seorang petani yang sukses. Ini adalah kisah tentang seorang petani yang soleh, yang dikisahkan dari sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang sedang berjalan di sebuah padang yang luas tak berair, tiba-tiba dia mendengar suara dari awan mendung, sirabilah kebun si fulan. Maka awan itu menepi atau menjauh, lalu mengguyurkan airnya di tanah bebatuan hitam. Ternyata ada saluran air dari saluran-saluran itu yang telah penuh dengan air. Maka ia menelusuri atau mengikuti air itu. Ternyata ada seorang laki-laki yang berada di kebunnya sedang mengarahkan air dengan cangkulnya. Kemudian dia bertanya, wahai hamba Allah, siapakah nama Anda? Dia menjawab, fulan, sebuah nama yang didengar dari awan tadi. Kemudian orang itu balik bertanya, mengapa Anda menanyakan namaku? Dia menjawab, saya mendengar suara dari awan yang ini adalah airnya mengatakan, siramilah kebun si fulan, yaitu nama Anda. Maka apakah yang telah Anda kerjakan dalam kebun ini? Dia menjawab, karena Anda telah mengatakan hal ini, maka akan saya ceritakan bahwa saya memperhitungkan atau membagi apa yang dihasilkan oleh kebun ini. Sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya lagi saya makan bersama keluarga, dan sepertiganya lagi saya kembalikan lagi ke kebun untuk ditanam kembali. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan, dan aku jadikan sepertiganya untuk orang-orang miskin dan peminta-minta serta orang yang sedang dalam perjalanan. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, dari kisah ini jelas kita bisa mengambil hikmah bahwa janganlah kemudian kita merasa enggan atau berat dalam mengeluarkan sedekah, karena sejatinya sedekah itu pada dasarnya akan justru menambah harta kita. Berhati-hatilah kemudian dalam beramal. Janganlah kemudian kita berlaku ria, ingin dipuji atau sekedar mengharapkan balasan dunia yang dijanjikan Allah dari amal-amalan tersebut, yaitu murni mengharap balasan dunia. Beramallah karena iman kepada Allah. Beramallah karena ikhlas kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Karena jika kita murni mengharapkan balasan dunia, maka kita tidak akan mendapatkan bagian kita di akhirat. Ingat kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 15 sampai 16 yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Baik pendengar setia Radio Roja Kendari 95,1 FM dimanapun Anda berada, setelah yang satu ini kembali insyaallah akan ana akan hadir kembali dalam ruang dengar Anda.

0: Al-Quran dan Sunnah.
1: Saya Al-Quran dan Sunnah.
0: Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin.
1: Tidak mungkin.
0: Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda?
1: Jawabnya cuma satu,
0: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda. Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat
1: Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ir al-Hilali, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
0: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah.
1: Dan sesat.
0: Beliau berkata, siapa yang tidak mau mengambil dari para sahabat, sungguh mereka telah sesat dan berbuat bid'ah.
1: Iwallah, semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah.
0: Khawarij, Murji'ah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.
1: Iwallah.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, kembali lagi bersama saya Abu Tihya Mar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim. Dan untuk sesi saat ini Anda akan menyampaikan informasi tentang branding bisnis Anda, khususnya bagaimana mengelola merek dagang kita. Jika pengusaha muslim menganggap bahwa yang membutuhkan branding itu hanyalah perusahaan besar saja, maka jelas hal seperti ini tidak benar. Brand Anda mengatakan banyak hal tentang Anda dan bisnis Anda. Oleh karena itu, pada sesi ini bersama kita akan berbagi bagaimana menciptakan brand yang kuat untuk bisnis Anda sehingga dapat membantu Anda dalam menetapkan dasar untuk pertumbuhan usaha. Yang pertama perlu kita pahami terlebih dahulu, apakah brand itu? Brand Anda lebih dari sekedar logo di kertas surat atau di kartu nama bisnis. Brand merupakan identitas korporat perusahaan Anda. Brand yang efektif akan menggambarkan siapa Anda, apa yang Anda buat, dan bagaimana membuatnya. Sementara pada saat yang bersamaan juga menetapkan relevansi dan kredibilitas Anda di hadapan prospek klien. Brand juga sesuatu yang tidak kasat mata, adalah bagaimana bisnis Anda dapat diterima oleh konsumen. Jika brand Anda memiliki nilai penerimaan yang tinggi, mungkin Anda menikmati banyak keuntungan dari persaingan, khususnya mengenai harga. Menurut Anda, mengapa orang rela merogoh sakunya dalam-dalam untuk membeli baju bermerek CK misalnya? Karena nilai yang kemudian mereka terima. Nah, nilai yang diterima ini adalah hasil daripada promosi brand yang efektif, sehingga memberikan kesadaran brand yang sangat tinggi. Anda tidak akan mengatakan kita harus terburu-buru dan menciptakan brand yang akan dikenal di seluruh dunia. Tidak, seperti itu. Nah, banyak dari kita yang tidak memiliki waktu atau sumber yang diperlukan. Dan yang ingin Anda sampaikan sebetulnya adalah adanya kemungkinan brand Anda mendominasi ceruk pasar usaha Anda. Lalu kemudian ada pertanyaan, mengapa Anda harus menciptakan brand sendiri? Alasan yang pertama jelas untuk membuat pembedaan, sebagai pembeda atau differentiation. Nah, kita telah membahas Jadi untuk pembeda maksudnya adalah ketika kita melihat apa itu brand dan bagaimana penggunaannya untuk meningkatkan penerimaan nilai produk dan jasa kita, maka sebetulnya alasan ini adalah untuk membedakan kita dengan apa namanya, para pesaing usaha kita yang lain, walaupun dengan produk dan jasa yang kita pasarkan sama ya. Nah, di website-website yang sekarang ini banyak sekali, sangat mudah kita menemukan berbagai apa namanya, jenis brand. Begitu juga dengan usaha rumahan, mana kita harus terus mencari cara yang membedakan Anda dengan pesaing-pesaing Anda. Tentunya brand Anda dapat melakukannya untuk Anda. Yang kedua, alasan yang lain adalah agar pemasaran bisa lebih efektif dan efisien. Jadi alasan lain yang tentunya adalah bagaimana sales force kita, meskipun misalnya salah satu tenaga sales itu sendiri adalah kita sendiri ya, bisa bekerja secara lebih efektif dan lebih efisien. Bayangkan jika kita tidak perlu menghabiskan 50% waktu kita untuk menjelaskan pada prospek siapa kita, apa yang kita hasilkan, dan bagaimana kita melakukannya. Bagaimana jika brand telah mengkomunikasikan hal-hal seperti itu untuk Anda? Jelas, kita akan dapat menggunakan 100% waktu kita untuk fokus pada sales daripada mengedukasi prospek kita mengenai bisnis yang tengah kita jalankan. Keuntungan lainnya, pengusaha muslim dimanapun Anda berada adalah tenaga yang kita keluarkan untuk meningkatkan kesadaran brand melalui promosi dan memasarkan brand pada pasar secara otomatis mentransfer produk dan jasa kita. Jadi sekalipun kita mengiklankan brand kita, maka secara tidak langsung kita juga telah memasarkan produk dan jasa yang kita perdagangkan. Kemudian pertanyaan lain yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana kita menciptakan brand atau merek dagang. Toyib, sekarang Anda yakin kalau perlu menciptakan brand Anda? Kemudian dari mana memulainya? Nah, dari awal kita telah melihat bahwa brand itu harus dapat menggambarkan siapa Anda atau siapa kita, apa produk kita, dan bagaimana membuatnya. Nah, ini harus dilakukan pada saat yang bersamaan untuk membangun relevansi dan kredibilitas dengan prospek klien Anda. Jadi tidak perlu dikatakan lagi, ini merupakan hal yang sangat penting. Jika Anda membangun brand Anda di mana diri Anda sendiri memiliki pegangan yang kuat atau atas siapa Anda, apa yang Anda hasilkan, dan bagaimana Anda membuatnya atau menghasilkannya. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan seperti ini pada orang lain, apalagi menetapkan relevansi dan kredibilitas Anda sebagai seorang pengusaha. Kemudian ada beberapa langkah teknis yang bisa kita lakukan ketika kita kemudian mau menciptakan merek dagang kita. Yang pertama, dengan menuliskan pernyataan misi dagang Anda. Jadi yang kita mulai adalah dengan menetapkan atau menyatakan dengan jelas misi kita. Apa yang menjadi misi bisnis Anda? Tentu saja, seorang pengusaha muslim dalam berbisnis juga tidak terlarang untuk membuat profit. Namun menghasilkan profit adalah produk dari keberhasilan bisnis. Nah, fokus kita adalah bagaimana kita memilih untuk mencapai profit. Apa saja nilai-nilai inti Anda sebagai seorang pengusaha muslim? Nah, tempat yang baik untuk memikirkan misi jelas adalah dengan menempatkan diri Anda di posisi konsumen. Letakkan diri Anda sebagai target market mereka. Misalnya bisnis Anda adalah web housing. Jika Anda di pasar web house, apa saja yang penting bagi Anda? Masing-masing orang jelas mencari benefit yang berbeda, namun Anda tahu mereka ingin websitenya mudah dikunjungi dan berada di daftar teratas. Harga yang diberikan juga tinggi karena adanya dukungan teknis 24 jam, 7 hari seminggu misalnya. Bagaimana dengan fitur tambahan seperti unlimited email support? Mungkin bagi sebagian orang, hal-hal tersebut sangat penting dan kurang penting bagi sebagian lainnya. Jadi fokus pada benefit yang sangat relevan dengan mayoritas target market. Kemudian mari kita tetapkan tujuan pada kehandalan, harga, dan dukungan teknis. Sebagai contoh, pernyataan misi Anda mungkin akan seperti ini. Saya berupaya untuk mendapatkan pengembalian investasi uang dan waktu yang sepadan dengan memberikan jasa web hosting yang terjangkau dengan garansi ketepatan waktu 99% dan dukungan teknis melalui telepon 24 jam 7 hari. Ini adalah pernyataan yang umum, dan jika Anda memutuskan untuk fokus pada ceruk pasar web hosting seperti usaha kecil, maka Anda akan mempersempit fokus pada kelompok tersebut dalam pernyataan misi usaha Anda. Nah, ketika Anda telah menulis pernyataan misi, sekarang Anda dapat mulai memikirkan menciptakan brand yang mendorong dan mendukung misi Anda tersebut. Kembali ke pertanyaan fundamental, siapa Anda, apa yang Anda hasilkan, dan bagaimana Anda melakukannya. Baik, Toyib, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, tahapan yang kedua adalah Anda harus mampu untuk menjabarkan apa yang Anda branding. Oleh karena itu, buatlah daftar fitur dan karakteristik kunci dari bisnis Anda, keuntungan kompetitif, dan hal-hal lain yang membedakan Anda dengan para pesaing Anda. Dengan menggunakan contoh web hosting tadi, Anda akan fokus pada sasaran pernyataan misi seperti kehandalan, solusi web hosting dengan biaya yang efektif, dengan dukungan teknis yang memadai. Yang ketiga, tentukan dan jabarkan target market Anda. Tentukan apakah Anda ingin menyasar ke komunitas web hosting keseluruhan atau hanya segmen tertentu, seperti website usaha kecil. Anda harus mampu untuk menjabarkan pasar Anda. Yang keempat kemudian adalah buatlah nama-nama yang menyatakan elemen kunci pernyataan misi Anda. Elemen kunci dari pernyataan misi Anda adalah kehandalan, biaya efektif, dan layanan pelanggan. Buatlah daftar nama yang menyatakan elemen-elemen tersebut. Misalnya, web hosting yang dapat diandalkan. Jangan batasi diri Anda dengan kata-kata yang nyata. Nama dengan dua pengertian tentu saja memberikan arti yang sangat kuat terhadap sesuatu terkait dengan bisnis yang Anda jalankan. Dan pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, tahapan yang terakhir adalah jangan lupa untuk menambahkan tagline yang mendukung pernyataan misi usaha Anda. Kita akan gunakan misalnya keunggulan yang dapat diandalkan serta dukungan penuh dengan harga yang terjangkau dengan bisnis Anda. Demikianlah pengusaha muslim untuk session kali ini. Selepas yang satu ini kembali, insya Allah Anda akan hadir di ruang dengar Anda.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi
5: ala. Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Tandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
7: Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
8: Wa may

0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, dan anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
1: Tawakal itu bukan malas. Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum liat natija. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan. Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
1: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Inkirah.
1: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah SWT akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Berintilah di hadapan Allah SWT. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
1: Kalau sudah tertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Baik, pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, kembali lagi bersama Ana Putih Amar Ma'ruf dalam program Pengusaha Muslim, dan tidak terasa kita berada pada sesi berikutnya dengan topik tentang 10 alat marketing bagi bisnis rumahan. Pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada, tentu mendengar bisnis rumahan bukan lagi hal yang baru ya bagi kita yang mungkin melakolinya atau mungkin ada keluarga yang juga sedang menjalankannya. Nah, oleh karena itu informasi ini jelas insya Allah bermanfaat buat yang menjalankan bisnis rumahan. 10 alat marketing yang pertama adalah direct mail. Dengan meningkatnya email marketing, direct mail menjadi sebetulnya kurang populer, meskipun masih merupakan cara yang cukup efektif untuk beriklan di banyak industri. Agar berhasil, direct mail harus nampak profesional. Maka kita tidak terlarang ya untuk menggunakan jasa copywriter dan desainer profesional jika Anda tidak memiliki keterampilan dimaksud. Anda mungkin bisa melakukan barter untuk pekerjaan desain atau menulis dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan menggunakan voicemail. Meskipun pesan keluar di mesin penjawab telepon atau sistem voicemail dapat membantu mempromosikan bisnis Anda, yang perlu tetap juga bagi kita untuk memastikan agar pesan kita tersebut mengandung informasi tambahan untuk produk atau jasa yang sedang kita pasarkan. Yang ketiga, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, adalah brosur. Nah, brosur sampai saat ini masih merupakan cara yang cukup efektif untuk mengenalkan produk atau jasa yang sedang kita dagangkan pada konsumen baru khususnya. Brosur juga cukup murah dan mudah dicetak, dan Anda dapat menyebarluaskannya melalui surat atau menempatkannya di lokasi tertentu yang mudah untuk dilihat konsumen ya. Nah, brosur yang profesional juga akan membantu meyakinkan potential consumer atau konsumen potensial kita yang mungkin masih ragu dengan produk yang sedang kita tawarkan. Yang keempat adalah press release. Nah, satu-satunya cara yang lebih baik daripada publisitas murah adalah publisitas gratis. Dan press release yang profesional dan tertata akan memberikan hasil yang insya Allah positif. Dengan menempatkan peluncuran atau promosi produk yang bertepatan dengan event lokal atau nasional, Anda akan mampu meyakinkan editor untuk memasukkan rilis Anda di media cetak mereka, apakah di koran, di radio, ataupun di surat kabar. Yang kelima, pendengar setia Radio Roja Kendari, adalah studi kasus. Studi kasus ini sebetulnya tidak hanya untuk aplikasi ilmiah saja, tetapi studi produk Anda akan membantu konsumen potensial untuk belajar lebih banyak dan membuat keputusan yang mendidik sebelum mereka membeli produk, baik itu beberapa barang ataupun jasa Anda. Yang keenam adalah referral. Referral adalah satu-satunya cara terbaik untuk menarik pelanggan baru. Jika Anda melakukan sesuatu dengan baik, orang tentu akan membicarakannya. Memberikan layanan pelanggan yang luar biasa untuk klien Anda akan memastikan bahwa Anda memuaskan pelanggan yang akan bersedia membagi informasi Anda kepada teman ataupun kolega mereka. Berikutnya adalah wawancara radio. Jika Anda memiliki pengetahuan yang memadai atas produk atau jasa dan dapat menggabungkannya dengan acara yang sedang berlangsung, maka wawancara radio adalah cara yang ampuh untuk memperluas audiens dan meningkatkan data konsumen Anda. Selanjutnya adalah dengan menggunakan program affiliate. Jadi program afiliansi online adalah salah satu cara yang paling efektif dari segi biaya untuk memasarkan produk Anda ke konsumen potensial yang jauh lebih luas. Anda mendapatkan benefit dalam bentuk komisi penjualan tanpa memikirkan mengelola karyawan. Yang kesembilan adalah dengan website yang menarik. Bagi kebanyakan konsumen, website adalah kesan pertama yang mereka nilai terhadap sebuah perusahaan. Buatlah website semenarik mungkin. Website Anda harus memberikan informasi produk atau jasa dalam bentuk yang jelas. Banyak orang yang lebih suka melakukan riset online sebelum melakukan pembelian, jadi pastikan website Anda memberikan kesan yang positif bagi konsumen dan prospek. Yang terakhir, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, adalah e-ziness atau newsletters. Ketika Anda memberikan isi yang menarik dan informatif terkait dengan produk yang Anda jual, Anda dapat mengubah daftar subscriber menjadi daftar pembeli. Jika Anda tidak punya waktu menjalankan e-zain atau newsletter sendiri, Anda dapat mengirimkan artikel yang berisi informasi Anda ke publikasi yang berlainan. Ketika Anda dianggap sebagai seorang ahli, maka konsumen potensial akan tahu bahwa mereka dapat mengandalkan Anda untuk informasi dan produk yang bermutu. Demikianlah pengusaha muslim dimanapun Anda berada untuk sesi yang satu ini. Kembali setelah jeda berikut, insya Allah Ana akan hadir di ruang dengan Anda.
2: Akhi, ukhti, Anda pengguna internet, sering berselancar di dunia maya, agar Anda selamat dan tidak tenggelam dalam samudra yang tidak berbatas tersebut, maka bertakwalah selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan ingat, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah tajidhu tujah. Jagalah Allah ketika anda sedang berselancar di dunia maya. Jagalah Allah dan senantiasa menghadirkan muraqabatullah, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mengetahui setiap yang anda lakukan di dunia maya tersebut. Dengan itu insya Allah anda akan terjaga, tidak tergelincir, dan bahtera anda tidak tenggelam dalam lautan yang tidak berbatas tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga saya dan anda semua dari kebinasaan dan kehancuran yang diakibatkan oleh hawa nafsu dan juga kejahilan.

Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

perumahan. Pada sesi kali ini kita akan coba untuk berbagi tentang 5 kesalahan yang harus dihindari dalam bisnis rumahan. Jadi tidak bisa kita pungkiri sekali lagi pendengar setia Radio Roja Kendari, bahwa saat ini bisnis peminat bisnis rumahan itu lagi istilahkan tuh lagi booming ya. Nah, dengan bekerja di rumah, misalnya para ibu atau istri-istri kita tidak dapat masih tetap dapat mendampingi anak-anak kita. Kemudian atau seorang ayah dapat memantau perkembangan anak dengan lebih baik ya, dan setiap orang dapat memutuskan hari dan jam kerjanya sendiri. Ya, tidak ada lagi absen di pagi hari pukul 7 atau pukul 8 ya. Anda dapat bekerja kapanpun Anda merasa segar dan bersemangat. Tetapi ada beberapa hal yang harus pendengar setia Radio Roja Kendari ketahui ya, terutama ketika Anda bersama pasangan Anda berniat ya untuk memulai sebuah bisnis rumahan. Karena ada 5 kesalahan yang harus dihindari. Yang pertama adalah terlalu awal mencari pinjaman. Jadi ini jelas merupakan kesalahan yang sering terjadi dan sangat sulit untuk dihilangkan. Beberapa peluang usaha rumahan menawarkan peluang yang besar. Misalnya dari iklan mereka mengatakan Anda akan mendapatkan income sebesar 6 digit di tahun pertama jika Anda mengikuti instruksi mereka. Tentu saja Anda harus membayar lebih dari $1,000 misalnya untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Dan instruksinya termasuk membeli barang seharga ratusan dolar dan membayar iuran bulanan yang besar untuk website. Beberapa orang kemudian mengambil loncatan di dalam situasi seperti ini dengan mengambil pinjaman yang sangat besar, dan kemudian mereka tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Intinya, jangan investasi melebihi dari apa yang Anda sudah miliki. Jika Anda benar-benar tidak memiliki modal, Anda bisa meminjam dalam jumlah yang kecil untuk memulai bisnis yang juga sangat kecil. Ya, yang lebih baik tidak berhutang sama sekali. Banyak peluang bisnis yang nilainya kurang dari $100 sebagai tahap awal. Yang kedua adalah tidak menyadari beban kerja yang diperlukan. Banyak para pemula di bisnis rumahan yang tidak menyangka banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan agar bisnisnya bisa dikenal. Sekali lagi, iklan bisa saja menjebak Anda. Seperti keterampilan lainnya, ketika Anda mempelajari bisnis baru, segala sesuatunya berjalan lebih lama. Memutuskan siapa yang akan ditelepon, mencari opsi iklan, dan segala sesuatu memerlukan waktu dan tenaga yang lebih besar di tahap-tahap awal. Ini berarti pekerjaan yang diperkirakan hanya 10 jam seminggu akan membengkak menjadi 20 atau 30 jam seminggu di beberapa bulan pertama. Yang ketiga adalah berharap mendapatkan uang yang banyak dalam waktu sekejap. Sebagaimana bisnis lainnya, bisnis rumahan jelas memerlukan waktu yang cukup lama ya, berbulan-bulan atau bahkan tahunan untuk dapat berjalan dengan baik. Kebanyakan pengusaha sukses akan mengatakan bahwa mereka tidak menghasilkan uang di beberapa bulan pertama. Ini adalah alasan lain penting untuk tidak terburu-buru berhutang, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting. Yang keempat adalah menjalankan bisnis yang tidak sesuai. Jika misalnya Anda orang yang tipikalnya pendiam atau bukan orang yang suka dengan keramaian, maka akan sulit sekali bagi Anda jika Anda mulai berpikir membuka usaha pesta rumah atau pesta perusahaan. Jadi dalam mimpi Anda, Anda dapat melihat sosok Anda sebagai demo produk yang meyakinkan, namun pada kenyataannya seluruh rasa malu Anda akan menyerang Anda. Dan yang terakhir, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, kesalahan yang harus dihindari adalah tidak mengizinkan adanya gangguan dari rumah. Seringkali kita melihat dalam sebuah iklan di mana seorang ibu muda ya bekerja dengan komputer di rumahnya, sementara anaknya yang masih balita bermain-main dengan tenangnya di samping meja kerjanya. Ya benar, kebanyakan skenario adalah ibu berusaha menyelesaikan pekerjaan ketika anak sedang tidur, ketika ibu juga bisa beristirahat. Jangan lupa, ibu juga memiliki pekerjaan yang utama malah, yang disebut menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, bisnis rumahan jelas bisa jadi memberikan kehidupan yang menyenangkan. Rahasianya adalah menemukan bisnis yang sesuai untuk Anda dan tidak berpikir bahwa hanya dengan memiliki modal saja sudah cukup. Bagaimanapun juga, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, sukses itu memerlukan kesabaran. Sukses itu juga memerlukan kerja keras dan juga fleksibilitas. Baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, insya Allah kembali setelah yang satu ini, Ana kembali akan hadir di ruang dengar Anda. So, tetap saja setia bersama frekuensi kita di 95,1 FM.

0: kerusakan di lautan dan di daratan akibat perbuatan manusia, Atif Abbas artinya akibat dosa
1: mereka.
0: Karena dosa itu menyakiti apa yang ada di muka bumi. Dosa itu menyakiti pepohonan, dosa itu menyakiti binatang-binatang, dosa itu menyakiti ya awan dan yang lainnya. Bukankah ya Nabi, Hajar Aswad pertama kali diturunkan itu putih, sawadat khotaya bani Adam, dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pendengar setia Radio Roja Kendari 95.1 FM, dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami. Tidak terasa waktu, insyaallah waktu untuk program Pengusaha Muslim akan berakhir. Nah, di bagian akhir pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda hendak menyampaikan sebuah hikmah ya, di balik kemiskinan atau ujian yang mungkin beberapa di antara kita pernah atau tengah mengalaminya ya, jadi tentang ujian kefakiran. Pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadus Salihin telah menulis satu bab, yaitu keutamaan fakir. Ada sebagian peneliti kitab ini yang menggarisbawahi bab tersebut, yakni yang berkaitan dengan ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah tentang keutamaan fakir. Beliau berkata, bagaimana seorang fakir memiliki keutamaan sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah dari kefakiran. Jika diteliti, ucapan Imam An-Nawawi rahimahullah tersebut ternyata lebih mendalam maknanya daripada ucapan si peneliti. Imam An-Nawawi juga mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kefakiran. Hanya saja apa yang beliau ucapkan adalah untuk menekankan dan mengingatkan kita semua tentang sesuatu yang mungkin tidak kita ketahui, yaitu besarnya pahala daripada ujian kefakiran yang mungkin sedang kita alami, yang disyariatkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah menyampaikan adab seorang fakir yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kefakiran dan memohon kepada Allah agar diberikan kecukupan dan penjagaan kehormatan, berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan disyariatkannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bala, dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlindung kepada Allah dari kefakiran serta memerintahkan hal itu. Beliau mengucapkan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur, tidak ada ilah yang hak disembah selain Engkau. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda yang artinya, berlindunglah kalian kepada Allah dari kefakiran, kekurangan, kehinaan, dan dari berbuat zolim ataupun dizolimi. Yang kedua, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang di antara kita tertimpa kemiskinan atau kekurangan harta, maka hendaklah kita bersabar dan rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kefakiran melainkan hanya untuk memilah dan menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dengan sangat gamblang dalam firman-Nya yang berarti, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita perhatikan, pendengar setia Radio Roja Kendari, bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kekurangan harta sebagai bagian dari bala yang dengannya Dia menguji kita, menguji manusia. Dan bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menisbatkan ujian tersebut dari diri-Nya dalam firman-Nya, sungguh kami akan menguji kalian. Kemudian perlu kita renungkan pula bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut kekurangan harta sebagai musibah. Bagaimana pula Dia memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar dalam menerima ujian kefakiran dan kekurangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita adab kesabaran berupa istirja, mengembalikan semua perkara, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. dan juga pada saat yang sama menjanjikan kepada kita rahmat dan kesejahteraan. Saudaraku, pengusaha muslim, pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun Anda berada. Saudaraku para fakir, dengarkan. Kita diciptakan di muka bumi ini, namun kadang Anda terhalang, atau kita semua terhalang, atau sebagian dari kita terhalang untuk mendapatkan kelezatannya. Itu tidak lain untuk menguji kadar keimanan kita, dan agar kita bisa mengetahui, agar dari ujian tersebut bisa diketahui bagaimana sikap kita. Apakah kita menggerutu, ingkar, atau bahkan bersikap rela dan sabar. Ingatlah bahwa semua orang yang ada di muka bumi ini sedang diuji. Orang fakir diuji dengan kefakirannya. Orang kaya diuji dengan kekayaannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan harta dan kerajaan, maka beliau berkata, "Ini adalah keutamaan dari Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah justru kafir." Maka selayaknya seorang fakir juga berkata, "Ini adalah ketetapan Rabbku untuk mengujiku apakah aku bersabar ataukah aku ingkar." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ujian kefakiran itu lebih ringan dibandingkan dengan ujian kekayaan. Saudaraku, janganlah kemudian kita bersedih hati dengan kefakiran kita. Mari kita menghadapi kefakiran kita dengan dua hal: berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya dan bersabar atasnya. Pengusaha muslim dimanapun Anda berada, ada beberapa sebab-sebab kefakiran. Namun karena waktu yang membatasi kita, maka insya Allah saya mencoba untuk pada kesempatan yang berbahagia ini membahas beberapa poin penting saja. Sebab-sebab kefakiran yang pertama adalah karena lemah dan malas. Penyakit lemah dan malas terkadang menjadi salah satu sebab dari kefakiran bagi seorang muslim. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam keadaan yang memiliki potensi untuk bekerja, untuk berusaha di muka bumi ini, serta diberikan kemampuan untuk berjuang dalam mencari rezeki. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Karena keadaannya susah payah mengharuskan seseorang untuk berusaha, bekerja keras, berjuang untuk memperoleh rezeki dari keberkahan dan keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak-banyak berlindung dari sikap malas dan lemah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari sifat lemah dan malas, dari sikap pengecut dan kikir, dari belitan hutang dan tekanan orang." Sebab yang kedua daripada kefakiran adalah ternyata adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu. Boleh jadi jika seorang hamba diberi kekayaan justru akan menjadikannya celaka di dunia dan di akhirat, atau akan menjadikan dia sombong dan kasar kepala kepada besar kepala, ya, yang berakibat pada turunnya siksaan dan bencana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah taala menjaga hamba-Nya yang beriman dari dunia ini padahal dia mencintainya, sebagaimana kalian semua berhati-hati menjaga orang sakit dalam memberi makan dan minum karena khawatir terhadapnya. Baiklah, pendengar setia Radio Roja Kendari dimanapun Anda berada, karena waktu juga yang harus membatasi kita, maka untuk kesempatan ini Anda hanya mampu untuk menyampaikan dua sebab kefakiran, ya, yang semoga dengannya kita berharap bisa mendapatkan hikmah. Dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pada program Pengusaha Muslim untuk edisi Kamis 17 Muharram 1430 Hijriah, atau yang bertepatan tentunya dengan tanggal 27 September 2018 Masehi. Kita akhiri saja perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis tentunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah ikhwatan iman pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada, pemaparan materi di program Pengusaha Muslim yang telah disampaikan oleh akhuna Abu Dihya Amar Ma'ruf Hafizahullah Ta'ala. yang semoga bermanfaat bagi kita tentunya. Insya Allah kajian ini akan berlangsung di setiap hari Kamis ya, insya Allah di pukul 16.00 sampai dengan di pukul 17.00. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada akhuna Budih ya untuk mengisi, dan kepada para pendengar sekalian yang ini wa barakallahu ilaik wassalam.
4: Inilah rojak dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Seni Menyanjung Sesuai Dengan Syariat Islam. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Rojak dimanapun antum berada, hafizakumullah. Tidak ada manusia yang senang, yang tidak senang dipuji. Kalimat yang baik dapat si penguat hati, semangat dalam melakukan kebaikan. Seorang anak merasa dihargai ketika dipuji oleh orang tuanya. Seorang murid semakin giat belajar ketika mendapatkan apresiasi dari gurunya. Begitu pula seorang muslim akan semakin termotivasi ketika kebaikannya disupport dan dihargai oleh saudaranya yang indah. Islam tidak melarang pujian secara mutlak, tetapi mengajarkan adab dan batasannya. Karena pujian yang tepat dapat menjadi sarana pendidikan, sedangkan pujian yang berlebihan dapat menjadi racun yang merusak hati. Oleh karena itu, seorang muslim perlu memahami seni menyanjung sesuai tuntunan syariat, agar pujian yang diberikan menjadi jalan kebaikan, bukan malah sebab munculnya kesombongan. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak, hafizakumullah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seseorang yang memuji orang lain di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu bersabda, "Wailak, qata'ta 'unuqa sahibik." Celakalah kamu. Kamu telah menengger memenggal leher sahabatmu. Beliau mengulanginya dua kali. Dari hadis di atas kita mengetahui bahwa terdapat makna yang sangat dalam. Mengapa pujian yang berlebihan diibaratkan seperti memenggal leher seseorang? Karena tatkala seseorang terus-menerus dipuji, bisa saja hatinya berubah. Yang awalnya ia tawaddu menjadi ujub, yang awalnya ia rendah hati menjadi merasa hebat. Padahal kesombongan merupakan dosa yang sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji dzarrah. Oleh karena itu, kita ketika kita ingin memuji anak, memuji murid, pasangan, teman atau siapapun itu, hendaknya kita memperhatikan beberapa adab berikut. Yang pertama adalah hendaknya kita meluruskan niat. Pujian dalam Islam bukan alat untuk menjilat, mencari muka atau memperoleh keuntungan duniawi. Pujian hendaknya diberikan dengan niat yang baik, seperti memotivasi seorang agar semakin semangat dalam beramal soleh, menumbuhkan

0: dan rasa percaya diri yang sehat atau mendorongnya untuk mempertahankan kebaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma dengan tujuan memotivasi beliau. Ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli minal laili qala salam fa kana Abdullah ba'da dhalik qala Salim fa kana Abdullah ba'da dhalika la yanamu minal laili illa qalila. Nabi sallallahu memuji sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia salat di sebagian malamnya. Maka Salim mengatakan sejak saat itu Abdullah tidak pernah tidur di malam hari kecuali sedikit. Perhatikanlah, pujian Nabi bukanlah pujian kosong. Pujian tersebut menjadi sebab Abdullah ibn Umar semakin semangat beribadah dan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, nisbatkanlah kelebihan itu kepada Allah. Misalnya ketika anak mendapatkan nilai terbaik, kita bisa berkata Alhamdulillah Allah telah memberikanmu kecerdasan dan kemudahan belajar, teruslah bersyukur kepadanya. Atau Masya Allah, itu adalah karunia dari Allah Ta'ala anakku. Dengan demikian pujian tidak melahirkan ujub, tetapi justru menumbuhkan rasa syukur. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, dan segala nikmat yang ada pada kalian adalah berasal dari Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga mengingatkan, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Ayat ini mengajarkan bahwa ketika melihat sesuatu kelebihan dan keberhasilan, hendaknya kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kepada kemampuan manusia. Kemudian yang ketiga adalah hendaknya kita memuji secara proporsional atau tidak berlebihan. Pujian yang terlalu sering dan berlebihan dapat merusak jiwa. Seseorang bisa saja menjadi ketagihan terhadap pujian, merasa dirinya istimewa, lalu sulit untuk menerima nasihat dan kritik dari orang lain. Pujian itu seperti permen, dalam jumlah yang cukup ia menyenangkan, tetapi jika berlebihan justru mendatangkan penyakit. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihim turab." Apabila kalian melihat orang yang gemar melontarkan pujian yang berlebih, maka taburkanlah debu ke wajah mereka. Maksud hadis ini di atas adalah memberikan peringatan keras terhadap kebiasaan memuji secara berlebihan dan tanpa kebutuhan. Jika memang perlu memuji, maka pujilah sesuai kenyataan. Sebutkanlah kelebihan-kelebihan yang benar-benar ada pada dirinya, tidak berlebihan. Kemudian yang keempat, jangan memastikan kedudukan dan kesalehan seseorang. Kita boleh memuji seseorang berdasarkan apa yang tampak dari amal dan akhlaknya, namun kita tidak boleh memastikan bahwa ia pasti termasuk penghuni surga atau pasti orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Karena hakikat hati manusia hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang dipuji di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan bahwa hendaklah ia mengucapkan ahsibu fulanan kadza wa kadza wallahu hasibuh wa la uzakki 'ala Allahi ahada. Aku mengira si fulan demikian dan demikian, dan Allah lah yang akan menghisabnya. Aku tidak berani menyatakan seseorang pun suci di hadapan Allah. Inilah adab yang sangat agung. Kita menyebutkan kebaikan seseorang berdasarkan apa yang kita ketahui, namun tetap menyerahkan penilaian hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang sesuai syariat adalah pujian yang mendidik, bukan yang merusak. Ia lahir dari niat yang tulus, mengarahkan hati kepada Allah, disampaikan secara proporsional dan tidak melampaui batas dengan menjunjukkan manusia. Betapa banyak hati yang tumbuh karena apresiasi yang tepat, dan betapa banyak pula hati yang rusak karena sanjungan yang berlebihan. Oleh karena itu, hendaknya kita belajar menyanjung sebagaimana Islam mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan kita dalam memuji dan menjaga hati kita ketika kita dipuji. Amin ya rabbal alamin. Tayib, demikianlah pembacaan artikel pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kawan-kawan di ITB yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala atau alumni ITB, pada kesempatan kali ini kita akan bahas, melanjutkan bahasan kita tentang syarah kitab Tauhid. Dan pada pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang definisi Tauhid, kemudian juga keutamaan Tauhid, kemudian juga tentang tafsir Tauhid, dan juga diantaranya tentang takut kepada kesyirikan. Mulai bab ini dan selanjutnya, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala akan menyebut tentang perincian tentang kesyirikan. Perincian tentang kesyirikan yang Tauhid tidak akan sempurna dengan baik kecuali kalau kita mengenal lawan Tauhid, ya. Sebagaimana pernyataan seorang penyair, ya, wabidhiha tatabayyanul asya, ya, dengan mengenal lawannya maka kita akan mengenal sesuatu dengan baik, ya. Kita ingin tahu Tauhid dengan baik maka kita harus kenal lawannya, kesyirikan. Kalau kita ingin tahu Tauhid secara detail, kita juga harus tahu syirik secara detail, ya. Kalau kita hanya tahu syirik secara global, maka Tauhid pun akan kita ketahui secara global. Maka dari situ kita tidak hanya dianjurkan mengenal kebaikan, tapi kita juga dianjurkan untuk mengenal keburukan untuk kita hindari, ya, untuk kita hindari. Dan dalam Al-Quran demikian. Al-Quran dalam metode Al-Quran menjelaskan jalan kebaikan dan juga menjelaskan jalan keburukan, ya. Kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin, ya. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami agar jelas jalan-jalan orang mujrimin. Jalan-jalan orang yang menyimpang harus jelas sehingga kita tahu mana jalan-jalan yang menyimpang untuk kita hindari. Makanya dikatakan orang yang paling kuat tauhidnya adalah para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena mereka tahu kesyirikan secara terperinci. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada mereka, ketika itu berbagai macam model kesyirikan, orang-orang di macam kesyirikan, model dan warna kesyirikan. Jadi mereka pernah mengetahui, bahkan mereka pernah melakukan, ya. Setelah itu kemudian mereka sadar datangnya risalah tauhid, dakwah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka mengenal tauhid juga dengan detail. Sehingga tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sulit bisa mengungguli para sahabat karena mereka mengenal keburukan secara terperinci dan mereka mengenal kebaikan juga secara terperinci. Ketika dua hal ini bergabung kepada seseorang, maka dia memiliki pengetahuan yang sangat kuat. Jadi kita mengenal jenis-jenis keburukan untuk kita jauhi. Sebagaimana perkataan Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'al

aluhu anisyar makhafata ayudrikani. Orang-orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, aku bertanya tentang keburukan, khawatir keburukan tersebut akan menjumpaiku, ya. Jadi sebagaimana perkataan seorang penyair, araftu syarra la syarri walakin litawaqqihi man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan-keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan tidak mengenal keburukan, khawatir jatuh dalam keburukan tersebut. Nah, maka mulai bab ini kita akan bahas tentang jenis-jenis kesyirikan, dan ini ada baru bab ke 6, ya. Kitab Tauhid ada sekitar 66 bab atau 67 bab. Berarti masih ada 60 bab lagi tentang kesyirikan, ya. Ini baru pertama tentang kesyirikan yang pertama. Adapun yang pertama ini adalah salah satu kesyirikan yang berkaitan syirik kecil. Babun minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima liraf'il bala wa daf'ihi. Yang mananya adalah di antara termasuk kesyirikan adalah menggunakan gelang atau

ya, untuk menghilangkan bala atau untuk menolak bala. Dan inilah definisi daripada jimat, ya. Jimat yaitu menggunakan gelang atau benang atau tali dan yang semisalnya dalam rangka untuk menolak bala atau untuk mengangkat bala, untuk mengangkat bala. Ya, kalau kita mau kasih definisi, ya. Jimat atau azimat, ya, adalah definisinya adalah sesuatu yang dipakai atau digantung atau azimat, ya, adalah definisinya adalah sesuatu yang dipakai atau di

menghilangkan, mengangkat, tapi dia secara independen dia bisa punya pengaruh. Baik. Tapi hukum asal adalah syirik, syirik kecil. Baik, kenapa jimat adalah syirik kecil? Kenapa jimat adalah syirik kecil? Karena jimat ada beberapa perkara yang dilanggar, ya. Yang pertama adalah sebabnya. Pertama, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini diantara hal yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ya. Yang kedua, mengajarkan ketergantungan

Baik, inilah tiga sebab kenapa jimat itu merupakan syirik kecil. Kita punya kaidah ini, kaidah yang pertama, menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu menjerumuskan terhadap kesyirikan. Ya, itu banyak contohnya. Contohnya ini, tidak ada orang bilang kalau pakai tulang kemudian akhirnya balak tertolak, nggak ada. Nggak ada yang bilang tanam kebo akhirnya balak bisa diangkat, nggak ada. Itu semua khurafat. Tidak pernah syariat menjadikan itu sebagai sebab. Ya, syariat tidak pernah menjadikan sebagai sebab. Ketika seorang menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadikan sebab, maka terjun masalah syirik. Terjun masalah apa? Kesyirikan. Ya. Contoh kenapa tatoyur? Tatoyur juga dibilang syirik. Pamali. Kenapa? Karena tadi diantara faktornya menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Bahwanya ada burung hantu kalau datang sebab kesialan. Ini nggak ada hubungannya. Burung hantu datang dianggap sial ini, dan ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab jadi sebab, itulah kesyirikan. Taib, kita berhenti dulu di sini. Bagaimana cara mengetahui sesuatu itu merupakan sebab, sesuatu merupakan sebab dari akibat? Ya. Cuma dua cara. Yang pertama, dengan dalil syar'i. Yang disebut dengan sebab syar'i. Yang kedua adalah dengan tajribah. Tajribah ya maksudnya secara ilmiah. Secara ilmiah, ilmu dunia. Terbukti ya. Dengan dalil syar'i contohnya banyak, seperti Al-Qur'an obat, ruqyah misalnya. Misalnya menyambung silaturahmi sebab sehat. Silaturahmi sebab rezeki misalnya dan sehat. Misalnya sedekah bisa menyembuhkan, bisa menolak bala, menyembuhkan penyakit, dan menolak bala, dan lain-lain. Contohnya apa? Madu, ya, syifa'an linnas, ya, ya, yakhruj min butuniha syarabun, ya, mukhtalifan alwanu fihi syifaun linnas. Allah mengatakan madu adalah, dalilnya ada, madu adalah obat. Ruqyah jelas, dalilnya ada. Nyambung silaturahmi, man ahabba an yubsatalu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah, barang siapa ingin panjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambung silaturahmi. Maka ketika nyambung silaturahmi, rezekinya menjadi banyak dan umurnya menjadi panjang. Dari mana kita tahu? Dari dalil. Suatu yang kita enggak tahu tapi dalil ada. Sedekah, da'u mardakum bisadaqah. Ya. Tolak atau sembuhkanlah orang-orang sakit dan tinggal dengan sedekah. Nabi SAW mengatakan, "Sona'ul ma'ruf taqi masari' as-su." Bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada manusia, masyarakat akan menolak kematian yang buruk. Ya. Ini tergantung ada dalilnya kita kerjakan. Kalau nggak ada ya sudah. Adapun dengan tajribah, dengan ilmiah, tajrubah ya, ilmu dunia banyak ya. Dilihat dengan kasat mata secara ilmiah ada bukti ilmiah atau secara kasat mata. Contoh secara kasat mata ya jelas, makan kenyang, minum menghilangkan rasa haus, jelas itu sebab akibat. Boleh enggak saya minum untuk menghilangkan rasa haus? Ya boleh lah, orang sudah tahu. Obat-obatan secara tulis ilmiah, ini kalau dinyatakan oleh para pakar, para ahli adalah sebab, maka kita boleh menggunakannya ya. Adapun kalau sebabnya secara ilmiah masih diragukan, maka mending kita jauhi. Kita jauhi karena khawatirnya termasuk daripada jimat. Sempat dulu di
di apa namanya di Arab Saudi ada gelang tertentu untuk gini-gini, ternyata dibukti nggak ada buktinya, sehingga sebagian ulama berfatwa itu hukumnya adalah syirik ya, karena secara terbukti nggak ada, cuma penjual yang bilang katanya bisa begini, katanya bisa gini, katanya bisa begitu, kita bisa begini. Secara bukti nggak ada ya. Lain misalnya ada alat pijit, kalau di, ya kelihatan dipijit benar ya, berarti kan ada secara kasat mata kelihatan ada sebab akibatnya. Tapi kalau tempel begini, kemudian bisa begini, bisa begitu, tanpa ada penjelasan yang jelas dari pakar, para pakar, ya mungkin mengatakan ada sinar ini, sinar anu, terbukti secara jelas, sudah dipraktekkan dan banyak yang sembuh dan macam-macam, ya itu berarti sebab ilmiah. Kalau sebab ilmiah boleh kita kerjakan, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak terbukti, maka hukum asalnya menggunakan sesuatu, memakai sesuatu untuk menolak bala, untuk mengangkat bala, maka hukumnya adalah jimat, syirik kecil. Jadi di antara sebab kenapa jimat adalah syirik kecil, sebabnya pertama adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Sebab yang kedua adalah menggantungkan ketergantungan kepada materi selain Allah. Yang ketiga bisa mengantarkan kepada syirik kecil. Perhatikan ketika apa namanya seorang pakai jimat, hatinya kemana? Hatinya dia gantungan kepada jimat. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa man ta'allaqa syai'an, yang menggunakan sesuatu, maka hatinya dibuat condong kepada sesuatu tersebut. Dan itu benar. Orang kalau pakai jimat, dia kalau pakai jimat dia enggak pede. Dia mau jualan ke pasar, ada jimat keberuntungan. Dia enggak bawa, waduh nanti untungnya sedikit, harus dia pulang lagi bawa ya. Kalau main judi, ada jimat menang judi. Kalau enggak pakai itu kayaknya judi kalah terus. Sudah maksiat pakai jimat lagi. Ini syirik plus maksiat ya. Dan macam-macam, ada jimat untuk menjaga diri. Kalau dia bawa itu dia kayaknya pede berkelahi dan macam-macam ya. Orang pakai jimat. Atau orang mau jihad pakai jimat. Kalau enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Kalau dia enggak pakai jimat dia takut mati syahid. Mau jihad mati syahid atau mau mati konyol, dia enggak pengin mati syahid, maka dia pakai jimat. Sehingga hatinya benar-benar terikat dengan jimat tersebut. Adapun Islam mengajarkan Anda keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi wa la quwwata illa billah. Selesai. Adapun berdoa kepada Allah, ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghits wa asli sya'ni kullah. Ya Allah, kepada Engkau aku mohon. Lapangkanlah apa, mudahkanlah segala urusanku. Wala takil nafsi tarfata ain, jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri. Dan bersandar pada diri sendiri tidak boleh, apalagi bersandar kepada benda-benda seperti itu ya. Yang ketiga, jimat bisa mengantar pada syirik besar. Ketika seorang sering terbiasa dengan jimat, bisa jadi setan membisikkan pada dirinya bahwa jimat tersebut secara independen bisa memberi pengaruh, bukan hanya sekedar sebab. Kenapa dikatakan syirik kecil? Karena menganggap jimat tersebut sebagai sebab. Ketika meyakini jimat tersebut independen bisa memberi pengaruh tersendiri, maka terjumus dalam syirik besar. Maka ini tadi, jimat bisa jadi syirik besar jika meyakini jimat tersebut punya pengaruh secara independen, bukan hanya sebagai sebab ya. Bukan hanya sebagai sebab. Inilah kira-kira pembahasan yang berkaitan dengan jimat yang kita tahu di tanah air kita sangat banyak orang pakai jimat, bahkan jimat juga diperjualbelikan, yang kadang jual juga kiai jualan jimat ya, dukun-dukun juga jualan jimat ya, orang kemudian orang bergantung kepada jimat tersebut ya. Kalau kita tahu bergantung pada jimat yang benda-benda seperti hanya apa namanya haram ya, apalagi bergantung kepada selain itu ya. Taib, tolong difoto. Baru kita bacakan hadis yang berkaitan dengan hal ini ya. Baik, dalil yang dibawakan pertama oleh Syekh Abdul Wahab itu dalam surat Az-Zumar. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidhurrin hal hunaka kashifatu dhurri? Berilah pendapat kalian bagaimana tentang yang kalian sembah selain Allah. Yang kalian sembah selain Allah banyak. Jika Allah menghendaki kepadaku keburukan, apakah hunaka kashifatu dhurri? Mereka bisa menolak keburukan yang Allah ingin berikan kepadaku. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih? Atau kalau Allah menghendaki kebaikan padaku rahmat, apakah mereka bisa menghalangi rahmat tersebut? Qul hasbiyallah, katakanlah cukuplah Allah bagiku. Alaihi yatawakkal mutawakkilun, maka hendaknya kepada Allah orang yang bertawakal itu bertawakal ya. Ini dalil sangat jelas bahwasanya seorang harus bertawakal kepada Allah. Dan sembahan-sembahan orang musyrikin dahulu ya, yang mereka sembah, baik orang-orang soleh ya, atau malaikat atau jin-jin, tidak bisa menghalangi apa yang Allah kehendaki. Mereka tidak bisa
menghalangi rahmat yang akan Allah berikan, dan mereka juga tidak bisa menolak kemudharat yang akan Allah berikan. Sisi pendalilannya di mana ayat ini berkaitan dengan kesyirikan akbar, di mana orang-orang mereka menyembah, beribadah kepada selain Allah, dan yang mereka sembah umum. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Bagaimana menurut kalian tentang apa yang kalian sembah selain Allah? Ma di sini adalah ma mausulah, mencakup seluruh yang disembah selain Allah. Dan kita tahu yang disembah oleh orang musyrikin banyak. Ada yang menyembah berhala-berhala tersebut seringnya adalah simbol dari orang soleh. Ada yang menyembah orang soleh seperti Lata. Lata adalah orang soleh karena itu sawiqul hujjaj dahulu, waktu zaman dahulu dia suka bikin makanan bagi-bagikan kepada jamaah haji. Tatkala dia meninggal, maka dibangunkan patung di atasnya. Contohnya juga orang-orang kaum Nabi Nuh, mereka menyembah berhala-berhala orang soleh. La tadruna alihatakum wa la tadruna wadda wa la suwa'an wa la yaguth wa ya'uq wa nasr. Ada lima orang yang orang soleh disembah. Kemudian di antaranya disembah adalah malaikat. Orang-orang musyrikin mengatakan bahwasanya Allah punya putri-putri malaikat. Kemudian orang Nasara menyembah Nabi Isa, ya, dianggap sebagai anak Allah. Dan semua sembahan-sembahan itu tidak bisa menolak mudarat yang ingin Allah berikan. Dan semua sembahan-sembahan tersebut tidak bisa mencegah rahmat yang Allah akan turunkan. Nah, sisi penilaiannya di mana? Kalau itu saja yang disembah adalah makhluk hidup, maksudnya para nabi, malaikat, makhluk hidup, ya, itu pun tidak boleh kita bersandar kepada mereka dan mereka tidak bisa menolak bala. Bagaimana lagi dengan orang yang menyembah atau menjadikan patung jimat-jimat sebagai penolak bala, ya. Maka ini tentu tidak logis. Oleh karena Nabi SAW tegaskan ini tidak diperbolehkan. Taib, hadis dalil berikutnya, hadis An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW ra'a rajulan fi yadi halqatun min sufur. Nabi melihat ada seorang laki di tangannya ada gelang dari tembaga. Waqala ma hadhihi? Maka Nabi bertanya, apa ini? Ada kesyirikan dipakai, kalau dipakai di gelang, ya. Qala minal wahina. Dia telah saya pakai ini karena untuk menolak luwahina. Luwahina ya mungkin secara bahasa artinya kelemahan, yaitu kayaknya suatu penyakit tertentu yang menimpa di daerah apa namanya, belikat, ya, kemudian tangan menjadi lemas, ya, menjadi sakit, ya, disebut dengan penyakit al-wahina. Maka dia bilang dia pakai ini berarti sudah ada bala, tinggal mau diangkat bala tersebut dengan al-wahina, dengan apa, dengan kalung atau gelang tadi. Ini berarti fungsi jimat. Kita sudah bilang fungsi jimat cuma dua, menolak bala atau mengangkat bala. Ini balanya sudah datang untuk mengangkat bala. Maka Nabi perintah, faqala inzi'ha, kata Nabi buang itu, lepas itu kalung, lepas itu apa, gelang. Fa innaha la taziduka ila wahnan, kau memakai gelang untuk mengurangi kelemahan justru akan menambah kelemahan bagimu. Fa innaka law mita wa hiya alai, kalau kau mati dalam kondisi pakai gelang tersebut, ma aflah ta'abadan, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad tidak mengapa. Ini jelas bagaimana tegasnya Rasulullah SAW terhadap kesyirikan. Kata Rasulullah SAW, fa innaka law mita wa hiya alaik ma aflah ta'abadan, kalau kau ternyata meninggal masih pakai jimat, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Mengerikan, ya. Dosa syirik ini tidak sama dengan dosa yang lainnya. Kenapa? Ada ketergantungan, ketergantungan kepada benda, bukan ketergantungan kepada Allah. Maka hukumnya adalah syirik. Hukumnya adalah syirik. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan niatmu pakai jimat untuk menghilangkan kelemahan justru dibalas oleh Allah sebaliknya. Fa innaha la taziduka ila wahnan, justru kalau kau pakai maka semakin menambah kelemahan bagimu. Sudah kelemahan fisik, kelemahan batin. Fisik menjadi lemah, batin bergantung kepada benda ini yang tidak ada apa-apanya diyakini. Ini hadis pertama yang jelas tentang bahayanya jimat. Yang berikutnya, walahu an Uqba bin Amir, dari Uqba bin Amir radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan juga Imam Ahmad, ya. Secara marfu' dari Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggunakan tamimah, tamimah jimat atau azimat. Kenapa disebut tamimah? Tamimah diambil dari bahasa Arab, dari tamam, sempurna. Seakan-akan kalau dia memakai jimat tersebut urusannya jadi sempurna. Saya ulangi, tamimah itu dari bahasa Arab, dari tamam, ya, artinya sempurna.
sehingga seorang orang Arab jahiliyah dahulu ketika mereka memakai jimat, mereka menyangka urusan mereka menjadi dipermudah, menjadi sempurna dengan pakai jimat tersebut. Maka Nabi ingatkan, justru sebaliknya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Barang siapa yang pakai jimat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa man ta'allaqa wada'ah. Wada'ah itu, barang siapa pakai wada'ah. Wada'ah itu semacam keong, disebut wada'ah karena ketika dia sering keluar ke daratan atau dihempas oleh air laut sehingga kemudian tertinggal di pinggiran pantai, orang-orang ngambilin ya, tertinggal, wada'ah artinya tertinggal. Dan mereka pakai tersebut punya keyakinan. Kata Nabi, fala wada'allahu lahu, barang siapa pakai keong untuk jadikan jimat, maka Allah tidak akan berikan ketenangan baginya. Justru orang-orang seperti ini, mereka hidupnya gelisah. Pakai jimat ini, jimat orang melihat orang syirik, orang hidupnya gelisah. Pergi ke dukun sana, pergi ke dukun sini. Percaya sama jimat ini, percaya begitu, klinik-klinik ya. Gini-gini, gelisah terus. Gelisah, urusannya gak pernah selesai-selesai. Urusannya gak pernah selesai-selesai. Kalau sakit gak sembuh-sembuh, barang hilang gak ketemu-ketemu ya. Mereka tapi namanya syaitan menghiasi sehingga mereka terus hati mereka terpikat dengan barang-barang dan benda-benda tersebut. Dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang pakai jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa pakai jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Wali bin Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah bin Yaman, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun min al-humma. Hudzaifah melihat ada seorang laki-laki, dia di tangannya ada semacam tali dipakai karena dia sedang demam. Maka dilihat dia langsung putuskan, faqata'ahu, maka dia putuskan tali tersebut. Dia putuskan tali tersebut yang dijadikan jimat, wa tala qaulahu ta'ala, kemudian dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Artinya kalian beriman, meyakini Allah Maha Pencipta alam semesta, tapi kalian berbuat syirik, di antaranya syirik menggunakan jimat. Dan ini di antara semangatnya Hudzaifah bin Yaman untuk menegakkan nahi mungkar. Mungkin dia kenal orang tersebut atau dia tahu dia punya pengaruh, maka dia langsung putuskan jimat tersebut. Kemudian dia ingatkan, dia baca firman Allah bahwa ini adalah kesyirikan. Ayat ini, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Ini ayat berkaitan dengan syirik akbar, berkaitan dengan orang-orang musyrikin Arab. Tetapi dijadikan dalil oleh Hudzaifah untuk menolak, untuk memperingatkan, untuk mengingkari syirik kecil. Dan di antara metode salaf, terkadang mereka menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar, mereka gunakan untuk melarang syirik kecil. Kenapa bisa demikian? Karena baik syirik akbar, syirik kecil ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mengapa seorang berdalil dengan ayat-ayat yang berbicara tentang syirik akbar dalam rangka untuk mengingkari syirik kecil ya. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang azimat ya. Dan ini adalah salah satu bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat ya. Sejak kita kecil kita sering melihat, sampai sekarang juga masih orang pakai, banyak yang pakai azimat ya. Mereka gantungkan di pinggang, mereka gantungkan di tangan. Dalam satu riwayat sampai Nabi tidak mau membaiat seseorang ya. Ada sekelompok orang datang, roh itu kalau tidak salah sekitar 9 orang kurang, datang kepada Nabi SAW. Mereka membaiat kepada Nabi masuk Islam ya, baiat kepada Nabi. Maka Nabi baiat seluruhnya, tinggal satu Nabi tidak baiat. Maka dia bertanya, kenapa engkau tidak membaiat aku? Kata Rasulullah SAW, Engkau pakai jimat. Maka Rasulullah SAW tidak mau membaiat dia karena dia memakai jimat ya. Makanya ini bukan perkara yang ringan, karena dia bersentuhan dengan akidah, bahkan bersentuhan dengan masalah tauhid. Maka seorang memandang sesuatu perkara dengan kacamata syariat. Karena banyak orang masalah jimat-jimat, masalah klinik, maka syirik, mereka tidak peduli. Mau ada persatuan dukun kayak, mau bikin apa kayak, kayaknya gak terlalu rame. Tapi kalau ada perkumpulan zina misalnya, mungkin orang heboh. Atau ada korupsi, mungkin mereka heboh. Semuanya gak boleh. Tapi menurut kacamata syariat, yang paling berbahaya adalah syirik. Maka seorang sebagaimana peka terhadap dosa-dosa selain kesyirikan, hendaknya lebih peka kepada dosa-dosa kesyirikan. Nah, dia punya girah untuk meringatkan masyarakat dari dosa-dosa yang seperti ini, karena masih saja tersebar, apalagi ada orang-orang yang menjual azimat-azimat di sini. Ya. Termasuk juga yang sering tersebar, orang pakai apa? Pakai
pakai cincin dari akik. Ya, sebagian orang punya keyakinan, sebagian orang enggak, cuma berhias doang. Ini indah, batu akiknya indah. Ada yang punya keyakinan kalau pakai batu akik maka akan begini begini begini. Ya, seakan-akan batu tersebut bisa menolak mudarat dan bisa mendatangkan keberuntungan. Inilah namanya jimat. Ini namanya jimat. Padahal batu yang terbaik di alam semesta ini adalah batu Hajar Aswad. Ya, bahkan Hajar Aswad pertama turun dalam kondisi putih, kemudian fasawadatu khotoya bunu Adam, khotoya bani

0: Air Aswad yang dia buat itu terbaik di alam semesta, yang kita disunahkan menciumnya karena Nabi menciumnya, itu pun tidak bisa beri mudarat, tidak bisa dimanfaat. Yang bilang siapa? Umar. Kecuali kita bilang Umar enggak ngerti tauhid, Umar enggak ngerti rahasia Air Aswad. Umar yang bilang. Kenapa Umar mengucapkan suara yang lantang, kata para ulama? Karena ketika itu banyak orang berdesak-desakan, terlalu khawatir Umar, mereka punya keyakinan terhadap Air Aswad. Ternyata kita mencium Air Aswad, Air Aswad itu hanya sekedar kita mengikuti Nabi. Sama seperti kita sujud, kita taruh muka di tanah, bukan kita meyakini tanah ini bisa macam-macam. Enggak. Ka'bahnya sendiri tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Di dalam Ka'bah yang paling terbaik adalah Hajar Aswad, itu pun tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Maka Umar iklankan dengan terang-terang, ini a'lamu annaka hajar, aku tahu kau hanya sekedar batu, la tanfa' wa la tadur, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aytu rasulallahi yuqabbiluka ma qabbaltuka, kalau aku tidak lihat Nabi cium kamu, aku tidak bakalan cium kamu. Kalau Hajar Aswad tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat, apalagi batu akik. Apalagi batu akiknya batu akik imitasi, ya. Tentu saja yang asli tidak bisa beri manfaat, apalagi batu akik imitasi. Maka segala hal yang berbau-bau jimat buat kita ragu, hendaknya kita hindari. Dan kita serius kalau ada saudara kita yang baik, kita ingatkan, datang baik-baik, kita omongin, ini enggak boleh syirik. Nabi pernah berkata, fa innaka law mita wa hiya alaik ma'aflah ta'abada, kalau kau meninggal ternyata itu jimat masih ada di tanganmu, kau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ngeri, itu ngeri. Ancaman yang ngeri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan tentang masalah hukum jimat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, masih dalam model-model kesyirikan. Semoga Allah mewafatkan kita dari tauhid dan menjauhkan kita dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum pemerhati Rojak Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: ألوان الخير معا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
3: Kita bersama kami di 95.1 FM Kuala Kedari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Wal fajri wa layalin 'ashr wash shafi'i wal

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa, Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Nangko.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Alhamdulillah, Islam adalah agama yang sempurna. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga Allah berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah aku sempurnakan agama ini untuk kalian. Sebagian orang ketika ayat ini kita bawa kata ini syubhat. Syubhat bagaimana? Ini ayat Al-Quran. Dan ini dicantumkan oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam untuk menerangkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak boleh mengada-adakan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Mereka membawa syubhat. Ini ayat yang digunakan oleh Imam Malik melarang manusia melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunan di masa Nabi. Beliau menyatakan, "Man ibtada'a faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah." Fa inna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati. Kata Imam Malik, barang siapa yang melakukan ibadah-ibadah baru yang tidak ada di masa Nabi, ibadah tersebut tidak ada anjuran dari beliau, tidak ada tuntunan dari beliau, maka sungguh secara tidak langsung dia menyangka bahwa Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama ini. Kemudian beliau pun membawakan ayat Allah yang saya bacakan di atas tadi, ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Terkait azan, ini adalah salah satu dari kebedaan kata para ulama dalam Ahkamul Janais. Nabi meninggal putranya Ibrahim, ya, meninggal pamannya, sekian para sahabatnya, ya, Zainab putri beliau dan yang lain-lainnya dari kalangan para sahabatnya, tidak pernah Nabi mengumandangkan azan. Bahkan akan kita lewati nanti bahwa ketika pengkuburan selesai, ya, Nabi SAW di sela-sela pengkuburan, ditutupnya kuburan, beliau menyampaikan ceramah kepada para sahabatnya. Apa isi ceramahnya? Beliau menyampaikan kepada mereka kengerian alam barzakh dan indahnya alam barzakh bagi sebagian orang. Beliau ingatkan mereka akan kematian. Kemudian setelah pengkuburan, Nabi menyatakan, Salulahu thawab thabat fa innahu yus'alul an. Berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudara kalian ini agar dia dikokohkan dalam kuburannya, karena sesaat lagi dia akan ditanya. Ini menerangkan tidak ada doa jamaah. Karena kalau ada jamaah, Nabi enggak perlu katakan berdoalah untuk fulan. Langsung beliau berdoa, kemudian para sahabat langsung mengaminkannya. Nabi memerintahkan mereka mendoakan. Iya kan? Kalau doanya jamaah, Nabi enggak perintahkan doakan, tapi langsung Nabi berdoa, kemudian yang lain mengaminkan, kan begitu? Ini menunjukkan doanya sendirian-sendirian. Baik. Ada yang berdalil bahwa bolehnya talqin dengan riwayat sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Ya. Dan dianggap syubhat ini adalah salah satu yang membuat laku keras. Ya, 37 permasalahan populer. Betul populer, tetapi bertentangan. Riwayat ini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, dia dhaif. Di antara yang mudhaifkannya adalah para ulama hadis. Kemudian andai kata hadis tersebut dikatakan, riwayat tersebut itu sahih, maka itu perbuatan sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Sedangkan sumber hukum dalam Islam Al-Quran, hadis, ijma' atau qiyas yang sahih. Adapun perbuatan oknum sahabat harus didukung oleh dalil Al-Quran dan hadis. Apalagi perbuatan oknum sahabat tersebut bertentangan dengan perbuatan sahabat yang lain. Kata Syekh bin Baz dan ulama yang lain, Khulafa ar-Rashidun tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Umamah Al-Bahi. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Uthman enggak, Ali enggak. Sahabat-sahabat yang lain enggak, mayoritas para sahabat tidak melakukannya. Sekarang kita ingin mengikuti perbuatan mayoritas sahabat ataukah satu oknum sahabat, itu pun beliau diperintahkan untuk membaca Al-Quran, bukan talqin. Kemudian jawaban berikutnya, sekarang alam barzah ini alam pembalasan atau alam masih ada kesempatan untuk bertaubat? Alam pembalasan kan. Kalau kita talqin berarti bukan alam pembalasan lagi, sudah alam punya kesempatan untuk bertaubat, ya kan? Ditalqin dia bisa menjawab, ya, dia bisa menjawab. Berarti walaupun dia jahat di dunia, bukan orang yang mampu menjawab, tetapi ketika dikuburkan dia ditalkin bisa menjawab. Berarti apa maknanya? Dia bisa menjawab tidaknya itu sesuai dengan talkin. Jelas ya? Alam barzah, alam pembalasan. bukan alam, ada kesempatan untuk taubat. Baik. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap dalil, setiap perbuatan membutuhkan dalil. Ya, bahkan ada yang azan lagi dengan suara seperti azan di masjid di waktu salat. Ya. Ketika ya dia masih hidup tidak diazankan. Bahkan azan dikumandangkan dia tidak pergi untuk salat. Sekarang diazankan, apa manfaatnya? Azan dikumandangkan untuk memberitahukan masuknya waktu salat. Ya. Lebih dari itu, bahwa yang namanya ibadah membutuhkan dalil. Sekian para sahabat meninggal, Nabi ikut menguburkannya, ikut mengantar jenazahnya. Tidak didapatkan Nabi mengumandangkan azan atau memerintahkan salah satu dari sahabatnya mengumandangkan azan di kuburan tersebut. Ya. Atau lentika lihan talqin. Bahkan kalau kita melihat surat Fatir dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di alam kubur. Di alam kubur. Nah, wallahu ta'ala alam misal. والمحصنات

mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Cahaya Sunnah.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Masya Allah, bercanda di kanan saja dapat faedah ilmu dari para ulama.
3: Mudah-mudahan begitu, dan dunia akhirat.
2: Dunia akhirat, masya Allah,
3: juga lebih bercahaya.
2: Masya Allah, masya Allah. Baik. Baik, kufaisan azan ya Allah wa iyyakum. Setelah kajian yang disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semua yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat bertanya melalui pesan singkat melalui WhatsApp di 0218236543. Kami informasikan juga kepada Anda semuanya, untuk Anda yang ingin menelpon secara langsung, Anda tidak bisa telepon melalui call WA, tapi Anda menghubungi melalui telepon lokal. Nah, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, pada malam hari ini beliau mengangkat tema dengan judul ibadah sholat dikenang atau dilaksanakan. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama, dan kepada Ustaz kami persilakan fayatafal maskuran.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV, pendengar radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian kita malam hari ini, kita bersyukur kepada Allah. Salah satu anugerah mahal yang barangkali jarang kita sadari, bahwa kita ini diistimewakan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang lain yang pernah Allah ciptakan, yang berusia lebih panjang. Mereka memiliki nabi dan syariat, mereka juga mendapatkan tugas. Akan tetapi, ketika kita memiliki umur yang pendek, kemampuan terbatas, kemudian kita menjadi makhluk akhir zaman, Allah muliakan kita dengan nabi paling istimewa. Maka syariatnya dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala paling istimewa. Pahala besar,

ini harus kita sadari agar kita bersyukur dan kita berusaha untuk melestarikan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Innama ajalukum fi man khala minal umam ma baina salatil 'ashri ila maghrib asy-syams." Perumpamaan kalian dengan masyarakat dan umat sebelum kalian adalah seperti waktu asar sampai maghrib. Sedikit sekali. Artinya kita menjadi makhluk akhir zaman, orang-orang yang sudah tersisa belakang. Umur dunia ini sudah hampir seperti matahari akan terbenam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa innama mathalukum wa mathalu man khala minal umam kamathali rajulin ista'mala ummala." Perumpamaan kalian dengan umat-umat sebelum, artinya dalam hal ibadah, diumpamakan seperti orang yang menyewa tukang, kuli atau pekerja. Maka dia akan mengatakan, "Man ya'mal li ila nisfin nahari ala qiratin qirat." Siapa yang bisa kerja untukku dari pagi sampai siang, nanti ana gaji satu qirat, satu qirat. Satu qirat itu hitungan di dalam hadis ukurannya seperti gunung. Tetapi ini hanya sebuah ungkapan, ini upahnya. Satu qirat untuk orang yang siap kerja dari pagi sampai siang. Qala fa'amilatil yahud. Maka Nabi SAW menyatakan orang Yahudi sanggup dia untuk mengerjakan. Kemudian selesai dari tugasnya, maka orang tadi mengatakan, "Man ya'malli min nisfin nahari ala ila al-asr ala qiratin qirat." Siapa yang bisa lanjutkan dari siang sampai sore, nanti upahnya adalah satu qirat yang sama. Qala fa'amilatil nasar. Maka orang-orang Nasara yang melanjutkan. Thumma qala man ya'malli min al-'ashr ila maghrib asy-syams 'ala qiratayn qiratayn. Siapa yang bisa lanjutkan dari asar sampai maghrib, nanti upahnya dua kali lipat. Dua qirat, dua qirat, dua qirat. Qala fa antum hum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalianlah orangnya. Kerja di waktu dan limit yang lebih pendek tapi upah lebih besar. Itu yang Allah tentukan. Dalam hadis dikatakan, faghadibatil yahudu wan nasara faqalu ma lana aktsaru amalan wa aqallu ata'an. Mereka protes, orang Yahudi dan orang Nasrani, kenapa kita banyak kerjanya tapi upah kita sedikit? Maka Allah menyatakan, hal zalamtukum min haqqikum, apakah aku menyelisihi janji, apakah aku zalimi kalian karena aku tidak tepati perjanjian dari awal? Qalu la, enggak, saya perjanjian seperti itu, upahnya segitu, dikasih segitu. Cuma mereka iri, kenapa? Ada orang yang kerja lebih sedikit waktunya dan pekerjaannya tapi besar upahnya. Lalu Allah menyatakan, dzalika fadli utihi man asya. Itu adalah karuniaku, kelebihanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Kita ini umat kalau kita bilang belakangan, betul. Dan subhanallah, dalam sebuah hadis katakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pertama diciptakan Adam, Nabi Adam diciptakan situna ziraan, 60 hasta, tinggi sekali. Dalam hadis yang sahih dikatakan, falam yazal yanqusul khalqu ba'du hatta al-an. Semakin kesini makhluk itu semakin berkurang, semakin pendek, semakin lemah, umur semakin juga singkat. Kalau Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuz dzalik. Umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun, sedikit yang bisa lebih. Artinya pendek umur, kekuatan juga sangat berkurang sekali. Lalu Allah muliakan kita dengan pahala yang berlimpah. Kurang bersyukur apa kita? Maka ini sebagai mukaddimah, dan kita akan membahas kisah bagaimana salah satu contoh konkret bagaimana Allah memuliakan umat ini. Kemudian sebelumnya ada satu hadis, kita akan bahas 5 hadis insyaallah. Hadis yang kedua sampai 5 ini berkaitan dengan pembahasan yang sama. Tapi sebelumnya ada satu hadis yang berkaitan dengan pembahasan yang berbeda,
Hadis yang ke-126 diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ini disebutkan dengan huruf nun, dari sahabat Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ityanun nisa'i fi adbarihinna haram." Seseorang menggauli istrinya dari arah belakang, tempat buang kotoran, ini haram. Hadis ini sahih. Dan hadis ini menunjukkan keharaman melakukan tindakan itu. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa tindakan ini termasuk dosa besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang melakukan dilaknat. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Mal'unun man atamra'atahu fi duburiha." Orang yang menggauli istrinya dari arah belakang, bukan dari arahnya sebenarnya, tapi dari tempat untuk buang hajat, maka dia dilaknat. Dilaknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang itu melakukan dosa besar, seperti para ulama ketika mereka menjelaskan tentang dosa, ada yang besar, ada yang kecil. Di antara tanda dosa besar adalah Allah laknat, Allah murka. Kemudian Allah tidak akan masukkan ke dalam surga, atau Allah Azza wa Jalla masukkan ke dalam neraka, atau di dunia dia akan diberi hukuman had, seperti potong tangan, dibunuh, dirajam, dan seterusnya. Ini semua tanda-tanda dosa besar. Maka Nabi SAW menyatakan, "Mal'un man atamra'atahu fi duburiha." Orang itu akan dilaknat, orang yang mendatangi atau menggauli istrinya dari arah belakang. Dan dalam hadis yang lain, dalam riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan disahih oleh Syekh Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha." Allah tidak akan melihat. Maksudnya tidak melihat artinya tidak akan melihat dengan tatapan kasih sayang. Kalau Allah melihat, mengawasi, dan akan menghukum, itu akan dilakukan oleh semua makhluknya. Akan tetapi Allah tidak akan melihat dengan tatapan kasih sayang orang yang berhubungan badan dengan sesama laki-laki, atau seorang laki-laki yang menggauli seorang wanita dari arah belakang. Dan subhanallah, para ulama mengatakan orang yang melakukan tindakan itu kotor luar dalam, ya, secara naluri dan fitrah orang tidak suka, jijik. Kemudian yang kedua, secara syar'i dilaknat. Dan sebenarnya kaum muslimin tidak akan terarah ke tindakan macam-macam, karena secara fitrah orang kalau belum rusak dan tidak dirusak, dia berada dalam garis yang lempeng lurus. Tetapi kita berada pada makar orang-orang rusak, sehingga kita ini sering sampai menanyakan sesuatu yang barangkali tidak terbayang. Saya pernah mendengar Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau ditanya tentang orang yang melakukan percumbuan dengan gaya yang menjijikkan. Maka Syekh mengatakan, "Subhanallah, ini enggak kebayang. Kaum muslimin yang terbiasa dengan kebersihan, dengan cara terhormat, kalaupun ketika dia melakukan tindakan halal dalam urusan syahwat, dia akan melakukan dengan cara yang sesuai dengan akal. Tetapi kenapa pertanyaan seperti ini harus ada ketika kaum muslimin banyak bergaul dengan orang-orang non-muslim dengan gaya yang syahwani, memperturutkan hawa nafsu, ya, seperti makhluk yang tidak berakal. Makhluk yang tidak berakal pun tidak sampai sekeji itu. Akan tapi sekarang manusia, na'udzubillah, dibuat sekotor itu. Maka kita katakan, kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita dari segala fitnah, kerusakan, dan terutama cobaan, entah itu syubhat atau syahwat, dua-duanya mengerikan. Terutama akhir zaman, ilmu semakin menipis, orang-orang saleh juga lemah. Maka tidak ada yang jamin bahwa dia akan selamat. Maka kita minta kepada Allah agar kita terlindungi dari itu. Tetapi setidaknya sebagai orang yang beriman,
kita membaca rambu-rambu syariat. Sesuatu yang jelas kelihatan haram, tinggalkan. Yang meragukan, tinggalkan. Ya. Ini pembahasan yang sebenarnya seorang muslim sudah tahu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sampai mengatakan para ulama sepakat ini haram. Ini haram. Bahkan mazhab yang empat, kemudian jumhurus salafi wal khalaf, ya, jumhur para ulama yang dulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan juga setelahnya, maupun orang-orang belakangan, mereka mengatakan ini tidak boleh. Ya, maka ini harus dihindari. Tentu ini berbeda ketika seseorang ingin berhubungan badan meskipun dari arah belakang, akan tetapi tempatnya fi mawdhi'iz zara'. Fi mawdhi'iz zara' adalah tempat untuk Allah jadikan sebab peranakan. Ini tidak masalah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Kanat al-yahud taqul idza ata ar-rajul imra'atahu fi duburiha aw min duburiha fi qubulha kana al-waladu ahwal." Kalau ada seseorang, ini dulu kata Jabir bin Abdullah, beliau cerita tentang mereka ketika banyak interaksi dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Maka orang Madinah ketika memiliki pendapat, keyakinan, seringkali dinukil oleh orang-orang Arab. Maka mereka menceritakan, orang Yahudi mengatakan atau meyakini, kalau ada seseorang yang mendatangi atau menggauli istrinya dari arah belakang, tetapi tempatnya tetap di tempat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti anaknya akan menjadi apa, matanya kerok, kalau orang bilang itu juling, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, ini beneran apa enggak? Ternyata Allah menyatakan, fa tu harthakum anna syi'tum, lakukan dari arah mana saja tetapi tetap fi mawdhi'iz zara' atau fi mawdhi'il harth, di tempat mana yang diizinkan untuk peranakan. Nah, ini tidak apa-apa. Tapi yang kita bahas dengan hadis yang kita bahas tadi tentang dosa besar ketika memang tindakan itu dilakukan di tempat kotoran, sehingga kita katakan tadi memang ini diingkari sebenarnya secara naluri, secara akal sehat maupun dari secara syariat. Baik, ini hadis pertama, lalu kita berpindah kepada hadis yang kedua, dan ini panjang, kisah tentang Isra Mi'raj. Hadisnya panjang sekali. Kemudian hadis yang ke 3, 4 dan 5 ini adalah sekian potongan yang diriwayatkan sebagai tambahan dalam kisah Isra dan Mi'raj. Dan kita lihat bahwa kisah Isra dan Mi'raj merupakan sebuah keajaiban. Kalau kita katakan demikian, sudah betul. Dan kita bersyukur kita mendengar hadis ini, kisah yang berkaitan dengan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah beriman. Kita sudah dilahirkan dalam keadaan percaya. Kita tinggal mengenang dan sering mempelajari di saat awal kejadian ini, orang-orang kafir Quraisy betul-betul membuli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak, menggilakan, kemudian mengecek atau berusaha untuk mendesak Abu Bakar. Ketika mereka mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada kejadian Isra Mi'raj dalam satu malam, sudah sampai ke Palestina, kemudian naik ke atas langit, kemudian turun, lalu kembali ke Makkah. Di malam yang sama, mereka tertawakan dan mereka ingin menguji, maukah Abu Bakar masih dengan akal sempurnanya dan sehatnya itu menerima dengan hal yang di luar naluri manusia biasa. Tapi ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ini siapa yang bilang? Muhammad SAW. Kalau begitu aku percaya. Ada yang lebih besar, aku tidak ingkari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari langit pun aku percaya. Dalam urusan ini tidak terlalu besar untukku dan aku percaya. Sisanya para sahabat tidak ini bisa seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di zaman sekarang kalau seandainya kita diberi informasi yang luar nalar, kita barangkali akan ingkari. Apalagi seandainya kebanyakan dan mayoritas kaum muslimin tidak seperti itu. Banyak orang yang tidak siap untuk melakukan sebuah
aktivitas ibadah sendirian, apalagi bertentangan dengan mayoritas orang, gak berani. Ya, bagaimana seandainya kita di zaman itu? Maka sekarang ini seluruh kaum muslimin sepakat itu ada kejadian hak dan perintahnya jelas. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang mengerjakan. Baik, hadisnya panjang disebutkan dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, dan ini disebutkan dari hadis Anas radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih dalam Sahih Muslim. Kita baca hadisnya panjang. Ala utitu bil buraq. Aku diambilkan buraq. Buraq ini kendaraan yang akan dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berisra dan mi'raj. Wa huwa dabbatun abyadu tawil. Itu adalah hewan tunggangan yang putih dan panjang. Fauqal himari wa dunal baghl. Kalau dibandingkan dengan keledai, dia lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan bighal atau baghl, dia lebih pendek. Al-baghl adalah peranakan kuda dengan keledai, sehingga baghl ini lebih tinggi. Nah, buraq sedang-sedang antara baghl dengan keledai. Dikatakan yada'u hafirahu inda muntaha tarafah, inda muntaha tarafihi. Dia ini kalau sudah jalan, dia akan letakkan kakinya di sejauh mata memandang. Maksudnya bagaimana? Kencang. Ketika dia akan meletakkan kaki, semakin jauh dia melangkah, maka semakin cepat gerakannya. Buraq meletakkan dua kakinya di mana mata memandang, jauh sekali. Ini kecepatan tinggi. Dikatakan faraqibtuhu, maka aku naik. Hatta ataitu Baitul Maqdis, sampai aku di Palestina, di Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halaqati allati tarbitu biha al-anbiya, maka aku ikat kendaraan ini, aku ikat di halaqah. Halaqah itu seperti besi lingkaran begini, biasanya kalau di pintu untuk gantungan, pegangan, atau untuk mengikat sesuatu. Nah, ini Nabi SAW ikat itu di pintu masjid. Dan dulu para nabi yang kebanyakan memang mereka di daerah Palestina, Palestina, maka mereka juga biasa menggunakan itu sebagai tempat mengikat kendaraan mereka. Summa dakhaltul masjid, aku kemudian masuk masjid. Fasallaitu fihi raka'atain, kemudian aku sholat dua rakaat. Summa kharajt, aku kemudian keluar. Faja'ani Jibrilu bi'ina'in min khamar wa ina'in min laban. Lalu Jibril mendatangi aku membawa dua wadah, yang satu isinya susu, yang satu isinya khamr, minuman keras. Fakhtartul laban, lalu aku milih yang susu. Faqala Jibril, maka Jibril mengatakan ikhtartal fitrah, kamu telah menentukan dan memilih yang sesuai dengan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah adalah naluri manusia yang masih bersih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tidaklah seorang bayi dilahirkan kecuali dia masih suci, bersih di atas fitrahnya. Nanti kedua orang tuanya yang akan mempengaruhi, mengarahkan dan mencetak dia. Dididik bagaimana? Jadi orang Yahudi Yahudi, Nasrani Nasrani, yang Majusi Majusi. Sekarang Islam juga sama. Orang kenal agama, dia jadi kenal agama. Orang biarkan dia, dia jadi orang penjahat juga bisa. Tergantung orang tuanya. Tapi secara asal, bayi ketika lahir dalam keadaan fitrah. Baik. Disebutkan di sini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih susu, dan susu adalah lambang kebersihan, nyaman, diminum tidak berbahaya, bahkan sehat. Berbeda dengan khamr. Dibuat dengan cara yang tidak seperti biasanya, rasanya pun sering pahit, kemudian memabukkan dan bahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih yang baik, dan itu sudah sesuai dengan fitrahnya. Maka ada juga yang menafsirkan seperti apa yang disebutkan dalam Al-Quran, fitratullah allati fataran nasa alaiha. Itu sudah merupakan naluri yang Allah tetapkan untuk manusia. Dan mengatakan itu artinya alamat al-islami wal-istiqamah. Artinya itu sudah sebagai aturan
istiqamah dan Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam dialurkan sudah oleh Allah azza wajalla seperti itu. Baik. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat beliau akan dibelah dulu dadanya. Nanti kita akan baca pada hadis setelah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dicuci jantungnya atau hatinya dengan air zam-zam. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, "Tsumma urija bina ila as-sama'." Lalu kita diajak naik ke langit. Fastaftaha Jibril, maka Jibril minta izin agar langit dibuka. Ini menunjukkan bahwa masing-masing dari langit itu ada pintunya, kemudian ada penjaganya, dan tidak semua orang diizinkan untuk melewati itu. Jibril pun beliau minta izin ketika akan masuk ke langit, yang di sana banyak malaikat yang memang menjadi penghuni langit, kemudian ada yang berjaga di pintu-pintu itu. Faqila man ant, malaikat yang jaga mengatakan, siapa kamu? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak, siapa yang bareng kamu? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaih, apakah sudah Allah tentukan atau diutus? Maksudnya, apakah Allah sudah perintahkan dia untuk naik ke atas? Qal wa qad bu'itha ilaih, iya, Allah utus dia untuk melakukan perjalanan ini. Qala fa fataha lana, maka malaikat itu membukakan pintu untuk kami. Fa idza ana bi Adam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini langit, langit dunia, langit yang pertama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Qala farhaba bi wa da'ali bi khair, maka beliau menyambutku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku disambut oleh Nabi Adam dan beliau mendoakan aku dengan kebaikan. Dalam riwayat lain dikatakan, marhaban bin nabiyyin salih wa ibnin salih. Nabi Adam mengatakan, selamat datang nabi yang salih dan anak yang salih. Karena beliau seorang ayah. Baik. Thumma urija bina ila sama'is tsaniyah, kemudian kita diajak naik lagi ke langit kedua, ke langit kedua. Fastaftaha Jibril faqila man ant, qala Jibril. Qila wa man ma'ak, qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaih, qala wa qad bu'itha ilaih. Fafataha lana, kembali perbincangan yang tadi terulang. Jibril minta izin naik, kemudian dibukakan, ditanya siapa bersama Muhammad SAW, apakah sudah diizinkan untuk naik? Qala iya, sudah. Akhirnya dibukakan pintu kedua. Fa'idha ana bibnayil khalah, Isa bin Maryam wa Yahya ibn Zakaria. Aku ketemu dua nabi, yang satu Nabi Yahya bin Zakaria, yang satu Isa bin Maryam. Dua-duanya adalah sepupu dari arah ibu. Bagaimana maksudnya? Disebut oleh para syurah, Nabi Isa dan Nabi Yahya ini merupakan sepupu dari arah ibu mereka, karena ayah dari Maryam namanya Imran menikah dengan seorang wanita bernama Hinnah, lalu lahirlah Maryam. Sedangkan Nabi Zakaria menikah dengan seorang wanita bernama Isha', yang disebutkan oleh beberapa referensi seperti Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yang menikah dengan seorang wanita bernama Isha', maka lahirlah Nabi Yahya. Isha' dengan Hannah ini tadi kakak beradik, sehingga ketika lahir anak masing-masing mereka adalah sepupu dari arah ibunya, karena ibu mereka kakak adik. Maka dengan makna ini disebutlah bahwa Nabi Isa dengan Nabi Yahya ibn Zakaria adalah sepupu dari arah ibu, ibnai khalah. Qala farhababi wa da'awali bi khair, maka dua nabi itu menyambut aku, kemudian mendoakan dengan kebaikan. Dalam sebuah riwayat dengan syarat yang sahih dikatakan, marhaban bil akhis salih, dua-duanya mengatakan selamat datang saudara yang salih. Qala thumma urija bina ila as-sama'is tsalitsah fastaftaha Jibril faqila man ant, qala Jibril. Qila wa man ma'ak, qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi, qala qad bu'itha ilayhi. Fa fataha lana fa idza ana bi Yusuf, kemudian naik ke langit ketiga. Kembali Jibril minta izin, diizinkan. Siapa yang Jibril datang sama siapa? Muhammad SAW. Kemudian diizinkan, diizinkan. Naik, dibukakanlah pintu. Ternyata ketemu Nabi Yusuf. Kata Nabi SAW, wa idha huwa qad u'tiya syatral husn,
ternyata aku melihat betul-betul beliau ini memiliki ketampanan separuh dari penduduk dunia. Ini ada sebagian ulama mengatakan syatrul husn, separuh ketampanan, maksudnya ketampanan seluruh penduduk dunia separuh. Ada yang mengatakan tidak sampai setengah dunia, tapi ini menunjukkan betul-betul ketampanan itu luar biasa. Dan kalau kita mendengar kisah Nabi Yusuf, betul-betul itu merupakan keteladanan, ketegaran, keimanan seorang pemuda yang merasa diawasi Allah Azza wa Jal. Karena di dalam kisah itu dikatakan Nabi Yusuf tampan, Nabi Yusuf tidak dikenal siapa-siapa, jauh dari orang tua. Kemudian yang ketiga, beliau berada di tempat tersembunyi. Kemudian beliau diajak berzina oleh siapa? Oleh orang cantik, orang kaya, orang terpandang. Kalau seandainya beliau yang kepingin dengan orang lain, barangkali beliau pertimbangkan. Tapi ini yang ngajak adalah orang bangsawan, atasan, kaya, dan semuanya sudah ada. Nabi Yusuf orang biasa, diajak seperti itu. Kemudian beliau berada di masa-masa mudanya, bergejolak sekali. Kemudian ditambah lagi suami dari ini, perempuan yang ngajak berzina ini adalah suami yang tidak cemburu. Ketika kita membaca kisahnya, bagaimana Nabi Yusuf akhirnya mengatakan Yusufu a'rid an hadha. Kisah itu mengatakan akhirnya Imra'atul al-Aziznya mengatakan sudah Yusuf, lupakan aja. Kita bayangkan seorang suami, istrinya ingin selingkuh, lalu dia gak mengatakan sudah, gak usah dianu lagi, gak usah disebut-sebut lagi, tidak ada cemburunya. Pada saat semua ini betul-betul menjadi motif yang bertumpuk untuk menjerat Nabi Yusuf untuk melakukan perzinahan, ternyata beliau kuat. Beliau lari sampai sobek bajunya, ditarik. Toh ternyata beliau dituduh lagi, tapi akhirnya beliau mengatakan qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Ya, kalau seandainya aku lebih suka masuk ke penjara, kalau seandainya bukan karena engkau ya Allah, engkau palingkan aku, maka aku barangkali akan terjerat ajakan mereka dan aku akan menjadi orang-orang yang bodoh. Maka ini menjadi kisah keteladanan anak muda di saat ini. Di zaman sekarang fitnah semakin besar, godaan akhir zaman. Orang barangkali mendapatkan perzinaan bagaikan makanan di pasar, gampang sekali. Tidak lagi pernikahan, bahkan pacaran itu kalau dulu waliyadzubillah, orang hanya keluar malam saja aib. Orang cuma duduk bareng aja, tidak sampai ngapa-ngapain. Sekarang seolah pacaran ini tidak kelihatan loyal kalau tidak berzina. Wal'iyadzubillah. Ini yang baru pacaran. Bagaimana dengan perselingkuhan orang-orang yang sudah menikah dan tidak takut kepada Allah Azza wa Jal? Ala kulli hal, ini cuplikan tentang keistimewaan Nabiullah Yusuf AS. Kemudian Nabi Yusuf memberikan ucapan selamat datang, mengatakan farahhababi wada'ali bi khair. Beliau mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang, dan mendoakan dengan kebaikan. Thumma urija bina ila as-sama'ir rabi'ah, aku dibawa lagi naik ke atas ke langit keempat. Fastaftaha Jibril faqila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammad, qila wa qad bu'itha ilayh, qala qad bu'itha ilayh, fa fataha lana. Lalu seperti tadi itu terjadi perbincangan, kemudian diizinkan dibuka, dibukalah. Kemudian fa idza ana bi Idris, ternyata aku ketemu dengan Nabi Idris. Farahhaba bi wa da'ali bi khair, qala Allah wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Maka dia sambut aku dengan mengatakan marhaban bil akhis salih, selamat datang saudara yang saleh. Kemudian aku didoakan dengan kebaikan. Dan aku ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, aku tinggikan derajat Nabi Idris dengan tempat yang tinggi. Baik, lanjut lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tambah ke atas. Thumma urija bina ila as-sama'il khamisah,
aku diangkat, diajak teras ke atas sampai ke langit kelima. Fastaftah Jibril, faqila man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammad, qila wa qad bu'itha ilaih, qala qad bu'itha ilaih. Fafataha lana, setelah dibukakan pintu langit kelima, fa'idha ana biharun, ketemu dengan Nabi Harun di langit kelima. Farhababi wa da'ali bi khair, disambutnya aku dan didoakan aku dengan kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwa para nabi ketika mereka bertemu, ini menjadi kebiasaan mereka selalu didoakan dengan kebaikan. Ketemu cuma enggak tanya kabar aja, di mana aja kita ucapkan salam, ditanya, kemudian kita doa. Dan itu merupakan kebiasaan orang-orang baik, bahkan orang-orang saleh, mendoakan semoga Allah jaga kamu, semoga kita selalu dibimbing Allah, dan seterusnya. Begitu. Kemudian ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا. Langit keenam sama dengan yang tadi diizinkan, akhirnya masuk. فإذا أنا بموسى, ini kita ingat-ingat nih, Nabi Musa di langit ke 6. Kenapa demikian? Sebentar lagi akan terjadi obrolan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat ke nabi yang ada di langit ke-7, enggak ada masalah. Tapi sampai Nabi Musa, ternyata beliau memberikan masukan dan penekanan. Dan ini menunjukkan yang pertama pengalaman, yang kedua perhatian. Dan Nabi Musa alaihi salatu wasallam, beliau berada di langit ke-6. Farhababi wa da'ali bi khair, maka beliau sambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan. Thumma urija bina ila as-sama'is sabi'ah. Nah, ini dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan Nabi Musa ini ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam naik, beliau sempat menangis. Kemudian ditanya oleh Allah, kenapa kamu menangis? Dia mengatakan, aku tidak sangka ternyata ada seorang nabi setelah aku, lebih muda dari aku. Ternyata dia diangkat naik ke atas lebih tinggi dari derajatku, kemudian ternyata pengikutnya lebih banyak dari pengikutku. Dan memang nabi yang paling banyak pengikutnya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa. Nabi Musa ini banyak pengikutnya. Dan beliau adalah seorang sosok yang tegas, tetapi tetap saja menghadapi Bani Israel yang memang ngeyel. Orang Jawa bilang cengkal, ya, susah diatur. Ini Bani Israel. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ke-7. Fastaftaha Jibril, faqiya man hadha, qala Jibril, qila wa man ma'ak, qala Muhammad, qila wa qad bu'itha ilaih, qala qad bu'itha ilaih, fafataha lana. Naik ke langit ke-7, kemudian bertemu lagi dengan malaikat, diizinkan, kemudian setelah dibuka, fa'idha anabi Ibrahim, ketemulah aku dengan Nabi Ibrahim. Beliau dikasih gelar Abul Anbiya, ya, ayahnya para nabi. Dan memang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Ibrahim dari arah Nabi Ismail, berbeda dengan Nabi Yusuf, arahnya dari Nabi Ishaq, Ya'qub, kemudian Ishaq, kemudian Nabi Ibrahim. Sehingga dikatakan Nabi Yusuf itu orang yang sampai 4 turunan Nabi semua. Yusuf, Ibnu Ya'qub, Ibnu Ishaq, Ibnu Ibrahim, Nabi, Ibnu Nabi, Ibnu Nabi, Ibnu Nabi. Dalam hadis dikatakan demikian. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim musnidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Disebutkan Nabi Ibrahim ini bersandar. Nabi Ibrahim bersandar ke Baitul Ma'mur. Ada sebagian syurah mengatakan bahwa Nabi Ibrahim ini beliau seperti di Ka'bah, bersandar seperti para kalau di bumi ada Al-Ka'bah, kalau di langit ada Al-Baitul Ma'mur. Dan tempatnya ada yang bilang sama, lurus. Dan Nabi Ibrahim hanya sandar. Ada sebagian syurah mengatakan karena ketika beliau sudah wafat, ketika beliau sudah tidak memiliki kewajiban untuk beribadah dan sholat, sudah beliau santai istirahat. Beliau bersandar ke arah ke arah kiblatnya itu tadi, para malaikat. Baik, dikatakan di Baitul Ma'mur, wa idza huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malak.
ternyata Baitul Ma'mur itu setiap hari dimasukin 70 ribu malaikat. La ya'uduna ilaih, kalau sudah masuk kemudian mereka keluar, enggak masuk lagi. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, dan tadi itu kisah yang menunjukkan bahwa tempat ini mulia banget. Kalau kita lihat Ka'bah sekarang, orang umrah bejibun sampai full penuh. Orang kadang mau umrah agak ragu-ragu melihat, wah kok padat sekali ini Ka'bah ini. Kita bayangkan itu orang, mungkin mereka sudah ada beberapa kali yang tawaf umrah lagi. Kalau ini Baitul Ma'mur, Ka'bahnya malaikat istilahnya, tempat ibadah mereka, dimasukin 70 ribu malaikat setiap hari, kemudian mereka keluar, tidak bakal kembali lagi, tapi besoknya akan ada 70 ribu malaikat lagi untuk memenuhi tempat itu, menunjukkan bagaimana keagungan dan bagaimana malaikat adalah makhluk. Hadis yang sahih dikatakan attatis sama'u wa huqqa laha an ta'it, ini sampai langit ini ngerengek-ngerengek seperti bayi yang sedang mengeluarkan suara karena sakit. Merengek langit itu, dan pantas langit akan merengek, karena tidak ada satu arah, satu jengkal tempat orang untuk meletakkan tempat, ya, tidak ada tempat kosong. Full malaikat banyak sekali, malaikat menghuni langit banyak sekali. Nah, ini di antara mereka ada yang membawa arsy, ada yang ditugaskan Allah untuk tasbih, ada yang ditugaskan untuk menjaga gunung, mengatur dan seterusnya. Dan ini malaikat adalah makhluk yang la ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah membangkang perintah Allah, apa yang diperintahkan sama mereka dikerjakan semuanya. Ini malaikat, ya. Dan sekarang mereka ini jumlahnya besar sekali, 70 ribu setiap hari. Dan tidak disebutkan apakah 70 ribu ini masuk Jibril atau Mikail atau Malakul Maut, tidak disebutkan. Dan bisa jadi mereka 70 ribu betul-betul malaikat yang kerjanya untuk itu aja, ibadah itu, ya. Dan ini 70 ribu kalau sudah masuk, keluar tidak akan masuk lagi, dan besok ada 70 ribu rombongan lain yang akan memadati Al-Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim sedang sandaran di situ. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha." Lalu aku diajak ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini ada yang mengatakan sebagian syurah, artinya adalah sebuah pohon yang Allah ciptakan. Pohon yang memang bagian akar dan bagian atasnya berjauhan. Kemudian indah sekali. Ada yang mengatakan sebagian syurah, artinya adalah ini tempat akhir dari titik kemampuan malaikat. Tidak ada yang bisa naik lagi. Sudah, malaikat pun tidak bisa naik ke atas. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam diantar oleh Jibril, diantar aja. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas. Nah, wa idza waraquha ka'adhanil fiyalah. Ternyata pohon tadi itu daun-daunnya seperti telinga gajah, lebar, gede-gede. Wa idza thamaruha kal qilal, buah-buahnya seperti tempat-tempat yang besar, seperti ember besar. Ya, al-qilal jamaknya qullah, artinya jarrah, artinya dalam bahasa Arab itu tempat air yang besar. Buahnya kayak besar sekali, daunnya seperti telinga gajah, artinya gede-gede sekali. Ya, dikatakan falamma ghasyaha min amrillahi ma ghasyi taghayyarat, ketika ada yang masuk atau kena apa begitu, maka daun-daun dan buah itu berubah. Berubah dengan tiba-tiba seperti otomatis begitu. Fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha min husniha, tapi berubah menjadi yang lebih baik, lebih indah, menawan sekali. Tidak ada makhluk Allah satupun yang bisa menyebutkan keindahan ciptaan itu, luar biasa. Kita enggak kebayang lalu bagaimana di surga nanti, bagaimana keindahan yang Allah ciptakan di alam akhirat, enggak ada yang bisa. Makanya dalam hadis dikatakan tentang surga, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, surga itu Allah siapkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, dan tidak bisa kebayang. Orang enggak ngebayangin, ya, akan seperti ini dan seperti itu.
baik. Dikatakan fa auhallahu ilayya ma auha, maka Allah memberikan wahyu kepadaku yang memang Allah inginkan. Fa farada alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa lailah, Allah wajibkan kepadaku 50 salat sehari semalam. Nah, kita tahu kalau ringkasnya cerita itu akhirnya jadi 5 ya.

Kalau kita bayangkan, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul mewajibkan kita sholat 50 sholat, kira-kira bagaimana orang yang tidak sholat itu? Mungkin tidak tersisa orang yang sholat 50 sholat. Terawih tidak sampai 50 sholat. Ini bukan 50 rakaat, ini 50 sholat. Terawih yang sebagian orang sholatnya 11 aja, orang banyak yang tidak, bahkan sholat fardu pun ditinggalkan. Dan ini yang sudah jadi pengalaman Nabi Musa dengan Bani Israel. Kita akan baca, fanazaltu ila Musa, kata Nabi SAW, aku turun ke Nabi Musa. Maksudnya ke langit keberapa tadi? Ke-6. Di langit ke-6 ketemu Nabi Musa. Nabi Ibrahim tahu, sudah jalan-jalan. Sampai Nabi Musa, qala ma farada rabbuka ala ummatik, apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu. Dalam riwayat dikatakan, ma ahida ilaika rabbuk, apa yang sudah diperintahkan Allah kepadamu. Qultu 50 salatan, aku bilang 50 salat. Qala arji' ila rabbika fasalhu at-takhfif fa inna ummataka la tutiqu dhalik fa inni qad balawtu bani israila wa khabartuhum fa raja'tu ila rabbi fa qultu ya rabbi khaffif 'an ummati fa hatta 'anni 5. Katakan, balik kepada Allah, kamu minta keringanan, ndak bakal umatmu mampu. Aku sudah berusaha merayu, sabar, minta, dorong, motivasi umatku Bani Israel untuk melaksanakan sholat yang lebih sedikit dari itu, enggak bisa. Kau minta kepada Allah, ringankan. Maka aku kembali kepada Allah, kata Nabi SAW, sampai diringankan 5. Kemudian kita lihat dalam beberapa riwayat dikatakan 5, kurangi 5. Ada yang mengatakan kurangi 10, kurangi 10, kurangi 10, sampai tinggal 5 sholat. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam berbicara ini, laqad rawattu bani israila fi aqall min dhalika fa'ajizu wa taraku. Aku sudah berusaha merayu-rayu Bani Israel, kaumku, lebih sedikit dari 5 itu. Ketika sudah sampai tersisa 5, Nabi Musa mengatakan, aku sudah berusaha dengan Bani Israel lebih kecil sedikit dari 5 itu, gagal, banyak enggak sholat ya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi Musa bilang, wa ummatuka adhafu ajsadan wa quluban wa absaran wa asma'a, umatmu Muhammad lebih rendah, lebih ringkih, lebih lemah dari sisi apa? Hati, fisik, badan, pendengaran, penglihatan, lebih lemah mereka. Enggak bisa minta keringanan. Tapi ini sudah jadi 5 tadi, 50. Dikurangi 5, dikurangi 10, kurangi 10, kurangi 10, kurangi sampai tersisa 5. Dan dalam riwayat yang lain dikatakan, faltafata ila Jibril ka'annahu yastashiruh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Jibril seperti minta pendapat. Maka kata Jibril, na'am in syi'at, kalau kamu mau ayo naik lagi. Dan setiap diturunkan sudah ada kesepakatan antara Jibril dengan Rasulullah SAW, Oke, naik lagi. Dan sampai ke kali 5 dikatakan, faraja'tu ila Musa faqultu hatta 'anni 5, qala inna ummataka la yutiquna dhalik farji' ila rabbika fasalhu at-takhfif. Minta lagi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, aku kembali ke Nabi Musa, dikatakan aku sudah diringankan 5, enggak bisa, umatmu enggak bakal kuat, naik lagi, minta keringanan lagi. Falam azal arji'u baina rabbi wa baina Musa, aku bolak-balik Allah azza wajal Nabi Musa ke Allah azza wajal naik Musa lagi. Hatta qala ya Muhammad innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa laylah likulli salatin 10 fadhalika 50 salatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Allah sampai mengatakan, sudah Muhammad, ya, itu sudah aku tentukan, 5 salat setiap hari, setiap malam, pahalanya 50, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Nah, ini kebaikan Allah azza wajalla untuk umat ini. Salatnya 5, syariatnya diringankan, tetapi pahalanya tidak dikurangi. Ini kurang apa? Ya. Kemudian dalam hadis dikatakan, "Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, fa in 'amilaha kutibat lahu 10, man hamma bisayyi'atin falam ya'malha lam tuktab shay'an, fa in 'amilaha kutibat sayyi'atan wahidah." Kebaikan itu Allah azza wajalla tentukan. Kalau umat ini ada yang niat baik,
sekedar niat baik, maka ditulis satu kebaikan. Kalau dikerjakan, maka dilipat gandakan 10. Tapi kalau dia niat jelek, maka Allah tidak tuliskan pahala kejelekan apapun. Kalau dia kerjakan, niat plus kerjakan, dieksekusi itu, niat itu, maka Allah Azza wa Jalla akan tulis satu keburukan. Ini merupakan apa namanya, keistimewaan umat ini. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam hadis yang berkaitan dengan ini, beliau mengatakan bahwa niat yang soleh betul-betul akan berpahala. Niat yang buruk, kalau seandainya dia urungkan, maka justru akan dapat pahala. Tapi kapan? Niat yang jelek, dia rencana akan mengerjakan maksiat, gak jadi, maka dia akan dapat pahala. Tapi apakah semua yang seperti itu akan dapat pahala? Ternyata tidak. Beliau katakan, kalau seandainya dia tinggalkan dan diurungkan niat yang pertama karena takut kepada Allah, maka itu baru akan mendapat pahala. Sedangkan orang yang tidak jadi mengurungkan niat karena ketidakmampuan atau bahkan karena takut, maka dia tidak dapat pahala. Contohnya, ada orang mencuri, keluar tengah malam, jam 00:30, lompat pagar, menjelang turun bawa barang, ternyata ada orang-orang ronda, gak berani turun dia. Wah, ana daripada turun bawa barang ketahuan mencuri, habis aku. Sudah, barang kembali diletakkan, dia keluar dan dia tidak bawa apa-apa, gak jadi mencuri. Apakah dia dapat pahala? Bahkan bisa dapat dosa, karena dia sudah mengambil sebab. Dia mengerjakan upaya pencurian, tapi karena takut sama orang gak jadi mencuri. Tapi dosanya sudah dapat dia, karena dia sudah melangkah, lompat, bahkan melakukan berbagai kemaksiatan. Tapi kalaupun belum melakukan apa-apa, tapi dia tinggalkan karena takut atau karena tidak mampu. Saya ingin berzina misalnya, auzubillah, tapi ternyata dia tidak punya uang untuk berangkat, atau dia takut karena apa namanya, malam hari dan seterusnya. Baik, tapi yang jelas ini merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika memiliki niat baik, kemudian dia belum sempat mengerjakan, dia sudah dapat pahala. Tapi untuk orang yang akhirnya mengerjakan, dia dapat pahala dilipat gandakan sampai 10 kali. Dan inilah salat. Baik. Fa nazaltu hatta intahaitu ila Musa fa akhbartuh. Kemudian aku turun ketemu Nabi Musa, aku beritahu dia. Fa qala irji' ila rabbika fa sal takhfif. Minta lagi kepada Allah agar diringankan. Qultu qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Aku sudah bolak-balik sampai aku malu sudah itu. Maka ini kisah ya. Ini kejadian Isra dan Mi'raj, kita sudah sering mendengar dan kita bahkan sering baca. Bahkan ada kisah-kisah yang tidak ada sumbernya. Seorang wanita yang kangen, rindu, pengin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berubah menjadi buruk. Ini cerita dari mana itu? Ya, kita bahkan dulu dengar cerita macam-macam, seperti anak sultan mau apa, kemudian pengen dongeng-dongeng yang menghiasi sebagian pengajian kaum muslimin. Tapi kalau seandainya perintah itu akhirnya berbuah tidak dikerjakan, maka ini maksiat. Maka kita katakan, orang seandainya mendapat surat perintah lalu dia kerjakan mandatnya, dia sudah melakukan tugas. Tapi kalau seandainya dia terima surat itu, oh Masya Allah, surat ini begitu berharga, datang dari atasan, dikasih minyak wangi, dipajang di ruang tamu, ditontonkan ke kolega-kolega, tapi gak kerjakan dia, apa manfaatnya? Ini merupakan gambaran bagaimana orang ketika disuruh sholat, tidak sholat, tapi dia mau peringati kejadian diperintahkannya sholat, apa manfaatnya? Dan masing-masing akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh seseorang melakukan tindakan apapun yang akhirnya menyebabkan sholat tidak terlaksana. Termasuk yang kita sering singgung, bagaimana sebagian kaum muslimin ketika dia mengadakan acara mengingat, ya, merayakan turunnya perintah sholat, tapi di waktu yang sama tidak sholat. Kok tidak sholat, kenapa? Sibuk saya untuk melaksanakan dan menjadi panitia perayaan perintah sholat. Dan katakan subhanallah, kalau Allah tanya kira-kira jawabannya apa? Setelah perayaan ada pengajian, kemudian dikatakan di situ ada
perintah sholat. Besok subuh bablas semua. Pengajiannya malam kayak waktu tahajud. Tuh, waktu tahajud aja gak segitu gitu, sampai jam setengah satu gitu. Dia mulai dari jam sembilan sampai setengah satu. Sholat subuh lewat, bahkan sholat isya seringkali lewat. Karena tempat untuk pelaksanaannya sudah sibuk untuk pelaksanaan ini, sambutan ini, apa segala macam. Sampai sholat isya berjamaahnya libur dulu. Dan katakan, ya subhanallah, hilang tujuan dan disibukkan dengan sesuatu yang bukan menjadi urusan. Baik, hadis berikutnya, ini yang kita sebutkan tadi, ada beberapa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Dikatakan dalam hadis yang ke-128, dan ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Hamim, kemudian Ain, ini Musnad Abu Ya'la, Hab ini Ibn Hibban, Kaf Al-Hakim, Wad-Diyya, Diyya Al-Maqdisi, ya, dengan sanad yang hasan dari Hudzaifah. Qala utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyadu tawil yadau hafirahu inda muntaha tarafih falam nuzayil zahrahu ana wa jibrilu hatta ataitu baytal maqdis fafutihat li abwabus sama wa ra'aitul jannata wan nar. Ini semuanya hampir sama dengan riwayat yang tadi, cuma ada tambahan di akhir, aku melihat surga dan neraka. Nabi SAW diperlihatkan surga dan neraka, dan keindahan maupun kengeriannya. Dan Nabi SAW tidak sekali dua kali, terkadang beliau melihat neraka ketika sholat, bahkan menyambar apinya sampai beliau hampir mundur. Lalu beliau mengatakan, falam ara manzaran kal yaumi ashaddu aw afdha, atau kama qala Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan dari hari ini, aku melihat neraka. Seperti itu, sampai beliau mundur ketika sholat, setelah sholat benar-benar mundur gitu, karena ada kobaran api. Dan terkadang beliau sholat seperti akan meraih tangkai buah begitu, dan ternyata di situ ada Allah Azza wa Jalla tampakkan beberapa buah yang tumbuh di surga. Baik, kemudian hadis yang ke-129, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, diriwayatkan di situ hab itu artinya al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Tapi hadis ini juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Abi Ya'la dan lainnya. Ditambah, utitu lailatan usriya bi ala qaumin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar. Ketika malam Isra dan Mi'raj, aku ditampakkan ada orang yang bibirnya ditarik-tarik, disobek, ya, bimaqarida min nar, bahkan disobek dengan alat-alat yang terbuat dari api. Kullama qaradat wafat, atau kullama quridat wafat. Setiap disobek sampai hancur itu, balik lagi. Nanti hancur lagi, utuh kembali. Faqultu ya Jibril man haula, aku tanya, wahai Jibril, siapa orang yang dihukum itu? Qala khutaba'u ummatik alladhina yaquluna ma la yaf'alun wa yaqra'una kitaballah wa la ya'maluna bih. Mereka adalah orator-orator umatmu. Mereka melakukan atau mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak amalkan itu. Na'udzubillah. Ya. Dan ini realita. Banyak orang pintar ngomong, orasi dengan gampang, tetapi untuk mengamalkan dan menyesuaikan perbuatan dengan ucapan ini membutuhkan perjuangan. Ya, kalau kita bilang sekarang sudah banyak orang latihan public speaking, ceramah, khutbah dan pelatihan dai dan seterusnya, bahkan dari dai cilik semacamnya. Tapi ada yang lebih penting dari itu, bagaimana menumbuhkan kesadaran seorang muslim agar dia memiliki tanggung jawab. Jangan berpikir tentang tanggung jawab pada orang lain, tanggung jawab pada diri sendiri. Ibadahnya bagaimana, menjaga akhlak moralnya, bertanggung jawab untuk mengamalkan kandungan Al-Quran. Dalam hadis yang lain dikatakan, yatluna kitaballah wa ya'muruna an-nasa bil bir wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab afala ya'qilun. Mereka ini orang-orang yang memerintahkan kaum muslimin atau orang lain untuk melakukan kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri padahal mereka baca Alkitab. Tidakkah mereka berpikir? Itu dalam hadis dikatakan demikian. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang seperti itu. Terakhir, hadis yang ke-130 masih ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Dari hadis Anas dalam Sahih Muslim dikatakan, utitu laylata usriya bi au ataitu laylata usriya bi, aku datang di malam Isra dan Mi'raj, perjalanan malam itu. Dalam riwayat lain dikatakan yang datang Jibril. Fantalaqa bi atau fantuliqa bi, aku diajak ila Zamzam, ke sumurnya, ke sumur Zamzam. Fashuriha an sadri, kemudian dadaku dibelah. Dalam Sahih Bukhari
disebutkan syuriha min thughrati nahrihi ila syi'ratihi. Jadi beliau ini dibelah dari bagian atas dadanya. Jadi pertemuan antara dada dengan leher ini, nah dari sini

0: setan kepada Muhammad, bersihin. Dan Nabi SAW enggak bisa lagi untuk diganggu. Maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa qarin atau setan yang mendekati beliau, sudah tidak bisa, karena di antara sebabnya ini. Kemudian dicuci dengan air zam-zam, thumma unzil, kemudian dikembalikan lagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari, thumma ja'a bi tastin min dhahabin mamlu'in hikmatan wa imana. Kemudian Jibril membawa wadah dari emas, ternyata itu sudah penuh dengan iman dan hikmah. Kemudian dikatakan fa'afraghahu fi sadri thumma atbaqah, kemudian dituangkan di dadaku, kemudian ditutup lagi, thumma akhadha biyadi fa'urija aw fa'araja bi ila samai dunya. Setelah selesai proses pembersihan itu, aku diajak digandeng untuk melakukan perjalanan itu. Intinya ini perjalanan sakral. Ini adalah akidah orang beriman, dan di antara bukti kita percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita percaya apa adanya. Dan ingat yang lebih penting dari itu, salat. Dan ini adalah pesan inti. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Alhamdulillah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di malam hari ini. Satu pembahasan yang sangat menarik yang telah diulik dan dibahas secara mendalam kajiannya bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizullah Ta'ala. Dan ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum, kami buka sisi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda bisa bertanya secara langsung melalui telepon lokal di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Nah, kita angkat pertama dari penelpon yang sudah terhubung, silakan.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Pak Ali di Pasar Minggu.
1: Pak Ali, silakan Pak Ali.
2: Ya, begitu banyak aturan yang dilanggar oleh umat Muslim. Sementara malah orang-orang Yahudi yang di barat sana itu mereka taat dengan aturan, seperti kata Syekh Muhammad Sadat, "Dahatu ila Karonsia wa wajadu fi hunaka kathirun minal islami lakin idan konca'tu ila beladina fi Misra," dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat ya, di Eropa itu bersih, orang taat aturan, disiplin, mau ngantri. Tapi giliran di negara kita sendiri yang notabene 99% Islam, itu malah jadi begini. Ini bagaimana Ustaz?
1: Baik, cukup Bapak bertanya Pak ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Baik, yang pertama kita katakan bahwa Islam ini ideal. Tidak boleh ada orang meragukan itu. Tapi yang dipermasalahkan adalah orangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai kaum muslimin memiliki tugas yang sama, diperintahkan untuk menjalankan syariat semaksimal mungkin. Kalau kita tidak mampu, maka kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sekarang kita mulai melakukan perbandingan. Ungkapan tadi sering ditanyakan, saya melihat Islam di negara kafir dan saya justru tidak melihat Islam di negara Islam. Apakah ungkapan ini dibenarkan atau tidak? Kita katakan tidak benar. Ini pernah ditanyakan ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ungkapan ini tidak benar. Bahkan dikhawatirkan ini muncul dari orang yang silau dengan peradaban orang-orang barat. Apa katanya mereka disiplin? Kemudian kaum muslimin tidak disiplin. Kenapa yang dilihat yang tidak disiplinnya? Bagaimana kedisiplinan kaum muslimin ketika sholat tidak diperhatikan? Sementara di negara barat, kalau kita lihat mau jujur aja, pembunuhan na'udzubillah lebih tidak aman. Bahkan ketika seorang tidak bisa menjaga kesucian, pelecehan terjadi di mana-mana. Kenapa itu kita lupakan? Kebersihan yang sering dibanggakan. Saya tidak melihat ada tisu yang terjatuh di satu bandara, kantor apa. Baik, apakah manusia-manusia makhluk yang bertebaran di sana itu bersih semuanya? Ketika kita tahu ini menjadi rahasia umum,

0: istinja atau istijmar, bersuci dengan air, apalagi sampai bersuci dengan batu, hanya ada dalam syariat Islam. Kita bayangkan, oh mungkin orang non-muslim seperti itu juga praktek semua. Ternyata subhanallah, lihat saja. Banyak fasilitas umum, bahkan hotel berbintang di sebagian negara kaum muslimin ketika menerapkan gaya hotel di negara maju. Air untuk cebok gak ada. Yang ada tisu. Itu kalau bersih pakai tisunya. Lalu di negara-negara sana, mungkin air pun ada tapi mereka tidak pakai. Banyak orang yang tidak cebok. Kalau kita mau bilang, dan itu menjadi sebuah fenomena. Ya. Bukan realita, ini fenomena lebih besar. Banyak seperti itu. Kemudian ada pula orang yang kecurangan, kezaliman, penindasan, banyak. Maka tidak lagi masanya kita menilai dengan rasa baper kelas tinggi, ya. Jadi kita harus objektif. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di negara Islam ini kita bisa sholat bebas, kedisiplinan kita amanah, terlepas banyak setan-setan manusia. Nah, ini kita prihatin, dan inilah fungsi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kok kita gak mampu? Ya sudah, kita tidak akan diminta oleh Allah dengan yang tidak mampu itu. Kemudian kalau kita mau jawab dengan garis besar, orang-orang itu anggap seperti yang tadi kita nilai, disiplin, baik, sampai kita lihat Islam di negara orang tidak Islam gitu. Apakah selesai itu? Enggak selesai. Karena semua kebaikan itu adalah kebaikan duniawi. Dan kalau mereka ditanya Allah, enggak beriman, enggak benar. Selesai. Mereka tadi tidak beriman. Sementara orang beriman anggap dia kotor, kumuh, miskin, gagal, tidak akur, tapi beriman, mati masuk surga. Allah Azza wa Jalla akan tentukan, meskipun dia akan melalui perhitungan, akan tapi dia masuk surga. Maka kita katakan saat sini mindset ini perlu diperbaiki. Jangan gampang mengikuti dan perturutkan perasaan sekaligus memberikan penilaian karena dasar silau kepada peradaban yang bukan Islam. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Ali. Mudah-mudahan dapat difahami jawaban yang telah dipaparkan cukup mendalam yang telah disampaikan oleh beliau. Dalam ikhtiar Islam azan ya Allah wa iyyakum, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui pesan singkat kembali telepon. Baik, yang sudah terhubung kami silakan, kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Di Tangerang, Perumahan Kota Bumi.
1: Baik, dengan Pak siapa, maaf?
2: Medi.
1: Pak Medi di Tangerang. Silakan Pak Medi. Pertanyaannya ya. Apa?
2: Pertanyaannya begini aja. Medi. Iya, suka saya temui di masjid-masjid ada toilet kencing berdiri. Nah, bagaimana tuh Pak Ustaz? Kayaknya enggak bersih sempurna dah.
1: Baik, cukup Pak ya. Terima kasih banyak Pak Medi.
2: Ya, saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz.
0: Ini ada dua poin. Yang pertama adalah hukum kencing berdiri. Kemudian yang kedua adalah ketidaksempurnaan. Yang pertama, kencing berdiri boleh dalam syariat. Bahkan Nabi SAW pernah lakukan. Dalam hadis yang sahih dikatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qa'ima, dalam hadis Hudzaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempat pembuangan sampah beberapa kabilah di Madinah, lalu beliau buang air kecil berdiri. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan kencing berdiri boleh. Ya. Kemudian pembahasan yang kedua, tidak bersih. Nah, ini yang perlu dibersih, ini yang digunakan untuk buang hajat karena bisa nyiprat ke kakinya, bisa dan semacamnya. Kalau ada tempat kencing berdiri ya khusus, kemudian tempatnya memang mendukung untuk menjaga aurat yang pertama, yang kedua tidak akan nyiprat, dan orang yang melakukan pun berusaha untuk melaksanakan semua ideal gitu, maka hukum asalnya mubah, gak ada masalah. Perkara ana malu dan ana lebih suka masuk ke kamar mandi itu urusan lain, tetapi kalau kita berbicara tentang hukum, maka hukum asalnya selama orang bisa menjaga aurat dan dia bisa menjaga tidak mencerat najisnya misalkan, aman, selesai. Karena bisa boleh itu seperti itu. Adapun orang ketika dia ketika berdiri tidak sama dengan orang yang ketika buang hajat dia sambil jongkok. Nah, ini memang betul, tapi tidak semua orang sama. Ya.

0: tergantung. Dan ketika orang kencing berdiri kemudian dia bisa membiasakan bersih, maka bisa. Dan sebagaimana orang yang berdiri dia dikhawatirkan akan tidak bersih, maka yang jongkok pun sama, kemungkinan tidak bersih karena mungkin kurang tuntas dan semacamnya masih ada juga. Tapi maksud ana, kita katakan dua pembahasan itu. Kalau seandainya yang pertama hukum kencing berdiri, kita katakan boleh, tapi dengan berbagai syaratnya. Yang kedua tadi itu harus bersih, karena dalam riwayat dikatakan ketika Nabi SAW melewati kuburan orang yang diazab, beliau mengatakan kana la yastatiru minal baul, orang yang dihukum ini dia tidak menutupi dari air kencingnya. Ada yang mengatakan menutupi itu menutup auratnya, dia tidak menutup aurat sehingga dia dihukum. Ada yang mengatakan dia tidak menutupi dari tempat cipratan air. Maka ada dikatakan yang mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari kalau tidak salah, yastabri, ya, tidak berhati-hati. Dalam riwayat lain dikatakan yastanzih, kana la yastanzihu minal baul, dia tidak mensucikan dari kencing, maksudnya dia tidak perhatian dengan najisnya. Intinya kalau orang bisa menjaga dari najis itu, maka aman insyaallah. Barakallahu fik.
1: Nam Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari para medi, ada pertanyaan terakhir di malam hari ini, dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan kita yang penuh dengan faedah ilmu yang telah kita simak bersama, kami minta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik, puas kalian, kecintaan orang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketundukan, dan juga berusaha untuk selalu berpegang dengan hadis dan dalil merupakan langkah yang tepat dan selamat dalam setiap ibadah. Kesempatan menyambut Ramadan, kita sering sampaikan orang paling berbahagia adalah orang yang paling kenal sunnah. Maka Ramadan ini kita ingin berbenah dan ingin memaksimalkan dengan menyesuaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga amal ibadah kita diterima dan kita diberi kekuatan, kesempatan dan kesuksesan untuk menyambut Ramadan sampai setelahnya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Halo Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah antum sampaikan tadi di sela-sela antum bermajlis dengan Syekh hari ini, dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Ustaz, kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum dan meluaskan kemah antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kami ambil dari setiap perjumpaan bersama antum, insyaallah. Allahumma amin. Dari kota Islam, azannya Allah wa iyyakum, untuk Anda semuanya yang telah membersamai kami dari awal hingga akhir dari acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali insyaallah kajian beliau pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Shahih Jami' Shaghir, untuk kita simak bersama faedah-faedah lainnya yang akan kita ambil bersama beliau, insyaallah. Amin. Dan ikhwah Islam, azanillahu wa iyyakum, akhir kalam kami mohon maaf jika dalam penyajian acara ini masih terdapat kekurangan yang kami hadirkan, mohon dimaafkan. Dan untuk Anda semuanya, kita semuanya, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita hingga esok pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Monggo ini kuenya dinikmatin, kok kayaknya sulit anak ceramah melihatku. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, hari ini hari Rabu bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Allah perkenankan bagi kita untuk duduk bersama, meninggalkan kesibukan dunia untuk menyimak dan mengkaji beberapa firman Allah Azza wa Jal dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema yang diusulkan apa ibu-ibu? Persiapan untuk persidangan di akhirat. Subhanallah, bicara persidangan di akhirat, kita mungkin hari-hari ini mengikuti beberapa kasus yang disidangkan. Sebagian ingin vonis yang diberikan kepada koruptor. Anak tadi lewat gedung DPR itu, karena Bang Andri nggak kesini ya, dan beliau nonton online di sana. Ada tulisannya di pagar DPR tadi, koruptor hukum mati. Kita tuh tatkala mengikuti sebuah persidangan, kita menginginkan hukuman yang diberikan itu setara dengan dosa yang diperbuat. Tapi kadangkala kita lupa bahwa kita juga akan disidang, gitulah. Engkau berpikir orang lain, pernahkah kita bercermin mengatakan aku nanti akan disidang, dan semua akan disidang. Kita hanya berpikir dosa itu yang dianggap kejahatan oleh pemerintah atau oleh rakyat. Enggak, ada dosa-dosa besar yang sebagian orang mendiamkan dosa itu ada pada dirinya. Seperti seorang, sholat aja enggak dia. Pernahkah orang yang tidak sholat berpikir, gimana nanti aku kalau disidang? Kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepada diriku? Sebagian enggak pernah mikir kayak gitu. Dia mikir orang lain. Oh, orang ini berbuat seperti ini, berbuat seperti ini. Loh, engkau gimana? Persidangan yang semua buktinya sempurna, itu persidangan di hari akhir. Coba bayangkan, hakimnya adalah Allah yang Allamul Ghuyub. Allah yang maha mengetahui segala sesuatu dengan detail. Allah yang tahu sebelum kejahatan yang kau lakukan dilakukan. Artinya Allah maha tahu dengan segala yang kita lakukan. Enggak mungkin kita mengingkari. Lalu ada catatan yang catatannya tidak pernah hilang. Malaikat menjadi saksi, para nabi menjadi saksi, dan yang lebih menakutkan, anggota tubuh akan berbicara. Bumi yang dipijak akan menceritakan apa yang pernah terjadi di atasnya. Kalau sekarang kita ngomong ini saksi bisu saat untuk peristiwa ini, untuk peristiwa ini, enggak, nanti akan berbicara, dia enggak bisu. Kita jangan berpikir bumi ini bisu. Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, dia akan cerita tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tempat itu. Kemudian para korban datang menuntut, dan Allah berikan fasilitas mereka untuk menuntut. Gak ada yang menghalangi dia untuk menuntut. Tidak ada saksi palsu, tidak ada barang bukti yang hilang. Kita selalu membaca atau menyaksikan ada kepolisian yang tidak mengajukan berkasnya itu ke kejaksaan karena belum lengkap. Alat buktinya belum lengkap, ini itu, akhirnya dibalikin lagi. Nanti itu buktinya lengkap semuanya. Jadi kalau bicara dua alat bukti, ada nanti pada persidangan itu. Cuma di sana tidak ada penyuapan. Pertanyaannya, kenapa tidak ada penyuapan? Ibu-ibu, kenapa tidak ada penyuapan kelak pada persidangan di hari akhir? Karena ini kajian buat emak-emak, hadiahnya buat ibu-ibu aja. Atau bapak-bapak ada yang mau pakai cadar? Sini ada hadiah cadar. Tapi fadhol ibu-ibu, kenapa di persidangan itu tidak ada penyuapan? Yang mau jawab angkat tangan ya, kasih mic-nya.
3: Harta sudah tidak ada manfaatnya, Ustaz.
2: Saat itu harta tidak ada manfaatnya. Emangnya ada yang bawa harta?
3: Iya.
2: Iya, berikan hadiahnya kepada yang jawab tadi. Pada hari itu memang orang gak bawa harta, gak bawa apa-apa. Oke, kalau sekarang kita mengingat beberapa amalan ya, umpamanya membaca subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah tanamkan satu pohon kurma di surga, kita yakin itu akan ada. Tapi kalau kita berpikir dunia, mana yang lebih utama? Satu pohon sawit di Sumatera atau satu pohon kurma di surga? Surga itu gaib. Surga itu nanti. Sedangkan dunia nyata sekarang gitu loh, jemaah. Maka kalau bicara di dunia, kenapa ada kasus penyuapan? Ya karena harta berguna. Ketika ada orang dikatakan, aku akan doakan engkau, semoga Allah kasih rizki yang banyak. Kata dia, amin. Tapi aku butuh fulus sekarang gitu. Dia minta bukti. Maka pada hari akhir, gak ada penyuapan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yub'athun nas yaumal qiyamah, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat, hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Mereka dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai alas kaki, belum disunat, telanjang, laki-laki dan wanita, dalam kondisi telanjang mereka. Buhman, dikatakan buhman, ditanya Nabi SAW, apa artinya? Gak bawa apa-apa dia, gak ada. Dan ingat, pada hari itu tidak ada rekayasa hukum. Di dunia ada orang-orang yang tidak bersalah tapi dihukum. Di dunia ada orang-orang yang dikorbankan demi keselamatan orang lain. Dan ada kesepakatan. Pada hari kiamat, kata Allah di surat Ghafir ayat 17, al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la dhulmal yawm. Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan terhadap apa yang telah dia kerjakan. Tidak ada yang dirugikan hari ini, enggak ada. Nggak ada yang dizalimin hari ini. Semua akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Dan subhanallah, di persidangan hari akhir itu manusia akan lari dari orang-orang yang paling dicintainya. Ini perbedaan persidangan pada hari akhir dan di dunia. Di dunia manusia mencari perlindungan kepada siapa? Keluarganya. Ketika susah dia mencari saudaranya, ketika takut dia mendekati orang tuanya, ketika lemah ia mencari pasangan dan anak-anaknya. Tetapi pada hari kiamat suasananya berubah total. Allah menggambarkan di surat Abasa ya, ayat 33-37. Fa idza ja'atis sakha. Apabila datang suara yang memekakkan, pertanda kiamat. Ketika sangkakala ditiup oleh Israfil. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari kabur dari saudaranya. Yang di dunia dia minta tolong sama saudaranya, pada hari itu kabur. Dia lari dari ibunya. Anak ini kalau punya masalah, dia ingin cerita sama ibunya. Pada hari itu gak ada dia ngomong sama ibunya. Dia takut sama ibunya. Takut dituntut sama ibunya. Lari dari bapaknya. Takut bapaknya butuh pahala. Maka dia lihat anaknya, oh ini anak dulu pernah menyakitiku. Maka anak ini berusaha lari. Istrinya, sahibah, kawan tidurnya, kawan hidupnya, dan anak-anaknya. Kenapa? Allah sebutkan. Likulli imri'in minhum. Setiap orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Sya'nu yughni. Dia gak akan mikirin orang. Bagaimana dia berpikir menyelamatkan diri. Di dunia, berapa banyak bapak yang mengatakan kepada anaknya, biar aku yang menanggung nak. Anaknya punya masalah, anaknya punya utang, bapaknya ngomong biar ayah yang nanggung. Seorang ibu berkata, kalau bisa aku akan menggantikanmu nak. Dalam posisi anaknya sedang susah dan sulit. Suami akan berkata apa kepada istrinya? Aku akan pasang badan melindungimu. Sebagaimana kemarin yang viral, yang pasang badan karena urusan parkiran. Iya kan? Itu suami pasang badan jemaah. Pasang badan buat istrinya. Hanya gara-gara urusan parkiran. Dia buka baju, nanti pada hari kiamat memang gak pakai baju. Tapi tadi, gak ada mengurusin istrinya. Gak ada. Dia ngurusin diri sendiri. Gak ada ceritanya, aku akan mendampingimu dalam persidangan nanti. Gak ada. Takut sang suami sama istrinya. Takut dituntut lagi sama istrinya. Semua akan berdiri masing-masing di hadapan Allah tanpa ada pengacara yang mendampingi. Tanpa ada keluarga yang datang memberikan dukungan. Karena semua sedang ngurusin diri mereka masing-masing. Kata Nabi SAW, "Ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan berbicara. Allah akan berbicara sama dia dalam persidangan di hari kiamat itu tanpa ada penerjemah, tanpa ada jubir. Maka gimana kita ketika diajak berbicara sama Allah dan Allah tahu dengan semua borok kita. Persiapan diri menghadapi persidangan akhirat ini, ya kalau bicara di dunia, siapa yang pernah dipanggil sama kejaksaan? Nah, ada yang pernah dipanggil? Apa yang dirasakan ketika tahu-tahu ada surat panggilan? Padahal tulisannya hanya dimintain keterangan untuk jadi saksi. Itu gak enak makan. Ya ini apa, ini itu. Dia berpikir, apa yang harus aku persiapkan? Oh, dia cari pengacara, konsultan hukum untuk dikasih arahan bagaimana cara menjawabnya. Oh, bawa dokumennya, saksi, macam-macam. Dia membawa jawaban-jawaban, kira-kira pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti ini. Sedangkan persidangan pada hari akhir di hadapan Allah, persidangan itu lebih dahsyat dan menakutkan. Allah berfirman di surat Al-Kahfi yang sering kita baca. Dan harapan kita, jamaah, Anda berharap selalu kita ini punya konsistensi sama diri kita untuk membaca Al-Quran tiap hari minimal satu halaman sama artinya, minimal.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: bersama kami Rojak Kendaris menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah bersama kami Rojak Kendaris menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Kalau pemuda duduk sama ahlu sunnah, maka dia sesat terdepan, insya Allah dia membela sunnah.
2: Lalu didahului oleh catatan kitabnya di Lauhul Mahfuz, takdir kauniyahnya. Faya'malu bi'amali ahli jannah, lalu berubahlah hidupnya dan dia beramal dengan amal ahlul jannah. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke jannah. Karena yang dilihat dari perjalanan manusia apa? Al-khawatim. Nanti ada bab tersendiri al-lima. Dan itu kita saksikan dengan mata kepala kita. Seperti itu kehidupan manusia itu. Ada kalahnya wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ghayru dhira' aw dhira'aini, yang depan adalah dhira'. Fayasbiku alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sebaliknya, dalam hidupnya seseorang itu beramal dengan amal ahlul jannah, tiba-tiba di akhirnya berubah, dia beramal dengan amal ahlul nar. Kita lihat ada orang yang murtad sudah puluhan tahun, murtad sampai akhir hayatnya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang puluhan tahun kafir, tahu-tahu dia hidayah, masuk Islam, dan dia akhiri hidupnya dengan keislamannya. Karena tidak tahu akhir perjalanan manusia, tidak tahu. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, hadis nomor 6595. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد يعني ابن زيد حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, waqala Allahu birrahim malakan fayaqul, Allah mewakilkan satu malaikat atau seorang malaikat dirahim, fayaqul, lalu malaikat itu berkata, ay rabbi nutfah, wahai rabku ini nutfah, ini air mani, ay rabbi alaqah, wahai rabku ini alaqah, ay rabbi mudghah, wahai rabku ini mudghah, yani jadi apa ni begitu. Fa idza arada Allah, lihat iradah Allah lagi, takdir kauniyah lagi. Fa idza arada Allah ay yaqdi khalqaha, qala ay rabbi dhakarun am unsa, apabila Allah menghendaki untuk mentakdirkan makhluknya, yakni menjadikan dia makhluk hidup tidak keguguran, maka malaikat berkata laki atau perempuan, asyqiyun am sa'idun, jadi orang celaka atau orang berbahagia, famar rizqu famal ajal, bagaimana rezekinya dan ajalnya, fayuktabu kadzalika fi batni ummihi, maka dicatatlah rezekinya, ajalnya, amalnya, jadi orang baik, jadi orang celaka di perut ibunya itu. Berarti kalau dua hadis ini kita lihat, berarti ada malaikat yang mencatat di usia 120 hari tentang rizki, tentang amal, tentang ajal, tentang syaqiyun am sa'idun. Dan ada juga malaikat yang ada di rahim. Lihat nanti, ada mani, ada darah, ada mudghah. Kalau Allah menghendaki, ada Allah iradah jadi manusia, maka malaikat bertanya lagi, laki atau perempuan? Ya, laki atau perempuan. Nah, proses menjadi laki dan perempuan itu Nabi SAW telah menjelaskannya. Ada kitab saya menanti buah hati gak? Oh gak ada, ya udah. Caranya, barangkali kawan-kawan mau mempraktekannya, sehingga ada yang ingin punya anak laki. Semuanya dengan irada Allah, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Tapi juga kita memohon kepada Allah, ada usaha syar'iyah. Dan Allah melalui perantara Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Anak itu kadang-kadang serupa dengan ayahnya, serupa dengan ibunya, kadang-kadang mirip ayah dan ibu. Kemudian jadi anak laki, kemudian jadi anak perempuan. Semuanya berjalan dengan biiznillah, dengan izin dan irada Allah. Tapi ada asbab, sebab-sebab syar'iyah yang bisa dilakukan oleh seseorang. Jadi, saya jelaskan cukup panjang sih. Ya. Mm-hmm.

0: Leben.
1: Pasal ke-13 dengan judul Bagaimanakah anak itu menjadi

0: Dan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Ia kehendaki. Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak-anak perempuan. Lihat, semuanya kehendak-kehendak. Dan Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki, atau Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki anak laki-laki dan perempuan. Dan Ia jadikan kepada siapa yang Ia kehendaki mandul. Sesungguhnya Ia Maha mengetahui dan Maha berkuasa. Ini lafaznya sudah saya bawakan sebelum itu. Berarti ada yang diberikan anak laki-laki saja, anak perempuan enggak. Ada yang anak perempuan saja, laki tidak. Ada yang sepasang, ada laki, ada perempuan. Yang keempat, tidak diberikan sama sekali mandul. Sepanjang hayatnya dia tidak pernah mendengar suara tangis bayi di rumahnya. Dalam ayat yang lain, huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah yang mentaswir kamu, membentuk rupa kamu di dalam rahim. Kaifa yasha? Kaifa yasha? Ini takdir syar'iyyah atau kauniyah? Kauniyah, terkait dengan masyiat Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ya? Iya. Oh iya, iya. Iya, boleh. Ikhwan, kita salatkan saudara kita, salatkan penuh dengan kehusuan, karena salat jenazah sangat bermanfaat bagi mayit. Apalagi kalau itu disolatkan oleh orang-orang yang tauhidnya khalis.
1: Saya mohon
0: terkopi kan. Habis ini kopi sih siapa? Amal masih kopi. Kita lanjutkan ikhwan. يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم. Hai manusia, ما ضرك بربك الكريم. Apa yang menipumu, yakni membuat engkau tertipu sehingga engkau kufur dan maksiat kepada Rabbmu yang Maha Mulia, yang Al-Karim, yang Maha Agung, Maha Besar, yang Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ada tiga yang telah menciptakanmu. Pertama. Yang kedua, fasawwaka, menyempurnakan kejadianmu. Alangkah sempurnanya manusia itu. Yang ketiga, fa'adalak, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Tangan lebih pendek dari kaki, tidak seperti sebagian hewan, tangannya lebih panjang dari kakinya. Kemudian hidung di sini, kemudian susunannya bagus sekali. Ada alis di sini, kan manfaatnya besar nih. Kalau nggak ada ini keringat turun terus. Dalam waktu sejenak mungkin mata kita buta karena kan keringat mengandung garam. Kalau ada bulu mata sini, kemudian hidung begini, lubangnya di sini. Kalau sini lubangnya, gitu, habis kita. Dan sangat indah sekali. Ini makna fa'adalah, susunannya rapi, begitu bagus. Fi ayyi suratin ma syaa rakkaba, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Ini takdir kauniyah, terkait dengan masyiatullah. Lihat firman Allah, fi ayyi suratin ma syaa, dalam bentuk rupa apa saja yang Allah mau. Kalau Allah mau jadikan bentukmu bentuk kera, bisa.

0: Ada dua tafsiran. Bentuk rupa yang lain berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Yani Allah Subhanahu wa taala telah sebut di sini salah satu dari namanya yang mulia. Apa nama Allah? Al-Karim. Al-Karim maksudnya Allah yang sifatnya maha mulia tidak patut dihadapkan dengan kekufuran dan perbuatan buruk. Allah itu namanya Al-Karim, kok dilawan dengan kekufuran? Yang seharusnya kamu sujud dan tunduk kepada Allah yang telah menciptakan kamu dengan sebagus-bagus kejadian. Terus di sini beberapa ayat Al-Quran saya membawakannya. Juga ada ayat Al-Quran, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Ada tiga. Huwallah, dia Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Al-Khaliq yang menciptakan, yakni yang kuasa menciptakan. Al-Bari yang mengadakan dan menampakkan sesuatu yang diciptakan. Ini dia ciptaannya. Tidaklah setiap yang sanggup menciptakan sesuatu itu sanggup juga menjadikan adanya ciptaan itu dan yang memperlihatkannya. Akan tetapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pencipta segala sesuatu dan maha juga mewujudkan ciptaannya. Al-Musawwir yang membentuk rupa sehingga satu manusia lahir ke dunia berbeda dan tidak sama dengan manusia yang lain dalam bentuk dan rupa. Akan tetapi dengan hikmah kebijaksanaan Allah, bentuk rupa manusia yang akan lahir dengan izin Allah masih berada di perut ibunya serupa atau mirip, imma mirip dengan bapaknya dan keluarga bapaknya atau mirip dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keserupaan ini mengandung hikmah yang dalam sekali agar status anak tersebut jelas dan terang siapa bapaknya. Sebab kalau kemiripan itu tidak ada, akan timbul kecurigaan suami kepada istrinya. Anak siapa sebenarnya yang dikandung dan dilahirkan istrinya itu? Apakah anak dia asli anak dari sulbinya atau anak orang lain? Oleh karena itu Nabi SAW ketika menghukum dua orang dalam hukum li'an, seorang suami menuduh istrinya berzina tapi tidak mempunyai bukti dan istrinya itu mengandung, Nabi katakan, lihat, kalau dia serupa dengan suaminya maka anak dia, perempuan itu benar. Tapi kalau dia serupa, anak yang akan lahir itu serupa dengan orang yang dituduhkan suami bahwa istrinya berzina sama si fulan, maka istrinya bohong, suaminya benar. Ternyata suaminya benar, istrinya yang bohong. Anak itu serupa. Dijelaskan sama Nabi, kalau anak itu lahir pahanya montok gini, matanya kayak pakai celak. Ini ada jelasan di sini, saya bawakan hadisnya tapi terlalu panjang ya. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, membawakan ada sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang perempuan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat?" Wahai Rasulullah, kata seorang perempuan, yakni Ummu Sulaim, ibunya Anas. Perbedaan antara perempuan muhajirin dan ansar itu sangat mencolok. Perempuan muhajirin tertutup. Gitu. Yakni seperti perempuan-perempuan kebangsaan. Gitu. Ningrat gitu, perempuan-perempuan yang biasa tertutup. Malu dianya, malu. Dan sangat penurut sama suaminya. Tidak pernah suara tinggi. Itu perempuan muhajirin. Beda dengan perempuan ansor, vulgar, terbuka. Gitu. Beda dengan perempuan ansor. Sehingga ini Ummu Sulaim, ibunya Anas kan, terbuka dia. Ya Rasulullah, Allah gak malu dari kebenaran. Perempuan itu kalau mimpi dia mandi tidak? Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Idza ra'atil ma." Apabila dia melihat air, "Faghattat Ummu Salamah ta'ni wajhaha." Maka Ummu Salamah perempuan muhajirin malu mendengar pertanyaan itu. Dia tutup mukanya gitu. Seperti umumnya perempuan kalau malu dia tutup mukanya. Wa qalat, ya Rasulullah, wa taht tahtalimul mar'ah. Ya Rasulullah, apakah wanita itu juga bermimpi? Maksud bermimpi ini mimpi apa? Mimpi basah. Qala na'am. Iya. Taribat yaminuki fabima yushbihuha waladuha. Taribat, na'am, benar. Berdebu kedua tanganmu, ini istilah bahasa yang biasa beredar. Bagaimana anak itu bisa serupa dengan ibunya dan bapaknya kalau dia tidak ada maninya perempuan itu? Pasti ada mani. Ah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan ma'ur rajul abyad wa ma'ul mar'a asfar. Idza ijtama'a fa'ala maniyur rajuli maniyil mar'ati adhkaran bi'idznillah. Wa idza 'ala maniyur maniyul mar'ati maniyur rajuli nasad biiznillah. Artinya air mani laki-laki itu putih sedangkan air mani perempuan itu kuning, maka apabila keduanya berkumpul di dalam rahim lalu mani laki mengalahkan mani perempuan, jadilah anak laki-laki dengan izin Allah. Dan apabila mani perempuan mengalahkan mani laki-laki, jadilah anak perempuan dengan izin Allah. Lafaz ala saya terjemahkan dengan mengalahkan, yang dimaksud ialah air maninya lebih banyak dari yang lain sehingga menutup dan mengalahkannya. Maka dengan sebab itu jenis anak pun bagi yang mengalahkan dengan izin Allah. Oleh karena itu janganlah kecewa apabila tidak terjadi atau terjadi sebaliknya. Karena Nabi yang mulia SAW tegas mengatakan dengan izin Allah, biiznillah. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, pasti tidak akan terjadi. Itu untuk jadi anak laki dengan izin Allah. Maka mani antum harus mengalahkan mani istri antum. Jadi anak laki, biiznillah. Biiznillah. Jadi anak laki dengan izin Allah. Bagi yang belum punya anak laki dan dia pengen anak perempuan. Kalau perempuan sebaliknya, istri yang mengalahkan maninya. Luar biasa, luar biasa. Ya? Ya? Ini pengajaran Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan innallaha la yastahyi 'anil haq. Allah tidak malu dalam menjelaskan ini. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Amma syabahu, kata Nabi, adapun keserupaan anak fil walad, fa innar rajula idza ghasyal mar'ati fasabaqaha ma'uhu kana syabahu lahu. Wa idza sabaqa ma'uha kana syabahu laha. Artinya adapun kesamaan rupa pada anak, anak serupa dengan kita, bapaknya atau dengan ibunya, maka sesungguhnya seseorang laki-laki apabila dia menyetubuhi istrinya lalu air maninya keluar mendahului air mani istrinya, niscaya anak akan serupa dengannya. Dan apabila air mani istri keluar mendahuluinya lebih dahulu, niscaya anak akan serupa dengan istrinya. Jadi kalau antum keluar lebih dahulu dan lebih banyak, jadi anak laki yang serupa dengan antum. Biiznillah. Iya kan? Ini hadis. Bukan dari saya, ini dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian juga sebaliknya. Nah, itulah sebab-sebab terjadinya anak laki dan serupanya antara anak itu dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, atau dengan ibunya dan keluarga ibunya, atau kemiripan ada pada keduanya, semuanya biiznillah. Luar biasa ya. Nah, ini faedahnya belajar hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, ayyun nutfataini sabaqat ila rahim galabat ala syabah. Itu mana saja di antara dua nutfah, mani laki dan perempuan yang lebih dahulu masuk ke dalam rahim, kesamaan ada pada dia, keserupaan ada pada dia. Kemudian saya membuat kesimpulan, dan ada juga para ulama membuat kesimpulan usulan, kemudian saya bandingkan tetaplah dengan apa yang ditanyakan oleh Al-Abid
1: hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: syarahkannya.
2: Dan ambil faidahnya di seminar 5,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faidahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Baik, pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan sholat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa ala amma ba'du. Untuk anda-anda yang saat ini sedang dalam tahanan penjara, anda saudara kami sama muslim, anda semua adalah orang-orang yang mungkin mendapatkan keberuntungan yang lebih dari yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar penjara. Ini yang mungkin bisa kita katakan sebagai sengsara yang membawa nikmat. Bukankah anda saat ini dengan segala keterbatasan yang ada pada diri anda punya waktu luang yang sangat banyak, punya kesempatan yang sangat besar untuk saat ini bisa memulai hidup baru dengan bertobat kepada Allah, belajar Al-Quran, bisa belajar tentang sholat yang benar, banyak bertobat dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah dengan sebab ini anda akan merasakan hikmah yang banyak, kebaikan-kebaikan yang besar yang mungkin tidak sempat dan tidak dirasakan oleh orang-orang yang ada di luar penjara? Coba lihat saat ini, mereka-mereka yang di luar, yang merasa dirinya bebas, yang merasa dirinya tidak tertutup dengan ruangan penjara yang cuma lebarnya sekian kali sekian. Apakah mereka sempat untuk memperbaiki ibadahnya? Apakah mereka sempat untuk mendapatkan peringatan dan nasihat untuk bertobat kepada Allah? Mungkin mereka dalam kelalaian tiba-tiba dipanggil, nyawanya dicabut. Tiba-tiba mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada persiapan sebelumnya. Subhanallah, anda bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan sebagian dari saudara-saudara kita yang ada di penjara mengeluh, kenapa saya di penjara, saya tidak salah? Kenapa saya dapat hukuman yang lebih daripada yang sepantasnya? Kita katakan anda bersabar. Hakikat orang yang di penjara itu adalah ketika hatinya terpenjara sehingga terhalang dari Rabbnya. Itulah penjara yang sesungguhnya. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Imam Besar Ahlu Sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wal-ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya, terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang terbelenggu hakikatnya adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya. Camkan nasihat ini wahai saudaraku. Anda beruntung demi Allah. Anda beruntung. Saat ini yang kita dapati di penjara-penjara, ya, itu ada diadakan pembinaan-pembinaan untuk perbaikan ibadah kita. Bahkan ada pelajaran tajwid, bahkan dilaksanakan lomba-lomba menghafal Al-Quran. Coba camkan, dulu ini kesempatan yang tidak bisa kita dapatkan. Sampai saat ini pun, ya, mungkin kami-kami yang ada di luar sulit untuk mendapatkan waktu untuk bisa duduk sejenak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bisa bertobat, merenungkan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara anda punya kesempatan yang sangat banyak, sementara anda bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kesalahan orang yang menuduh anda berbuat salah padahal anda tidak bersalah, itu kan juga merupakan pahala bagi anda sendiri. Karena orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri kita, Allah tidak akan biarkan kedzalimannya, kita akan dapatkan balasannya pada hari kiamat nanti. Cuman lebih daripada semua itu, hendaknya wahai saudaraku, anda renungkan keadaan anda saat ini, nikmat yang mungkin pandangan orang ini adalah kesengsaraan. Kemudian wahai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Kalau seandainya kamu terus dalam penyesalan, kamu terus dalam kekalutan, memikirkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, terus mengeluh dan terus tidak menerima kenyataan yang ada, apakah keluhan anda, terkurasnya pikiran anda, penyesalan anda, ungkapan anda kenapa begini dan begini bisa merubah keadaan? Bisa merubah keadaan? Tidak bisa merubah keadaan. Tetap anda saat ini juga akan merasakan hal ini. Maka di sini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal anda bagaimana menyikapinya. Kalau anda menyikapinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah, maka kesengsaraan akan menjadi sengsara, bahkan penderitaan yang berlipat ganda. Tapi kalau anda menyikapinya dengan baik, kesengsaraan ini akan menjadi anugerah, menjadi ladang pahala bagi anda, menjadi sebab perbaikan-perbaikan yang mungkin tidak dirasakan oleh kebanyakan orang-orang di luar sana. Coba lihat, bagaimana mungkin anda atau teman kita dalam penjara, saudara kita, dulu tidak pernah melaksanakan sholat, bahkan tidak pernah berpikir untuk belajar sholat, bahkan tidak berpikir untuk bertobat kepada Allah. Sekarang
ketika dia merasakan waktunya banyak, ketika dia dengarkan nasihat, ketika dia memikirkan keadaan dirinya, dia ingin menyesal, terbetik dalam pikirannya untuk bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dia mulai bisa membaca Al-Quran. Sekarang dia mulai bisa rasakan ketenangan ketika dekat dengan Allah. Sekarang dia bisa memulai hidupnya dengan baru. Dia keluar, keadaannya semakin baik, keluarganya semakin berkah. Ingat, ketika seseorang misalnya hidup di dunia, melakukan perbuatan salah, bebas dari hukuman, entah karena dia punya dekengan yang kuat, punya pelindung yang kuat dari kalangan makhluk, tapi apakah dia akan nanti bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat? Kita ingin mana? Dapatkan hukuman sekarang atau hukuman di akhirat nanti? Subhanallah, kesempatan bertobat, kesempatan kita memperbaiki diri, kesempatan kita belajar dari hal-hal yang belum kita pelajari, Allah berikan kita di sini yang sungguh ini nikmat yang tiada arti, tidak ada taranya, tidak ada bandingannya dengan harta apapun yang kita miliki. Bahkan dengan kebebasan orang-orang yang menganggap dirinya bebas, yang kemudian tetap lalai dalam kelalaiannya. Coba ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaikahumul fasikun. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang tidak kenal Allah, lalai dari mengingat Allah, sehingga Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Manusia lupa kepada dirinya artinya tidak tahu kebaikan dirinya, tidak tahu arah hidupnya, tidak tahu sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan bagi dirinya. Rusak dirinya, rusak orang-orang di sekitarnya, rusak orang-orang yang tinggal bersamanya. Anda mau seperti ini akibatnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita mendapatkan satu keadaan. Kadang-kadang kita berpikir itu adalah sesuatu yang buruk. Allah Maha tahu. Dia Maha pengasih dan Maha penyayang. Dia adalah yang Maha sempurna pengetahuannya. Dan ingat, di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha indah adalah Al-Latif, yang Maha halus, Maha lembut. Di antara pengertian dari makna nama Allah yang Maha indah, sifat Allah Al-Lutf yang Maha lembut ini adalah Dia terkadang menyampaikan kebaikan kepada hamba dari arah yang tidak diketahui hamba itu sebagai kebaikan. Maka renungkanlah makna ini. Saat ini Anda dipilih dengan kebaikan-kebaikan besar, wallahi. Dan Anda yang akan merasakan sendiri akibat kebaikan tersebut kalau kita sambut dengan sebaik-baiknya, atau Anda akan merasakan sebaliknya, penderitaan yang tidak akan bisa berubah dengan penyesalan Anda, dengan tidak terimanya Anda kalau Anda menolak sebab-sebab terbuka pintunya kebaikan ini. Maka renungkanlah, ini kesempatan Anda untuk bertobat, kesempatan Anda untuk memperbaiki diri yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Mungkin setelah Anda keluar, kesempatan ini tidak akan Anda dapatkan. Maka dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobatlah kepadanya. Ingat, tobat hanya akan menambah kemuliaan kita. Kalaupun orang-orang berdosa, orang-orang buruk yang menjerumuskan kita, bukankah Anda punya dosa-dosa lain yang demikian banyak yang butuh untuk kita bertobat, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan diterimanya, dalam keadaan diridhoinya. Maka renungkanlah saudaraku nasihat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjadikan, seperti yang saya katakan tadi, kesengsaraan ini menjadi kenikmatan dan sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menaungi diri kita sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita dalam urusan dunia, apalagi yang berhubungan dengan kebaikan agama kita, yang mana nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia. Maka nikmat inilah yang harusnya mendapatkan perhatian besar dalam kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang paling besar, anugerah yang paling agung kepada orang-orang yang beriman ketika dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membacakan kepada mereka petunjuk Allah, serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba kita perhatikan ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa orang yang beriman dalam kehidupan di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka karunia yang paling indah, yaitu petunjuknya yang sempurna yang diturunkannya kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena ini adalah nikmat yang paling agung, karunia yang paling besar, maka inilah satu-satunya petunjuk yang akan bisa memperbaiki hidup kita, yang akan bisa menjadikan tenang jiwa kita. Inilah satu-satunya petunjuk yang akan menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, menyelamatkan kita dari kesesatan, kehinaan di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karena itulah, karena agungnya petunjuk ini, kita ketahui bersama Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan petunjuk yang agung ini hanya dibawa oleh orang-orang yang mulia, hanya dibawa oleh makhluk-makhluknya yang paling mulia, yang menerima wahyu dan menyebarkannya di kalangan manusia. Mereka adalah siapa? Para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, hamba-hamba Allah yang paling mulia. Kemudian di antara malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul adalah malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, malaikat yang paling agung, malaikat yang paling mulia. Sehingga di kalangan manusia yang mempelajari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mulia, makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Para penuntut ilmu, orang-orang yang belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum semua ketahui disifati sebagai apa di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama awarathatul anbiya wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu, belajar ilmu sunnah, mereka inilah pewarisnya para nabi. Dari segi mana dikatakan mereka mulia ketika disebut sebagai pewaris para nabi? Yang namanya ahli waris adalah orang yang paling dekat kedudukannya dengan yang diwarisi. Kalau seseorang laki-laki meninggal dunia misalnya, siapa yang jadi ahli warisnya? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, yang jelas paling dekat hubungannya dengan dia. Ya, dalam hadis ini disebutkan kemuliaan yang besar bagi orang yang belajar ilmu sunnah, karena dikatakan dia sebagai pewarisnya para nabi. Di antara semua manusia, mereka yang paling dekat kedudukannya dengan para nabi, paling dekat kemuliaannya dengan para nabi. Ya, makanya kedudukan-kedudukan mulia dalam agama itu selalu digandengkan, dikaitkan dengan menuntut ilmu, maksudnya menuntut ilmu sunnah. Menuntut ilmu sunnah. Sekarang derajat yang tinggi di dalam agama, kedudukan yang mulia di dalam agama yang kita kenal dengan kedudukan sebagai aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna aulia Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketauhilah, sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Antum perhatikan, wali Allah bukanlah orang yang aneh, bukanlah orang yang melakukan hal-hal yang nyeleneh, asing di kalangan manusia. Dalam artian melakukan hal-hal yang seperti anggapan orang-orang awam. Tidak. Wali Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya adalah orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengamalkannya. Inilah wali Allah yang sesungguhnya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, "In lam yakunil ulama'u wal fuqaha'u awliya Allahi fama lillahi min wali." Seandainya para ulama dan orang-orang yang berilmu bukanlah mereka ini wali Allah, kalau mereka ini bukan wali Allah, maka berarti Allah tidak punya wali di kalangan manusia. Jadi kalau yang dimaksud dengan wali Allah bukanlah orang-orang yang paham ilmu sunnah, yang semangat mempelajari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan mereka, kata beliau, berarti Allah tidak punya wali, tidak punya kekasih di kalangan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahkan menegaskan di dalam kitab Miftahu Daris Saadah, beliau berkata, "Warathatul anbiya'i hum sadatu awliya'illahi azza wa jal." Warathatul anbiya, pewarisnya para nabi, siapa mereka? Orang-orang yang menuntut ilmu sunnah, ilmu agama. Kata Ibnu Qayyim, pewaris para nabi, orang-orang yang belajar ilmu sunnah, mereka ini adalah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, belajar agama, belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini berarti mempelajari, melatih diri kita untuk menempati kedudukan yang paling tinggi di dalam agama ini setelah kedudukan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Imam Abdullah ibn al-Mubarak, imam ahlu sunnah dari kalangan tabi'ut tabi'in, pernah mengungkapkan pernyataan yang terkenal. Beliau pernah mengatakan, "La a'lamu ba'da nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi." Aku tidak mengetahui tingkatan setelah tingkatan kenabian. Aku tidak mengetahui tingkatan setelah tingkatan kenabian yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, yang mempelajari dan menyebarkan ilmu agama. Jadi subhanallah, belajar ilmu agama ini adalah kemuliaan yang jangan sampai kita lepaskan dari hidup kita. Kalau kita ingin dekat dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dekat dengan kedudukan-kedudukan yang mulia dalam agama kita, sebagaimana ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita ketahui belajar ilmu agama itu sendiri juga adalah kebutuhan kita yang paling besar. Karena hidup kita tidak akan sempurna, tidak akan menjadi baik kalau kita tidak belajar agama. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, ya, ketika menggambarkan fungsi ilmu agama, kedudukan dan kebutuhan ilmu agama bagi manusia adalah kebutuhan yang sangat besar, bahkan melebihi kebutuhan mereka terhadap hal-hal yang disebut sebagai kebutuhan primer, kebutuhan yang paling pokok di dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardon. Sesungguhnya permisalan, perumpamaan, ya, sesungguhnya perumpamaan dari petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku, adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang diturunkan di muka bumi. Wallahi ini termasuk seindah-indah perumpamaan. Manusia butuh kepada ilmu agama, kepada petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti butuhnya bumi ini terhadap air hujan. Bagaimana nasibnya permukaan bumi yang tidak kena air hujan? Antum semua tahu, kering, gersang, tidak ada kebaikan, tidak ada kehidupan. Ya, hati manusia yang tidak kena siraman hujan wahyu mesti akan gersang, mesti akan selalu diliputi dengan keburukan. Tidak ada ketenangan di dalam hidup. Jelas yang namanya galau, yang namanya stres, dan semua penyakit-penyakit hati yang menjadi sebab kesulitan dalam hidup manusia akan dirasakan oleh orang yang seperti ini keadaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi seharusnya kita itu menyadari agama ini diturunkan karena memang kita butuh. Bahkan kebutuhan kita terhadap agama ini lebih daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kan semua antum pernah dengar pernyataan yang terkenal yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Di antaranya juga dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Lahfad. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'ami wasyarabi." Manusia butuh kepada ilmu agama, butuh untuk belajar ilmu agama lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Subhanallah, lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Li'anna ta'ama wa syaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marratain. Karena makan dan minum dibutuhkan oleh manusia dalam sehari sekali atau dua kali. Wal ilmu yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Sesuai dengan jumlah tarikan nafasnya. Maksudnya, kalau makan dan minum kita butuhkan dengan jumlah tertentu, sekali, dua kali, tiga kali, orang bisa bertahan hidup. Kalau ilmu tidak bisa. Ilmu yang merupakan penjaga iman kita, hilang dalam diri kita sekejap saja kita akan binasa. Jadi kebutuhan manusia terhadap agama ini adalah kebutuhan yang bersifat bukan cuma penting saja, tapi darurat. Darurat, kebutuhan yang paling mendesak. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengungkapkan dengan bahasa yang lain, kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu seperti kebutuhan bumi terhadap cahaya matahari. Cahaya matahari. Beliau mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam. La budda lahum minha wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatuhum fawqa hajatihim ila kulli syai." Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebutuhan yang bersifat darurat bagi semua makhluk di alam semesta. Kebutuhan terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari kebutuhan manusia terhadap perkara apapun. Karena kebutuhan terhadap petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai ruh, sumber kehidupan bagi jiwa manusia, sekaligus sebagai cahaya penerang. Maka beliau mengatakan ad-dunya kulluha mal'unatun mudzlamatun illa ma tala'at alaihi syamsur risalah. Maka dunia ini semuanya gelap, semuanya dijauhkan dari kebaikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali bagian dunia yang disinari dengan matahari sunnah, mendapatkan bagian dari cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi orang yang beriman paham tentang kemuliaan agamanya. Hendaknya dia pandai mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dalam semua keadaan kita, lapang maupun susah, dalam keadaan saat ini, misalnya sedang musim pandemi COVID-19, kita tidak boleh lepas daripada ilmu. Mungkin sebagian tempat ada larangan berkumpul. Tentu kita taat kepada pemerintah kalau mengadakan salat berjamaah atau pengajian dengan protokol kesehatan, kita taat. Tapi ini jangan sampai mengurangi semangat kita untuk menuntut ilmu. Karena ini kebutuhan yang paling besar di dalam hidup kita. Dan setiap manusia harus berusaha untuk menyempurnakan pemahaman dan pengamalannya terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang menjadi sebab indahnya kehidupannya di dunia dan di akhirat nanti. Tidak ada seorang pun yang mau celaka. Dan sebab kecelakaan di dunia sama dengan kecelakaan di akhirat. Tidak ada orang yang bahagia kalau jauh dari petunjuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keadaannya permukaan bumi, tidak ada kebaikan kalau jauh dari siraman air hujan. Tidak ada kebaikan bagi permukaan bumi yang tidak terkena sinar matahari. Ini gambaran tentang kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah, ikutilah petunjuk Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk menyempurnakan kebaikan hidup bagimu. Jadi ikhwan dan akhwat fi din rahimakumullah, kita harus sadar dan yakin kebaikan hidup kita, kesempurnaan kebahagiaan kita dalam hidup tidak akan bisa kita capai kalau kita jauh dari petunjuk Allah.

Ayat yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kehidupan indah, kehidupan bahagia yang hakiki sesungguhnya adalah kehidupan orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya lahir dan batin. Coba perhatikan ayat ini. Ya, ayat ini menjelaskan bahwa masing-masing dari petunjuk Allah dan Rasulnya, setiap petunjuk Allah dan Rasulnya, perintah atau larangan, kebaikan-kebaikan yang diserukan dalam satu ayat Al-Quran, dalam satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini membawa satu bagian kebaikan hidup. Berarti kalau seandainya kita hanya mengumpulkan 10 diantaranya, cuma 10% kebaikan yang kita rasakan. Wajar kalau banyak masalah menimpa kita, wajar kalau sering kita menghadapi kegalauan, kegundahan. Ini menyangkut semua dalam urusan kita, baik urusan ibadah kita kepada Allah, muamalah kita dengan manusia, hubungan suami dan istri, orang tua dengan anaknya. Semakin kita jauh mempraktikkan petunjuk Allah dan Rasulnya, berarti luput dari kita satu bagian kebaikan hidup. Semakin kita istijabah, belajar, paham dan amalkan, berarti semakin sempurna kita mengumpulkan kebaikan pada diri kita. Itulah sebabnya kita belajar agama itu terus menerus, tidak ada tamatnya, tidak ada berhentinya. Sebagaimana kita butuh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menerus, kita telah belajar iman, kita mengkaji tauhid. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi kita butuh lagi hidayah agar kita bisa paham dengan benar, bisa mengamalkannya. Baik, sudah mengamalkannya, kita butuh lagi hidayah untuk istiqomah di atasnya sampai kita meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia di atas menuntut ilmu, di atas semangat mempelajari ilmu agama, wallahi inilah meninggal dunia yang dinamakan husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Para ulama ketika ditanya, sampai kapan kita menuntut ilmu? Salah seorang ulama salaf ditanya, mata yahsunu birrajul an yatlubal ilma, kapankah baiknya seseorang itu, kapankah pantasnya orang itu untuk menuntut ilmu agama, sampai usia kapan? Maka ulama ini mengatakan, ma hasunat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup. Selama dia masih pantas hidup. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah, setelah dia tua, masih berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu, padahal dia imam besar yang disebut-sebut sebagai penghafal ilmu yang paling kuat. Dia masih berlari ke sana kemari menghadiri majelis ilmu di zamannya. Meskipun dia telah tua rahimahullahu ta'ala, dan padahal beliau adalah orang yang paling diminati majelis ilmunya. Dia tidak merasa orang-orang sudah datang kepada saya tidak perlu belajar lagi. Tidak, dia masih berlari ke sana kemari, sehingga salah seorang tetangganya yang kenal dengan beliau pernah menghadangnya di jalan sambil memegang kerah bajunya dan berkata, ya Aba Abdillah, ila mata taf'alu hadha, wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu terus melakukan ini, menuntut ilmu, kamu sudah tua, masih berlari ke sana kemari, masih dengan kesibukanmu dari dulu sampai sekarang, ini saja yang dikerjakan, sampai kapan? Apa jawaban beliau? Ilal mamat, sampai saya meninggal dunia. Sampai saya meninggal dunia. Para ulama salaf menjadikan amalan menuntut ilmu itu adalah amalan yang menyertai hidup kita sampai kita menghembuskan nafas yang terakhir. Bahkan di dalam kitab Ma'alim fi Tariq

Kitabul Ilmi, tulisan Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Beliau menukil pernyataan dari Imam Abdullah Ibnul Mubarak, imam besar Ahlus Sunnah dari kalangan Tabi'ut Tabi'in. Imam Abdullah Ibnul Mubarak pernah ditanya kepada beliau, "Lau bu'ifta ba'da mautika madza tasna?" Seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu, kamu sudah mati, sudah wafat, dibangkitkan lagi, apa yang akan kamu lakukan? Apa jawaban beliau? Atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marrotan thaniyah. Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang menjemput, mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Mereka menjadikan ilmu ini sebagai kegiatan terbesar, kemuliaan tertinggi. Makanya mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pewaris para nabi yang sesungguhnya. Para nabi dan para rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan ilmu agama, karena menyampaikan ilmu agama ini berarti menyampaikan petunjuk Allah kepada manusia. Mempelajari ilmu agama dan menyebarkannya kepada manusia berarti menyebarkan rahmat Allah di alam semesta ini. Keberkahan dan manfaatnya akan dirasakan oleh orang-orang yang semangat melakukan ini untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat di sekitarnya. Bahkan bukan cuma manusia yang merasakannya, hewan-hewan pun juga merasakannya. Antum pernah dengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahri wa hatta namlatu fi juhriha." Orang yang berilmu, belajar agama dan menyebarkannya kepada manusia, maka sungguh dia akan selalu didoakan kebaikan, dimohonkan pengampunan dosanya kepada Allah. Oleh siapa? Oleh semua makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat, dan semua makhluk yang ada di bumi, bukan cuma manusia. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, sampai pun ikan-ikan di lautan dan semut-semut di dalam sarangnya. Apa hubungannya mereka, semut-semut ini? Kenapa dia ikut mendoakan? Kata para ulama, karena semut-semut ini, binatang-binatang yang kecil ini, dengan tersebarnya ilmu agama, mereka merasakan keberkahan dunia, bumi ini. Mereka merasakan kebaikan yang Allah turunkan dengan sebabnya tersebar ilmu agama yang akan menjadikan turunnya rahmat Allah, sehingga bencana pun berkurang. Keberkahan dari langit-langit dan bumi Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Maka yang merasakan manfaatnya bukan hanya manusia, tapi juga hewan-hewan tersebut, sehingga dalam rangka mengungkapkan syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka pun mendoakan orang-orang yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah ini agar diberikan kebaikan dan diberikan pengampunan dosa-dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jadikan senantiasa pegangan dalam hidup kita agar kita selalu dekat dengan ilmu. Ilmu kemuliaan, ketinggian. Di samping dia adalah ibadah. Ya. Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk memperbaiki dirinya, kemudian menyebarkannya pada keluarganya, kepada anak istrinya, kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kalau tujuannya ini saja, dia sudah meraih kedudukan yang tinggi di dalam agama. Di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, "Man talabal ilma liyuhyiya bihil islama
fahuwa minasiddiqin wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah. Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk menghidupkan Islam, yakni agar Islam diamalkan dengan benar, agar dirinya, keluarganya, kemudian dia mengusahakan masyarakat di sekitarnya bisa mengamalkan Islam dengan benar, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan ini, kata Ibnu Qayyim, maka dia golongan siddiqin, golongan muslimin. Subhanallah, derajat siapa orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar untuk menghidupkan ilmu agama, fahuwa minas siddiqin, maka dia termasuk orang-orang yang siddiqin, dan kedudukannya, derajatnya adalah setelah derajat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka semua kemuliaan, segala kebaikan yang dibutuhkan manusia ada pada ilmu agama, ada pada ilmu agama. Oleh karena itu wajar ketika para ulama mengatakan amalan thalabul ilmi ini adalah amalan yang paling mulia di dalam Islam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah mengatakan la syai'a afdalu min thalabil ilmi idza, tidak ada satupun yang lebih mulia daripada amalan menuntut ilmu kalau kita bisa memperbaiki niat kita padanya. Ilmu itu ibadah, bahkan tidak ada yang lebih utama dibandingkan ilmu. Tentu setelah amal-amal yang wajib. Ibnu Rajab Al-Hambali menukil pernyataan dari beberapa para ulama, beliau menyimpulkan wa qad nassa katsirun min a'immati salaf ala anna talabal ilma afdalu min nawafilil ibadat. Ditegaskan oleh kebanyakan dari para ulama salaf bahwa menuntut ilmu itu lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang sunnah, dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi semua kemuliaan dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi orang yang dekat dengan petunjuknya, yaitu yang semangat mempelajarinya, berusaha memahaminya dan mengamalkannya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menjelaskan tentang keutamaan ilmu di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah menyebutkan beberapa kesimpulan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Di antaranya beliau berkata lau lam yakun fil ilmi illal qurbu min rabbil alamin walaltihaku bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla fa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bihi masyrutun bihusulihi. Seandainya tidak ada keutamaan menuntut ilmu kecuali mendekatkan kita kepada Allah, ibadah untuk mendekatkan diri, waliltihaku bi menta beralamnya para, subhanallah, ilmu gabung dengan alamnya para malaikat, makhluk Allah yang selalu taat alaihi wassalatu wassalam, wa suhbatil mala'il a'la, bahkan menyertai makhluk-makhluk Allah yang paling tinggi di sisinya, malaikat-malaikatnya yang paling mulia. Kalau tidak ada keutamaan ilmu kecuali ini saja, maka cukuplah ini sebagai kemuliaan dan keagungan. Fa kaifa, maka bagaimana lagi jika dikatakan izzud dunya wal akhirah, semua kemuliaan dunia dan akhirat adalah tergantung dan terkait dengan ilmu. Oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kemuliaan ini yang selalu kita bawa dan kita ingat dalam menjalankan hidup, sehingga tentang urusan dunia kita tidak perlu perpanjang angan-angan. Urusan dunia setinggi apapun kemuliaannya akan habis dan hilang,
dan

hakikatnya tidak akan membawa kepada yakni seorang penuntut ilmu sunnah yang sudah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada majelis ilmu yang dia bisa hadiri atau dia dengarkan. Kemudian dia bisa menghidupkan kebaikan-kebaikan, mempraktikkan ilmu sunnah dalam hidupnya, dalam dirinya, keluarganya, dalam rumah tangganya. Subhanallah, semua kebaikan Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan pada dirinya. Kenapa muncul lagi pemikiran-pemikiran di dalam diri kita untuk mencari kemuliaan yang lain? Ya, ini orang-orang yang tidak merasa bangga dengan kemuliaan ini, dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah dari dirinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi kemuliaan menuntut ilmu ini yang selalu kita bawa, selalu kita pertimbangkan. Kalau kita ingin selalu menempuh jalan yang lurus, orang yang istiqomah di atas jalan yang lurus artinya adalah orang yang terus meniti jalan ilmu sampai dia mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kan tidak asing bagi kita semua tentang keutamaan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ilmu ini adalah pembimbing kita, rambu-rambu yang akan menunjukkan jalan kita kepada jalan keselamatan. Makanya ilmu dalam agama disebut sebagai dalil. Al-Quran kan dalil, hadis yang sahih dalil. Apa artinya dalil secara bahasa? Dalil artinya pembimbing, rambu. Menyimpang dari dalil berarti sesat. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, man faraka dalil dhalla sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari petunjuk, dari dalil, maka pasti jalannya akan sesat. Jauh dari ilmu, lepas dari ilmu, berarti kita jauh dari bimbingan, lepas dari penjagaan Allah. Ya, antum tahu di dalam Al-Quran disebutkan ilmu agama itu dikatakan sebagai hablullah, hablullahil matin, tali Allah yang kokoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian bersama-sama dengan tali Allah. Apa artinya tali Allah? Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tali Allah? Karena ini yang menghubungkan kita dengan Allah kalau kita berpegang dengannya. Karena ini yang menjadi sebab kita akan terbimbing dengan bimbingan Allah selama kita memegang tali tersebut. Di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Dan barang siapa yang selalu beriktisam, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, maka sungguh dialah yang akan selalu mendapatkan terpetunjuk hudiya, mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Artinya apa? Istiqomah itu artinya selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah sampai di akhir hayat kita. Berpegang teguh dengan iman, berpegang teguh dengan tauhid, selalu belajar agama, selalu berusaha mengoreksi pemahaman kita, pengamalan kita lahir dan batin. Ini yang namanya orang yang selalu mendapatkan bimbingan untuk menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayatnya. Oleh karena itulah, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, menuntut ilmu ini adalah kebutuhan manusia dalam semua makna kebutuhan. Ilmu kebutuhan terbesar manusia, sekaligus penjaga utama bagi manusia. Di dalam sebuah atsar yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, al-ilmu khairun minal mali, al-ilmu yahrusuka wa anta

0: Ilmu itu lebih baik daripada harta, karena ilmu akan menjagamu, sedangkan harta kamu yang harus menjaga dia. Ini pernyataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika beliau memberikan nasihat kepada muridnya tabi'in yang mulia Kumail ibnu Ziyad rahimahullahu taala. Ilmu lebih baik dibandingkan harta, tapi manusia lebih mengejar harta dibandingkan menghadiri majelis ilmu. Bagaimana mereka akan dijaga? Harta tidak menjaga kita, bahkan menjadi fitnah bagi kita kalau kita tidak memiliki ilmu untuk membimbing kita dalam menggunakannya. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya masing-masing umat ada fitnahnya, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Kita bandingkan sekarang, lebih mulia mana ilmu dengan harta? Ilmu menjaga kita. Ibnu Qayyim rahimahullah taala memperumpamakan penjagaan ilmu ketika menjaga hati manusia. Ingat, kita hidup di akhir zaman. Syubhat dan syahwat demikian merajalela di sekitar kita. Pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ya, belum lagi permusuhan. Belum lagi fitnah media sosial misalnya. Berbagai macam. Nah, orang yang beriman yang hidup di akhir zaman, bagaimana dia akan selamat kalau tidak ada penjagaan yang kuat pada dirinya, yaitu penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang penjagaan Allah ini tergantung dari sebab keimanan, sebab ilmu yang dimiliki hamba tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memperumpamakan penjagaan ilmu agama terhadap hati manusia yang selalu berusaha digoda oleh syaitan untuk dirusak akidahnya. Jadi antum jangan menyangka setelah kita belajar tauhid, belajar iman, paham tentang kewajiban beribadah kepada Allah semata-mata, mengagungkan agamanya, syaitan tidak berusaha untuk merusak keyakinan ini. Tidak mungkin, pasti syaitan akan berusaha. Tapi ilmu agama Allah jadikan sebagai penjaga. Yang tadi saya katakan Ibnu Qayyim memperumpamakannya seperti penjagaan yang Allah jadikan bagi langit setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bintang yang merupakan panah api untuk dilontarkan kepada syaitan yang ingin mencuri-curi berita di langit. Maka seperti itulah hati manusia yang dipenuhi dengan iman, yang dipenuhi dengan akidah yang kuat, akidah yang benar. Syaitan sebagai pencuri ingin selalu mencuri keyakinan tersebut. Tapi ketika ada penjaganya, begitu syaitan datang, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu untuk membakarnya. Begitu syaitan membisikkan syubhat, membisikkan was-was, maka ilmu akan membakarnya, akan menghilangkannya. Nah, disinilah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih, dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah datang beberapa orang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan keadaan yang terjadi pada diri mereka. Datang berapa orang sahabat? Ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fi nafsihi innana lanajidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Ya Rasulullah, kenapa kami merasakan ada dalam diri kami sesuatu yang kami merasa berat untuk mengucapkannya? Sampai disebutkan dalam riwayat lain, Salah seorang dari kami merasa berat untuk mengucapkannya, sampai dia lebih memilih jatuh dari langit ke bumi daripada mengikuti bisikan-bisikan tersebut. Mendengarkan ucapan ini, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Dzaka sharihul iman." Itulah bukti kekuatan iman. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah." Segala puji bagi Allah yang menolak tipu daya syaitan menjadi bisikan-bisikan yang tidak berarti. Jadi kisah ini apa? Sebagian sahabat datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka merasakan bisikan-bisikan syaitan dalam dirinya, bisikan-bisikan yang ingin merusak iman. Jadi kita ambil dari hadis ini apa kesimpulan? Orang yang beriman digoda oleh syaitan atau tidak? Digoda, dan pasti godaannya semakin besar. Setelah antum belajar iman, kita butuh untuk penjagaan yang lebih kuat agar iman kita yang paling mahal harganya ini tidak dicuri oleh syaitan, tidak berusaha dirusak oleh syaitan. Palingkan pemikiran tersebut, karena ini adalah upaya syaitan untuk merusak pemikiran kita. Kita lawan dengan ilmu kita, dan ini termasuk bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang berilmu. Nah, barakallahu fikum. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang sangat baik sekali tentang orang yang meyakini sifat 20 orang. Pertama, sudah kita ketahui, diterangkan oleh para ulama bahwa Asy'ariyah adalah ya kaum yang menyimpang dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi paling dekat dengan pemahaman sunnah, disebabkan karena mereka tidak menolak secara keseluruhan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka tetapkan sebagian, yang lainnya mereka ta'wilkan. Ini syubhat mereka. Padahal seharusnya kalau mereka menetapkan sebagian, maka kaidah yang sebagian ini sama dengan yang lain. Misalnya mereka menetapkan sifat hal al-hayyu maha hidup, al-ilmu, al-qudra, al-irada, ya. Sifat yang lain mereka tolak, karena mereka katakan misalnya mahabbah, cinta. Mereka mengatakan cinta ini hanya ada pada makhluk, karena cinta mengandung kelemahan hati. Allah tidak mungkin disifati dengan kelemahan. Kita katakan, kalau begitu kenapa Anda mengatakan Allah memiliki al-ilmu? Kan makhluk juga punya ilmu. Mereka mengatakan ilmu Allah dengan ilmu makhluk beda. Nah, sama dengan tadi, kalau betul secara akal mahabbah mencintai itu menunjukkan kelemahan, itu kan untuk makhluk. Kalau Allah Subhanahu wa taala kaidahnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Jangankan sifat yang dinisbatkan kepada Allah, sifat yang dinisbatkan kepada makhluk saja bisa berbeda-beda. Contoh, makhluk punya cinta, mencintai sesuatu. Apakah kecintaan makhluk kepada sesuatu sama semua? Kan jawabannya bertingkat-tingkat, kan? Ada yang cintanya kuat, iya kan? Ada yang cintanya lemah. Bisa berbeda-beda, sama-sama cinta padahal. Kemudian, kalau kita menisbatkan sesuatu kepada makhluk yang berbeda, bisa berbeda hakikatnya, maknanya. Kalau kita mengatakan misalnya, ya, kata-kata seperti lembut, kita mengatakan orang yang lembut artinya orang yang pendiam, orang yang sopan, orang yang bicaranya halus, tidak kasar. Baik, sekarang kalau kain yang lembut, beda lagi artinya, kan? Kain yang lembut, padahal sama-sama lembut. Jadi arti dari satu sifat itu kita artikan sesuai dengan kepada siapa sifat itu dinisbatkan. Tidak boleh kita artikan satu. Kalau antum bilang besar, misalnya manusia besar, kira-kira ukurannya berapa? Mungkin tingginya 2 meter, iya kan? Badannya besar. Kalau semut besar, mungkin semut yang sebesar jari saja kita katakan besar, kan? Iya kan? Gajah besar, berarti besar sekali. Jadi besar saja itu bisa berbeda-beda. Untuk ukuran semut, kalau ada semut yang sebesar ibu jari manusia, kita katakan, wah ini semut besar sekali, menakutkan. Padahal masih kecil dibandingkan manusia misalnya. Jadi yang namanya sifat itu tergantung kepada siapa kita menisbatkannya. Contoh yang paling nyata masalah sifat pada fisik hewan atau manusia misalnya. Kita katakan kaki. Kalau antum ditanyakan apa itu kaki, antum katakan kaki itu yang punya jari-jari lima, yang punya kuku. Nah itu kan kaki manusia. Kalau kakinya kambing bagaimana? Kaki ayam bagaimana? Tiga jarinya. Ya, kalau kaki ini kaki gajah beda. Jadi kata kalimat-kalimat itu tidak bisa kita artikan kecuali kepada siapa dinisbatkan. Kalau ini berlaku pada makhluk apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, maha sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Cuma keadaan tadi dikatakan kebanyakan kaum muslimin meyakininya, belum tentu sebenarnya. Belum tentu, karena kita yakini kebanyakan orang yang muslim itu di atas fitrah, dan fitrah mereka adalah menerima sifat-sifat Allah. Mungkin banyak diajarkan tapi belum tentu mereka meyakini hal tersebut. Kalau bukti, kalau kita ajarkan akidah yang benar, ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan pemahaman yang benar, banyak diantara kaum muslimin menerimanya. Jadi belum tentu mereka itu, meskipun diajarkan dengan keyakinan yang salah ini, belum tentu kebanyakan mereka meyakininya. Nah, barakallahu fikum. Mungkin cukup sampai di sini ya, karena sudah waktu. Mohon maaf sekali lagi atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Roja Kendari mukumullah, ikhwatul iman dimanapun anda berada, azan ya Allahu yakum ajumain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan solat isya bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah solat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sairu amalina. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mengutus sariyah. Sariyah itu pasukanku khusus, diutus secara senyap-senyap. Maka komandan pasukan khusus tersebut setiap kali salat, setelah membaca Al-Fatihah dan surat atau sebelum ruku, selalu membacakan surat Al-Ikhlas. Para sahabat yang dipimpinnya merasa heran, agak heran, tidak seperti biasanya ini. Kok setiap mau ruku baca Al-Ikhlas dulu baru ruku. Pulang mereka ceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun memanggil dia dan bertanya, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia pun menjawab, aku cinta kepada surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Ikhlas isinya adalah intisari tauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Allah, maka Rasulullah pun menyatakan, maka Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai Al-Ikhlas. Nah, kata sebagian orang, ya di sini menunjukkan bolehnya melakukan bid'ah selama hasanah. Tidak mengapa kita melakukan suatu ibadah walaupun tanpa petunjuk dari Al-Quran dan Hadis, selama itu baik, tujuan kita baik dan tidak ada larangannya. Maka kata para ulama, ini amat keliru. Justru kalau kita memperhatikan konteks riwayat tersebut, justru riwayat tersebut menerangkan kepada kita prinsip bahwa tidak boleh melakukan suatu ibadah tanpa petunjuk dari Allah dan Rasulnya sebelumnya. Buktinya apa? Buktinya para sahabat mengingkarinya, ya kan? Merasa heran. Ya. Oleh karenanya mereka laporkan kepada Nabi. Andai kata sudah berjalan di tengah-tengah mereka kaedah tidak mengapa melakukan suatu ibadah selama tujuannya baik dan tidak ada larangannya, mereka tidak perlu mengherani perkara tersebut dan melaporkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan oleh sahabat tersebut sesuatu yang tidak menyelisih agama. Karena apa yang beliau lakukan masuk dalam keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kalian telah membaca Al-Fatihah, maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Silahkan membaca surat apa saja, dan Al-Ikhlas bagian dari Al-Quran. Yeah. Yang ketiga, andai kata pun dikatakan beliau telah melakukan suatu ibadah sebelum mendapatkan anjuran sebelumnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita katakan, tetapi kan setelah itu diketahui oleh Nabi, dibenarkan dan diikrarkan oleh beliau, maka sudah menjadi hadis karena sudah ada ikrar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas ikhwan. Dalil lain yang sering dibawakan dalam hal ini bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu mushaf, dan itu belum pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjawab, apabila perbuatan Utsman ini dijadikan sebagai dalil bolehnya bid'ah, melakukan bid'ah hasanah, maka sungguh ini suatu yang amat keji terhadap Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan adalah salah satu dari 4 khulafa ar-Rashidun. Amat jauh beliau dari sikap melakukan sesuatu yang baru dalam agama ini. Bahkan beliau menyatakan ketika mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf, beliau tidak merubah satu pun, sesuatu apapun sebagaimana yang ada pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa yang dilakukan oleh Utsman bukanlah pembaharuan. Tiada sesuatu yang baru yang beliau lakukan. Beliau hanya mengumpulkan Al-Quran yang ada di masa Nabi. 30 juz, tidak lebih dan tidak kurang. Tiada penambahan dan tiada pengurangan. Yang ketiga, perbuatan beliau ini adalah bentuk, kata para ulama, bentuk perrealisasian beliau terhadap firman Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami akan mengumpulkan Al-Quran ini dan bacaannya, kami akan menjaganya.
Kemudian yang keempat, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ketika melakukan hal itu, beliau sebagai khulafa ar-rasyidun yang telah dikatakan oleh Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Itu pun yang beliau lakukan tersebut disepakati oleh para sahabat Nabi yang masih hidup dan seluruh ulama tabi'in. Dan ijma' dalam Islam adalah hujjah. Apabila alasan di atas ini terkumpul pada suatu ibadah yang dilakukan masa sekarang, maka silakan, dan enggak mungkin bisa terkumpul. Kita katakan ibadah yang dilakukan oleh saudara bukan khulafa ar-rasyidun, ya, tidak disepakati oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, ya. Dan yang dilakukan oleh Uthman pun masalihul mursalah, bukan ritual ibadah. Dalil lainnya yang sering dibawa, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di masanya mengumpulkan manusia di dalam masjid untuk menegakkan salat tarawih berjamaah, setelah sebelumnya tidak dilakukan secara berjamaah. Setelah terlaksanakan secara berjamaah, maka beliau menyatakan ni'matul bid'atu hadihi, senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Maka sebagian orang berkata ini menerangkan pada kita adanya bid'ah hasanah. Maka para ulama menjawab yang pertama, apakah yang dilakukan oleh Umar sesuatu yang belum pernah ada di masa Rasulullah? Tidak. Tarawih yang beliau terapkan itu sudah diterapkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam berturut-turut Nabi melakukan tarawih di bulan Ramadan secara berjamaah. Kemudian beliau berhenti melakukannya, khawatir akan diwajibkan kepada umat Islam. Setelah beliau wafat, datang khilafah Abu Bakar. Di masa Abu Bakar tersibukkan dengan peperangan melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi dan memiliki pengikut 40 ribu orang murtad yang tidak mau lagi zakat setelah sebelumnya mereka mengeluarkan yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang masa Umar, kekhawatiran tadi telah tiada karena masa wahyu telah selesai. Maka beliau pun kumpulkan, ya, kaum muslimin agar melakukan salat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam, tidak setiap mereka melakukannya sendiri-sendiri dalam masjid sehingga membuat perpecahan. Setelah itu terlaksanakan, maka beliau menyatakan nikmatul bid'atu hadhi. Dengan ini dapat dipahami bahwa ini maksud oleh Umar dengan kalimat bid'ah di sini adalah bid'ah secara etimologi, suatu yang baru, artinya terjaga setiap malam seperti ini, bukan berarti sesuatu yang tidak pernah ada kemudian diadakan. Kemudian Umar menyatakan nikmatul bid'ah tu hadihi, beliau tunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tidak pernah menyatakan sebaik-baik bid'ah adalah bid'ah saudara. Jelas? Misalkan kita sedang berdiskusi kepada seorang dengan seorang terhadap suatu bid'ah. Umar menyatakan senikmat-nikmat bid'ah adalah ini. Beliau tunjukkan tarawih berjamaah. Beliau tidak menunjukkan senikmat-nikmat bid'ah adalah merayakan hari ini, melakukan ibadah ini dan itu.

0: Jelas? Kemudian beliau pun menyatakan ni'matul bid'ah, dan beliau tidak menyatakan ada bid'ah yang hasanah. Jelas? Taib. Ini beberapa syubhat yang sering disampaikan oleh sebagian orang untuk membenarkan bid'ah hasanah, atau ingin menyatakan adanya bid'ah hasanah. Akan tetapi orang yang telah mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ucapan para sahabat tabi'in dan ulama Islam yang telah kita nukilkan di atas tadi, dia akan mengetahui betapa pentingnya memahami bahayanya bid'ah, dan betapa pentingnya kaum muslimin diperingatkan dari bahayanya bid'ah. Nah, terlebih lagi dengan kita mengetahui 16 poin yang disebutkan oleh al-Imam Syatibi rahimahullahu taala di atas.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sebagian orang bayi akidahnya, Masya Allah, tawarakallah,
1: tak terjebak dalam kesyirikan, terpelihara dalam hal asma
0: wassifat,
1: dalam hal uluhiyah,
0: dalam hal rububiyah, tapi rusak akhlaknya. Tapi dalam akhlak bukan salafi. Lidah yang kejam, terkadang lidah lebih tajam daripada pedang. Penipu, pengingkar janji,
1: mengadu domba, mengkhianat dan seterusnya.
0: Ini bukan salaf, bukan salaf yang sejati, yeah.

0: kepada Rasulullah tentang seorang perempuan, ya Rasulullah?
1: Banyaknya ibadahnya, banyaknya sedekahnya,
0: banyaknya salat malamnya. Tetapi ya Rasulullah, perempuan tersebut senantiasa menyakiti tetangga-tetangganya dengan lisannya. Apa yang dikatakan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Hiya fil

Beberapa catatan tentang puasa Senin-Kamis. Pertama, keutamaan puasa Senin-Kamis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbiasa puasa setiap Senin dan Kamis. Ketika beliau ditanya alasannya, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya amal para hamba disampaikan kepada Allah setiap Senin dan Kamis. Kedua, apakah niat puasa Senin dan Kamis harus dimulai sejak sebelum subuh? Mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa tidak disyariatkan niat puasa sunnah harus dihadirkan sebelum subuh. Ketiga, bolehkah puasa Senin saja atau puasa Kamis saja? Para ulama menegaskan, puasa di dua hari ini bukan satu kesatuan. Artinya, orang boleh puasa Senin saja atau Kamis saja, karena tidak ada perintah dari Nabi SAW bahwa dua hari itu harus dipasangkan. Demikian pula tidak ada larangan dari beliau untuk puasa Senin saja atau Kamis saja. Keempat, bolehkah niat puasa Senin Kamis digabungkan dengan puasa sunnah yang lain? Menggabungkan beberapa niat ibadah dalam satu amal dikenal di kalangan para ulama dengan istilah tasyrikun niyah. Hukumnya, jika amal itu bisa digabungkan, maka dia boleh digabungkan dan dia bisa mendapatkan dua ibadah, seperti orang yang mandi junub pada hari Jumat untuk mandi Jumat dan sekaligus untuk menghilangkan hadath besarnya. Maka status hadath besar akibat junubnya hilang dan dia juga mendapatkan pahala mandi Jumat. Kelima, pahala tetap mengalir sekalipun tidak puasa. Ketika Anda memiliki kebiasaan amalan sunnah tertentu, baik bentuknya salat, puasa, atau amal sunnah lainnya, dan Anda tidak bisa melakukannya karena uzur tertentu seperti sakit atau safar, maka Anda akan tetap mendapatkan pahala dari rutinitas amal sunnah yang Anda kerjakan. Untuk itu, carilah amal sunnah yang ringan, yang memungkinkan untuk Anda lakukan secara konsisten sampai akhir hayat, selama fisik masih mampu menanggungnya. Karena amal yang istiqamah atau konsisten, meskipun sedikit, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak, namun hanya dilakukan sekali atau dua kali. Konsultasi syariat.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa hal Ustaz?
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu saat dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial saat.
1: Yeah.
0: Nah media sosial ini kalau kita nih saat yang awam-awam ini kadang takut gitu saat karena di sana banyak pendapat saat banyak mungkin kita nggak tahu kita ragu ini benar atau salah kayak syubhat gitu saat. Nah itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan.
1: Yeah.
0: Gimana?
1: Ya tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life ya. Saya bahasakan way of life yang Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid ada lengkap di situ. Nah tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik ya. Kebanyakan masalah yang kita temukan tuh karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat ya, dari satu video ke video yang lain. Di satu majlis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majlis taklimnya juga tidak sistematis.
0: Iya betul.
1: Tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
0: Oh iya betul.
1: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
0: Kayak puzzle
1: gitu ya. Jadi nyebar, gak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
0: Susah, Ustaz.
1: Sin, cos, tan.
0: Yeah.
1: Susah, kan?
0: Susah, Ustaz.
1: Ya, kita harus mulai dari angka dulu. Kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu, karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah, dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar, harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, mengimani kitab-kitab para rasul, hari akhir dan masalah takdir, ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Gak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. Kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah Ahlussunnah itu yang seperti apa, dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
0: Iya, Ustaz, betul.
1: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Enggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi, ya. Dan dia di samping menyelisihi Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, dia ambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, nggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
0: Ya.
1: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlus sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlus sunnah wal jamaah berselisih. Nah, ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan.
0: Iya,
1: gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
0: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
1: Iya,
0: dengan
1: dan
0: untut.
1: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini nggak kalah penting ya.
0: Yeah.
1: Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan, dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, "Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an." Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'uh walakin biqabdhil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafat. Idza lam yubqi 'aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, belum. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum." Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan.
1: Wa iyyak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tahu bahwa komunis itu orang pada sudah tahu, Ustaz, ya. Tapi terkadang kita sendiri masih belum tahu apa sebenarnya hakikat komunis dan apa bahayanya komunis, khususnya kita bagi kaum muslimin, Ustaz.
1: Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Roja Kendari, dimanapun antum bisa menyimak siaran kami. Ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, ya, secara umum saja pemahaman komunisme ya tentu termasuk bagian dari pemahaman yang kufur, ya, pemahaman yang kafir, keyakinan yang jelas-jelas bertentangan dengan dasar Islam yang paling prinsip. Dan tidak asing bagi kita bahwa pemahaman ini sangat berbahaya bagi agama Islam, bahkan menentang semua agama yang meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam istilah negara kita, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga dari segi kenegaraan sendiri, pemahaman ini juga sangat berbahaya. Kita ketahui dalam urusan yang berhubungan dengan agama, pemahaman komunisme adalah pemahaman yang, ya, tidak asing bagi kita tentu saja, yang mengingkari ketuhanan, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta, yang tentu ini secara ideologi sama dengan pemahaman ateis yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Yang ini sudah jelas, ya, sudah jelas bertentangan dengan fitrah asal manusia, bahkan bertentangan dengan hati nurani mereka sendiri yang punya keyakinan rusak seperti ini. Karena bagaimana mungkin seseorang itu akan ada dengan sendirinya tanpa ada pencipta, ya, tanpa ada pencipta. Kalau misalnya saja dibuat contoh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ya, ada sebuah rumah yang sederhana saja, ya, kita katakan sama mereka-mereka yang punya keyakinan rusak ini, keyakinan yang sangat tidak masuk akal dan bodoh ini, kita katakan rumah ini terbentuk dengan sendirinya, tiba-tiba ada kayu terpasang dengan sendirinya, dinding terpasang, semen terpasang, tercampur dengan sendirinya, kemudian atapnya berdiri, kemudian jadilah rumah dengan bentuk yang sederhana ini, dengan kamar-kamarnya, dengan kamar mandinya, dengan ruang tamunya, tanpa ada tukang yang membikinnya. Pasti dia akan mengatakan ini adalah pemikiran orang gila. Kita katakan, "Ma, Anda lebih gila lagi meyakini alam semesta yang demikian besar dengan keteraturan yang demikian sempurna tidak ada penciptanya, ya, maka ini adalah keyakinan yang sangat rusak." Makanya orang-orang yang punya keyakinan menolak penciptaan alam semesta oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, ini adalah keyakinan yang sangat rusak, bahkan diingkari oleh hati mereka sendiri, hati nurani mereka sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka menolak tentang keyakinan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta satu-satunya yang kemudian wajib untuk disembah satu-satunya, padahal hati-hati atau jiwa-jiwa mereka meyakininya, ya, karena kezaliman dan kesombongan mereka. Di dalam Al-Qur'an, mereka-mereka ini mirip dengan kelompok yang disebut dengan Ad-Dahriyun, ya, pemahaman Ad-Dahriyah, yang mereka mengatakan, ya, kita hidup dan kita mati hanya masa saja, hanya waktu saja, zaman saja yang membinasakan kita. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr, ya, dan mereka mengatakan tidak lain kehidupan ini hanya kehidupan di dunia saja, ya, kita hidup kemudian kita mati dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa saja, hanya waktu saja. Tidak ada yang mereka yakini sebagai pencipta, kemudian tidak ada hari pembalasan. Ini semua adalah keyakinan yang sangat rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini jelas termasuk keyakinan kufur. Ya, maka secara agama, ya, keyakinan komunisme ini tentu tidak disukai oleh semua agama, bahkan dia bertentangan dengan semua agama. Oleh karena itu kita ketahui sejarah Islam, bagaimana dulu ketika pemberontakan, ya, Partai Komunis, ya, yang dulu resmi di negara kita, yang kemudian melakukan pemberontakan dengan membunuh orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh agama, ya, di Jawa yang sangat terkenal. Peristiwa tersebut kita sudah ketahui dalam pemberontakan yang mereka lakukan. Kemudian juga berhubungan dengan masalah bahaya bagi negara sendiri karena mereka ini selalu memiliki cita-cita untuk melakukan revolusi atau pemberontakan ya, mengganti dengan keyakinan atau mengganti ideologi satu negara, dasar negara dengan dasar komunis sehingga mereka akan selalu berusaha menggulingkan pemerintah, tidak segan-segan melakukan pertumpahan darah agar bisa menguasai pemerintahan. Inilah yang sudah kita ketahui berdasarkan sejarah berdarah ya dari kelompok ini, yang menjadikan kita harusnya waspada, dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari segala keburukan. Meskipun tentu saja ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Rojak Kendari rahimakumullah, sikap seorang muslim ketika menghadapi fitnah seperti ini adalah tidak lain menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan hal-hal yang tercela atau ketakutan yang berlebihan sebagaimana yang biasa ada pada orang-orang yang jauh dari agama, atau hanya sekedar mencela sana sini tapi tidak menguatkan benteng diri. Ya, kita semua tahu segala bentuk bahaya, segala bentuk keburukan ya yang berusaha dihembuskan oleh syaitan dalam berbagai bentuknya, kekufuran, kesyirikan, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah atau segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini adalah sebab utama, semua keburukan ini adalah sebab utama yang menjadi kerusakan di muka bumi ya, dalam segala bentuknya ya, termasuk kerusakan pemahaman yang mengancam bahaya bagi keimanan kita, juga bagi nyawa kita. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an bahwa segala bentuk musibah adalah karena perbuatan dosa manusia. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apa saja yang menimpa kamu ya, maka itu adalah akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh tangan-tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan dari kebanyakannya. Jadi semakin besar satu kerusakan ya, semakin besar satu keburukan, apalagi dalam merusak keyakinan umat, maka semakin besar pengaruhnya dalam mengancam ya, mendatangkan bahaya keburukan bagi umat ini kalau mereka tidak menghindari keburukan tersebut, tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah menyebutkan tentang orang-orang munafik, meskipun mereka berpura-pura ingin memajukan Islam atau membela Islam, Allah sebutkan mereka lah pelaku-pelaku kerusakan yang sesungguhnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, mereka itulah orang-orang perusak yang sesungguhnya, yang melakukan kerusakan yang sesungguhnya, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Oleh karena itulah, dengan kita menguatkan akidah kita, menguatkan pemahaman Islam kita, pengamalan kita tentang Islam, sholat yang benar, belajar tentu pertama akidah yang benar, tauhid yang benar, amalkan, pahami dengan benar, kemudian amalkan, praktekkan dengan benar makna dua kalimat syahadat ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian laksanakan sholat, kemudian rukun-rukun Islam yang lain tegakkan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita selalu dalam perlindungannya, dan kita akan dijauhi dari segala bentuk keburukan. Jadi tidak perlu kita khawatir, agama ini diturunkan untuk menjadikan kita terlindung dari segala keburukan, karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, tidak ada satupun yang bisa mencelakakan hamba yang berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika Allah menolongmu maka tidak ada satupun yang bisa mengalahkanmu. Ini adalah kaidah umum bagi seorang muslim untuk melindungi dirinya dari segala keburukan, adalah dengan kembali kepada petunjuk Allah, kembali kepada petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kembali memperbaiki agamanya, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Namun anehnya Ustaz ya, walaupun kita tahu bahwa ajaran yang rusak seperti ini sudah mungkin secara hati dan juga secara akal pikiran jelas akan ditolak oleh manusia, tapi masih banyak juga yang terpengaruh bahkan mungkin kita tahu juga ini disebabkan karena kurang faham agama ya. Kita tahu juga di Indonesia ini kan faham-faham sesat seperti ini mudah untuk diterima oleh masyarakat. Orang mengaku nabi saja pasti ada pengikutnya ya, ya. Makanya orang Arab mengatakan kulus sakit lakit, setiap yang jatuh akan ada yang memungutnya. Tentunya yang pertama tadi yang seperti Ustaz sampaikan adalah tentang masalah agama, penguatan dalam masalah agama. Mungkin ada hal-hal lain-lain yang mesti kita harus lakukan bagi seorang muslim agar diri kita dan keluarga kita tidak terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman sesat yang banyak terjadi di tengah masyarakat, paham komunis, belum lagi kita tahu bahwa di sana ada Islam liberal, ada Ahmadiyah, Syiah dan seterusnya, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fikum. Ya. Memang kenyataan yang terjadi di masyarakat ketika jauh dari pemahaman agama yang benar seperti yang tadi disebutkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang seperti ini akan mudah mereka terima, apalagi ketika dibungkus dengan seolah-olah membawakan kebenaran. Kemudian kita juga perlu ingat bahwasanya manusia itu didominasi oleh keinginan atau ambisi atau kerakusan, ketamakan terhadap harta dan kedudukan. Ya, terhadap harta dan kedudukan. Ini kan menimpa orang-orang yang punya ambisi tertentu dengan urusan dunianya, dengan harta dan kedudukannya, untuk mempertahankan kedudukannya. Maka mereka menempuh cara-cara seperti ini karena dianggap inilah yang bisa mendukung keinginan mereka tersebut, supaya mereka tetap dengan kekuasaannya, supaya mereka tetap mendapatkan mungkin aliran dana atau bantuan, ya, ataupun hal-hal yang, ya, jelas ini merupakan tipu daya syaitan. Kita sudah ketahui Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kita tentang fitnah dua hal ini, ya, kekuasaan dan harta. Itu ibaratnya kata Rasulullah SAW, madzibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wal jahi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing lebih merusak kambing tersebut dibandingkan dua penyakit besar dalam hal merusak agama manusia, yaitu kerakusan manusia terhadap harta dan kedudukan. Maka yang hal-hal yang pengaruhi mereka-mereka yang sudah mengetahui buruknya pemahaman ini mungkin digoda oleh, ya, karena kelemahan iman atau kurangnya pengetahuan terhadap agama, jauhnya dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mereka terpengaruh dengan godaan ini, ya, godaan pemahaman yang buruk ini karena mungkin ditawari atau diiming-imingi dia akan dapatkan kekuasaan atau dapatkan harta, dapatkan hal yang selama ini memang menjadi cita-cita terbesarnya. Sebagaimana kita ketahui pemahaman-pemahaman yang didasarkan yang di atas namakan Islam yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan Islam. Contoh yang disebutkan tadi, ya, pemahaman-pemahaman yang liberal, kemudian sampai hal-hal yang sudah kita sepakati tentang kebenaran Islam satu-satunya, yang kemudian mereka mengatakan agama semua sama, misalnya sama-sama benarnya, atau pemahaman yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an. Tapi masih ada juga orang yang membela dan meyakininya, bahkan mendakwakannya atau mencurahkan, berani mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, upaya yang kita lakukan adalah setelah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membentengi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan pemahaman Islam yang benar, dengan dakwah. Ya, tentu kita berusaha melakukan nasihat yang baik. Sampaikan kepada masyarakat kita tentang Islam yang benar, kemudian sebutkan hal-hal yang menyimpang dari pemahaman-pemahaman yang rusak ini, serta bantahan yang ilmiah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bantahan-bantahan yang berdasarkan dalil-dalil Al-Quran, bahkan sesuai dengan akal pikiran manusia, misalnya tentang bantahan terhadap akidah ateisme yang menolak keberadaan pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentu tidak lupa juga kita ingatkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memberikan nasihat yang baik kepada pemerintah kita untuk menjauhi pemahaman ini karena sudah ada pengalaman dari hal-hal yang lalu, dan alhamdulillah banyak di kalangan pemerintah kita yang menyadari hal ini, yang membutuhkan nasihat yang baik untuk mengetuk hati mereka. Kenapa Islam, ya, menjadikan agama ini adalah termasuk syiar terbesarnya adalah menasihati amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Bahkan Nabi SAW dalam hadis yang tidak asing bagi kita dalam Sahih Muslim bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama ini adalah nasihat. Kulna, kami kepada sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi wali kitabihi lillahi wali kitabihi wali nabiyihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nasihat bagi Allah, yakni mengikhlaskan agama untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah, yakni mempelajari makna Al-Quran, mengamalkan isinya, membacanya dengan benar. Nasihat untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu mengikhlaskan apa ini, berusaha untuk mengikuti petunjuknya. Ittiba, ya, semata-mata mengikuti petunjuknya dalam mendekatkan diri kepada Allah dan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemerintah dan juga kepada keumuman masyarakat kaum muslimin. Jadi nasihat ini penting. Kita sampaikan tentang hal-hal yang mengetuk, mengembalikan mereka kepada fitrah untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah karena dia cuma satu-satunya yang maha pencipta, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha pemberi rezeki, yang maha mengatur alam semesta. Tidak ada makhluk yang mampu melakukannya, maka cuma dia yang pantas untuk disembah, cuma dia yang pantas untuk kita bergantung kepadanya, cuma dia yang pantas untuk kita cintai dengan sepenuhnya, takut dan berharap, bersandar dan semua hal-hal yang merupakan kebutuhan dan hajat manusia. Kita ingatkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka tauhid. Inilah pentingnya menggiatkan dakwah tauhid, ya, menyebarkan, ajakan kepada umat untuk kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Nasihat yang baik ini insyaallah akan menyadarkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk keburukan atau segala macam penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan tadi. Nah, barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kita angkat pertanyaan dari layanan WhatsApp dari 085345 sekian sekian. Bismillah, dengan adanya era digital sekarang, mandi tantangan terutama anak yang masih belita, balita. Lalu apakah kita bisa berbohong kepada anak tersebut dengan tujuan dan maksud yang baik agar tidak menggunakan handphone secara berkala? Syukron.
1: Iya. Yang namanya berbohong itu tetap tidak akan mendatangkan kebaikan kalau bukan karena kondisi-kondisi yang sangat mendesak. Tidak perlu kita berbohong kepada anak tersebut, tapi saya sampaikan yang hakikatnya. Sampaikan tentang keburukan-keburukan yang memang ada, ya. Kalau misalnya dia terus-menerus menggunakan handphone, atau lakukan sebab-sebab atau hal-hal yang insya Allah akan mendatangkan kebaikan bagi dia selama kita berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berbohong, menyampaikan cerita yang tidak benar, malah ini justru akan menambah keburukan bagi dirinya. Ingat, kita dilarang untuk berbohong di dalam Islam sampai pun kita sedang bergurau. Apalagi kalau dalam kondisi untuk pendidikan seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tara wa in kana," mendapatkan rumah di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak melakukan dusta meskipun dia sedang bercanda atau sedang bergurau. Ya, apalagi dalam kondisi seperti ini dia ingin mendidik yang baik tapi dengan cara berbohong, maka ini jelas tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin menanyakan hukum tidur menendang kiblat atau kaki menghadap kiblat. Apakah perkara ini terdapat larangan? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Iya, barakallahu fiikum. Tidak ada larangan yang menyebutkan masalah ini. Ada sebagian orang yang menyebutkannya tanpa dalil. Ya, beberapa kali kita bahkan pernah mengalami ada salah seorang di Masjid Nabawi, orang tua, ya ini bukan orang Arab, ini orang dari luar Arab. Kita ada sebagian teman yang ketika itikaf tidur kakinya menghadap kiblat, maka dia bangunkan melarang. Akhirnya kita tanyakan kepada beberapa masyayikh yang ada, beberapa ulama yang ada di Madinah, mereka mengatakan tidak ada dalil yang melarang kecuali kalau tidak di arah kaki kita ada Al-Qur'an, di situ ada mushaf, ya jelas tidak pantas. Ya, yang ada larangannya itu adalah buang air besar, buang air kecil, menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu jelas ada hadis sahih yang menyebutkan larangannya. Adapun kalau menghadapkan kaki kita, ya, tidak ada larangan hal tersebut. Bahkan salah satu di antara bentuk cara kita melaksanakan sholat, ya, adalah kita menghadapkan kaki kita, sholat ketika dalam keadaan tertidur, ya, sholat dalam keadaan tertidur adalah kita hadapkan kaki kita ke arah kiblat, kemudian kita laksanakan sholat sewaktu orang dalam keadaan sakit dan tidak bisa.

0: تستطيع فقائدا، فإن لم تستطيع فعلى جنب فعلى جنب ya. Salatlah kamu berdiri kalau tidak mampu, maka maka duduklah kalau tidak mau, maka berbaringlah. Berbaringlah ya. Maka itu diperbolehkan karena dia tidak mampu ya. Dia tidak mampu melaksanakannya, maka diperintahkan dalam hal ini kalau dia bisa misalnya duduk duduk misalnya di atas kursi, sambil dia nanti ketika ruku memendekkan rukunya, kemudian sujudnya lebih pendek lagi, maka kalau dia bisa lakukan ini, maka ini yang terbaik. Kalau seandainya dia tetap untuk berdirinya dia laksanakan duduk di kursi, setelah itu dia ruku dan sujud seperti sempurna, seperti biasa, maka itu diperbolehkan. Jadi apa saja yang dia bisa lakukan, itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia lakukan saja hanya dengan untuk rukunya agak pendek, kemudian sujudnya lebih pendek lagi. Setelah itu dia lakukan kegiatan sholat yang lainnya dengan duduk sesuai dengan kemampuannya, maka itu diperbolehkan dengan urutan-urutan seperti tadi. Nah, barakallahu fikum.
1: Ya, barakallahu fikum. Baik, dari 081332 dan seterusnya. Assalamualaikum, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai tentang anak hasil zina. Pertanyaan saya, bagaimana ijab kabul yang benar? Apakah bintinya itu diganti, dan apakah memang dia tidak boleh menggunakan nama ayah biologisnya?
0: Ya, barakallahu fikum. Secara syar'i dia tidak boleh menggunakan ayah biologisnya. Tidak boleh dia menggunakan ayah biologisnya. Sebut saja namanya cukup. Tidak perlu sebut binti. Yang penting orangnya tertentu. Tidak perlu harus disebutkan dengan binti siapa. Yang penting orangnya ada di situ. Jadi misalnya disebut namanya Aisyah, ternyata banyak Aisyah. Kan Aisyah yang masuk adalah Aisyah yang hadir saat itu. Aisyah yang hadir saat itu, ya. Jadi ketika misalnya yang seperti ini kan, yang menikahkan adalah pihak KUA ya, atau pengadilan agama yang menikahkan, karena ini adalah termasuk orang yang tidak punya wali. Rasulullah SAW bersabda, As-sultanu waliyu man la waliya lahu, ya, dalam hadis yang sahih. Maka pemerintah atau dalam hal ini pihak KUA adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Maka cukup pihak KUA mengatakan, saya menikahkan sebagai wali hakim, saya menikahkan engkau wahai fulan, misalnya wahai Ahmad, dengan Aisyah. Aisyah ini ya, dengan Aisyah yang ada di hadapan saya ini, dengan mahar sekian dan sekian. Gitu, cukup. Ya, karena yang dimaksud adalah orang yang sudah tertentu, jadi tidak perlu harus dengan menyebutkan binti siapa, apalagi permasalahannya ada di permasalahan yang tadi dia lahir di luar nikah, yang tidak dibolehkan dalam syariat untuk dinisbatkan kepada orang yang bukan merupakan ayah. Barakallahu fikum.
2: Ustaz, anak istri kedua diperintahkan oleh suami mengucapkan selamat ulang tahun pada istri pertama. Enggak boleh. Haram. Raja orang tua sekalipun yang memerintahkan enggak boleh. Karena itu maksiat, ya. Bagaimana dengan doa HBD? Happy birthday. Itu. Oh, yang dua itu Watab, W-U-A-T-B, Watab. Wish you all the best. Sering disingkat apa? Watab. Dan itu doa ya, sama dengan barakallahu fikum gitu. Wish you all the best itu doa, tapi khusus diucapkan pada waktu ulang tahun. Kan itu bagus. Iya, kalau wish you all the best itu tidak dalam rangka ulang tahun, bagus. Umpamanya seseorang memperoleh apa namanya kenikmatan berupa lulus ujian, kita mendoakan barakallahu fikum, atau bahasa Inggrisnya will you all the best tadi, boleh, nggak apa-apa. Tapi dalam rangka ulang tahunnya, berarti ini ritual ulang tahun dan itu tidak boleh. Saya disuruh suami mengucapkan ulang tahun ke istri yang pertama dengan alasan untuk menyenangkan hati istri pertama. Ana tidak mau, walaupun baik menurut suami. Tidak baik menurut Allah dan Rasulnya. Siapa yang diikuti? Allah dan Rasul. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq. Padahal suami sudah tahu ilmunya. Sudah tahu kok katanya baik, berarti enggak tahu ilmunya tuh. Ana tetap tidak mau, Ustaz. Yang akhirnya kami bilang, suami bilang, kan Islam rahmatan lil alamin. Nyari dalil ya. Itu gimana ya menghadapi suami seperti itu? Suruh telepon ke Ustaz siapa aja. Tidak harus ke saya. Ustaz, bagaimana mengucapkan wish you all the best kepada orang yang berulang tahun, boleh enggak?

0: Kalau Ustaz menjawab enggak boleh, kalau barakallahu fikum boleh. Eta-eta kan. Jangan tanya Ustaz seperti itu. Dan ana pun tidak diperlakukan adil. Ini curhat. Dikarenakan istri pertama tidak suka sama ana. Ya wajar lah. Boleh enggak ana tinggalkan suami? Oh, jangan. Mohon penjelasan. Sesuatu yang rusak lebih utama diperbaiki daripada dibuang. Kecuali kalau diperbaikinya tambah rusak dan akan membuat mencelakakan kita, ya baru ya. Tapi selama masih diperbaiki, memperbaikinya lebih bagus.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan seterusnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Berkaitan dengan kejadian di Kota Kendari beberapa hari terakhir tentang penolakan masyarakat akan kedatangan tenaga kerja asing, apakah hal seperti ini diperbolehkan? Bukankah tenaga kerja asing itu bisa memberikan kerugian bagi masyarakat? Dan mohon penjelasannya, Ustadz, berdasarkan penjelasan para ulama salaf tentang menghadapi masalah-masalah seperti ini. Terima kasih.
1: Iya, barakallahu fikum. Iya, ini merupakan bagian dari pembahasan tentang ketaatan kita kepada pemerintah, kepada waliul amr. Seandainya ini memang benar-benar tenaga asing yang didatangkan secara resmi dari pemerintah, artinya mereka dengan surat-surat yang resmi, dengan keahlian juga yang benar-benar ahli untuk bekerja di negeri kita, maka harusnya tidak boleh kita lakukan protes yang seperti ini. Maka kalau seandainya ada masukan atau hal-hal yang memang perlu diusulkan, sampaikan kepada pemerintah kita. Jadi biar pemerintah kita yang mengurusnya. Misalnya pemerintah daerah mungkin diberi masukan supaya mereka mengajukan kepada pemerintah pusat untuk misalnya dikurangi tenaga asing agar bisa ditempati oleh tenaga penduduk setempat saja yang menempatinya. Seandainya mereka punya keahlian, maka ini sampaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara melakukan protes seperti ini sehingga terjadi kekacauan, sehingga mungkin orang-orang yang tidak terlibat juga akhirnya kena dampaknya dan seterusnya. Ini yang dikhawatirkan nanti menjadi sebab timbulnya kekacauan, apalagi dengan adanya kumpul-kumpul seperti ini kan juga melanggar protokol kesehatan, ya kan? Yeah. Jadinya akan membahayakan juga mendukung tersebarnya tersebarnya virus corona yang kita ketahui dengan cara kumpul-kumpul seperti ini merupakan sebab yang berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut. Oleh karena itu akan banyak kerusakannya, di samping ini bertentangan dengan kewajiban kita untuk mentaati pemerintah dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau ada yang perlu kita nasihati, sampaikan dengan nasihat yang baik, bukan dengan cara melakukan kekacauan seperti ini. Nah, barakallahu fiik.
0: Layanan SMS dari 0853 1996 dan seterusnya masih berkaitan dengan ibadah di bulan Ramadan. Afwan Ustadz, bolehkah kita membayar fidyah misalnya ketika istri kami di tahun yang lalu itu sedang mengandung, kami bayar fidyah 7 hari tidak atau lebih dari 1 pekan, lalu kami berikan hanya kepada satu orang saja, misalnya kami berikan beras 1 kilo 1 karung kepada dia, apakah fidyah seperti ini hukumnya sah, Ustadz?
1: Iya. Peruntukan fidyah kita sudah ketahui adalah sama dengan peruntukan sedekah atau zakat, ya, yaitu bagi orang fakir miskin. Kalau kita berikan kepada seorang saja dengan alasan mungkin dia memang benar-benar yang kita ketahui yang paling kondisinya membutuhkan, tidak mengapa. Ketika dia memenuhi syarat, antum berikan kepada seorang saja, tidak mengapa, ya. Tapi kalau seandainya antum mengetahui pada saat yang bersamaan ada orang lain yang juga membutuhkan, lebih bagus untuk dibagi dua. Tapi kalau memang antum yang waktu itu yang antum memang dapati hanya orang tersebut dan memang dia membutuhkan, kondisi orang yang membutuhkan, ya, yang berhak untuk menerima zakat atau menerima sedekah ini, maka berikan kepadanya, maka ya tidak mengapa, insyaallah. Nah, barakallahu fikum.
0: Taib wa fikum barakallah. Dari 0819 3052 44 dan 447 dan seterusnya. Afwan Ustadz, saya ingin mengetahui secara jelas hukum bagi ibu hamil, apakah dia membayar fidyah ataukah dia mengqadha? Karena saya juga pernah mendengar ada sebagian ustadz yang mengatakan seorang wanita hamil itu diserupakan dengan seorang yang sakit yang masih bisa diketahui kesembuhannya, sehingga dia harus juga mengkodoknya. Barakallahu fikum.
1: Iya, barakallahu fikum. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini, ya. Pendapat yang antum sebutkan tadi itu adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Cuman masalahnya ada athar yang sahih dari dua sahabat yang mulia, Abdullah ibn Umar dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mengatakan bahwa untuk ibu yang tidak yang mampu berpuasa, coba membayar fidyah kalau sejumlah hari yang dia tidak berpuasa padanya, untuk satu hari dengan memberi makan orang miskin, bisa dengan makanan jadi, sekali-sekali beri makan, ya, lengkap dengan nasi, lauk pauk dan sayurnya, atau dengan memberi satu hari beras 1,5 kilogram, ya, setengah dari zakat fitr, ya, setengah dari zakat fitr, itu untuk satu hari. Ini pendapat yang dikuatkan oleh dua sahabat tadi, dan itulah pendapat

yang dipilih oleh Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Hafizahumallahu Ta'ala berdasarkan dalil yang kuat tadi bahwasanya fatwa dua sahabat ini menunjukkan untuk ibu hamil dan menyusui cukup dengan bayar fidyah saja. Mereka dikiaskan dengan orang-orang yang tidak mampu melakukannya seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa memberikan fidyah dengan memberi makan orang miskin. Nah, para

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Allah wa barakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Di antara nikmat agung yang Allah berikan kepada hamba adalah nikmat bisa hadir ke majlis ilmu, datang menuntut ilmu. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan buat dia. Jadi tanda, indikator Allah ingin kebaikan buat seorang hamba, yufaqihu fid din. Allah bikin orang itu memahami agama, belajar, mengkaji, dan harapan dari ilmu yang didapatkan adalah untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, malam ini tanggal berapa? Malam 26 Rajab 1447 Hijriah. Artinya tahun 1447 Hijriah itu menunjukkan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau bicara diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka 1400 berapa jam? 60. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ketika berumur 40 tahun. Lalu beliau berhijrah setelah 13 tahun dari dakwah beliau di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahun ini adalah tahun 1460 Hijriah. Sebagian umat Islam mungkin ada yang merayakan Isra dan Mi'raj. Ada di antara mereka yang berusaha untuk mengingatkan umat Islam dengan kewajiban sholat lima waktu. Padahal seharusnya kita mengingatkan orang untuk sholat itu ya setiap saat. Dan tanda peringatan sholat itu setiap hari adalah dengan dikumandangkannya azan. Itu mengingatkan semua untuk sholat. Disyariatkannya bukan di kota Mekah, tapi di kota Madinah. Setelah umat Islam, Allah beri kesempatan membangun masjid yang sebelumnya mereka nggak bisa sholat di masjid. Kalaupun sholat di Masjidil Haram akan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Akhirnya mereka sholatnya di rumah, mungkin kumpulnya di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Tapi tatkala hijrah ke kota Madinah, para sahabat mulai melaksanakan sholat berjamaah. Tapi mereka nggak tahu waktu sholatnya kapan. Mereka taunya dari melihat matahari. Kadangkala mereka datang ke masjid nunggu lama baru sholat duhur, atau kadangkala masjid sudah bubar karena belum ada panggilan azan. Terjadi hebat atau sebab dengan para sahabat untuk arah apa? Mengingatkan orang akan masuknya waktu sholat. Ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai api, ada yang berpendapat bagaimana kalau pakai buk ya, pakai lonceng, ada yang pakai seperti trompet, seperti sangkakala yang sampai hari ini digunakan oleh orang-orang Yahudi atau pakai lonceng yang sampai hari digunakan oleh orang-orang Nasor, oleh suara yang tidak bermakna. Itu suara mengingatkan, tapi gak ada maknanya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berikan mimpi kepada salah satu sahabat, maka ditetapkan azan. Panggilan itu adalah kata-kata, bukan sekedar suara tanpa makna. Itulah peringatan. Subuh diingatkan, zuhur diingatkan, asar diingatkan. Ahibati fillah, syariat Allah ini diturunkan bukan untuk mempersulit hidup manusia. Di surat Taha di ayat kedua dan ketiga, di ayat pertama Allah mengatakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini untuk membuatmu menderita, kesulitan, sengsara, tidak. Karena ada orang-orang yang beranggapan syariat ini memberatkan, membuat orang hidupnya tidak bebas. Padahal syariat datang untuk mengantarkanmu kepada kebebasan yang sebenarnya. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan. Buat siapa? Buat orang-orang yang takut. Takut dengan adanya azab. Takut dengan azab, dengan adanya siksaan yang Allah sudah ciptakan dan Allah persiapkan untuk orang-orang yang tidak taat. Jadi Al-Quran turun bukan untuk membuat orang sengsara hidupnya, tapi Allah jadikan syariat ini rahmah, kasih sayang. Oleh karena itu, setiap kita membaca surat-surat dalam Al-Quran, kita akan

mendapati bismillahirrahmanirrahim. Kecuali di surat At-Taubah. Tapi subhanallah, 114 surat itu bismillahirrahmanirrahim ada berapa? 114 surat bismillahirrahmanirrahimnya ada berapa? 100 berapa? 114. 114 yang. Walaupun ada satu surat yang tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Terus di mana yang ke-114? Di surat An-Naml ya. Anak kasih hadiah buat antum masyaallah. Kasihkan kami yang mau surat An-Naml. Ya. Di surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman kirim surat Ratu Saba di bawah surat Hudhud, ternyata wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi di surat An-Naml ada dua basmalah. Basmalah yang di awal surat, di awal setiap surat, dan basmalah dalam suratnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Allah turunkan Al-Quran sebagai rahmat, wa nur, dan cahaya yang menerangi jalan manusia, wa dalilan ilal jannah. Itu ucapan Qatadah ketika menafsirkan ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Qatadah mengatakan, tidak demi Allah Al-Quran diturunkan untuk membuatmu menderita. Walakin, akan tetapi Allah jadikan sebagai kasih sayang, cahaya, wa dalilan ilal jannah, dan sebagai petunjuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, tidak ada satupun aturan Allah dan ketentuannya kecuali ditetapkan untuk maslahat manusia. Tidak ada satupun ketetapan Allah, baik itu perintah atau larangan, melainkan untuk maslahat manusia, baik dalam rangka menjaga agamanya, atau menjaga jiwanya, atau menjaga akalnya. Kenapa khamr dilarang umpamanya? Kenapa narkoba dilarang? Dan kita lihat negara kita perang melawan narkoba. Islam sudah 1447 tahun yang lalu. Dan pelarangan itu dalam rangka menjaga agama, menjaga jiwa, dan menjaga akal. Beberapa waktu yang lalu di Jember, di mana, di Gebang, yang ada mati itu gara-gara miras ya. Iya, berapa yang mati? 4 orang. Sisanya belum mati. Iya, ada kritis katanya apa, dan yang jelas nunggu mati semuanya. Tapi di sini Allah menjaga akal manusia, menjaga agamanya, menjaga jiwanya, dan menjaga keturunannya. Kenapa Allah haramkan zina? Bagaimana ketika zina diperbolehkan? Perempuan akan punya anak, atau bapaknya siapa? Kayaknya itu bapaknya. Kenapa mirip ini sama itu? Tidak akan jelas. Bagaimana tahu-tahu antum di rumah antum mendapati laki-laki yang baru berzina dengan istri antum? Na'udzubillah min dzalik. Allah jaga kehidupan ini. Dan untuk menjaga harta. Kenapa dilarang riba? Kenapa dilarang merampok, mencuri? Dan kalau kita melihat orang-orang yang akhirnya melakukan pencurian motor, rata-rata hasil curiannya itu apa dipakai untuk bayar SPP anaknya. Cuma curan mor itu kira-kira hasilnya dipakai apa? Dipakai judol, dipakai miras, dipakai berzina. Maka subhanallah, Al-Quran dan syariat Allah turun ini benar-benar untuk kebutuhan manusia. Dan Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh antum datang ke masjid ini. Ketika dikumandangkan azan di masjid-masjid yang lalu kita mendengarkan, jangan pernah berpikir, oh Allah butuh kita datang ke masjid. La. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Fatir ayat 15, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kata Allah.

0: kalian itu yang membutuhkan Allah. Kalian fakir. Tatkala Allah bikin sumbatan di jantung antum, tatkala Allah buat yang namanya ginjal tidak berfungsi, tatkala Allah buat empedu itu enggak lagi ada fungsi, kemana kita akan pergi? Kedua mata yang Allah berikan, Allah bisa ambil. Tidak sedikit orang-orang yang hidup dapat melihat, tapi di tengah perjalanan hidupnya Allah ambil kedua mata. Jadi ingat, kita yang butuh sama Allah Subhanahuwataala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah yang maha kaya dan maha terpuji, tidak butuh dengan ibadah kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Allahu azza wa jal. Allah berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri aw dharri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan pernah mampu mencelakai aku, menimpakan bahaya kepada Allah, menimpakan musibah kepada Allah. Enggak bakalan bisa. Dan kalian juga tidak akan pernah mampu memberikan manfaat kepadaku, kata Allah Azza wa Jal. Enggak bakalan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Bumi yang kita pijak, rumah yang kita tempati, motor yang kita kendarai, berangkas yang kita isi uang di sana, tabungan-tabungan kita, milik siapa? Lillah. Milik Allah Azza wa Jalla. Kalaupun antum dikasih hak kepemilikan, sebenarnya itu hanya HGB. HGB. Hak guna bangunan. Kalau motor hak guna HGM. Hanya enggak milik, hanya memakai saja. Engkau pakai, selesai kembalikan. Dan kita melihat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Sebagian kita itu nyembelih kambing kalau akikah doang ya. Kalau enggak kurban. Nabi alaihi salatu wasallam kadang-kadang nyembelih kambing untuk dibagikan saja. Beliau nyembelih kambing dan ngomong sama Aisyah, bagikan. Akhirnya Rasulullah SAW pulang ke rumah. Beliau bertanya kepada Aisyah, "Mada baqiya?" Apa yang tersisa dari kambing kita? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Tinggal dhira', tinggal kaki depannya aja. Satu kaki depan." Ini sebuah cara pandang yang keliru. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Aisyah, baqiya kulluha illa dhira'uh. Yang tersisa semua kambing itu kecuali kaki depan. Ternyata yang disedekahkan itu yang jadi milik, itu yang milik kita. Yang kita makan jadi kotoran, selesai. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Kita yang membutuhkan. Siapa yang patuh, ya dia menyelamatkan dirinya sendiri, dan siapa yang menolak, ya dia merusak kehidupannya sendiri. Ahibati fillah. Carut marut kehidupan. Kalau tema kita hari ini, karena ini hidupmu berantakan. Kita melihat dunia secara umum. Lalu kita memandang kepada negeri kita. Yang kalau mungkin bahasa berantakan tidak tepat ya. Kepala-kepala daerah, menteri-menteri yang akhirnya harus mendekam di penjara umpamanya. Ini kalau kita bicara secara negara. Kita melihat musibah yang datang silih berganti di berbagai tempat ya. Bicara masalah sosial, politik, ekonomi, dan semuanya berusaha untuk memberikan solusi. Setiap terjadi pergantian presiden, maka presiden yang baru akan berpikir, apa solusi yang tepat? Ketika berganti gubernur, gubernur akan berpikir, dia tahu ada masalah di daerah kekuasaannya dan ingin memberikan solusi. Ketika terjadi pergantian bupati dan boleh jadi sudah berulang kali berganti, tapi kok masalah itu seakan-akan tidak berhenti. Yang ada mungkin bertambah. Anak kata dengan salah satu perwira di kepolisian, dia menyebutkan bahwasanya hampir atau seluruh penjara yang ada di Indonesia itu overload. Dan negara harus ngasih makan tuh penjahat-penjahat. Ada yang ngasih makan penjahat selama 15 tahun. Ada yang ngasih makan penjahat selama 20 tahun. Itu negara yang kasih makan. Dan dia ngatakan sebenarnya bukan negara, Ustaz. Rakyat yang memberi makan penjahat-penjahat itu. Nah, iya. Maka akhirnya ada perubahan KUHP ya. Ada KUHP juga yang dirubah. Semua berusaha untuk mencari solusi agar negeri ini tidak berantakan. Baik, itu mungkin permasalahan yang terlalu besar untuk kita bicarakan. Di rumah tangga kita, dalam kehidupan pribadi kita, kadang-kadang kita melihat masalah kita juga gak selesai-selesai gitu. Maka jangan pernah antum menyelesaikan masalah yang besar sebelum menyelesaikan masalah diri antum sendiri. Karena ada cerita seorang yang mengatakan dia ingin merubah dunia. Bertahun-tahun dia berusaha untuk memikirkan bagaimana cara merubah dunia ini supaya lebih baik. Ternyata dia gak berhasil. Akhirnya berpikir, aku akan merubah negeriku untuk menjadi lebih baik. Setelah bertahun-tahun dia gak sukses. Kemudian dia berpikir, aku akan merubah kotaku. Berusaha dia untuk merubah kotanya untuk menjadi lebih baik, tidak sukses. Akhirnya dia berusaha untuk merubah kampungnya dan kembali, tidak sukses. Lalu setelah dia agak tua, dia merasa ternyata aku harus merubah keluargaku sendiri. Tapi ternyata juga masih berantakan. Baru dia sadar, ternyata yang aku harus lakukan adalah merubah diriku sendiri. Jadi semua dimulai dari diri kita. Kemudian baru keluarga kita. Gimana antum akan menyelesaikan urusan keluargamu kalau engkau masih punya PR sama dirimu sendiri? Dan subhanallah, yang pertama dihisab pada hari kiamat itu apa? Sholat. Yang pertama dihisab itu adalah sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Dari semua amalan manusia, semuanya, yang pertama dihisab itu adalah salatnya. Engkau haji, engkau sedekah, engkau umroh, engkau puasa, engkau berzikir, engkau beristighfar, engkau menyambung silaturahim, engkau berbakti sama orang tua. Apa saja yang engkau amalkan dalam kehidupan ini, yang pertama akan dihisab salatuhu. Salat. Lalu kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Kalau sholatnya benar, maka dia telah sukses dan telah berhasil. Gak bakal berantakan hidup. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tapi kalau ternyata rusak sholat, maka dia merugi dan sengsara hidup. Fa in taqasa min faridatihi syai'. Apabila ternyata pada waktu hisab nanti sholat wajibnya ada kurang. Bicara kurang ini para ulama mendetailkan, boleh jadi jumlah sholat wajibnya yang kurang karena dia pernah tidak sholat, atau
1: sifat sholatnya yang kurang sempurna. Sholatnya kalau dihitung dia sholat selama 50 tahun, jumlah sholatnya pas. 50 tahun, kalau dia sholat sejak umur 7 tahun anggap ketika anak-anak, atau umur 10 tahun, atau umur 15 tahun ketika dia sudah baligh, itu dihitung sholatnya full. Dia gak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Tapi ternyata kurangnya bukan di jumlahnya, kurangnya di kualitas sholatnya. Maka Allah Azza wa Jalla lihat apakah hambaku ini punya sholat sunnah. Kita yang sholatnya aja sunnah sama sekali. Boleh jadi wajibnya tadi secara kuat. Ketika di sholat sunnah orang ini, ya sudah ditulis kurang, gak bisa disembuh. Yukammal biha man taqasa minal fariidhah. Maka kekurangannya itu akan dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Maka berusaha jamaah punya sholat sunnah. Dari semua perintah yang Allah tetapkan untuk hambanya, ternyata yang dilakukan rutin dalam sehari 5 waktu dilaksanakan dalam semua kondisi, mau antum sehat atau antum sakit, itu sholat 5 waktu. Antum sakit, di rumah sakit, antum sedang mau dioperasi, wajib gak sholat? Tetap wajib sholat. Kecuali antum tidak sadar. Separah apapun, orang lumpuh tidak dapat menggerakkan kedua kakinya, tidak pula dapat menggerakkan kedua tangannya, dia hanya berada di atas ranjang, apakah gugur kewajiban sholat? Tidak. Dalam kondisi perang, di medan perang, subhanallah, pada saat perang Khandaq, Umar bin Khattab itu datang, sudah masuk waktu maghrib. Dia mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ya Rasulullah, semoga Allah memenuhi perutnya orang-orang musyrikin itu dengan api," kata Umar bin Khattab. "Mereka membuat kita ketinggalan salat asar." Bayangin. Ini perang karena mereka penjagaan parit dan musuh terus menyerang. Salat khauf tidak mungkin dilakukan karena jumlah pasukan sangat sedikit. Maka subhanallah, pada waktu itu Umar sampai ketinggalan salat asar, maghrib. Ketika laporan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi ma sallayna, demi Allah kita belum ada yang sholat. Gak ada yang sholat pasukan itu yang bersama Nabi SAW. Itu satu kejadian. Kejadian lainnya, mereka sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya mencekam dan menakutkan. Itu terjadi. Tapi gak ada cerita yang meninggalkan sholat. Dalam kondisi perang pun tetap wajib sholat. Nabi juga mendoakan buat orang-orang musyrikin agar Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka dengan api. Gara-gara membuat para sahabat jadi gak bisa sholat. Tapi tadi kewajiban tidak gugur. Antum naik pesawat wajib gak sholat? Wajib. Naik kapal laut wajib sholat. Naik motor, tinggal berhenti untuk naik motor. Tapi subhanallah, dalam semua kondisi. Anda ingat dengan cerita Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini dipanggil sama Nabi SAW setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud. "Ya Abdullah," kata dia, "aku minta engkau membunuh satu orang, Khalid bin Sufyan al-Hudhr." Abdullah bin Unais ini gak punya rasa takut. Seorang

orang pemberani. Nabi tahu, maka dia utus sendirian, nggak bawa pasukan, sendirian. Di mana dia ya Rasulullah? Dia sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang kota Madinah. Dia ada di dekat Arafah sana, di Mekah sana. Mana lupa nama lembahnya itu. Sifhulia Rasulullah, tolong engkau gambarkan buat aku seperti apa orangnya. Karena enggak ada foto dulu cuma. Nah, kayak gini orang nih, kau bunuh nih orang ini. Enggak ada. Maka minta sifhulia. Karena sebelum peperangan terjadi lebih baik provokatornya dibunuh. Jadi korbannya tidak banyak gitu. Kata Nabi SAW, idza ra'aitahu, engkau kalau melihat orang ini, tajid fi nafsika kusyarira, engkau akan merinding. Kata Abdullah, ya Rasulullah, aku gak pernah takut sama orang gitu. Iya, tapi engkau kalau melihat orang ini, ka'annaka ra'aita syaitan, kau kayak ngeliat syaitan. Berangkat sendirian sampai ke tempat yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan sama Nabi Muhammad SAW, ketemu sama orang ini dan betul merinding. Abdullah bin Unais yang gak pernah takut ngelihat orang ini, betul ini orang sudah masuk. Kata Abdullah bin Unais, aku sholat sambil jalan. Sambil jalan aku sholat karena takut kehilangan waktu asar. Jadi ketika menuju kepada Khalid bin Sufyan al-Hudzal ini, aku sholat sambil jalan kaki jemaah. Aku mengisyaratkan dengan mata, kau lagi ruku, kau lagi sujud jemaah. Karena khawatir kalau dia sholat ketahuan. Kalau dia sholat boleh jadi sudah pergi orang ini. Maka dia sholat sambil berjalan supaya kita tahu kewajiban ini tidak gugur dalam semua kondisi. Dan bagaimana Abdullah bin Unais mementingkan dia sholat. Dia tidak mengatakan aku selesaikan pekerjaanku dulu. Dia gak tahu kapan selesainya pekerjaan. Dia punya tugas untuk membunuh orang ini. Kapan selesainya wallahu a'lam. Maka dia sholat. Sebagian kita kan nunda sholat, ntar lagi lah, ntar lagi, ntar selesai ini aku akan sholat. Gak selesai pekerjaan. Akhirnya ketika sudah selesai sholat, dia ngobrol sama Khalid bin Sufyan al-Hudzali. Engkau dari mana? Aku dengar katanya Abdullah bin Unais, engkau sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang orang ini. Iya betul, aku ingin bergabung sama engkau, kata dia. Oh bagus, kata dia. Akhirnya jalan, ini lagi mau bikin tenda buat ada perempuan-perempuan di sana jemaah. Sambil jalan dipotong kepalanya jemaah. Terus pulang ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, Nabi alaihissalatu melihat Abdullah bin Unais. Lalu beliau mengatakan alaihissalatu wasallam, aflah al-wajah. Ini wajah orang yang berhasil. Kan kelihatan jemaah. Aduh kalau lagi gagal kan, aduh ini wajahnya orang yang berhasil, kata Nabi SAW. Tadi ingat, sholat ini tidak ada ceritanya rukhsah ditinggalkan. Yang ada musafir punya rukhsah untuk mengqasar dan ada rukhsah untuk menjama, tapi meninggalkan enggak ada. Sakit, aku masih sakit, insyaallah nantilah kalau aku sembuh aku baru mau sholat, gitu. Lu kok yakin bisa sembuh? Ya optimis. Ya optimis. Tapi kalau engkau mati, ya semoga dimaafkan sama Allah. Enggak bisa. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat ini kewajiban yang telah ditetapkan atas umat Islam yang waktunya sudah ditetapkan. Maka ketika antum melihat hidup antum berantakan, boleh jadi masalahnya di sholat antum yang belum benar. Anda sudah sholat 5 waktu di masjid, coba perhatikan. Antum di masjid, tapi selalu masbuk. Alhamdulillah loh Ustaz, daripada gak ke masjid. Ya sudah, itu tanda berantakan sudah antum. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Sholat ini adalah poros hubungan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Rukun Islam yang kedua. Jadi kalau kita lihat sholat ini bukan sekedar ritual ya,

Ada orang berpikir yang penting saya sholat. Enggak. Ini pusat kehidupan ruhani antum sebagai hamba dengan sang pencipta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan posisi terdekat hamba dengan Tuhannya kapan? Ketika sujud. Di posisi antum merendah kepada Allah, di situ antum dekat sama Allah Azza wa Jalla. Antum seakan-akan berbisik kepada bumi, mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Antum mengatakan Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Antum seakan-akan berbisik dengan bumi, tapi Allah yang di atas arsy mendengar, dan itu posisi terdekat. Oke, kita berdoa sih enggak seperti. Bagaimana ketika antum menghadap ke kiblat di saat yang bersamaan seluruh umat manusia di muka bumi ini menghadap ke kiblat? Lalu dia mengatakan Allahu Akbar. Dia tidak sedang mengabdi kepada Ka'bah, tidak. Ka'bah hanya sebagai penentu arah buat mereka. Tapi hati mereka bersama Allah, Allahu Akbar. Bayangin nih. Surat atau satu-satunya surat yang wajib dihafal cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan surat yang paling afdol adalah Al-Fatihah. Seakan-akan semua isi Al-Quran itu terangkum di Al-Fatihah. Disebut Ummul Kitab. Pusatnya kitab itu di Al-Fatihah. Bagaimana antum memuji Allah Azza wa Jal? Dan kondisi antum sholat itu sedang berbicara dan berdialog sama Allah Azza wa Jal. Idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim asna 'alayya 'abdi, hambaku mengulangi pujiannya, sanjungannya kepadaku. Maliki yaumiddin majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Kita sedang ngobrol sama Allah. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi, ini paruan antara aku sama hambaku. Wali 'abdi ma sa'al, buat hambaku apa yang dia pinta. Lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi sayangnya tadi salat kita berantakan, kadang-kala jamaah. Kita sholat memikirkan solusi. Dan ana sendiri sama. Ya mungkin gak sama, ana lebih parah boleh jadi. Afwan kalau ana ngomong gitu. Kadangkala ana sholat, ana sedang punya masalah yang ana hendak selesaikan. Setan itu datang membuat kita berpikir. Kita berpikir kalau sholat memikirkan masalah itu akan ada solusi. Gak ada. Yang ada sholat antum tidak khusyuk. Ruku antum pun tidak jadi ruku. Karena antum memikirkan solusi apa ya Allah, kira-kira solusinya bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Padahal solusinya ketika antum mengatakan subhana rabbiyal a'la, fokus.

mana ya bayar utangnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Itu utang, apa anak harus jual aset? Ya apa? Terus dia memikirkan solusi. Enggak. Maka tadi, ingat bahwasanya sholat ini poros hubungan hamba dengan Tuhannya, tolong dijaga. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku engkau. Ahibati fillah, jangan sampai kesibukan kita dengan dunia membuat kita lupa dengan sholat. Di surat Al-Munafiqun ya, kita tahu orang-orang munafik ini paling berat untuk sholat di masjid, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Di surat Al-Munafiqun ayat 9, Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, kita bicara harta ya, kesibukan kita dengan usaha, dengan pekerjaan, dan anak-anak kalian, itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Para ulama tafsir, sebagian mereka menafsirkan an dzikrillah anis salawatil khams, tentang sholat lima waktu. Jadi itu zikir yang wajib. Zikir yang lainnya boleh sunnah, tapi zikrullah yang wajib, sholat lima waktu. Dan Allah tidak minta banyak, lima. Dari 24 jam yang diminta cuma berapa menit ya. Kalau kita sholat ke masjid lah yang laki-laki, sholatnya berapa menit? Ya mungkin 10 menit. Ya kalau antum datang pas komat 10 menit lah. Atau terlalu panjang 10 menit. Karena kita lihat banyak orang-orang itu memilih masjid. Memilih masjid dalam rangka bukan mengejar kualitas, tapi hanya mengejar sholat. Anak masjid-masjid sebelah, alhamdulillah baca, kan sah. Sahih, betul, sholatnya sah. Tapi kenapa kau gak cari masjid yang sholatnya lebih khusyuk? Yang penting anak cuma menunaikan kewajiban, karena anak setelah itu mau kerja. Oke, gak apa-apa. Artinya sudah gugur kewajibannya, tapi kualitas sholatnya belum tentu maksimal. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat, kalau tadi kita bicara sholat itu adalah poros hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jal, dan itulah zikrullah yang wajib. Yang kedua, meninggalkan sholat menyebabkan rusaknya moral dan perilaku. Tadi berbagai macam masalah yang ada, itu rusaknya moral, rusaknya karakter seseorang, perilaku orang-orang yang tidak benar umpamanya. Boleh yang saat ini masih ada di penjara, atau yang di luar penjara, yang menunggu giliran masuk penjara, yang sedang antrian karena penjaranya full. Apa yang harus dilakukan sama orang-orang gini? Maka perlu diperbaiki sholat. Bagaimana lah dia dijawab. Dia ngomong, Ustaz, kalau lihat Ustaz, orang-orang ini sholat duhurnya full di masjid Ustaz, tapi kelakuannya belum benar. Berarti sholatnya belum benar. Kalau sholat duhur di masjid, sejak zaman dulu orang-orang munafik sholat duhur di masjid. Asar di masjid, sejak dulu. Maghrib dulu. Isya sama subuh ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau bicara ibadah yang berat dilakukan, itu orang munafik akan sulit untuk mengerjakannya kecuali dalam kondisi kusala, males, ria anas, ria. Berarti sholatnya belum benar. Fawailul lil musallin alladhinahum an salatihim sahun alladhinahum yura'un. Celaka tuh orang sholat. Wa yamna'un al-ma'un. Kenapa mereka celaka sholat? Yang pertama, mereka asal-asalan sholatnya. Yang kedua, riya. Yang ketiga, tidak baik dengan manusia. Wa yamna'un al-ma'un. Tetangganya pinjem barang yang sebenarnya gak akan berkurang. Contoh pinjem selang. Kira-kira kalau selang dipinjem 5 meter, baliknya jadi berapa? Jadi

4 meter kan enggak jamaah, tetap 5 meter gitu. Tapi ada orang yang bakhil jamaah. Ada sholat itu tidak merubah perilaku dia, ada masalah sama dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ana masih ingat ya, dengan Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Antum pernah dengar beliau ya? Baik, kita dengarkan adzan dulu.

0: sholat, kata dia. Jadi pada saat dia sama kumpul sama teman-teman yang enggak benar, ketika masuk waktu sholat, ana mesti sholat, kata dia. Karena ana ingat sama pesan ibu ana gitu loh. Abahnya sudah meninggal, kata dia. Terus, kata dia, itu akhirnya dia Allah kasih taubat dia, sehingga meninggalkan pergaulan itu. Dan Allah sudah menetapkan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau salat enggak ada, seakan-akan antum berbuat itu enggak ada remnya. Syahwat sulit dikendalikan. Dosa terasa ringan, maksiat menjadi kebiasaan. Maksiat menjadi kebiasaan. Tapi ketika ada waktu salat, kemudian antum berusaha untuk salat, kebiasaan itu akan berusaha untuk ditinggalkan. Tapi tolong sholatnya yang benar ya. Jadi kalau bicara awal hidup berantakan itu, ya dari dia mulai meremehkan sholat, kemudian meninggalkan sholat berujung kepada kehidupan yang sempit ya, yang penuh dengan kegelisahan. Karena memang tubuh manusia ini tercipta dari dua. Ada unsur tanah yang butuh gizi, butuh makanan ya. Ada ruh yang Allah tiupkan di dalamnya. Yang makanan ruh ini adalah salat, zikrullah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah Azza wa Jalla di surah Taha ayat 124, setelah menyebutkan bahwasanya Allah akan turunkan peringatan dan petunjuk, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara hidupnya, wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Dan mengingat, puncak dari mengingat Allah adalah salat itu sendiri, rukun Islam. Kalau bicara puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali, zakat, ya kalau sudah sampai nisabnya setahun sekali atau pada waktu panen, sholat tiap hari 5 kali. Maka barang siapa yang berpaling dari mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, ya sudah berantakan hidup. Dia akan hidup menderita. Bukan berarti dia miskin ya, boleh jadi kaya, tapi hatinya gelisah. Hidup penuh dengan konflik, tidak tenang meski bergelimang harta. Ini menjadi hal yang perlu kita renungkan bersama. Kita punya masalah, ada kondisi berantakan, ya sholat. Dan kalau bicara meninggalkan sholat, ini ciri-ciri kehancuran generasi. Generasi yang rusak itu yang gak sholat. Kalau sudah gak sholat, dia akan mengikuti syahwat. Allah berfirman di surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, maka datanglah setelah mereka satu generasi. Ini setelah generasi para nabi, hamba-hamba Allah yang soleh. Apa kriteria generasi ini? أَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ. Dua, mereka menyia-nyiakan sholat. Baik menyia-nyiakan dengan meninggalkan sholat secara total, atau mereka sholatnya asal-asalan. Adha'us sholat, mereka tidak mendirikan sholat. Dampaknya apa? Wattaba'us syahawati, dan mereka mengikuti syahwat. Yang tadi seharusnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, gara-gara mereka menyia-nyiakan sholat, mereka akan mengikuti syahwat. Kalau syahwat sudah jadi pemandunya, guide-nya itu syahwat. Kalau antum berangkat wisata ke Bali atau kemana lah, terus yang menjadi pemandu antum itu syahwat, kira-kira diantarkan kemana? Diantarkan ke tempat-tempat yang baik? Tidak. Lalu kata Allah, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan menemui ghayya, Koya ini boleh jadi bermakna kesesatan. Dan di antara para ulama ada yang menafsirkan ghaya, beberapa riwayat dari para sahabat yang mengatakan bahwasanya ghaya itu adalah wadin fi jahannam, lembah di neraka, min qayhin ba'idil qar khabithit ta'am. Lembah ini sangat dalam. Jadi dasarnya itu sangat dalam sekali, rasanya sangat busuk. Akan dilemparkan ke tempat itu siapa? Orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Kapan dia mengikuti syahwatnya? Ketika menyia-nyiakan sholat. Antum rasakanlah. Antum rasakan. Ketika antum sholat sudah tidak sempurna. Posisinya antum akan mudah mengikuti syahwat. Sholat sudah enggak khusyuk. Tadi sholat ya masbuk. Yang awalnya sering sholat ke masjid, tahu-tahu sholatnya di rumah. Ya kan tetap sah Ustaz. Oh iya. Tapi di masjid antum dapat 27. Di masjid setiap langkah antum jadi pahala, jadi penghapusan dosa, diangkat derajat. Nabi aja sallallahu alaihi wasallam hampir-hampir membakar rumah orang-orang yang enggak jamaah ke masjid. Kalau bukan karena ada wanita dan anak-anak udah dibakar tuh. Maka tolong perhatikan sholat. Pokoknya kalau antum sholatnya benar, yakin urusan antum gak berantakan. Kalau antum mengatakan ana sholat 5 waktu di masjid, belum tentu benar. Yang tahu dengan kualitas sholat antum dari antum. Orang tahu, oh fulan masya Allah Ustaz, 5 waktu di masjid Ustaz, belum azan sudah di masjid, jamaah pada pulang semua, dia belum pulang. Kenapa? Mikiri utang masih. Belum pulang dia mama seperti itu. Arti ada masalah dia. Boleh jadi sholatnya mikirin utang. Sholatnya pun dia sedang memikirkan utang. Nah, kemudian meninggalkan sholat ini termasuk pembeda antara iman dan kekafiran. Jadi kalau bicara dosa besar, di antara dosa zina, minum, macam-macam itu jamaah, sholat ini, orang kalau meninggalkan sholat, keislamannya diragukan. Ada sebagian mengatakan muslim, ada yang mengatakan sudah keluar dari Islam, dia diminta untuk bertobat. Kalau tidak mau tobat, dipenggal kepalanya, murtad. Dalam mazhab Syafi'i enggak, dibunuh tapi tidak murtad, baik hukuman saja buat dia. Dan yang jelas kalau antum enggak sholat atau sholatnya berantakan, maka akan hilang berkah dalam kehidupan kita. Rumah tangga antum, kehidupan usaha dan kerjaan antum. Tapi kalau orang jaga sholat, apapun masalahnya, insya Allah bisa dikontrol. Sholat ini mengajarin kita disiplin. Waktunya ditetapkan. Sebelum waktu, umpamanya antum ana mau sholat duhur Ustaz, insya Allah besok jam 10 Ustaz. Supaya apa? Supaya termasuk orang yang mensegerakan sholat, pahalnya lebih banyak. Enggak bisa. Antum mau sholat jam 10 enggak diterima. Sholat duhur jam 4 enggak diterima. Waktunya sudah ditetapkan. Ana kayaknya sholat subuh besok. Mulai besok ana sholat subuh insya Allah 7 rakaat. Oh, kenapa kata dia? Ana banyak dosanya Ustaz. Ditambah dosa lagi antum 7 rakaat. Karena sholat sudah ditetapkan. Barakallahu fiik. Jadi ahibati fillah, jangan pernah memutuskan hubungan sama Allah. Ingat ketika antum tidak sholat, antum memutuskan hubungan sama Allah Azza wa Jal. Antum mengundang kegelisahan dalam hidup antum. Antum sedang menghancurkan rumah yang antum bangun. Tadi bahasanya, hidup antum akan berantakan. Tapi kalau sholatnya benar, semuanya benar. Ingat, bicara sholatnya benar itu bukan hanya bicara jumlahnya yang benar, bukan hanya pelaksanaannya di masjid, tapi bagaimana kita menghadirkan ruh dalam sholat itu dengan kekhusyuan itu sendiri. Barakallahu fikum. Taib, ini ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum WRWB. Maaf Ustaz, izin bertanya. Antum kalau jawab kayak apa? Waalaikumsalam. WRWB juga gitu jemaah. Ini jangan terlalu bakhil lah jemaah. Doa itu jangan disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya beda ketika antum menulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tulisan antum nanti ditimbang di mizan pada hari kiamat, berbeda dengan tulisan Assalamualaikum WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbeda dengan WRWB. Maka tolong ketika antum menulis, ingat dengan mizan, karena akan ditimbang apa yang antum sedang tulis. Maaf Ustaz, izin bertanya, gimana biar kita cepat umroh? Minta tutorialnya agar cepat umroh. Ya berangkat aja antum. Kalau cepat umroh ini kita tahu, ibadah umroh dan haji ini hanya untuk yang mampu. Antum bisa mendapatkan pahala umroh dan haji tanpa ke Mekah. Sholat subuh, duduk, berzikir sampai matahari terbit, kemudian sholat dua rakaat, udah dapat pahala umroh dan haji yang sempurna. Itu kalau bicara pahala. Tapi kalau antum bicara, anak ingin umroh Ustaz, anak ingin ke Mekah, anak ingin melaksanakan tawaf di Baitullah, anak ingin sa'i di sana, bagaimana supaya bisa cepat ke sana? Ya antum nabung. Nabung. Jangan berpikir seperti orang-orang yang ikut judol, kalau menang nanti saya mau umroh. Enggak jamaah. Karena ada orang-orang yang kayak gitu jamaah. Dia berpikir nanti saya mau umroh Ustaz, kalau menang gitu kan. Enggak. Jadi antum nabung, niat, dan semoga Allah mudahkan. Sambil terus berdoa ya. Dan anda doakan yang belum bisa berangkat umroh, segera umroh jamaah. Bismillah. Afwan Ustaz, izin bertanya. Qadarullah, bulan ini saya terkena efisiensi karyawan di kantor. Awal saya bekerja di perbankan sama 10 tahun. Lalu saya hijrah dan membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Dan beberapa barang terjual untuk kebutuhan hidup, karena penghasilan dari toko tidak cukup untuk biaya pendidikan dan rumah tangga. Lalu saya mendapat pekerjaan lagi di lembaga sosial. Harapan saya bisa bekerja sambil belajar untuk tabungan akhirat. Dan di tahun ini saya terdampak efisiensi karyawan sehingga harus diberhentikan. Pertanyaan saya, apakah ini merupakan dampak dari dosa-dosa saya di masa lalu dan keputusan-keputusan yang tanpa dipikir dan menyebabkan hidup saya berantakan? Mohon nasihatnya dan pencerahan Ustaz. Iya, yang pertama Anda minta maaf sebelumnya buat teman-teman yang tatkala dia punya masalah, dia berpikir ini gara-gara masa lalu. Boleh jadi gara-gara masa lalu, tapi boleh jadi karena dosa antum hari ini. Jangan pernah berpikir antum sudah selesai. Sejak ana hijrah, ana sudah gak pernah berbuat dosa Ustaz. Jadi kalau ada masalah, dosa masa lalu. Masalah dosa masa lalu. Ini menunjukkan ada ujub di diri antum. Seakan-akan antum udah gak berbuat dosa lagi gitu. Iya, maksudnya anak gak berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil masih terus-terusan Ustaz. Iya. Dosa kecil ini kalau terus-terusan dilakukan jadi besar. Maka apa yang antum alami, antum harus meyakini itu terjadi karena takdir Allah Azza wa Jalla. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah dicatat antum akan diberhentikan. Sudah ada. Tatkala antum diberhentikan, apa yang seharusnya antum katakan? Inna lillah. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu katakan, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha. Dan berikan kepada aku ganti yang lebih baik. Ketika antum kena musibah, baca itu. Baik, yang kedua, bicara rizki. Ingat, rezeki antum bukan di tempat kerja itu. Rezeki antum ada di langit. Di antara yang membuka pintu langit adalah beristighfar. Orang itu banyak berpikir, ya harus bekerja, bekerja. Iya. Tapi tidak semuanya harus bekerja. Berapa banyak orang yang dapat rezeki, gak kerja. Iya Ustaz, dia dapat warisan. Ya Alhamdulillah.
1: Loh, iya mah. Ada kan orang enggak kerja.
0: Ana masih ingat di Surabaya pas Sidoarjo. Ada anak SMA aja. Tahu-tahu dia dapat kiriman di rekeningnya 475 miliar. Anak SMA, sudah kerja apa belum?
1: Belum.
0: Ternyata bapaknya mati. Dan itu pembagian warisan. Tapi setelah ditransfer itu langsung rekeningnya diblokir sama bank. Ini apa ini?
1: Sahih.
0: Tapi tadi ketika kita berpikir rezeki itu dengan bekerja saja, enggak. Bekerja salah satu sebab mendapatkan rezeki. Di antara pintu rezeki itu adalah bertobat dan beristighfar. Nabi Nuh ketika berkata kepada kaumnya alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwal. Allah akan kasih buat kalian amwal, harta. Wa banin, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan buatkan untuk kalian sungai-sungai, kebun-kebun.
1: Istighfar.
0: Maka tadi buat teman-teman yang punya masalah, selesai sholat, duduk istighfar. Ada istighfar setelah sholat yang 3 kali, ada istighfar umum. Antum duduk. Dan usahakan antum punya waktu istighfar. Yang duduk istighfar, enggak, saya istighfarnya sambil jalan, enggak apa-apa. Sambil jalan, sambil nyapu, tapi antum perlu punya waktu yang menghayati istighfar antum. Bagaimana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma menghitung, atau sahabat yang lainnya juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali ya.
1: Sekali duduk. Antum coba. Lakukan itu.
0: Dan Nabi alaihi salatu wasalam kalau sudah mengamalkan sesuatu, beliau akan jaga itu amalan. Idza amila amalan athbata. Dan kita jawab di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM. Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da' daridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar ya agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma sholat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Nuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, kemudian di zaman Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ini terjadi dalam satu masa. Ya. Munculnya, turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, turun di zaman Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal juga di satu masa. Ya. Dan ini terjadi menjelang tibanya hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat, atau tanda-tanda hari kiamat termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya, ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat. Ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badu ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka bertanya terkadang aneh-aneh seperti kapan hari kiamat, ya. Mereka tanya terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya. Enggak enak segan sama ustaz. Tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau dia nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, wa madza a'dadta laha, dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ini yang paling penting, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'adatul laha bikathratis siyami wala salati wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak, wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbun nabi wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum wa illa ma'amal bimithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak, meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut. Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau mukaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fa akhbirni anis saah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepada aku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah sallallahu berkata, mal mas'ulu anha bi a'lama minasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antali dal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antar luhufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba, mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat, semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat, namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu taala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut At-Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin
1: pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 atau 7? Benar ya, sudah 8 ya. 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti, imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau bersalah, salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama, lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Dalilnya lemah, ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aku Musa akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Pagi, sore atau malam kita enggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, Bu'ithu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada da'i mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi juga tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh ulama menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang gunung-gunung. Katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian. Dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Bertakwalah engkau, ya, berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat walafiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit. Ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan, wa qad udkhilat ajzaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, enggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit, jadi dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit, malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia sholatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini, teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu', hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat, maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi ya. Dan ingat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat tatkala disebut oleh Nabi bukan berarti semuanya tercela, tidak. Rasulullah SAW hanya menggambarkan akan terjadi begini sebelum hari kiamat. Bukan berarti seluruh tanda hari kiamat itu tercela, tidak. Karena di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi terakhir. Rasulullah SAW mengatakan buistu ana wa hataini kasaa, aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya terbelahnya bulan. Iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Ya. Contohnya, fushul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela, dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, dua orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. Tiga orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, atau membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang badu-badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing, itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya ya. Adapun di tanah air kita banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya ya. Ada saya kenal seorang Masya Allah, pernah jadi tukang becak, pernah jadi tukang batu, sampai cerita matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja jadi tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat, sampai akhirnya tidak bisa melihat 2 hari. Dia mau bayar, waktu itu biaya pembayaran 60 ribu atau 100 ribu, dia gak punya uang. Akhirnya dia sakit tidak bisa melihat, ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri kemudian berobat. Sekarang dia ini Masya Allah ya, bangun masjid ya, sampai puluhan miliar sendirian ya. Ngumrohkan orang banyak ya, Masya Allah ya. Ada orang seperti itu, dulunya tukang apa? Tukang becak ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat ya, kalau sudah terjadi maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbukan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya dabbah. Ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang aneh, yang luar biasa bengis. Ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang, inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu, terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku, judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan, bukunya pernah saya pernah buku, sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan, kita enggak pernah belajar agama, baca wah sudah muncul, waduh gimana ini? Repot ini kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Kribo, okay, kribo. Hitam benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi Sai Baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal apa? Boleh keribunya sama, berarti tidak semua orang keribu itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan. Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Orang ketakutan itu baca buku itu. Ya. Gimana ini? Sudah orang gelisah, ini gimana Dajjal? Ya. Dia hebat, macam-macam, bisa inilah, bisa anu, bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, sudah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi, menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya enggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya. Bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana orang Indonesia ngaku Imam Mahdi salat Id hari kedua kalau enggak salah di Mekah. Imam Mahdi, ngaku Imam Mahdi ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. kalau enggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibaiat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram. Tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi. Mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si Fulan. Datang setan buat si ini Fulan mimpi, ini mimpi, si Fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si Fulan ini siapa? Imam? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut, ya. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Syibil, saya agak lupa, tapi Syekh Syibil, bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Imam Mahdi. Orang-orang membaiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Musal Abad, kata Syekh Abdul Musal Abad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, enggak mungkin kalah. Enggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin sholat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin, yang rajin sholat, penampilan-penampilan islami, terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya, penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Kebelah mana? Di YouTube. Bukan, itu air hujan.

ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan. Yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya, air buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang gitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat. Sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan, akan berperang tiga pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada pangeran Salman, pangeran Mugrin, pangeran ini, pangeran anu. Dan sekarang mereka sedang bertengkar memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustaz, benarkah ini? Saya bilang, tidak semua ada bendera hitam, berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam, bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri, kemudian ngepasin, kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya. Firanda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar-sekedar apa? Cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada, ini kebohongan. Ini hadis seperti disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi, kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan hati-hati seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang, padahal tidak pas, padahal tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini, mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada yang mengatakan Dajjal juga tidak ada, hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, ngapain turun? Ya. Hadisnya padahal hadisnya mutawatir, hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur, ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, taken kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan sang pendongeng Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Dan ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas secara singkat karena waktunya tidak mungkin kita bahas satu persatu, ya. Ya, saya pernah mengisi kajian Imam Mahdi satu pengajian sendiri. Dajjal tentang satu pengajian tersendiri, ya. Enggak mungkin kita bahas sampai asar enggak selesai. Kalau kita bahas secara apa? Antum kuat enggak duduk sampai asar? Saya enggak kuat. Baik. Kita akan bahas, ya, tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat kata para ulama 10 berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar muncul bertemu dengan kami dan kami sedang berdiskusi. "Wa ma tadzakarun?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang

sedang kalian diskusikan? Qalu nadhkuru sa'ah, kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, innaha lan takuma hatta tarawna qablah asyara ayat. Hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut, dukhon, adanya asap. Wa dajjal, adanya dajjal. Wa dabba, adanya hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Wa tulu'u syams min maghribiha, dan matahari terbit dari barat. Wa nuzulu Isa bin Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa ya'juj dan ma'juj, dan adanya ya'juj dan ma'juj. Kemudian yang ketiga sisanya, thalathatu khusufin, ada tiga gempa yang luar biasa, atau tiga longsor yang luar biasa. Khasfun bil masyrik, yaitu gempa di daerah timur. Wa khasfun bil maghrib, di daerah barat. Wa khasfun bil jaziratil Arab, dan terjadi gempa dan longsor luar biasa di jazirah Arab. Yang terakhir, narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Ada api yang keluar dari Yaman, kemudian menolak manusia, mendorong manusia menuju ke tempat mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ya. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan secara umum para ulama khilaf tentang mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Isa, Nabi Isa AS turun, itu satu masa. Di satu masa. Wallahualam, setelahnya baru kemudian matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat, baru muncullah hewan. Iman. Tapi tidak bermanfaat lagi iman mereka. Dan terakhir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara manusia turun dari langit. Aneh. Tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari... Karena... dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya. Bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan ada kalau ada orang Imam Mahdi. Di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir. Ya. Yang bayat, yang tidak percaya silakan, kata dia. Pokoknya dia mau bayat silakan bayat, ya. Dan banyak sekali orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong, ke Irian, ada petugas ABK bilang, Ustaz, tidur aja di kelas, saya di ekonomi. Enggak lah, enggak boleh lah. Enggak apa-apa Ustaz, kalau ada orang-orang yang ini, da'i kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas. Imam Mahdi, yang lebih hebat saya ketemu orang ngaku sebagai Nabi, itu lebih hebat lagi. Ceramah di musola di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama, namun saya sembunyikan. Saatnya sekarang saya berdakwah. Ya Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan, berdakwahlah wahai Rasulullah. Sekarang saatnya saya berdakwah. Tampang sudah tidak ada tampang Nabi, model amburadul. Hampir-hampir saya jadi sahabat Nabi, tapi nabinya Nabi palsu. Nggak tahu Nabi itu sekarang kemana, saya nggak tahu kemana dia. Tapi saya sempat ketemu di kapal Nabi tersebut, ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai Nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai Nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai Nabi, ada yang benerin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai Nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai Nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya, ya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa, maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima. Karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang kita bilang waktunya enggak tepat. Masih miskin Indonesia, ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalau nanti Imam Mahdi harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan, yuwati'u ismuhu ismi, wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait.

dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah, kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Husain. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al Askar. Muhammad bin Hasan Al Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam keenam kalau tidak salah, punya anak ya. Dua, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? Satu. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiahnya yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya Jaluddin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir, Imam Mahdi mereka, yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab, dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Ya, umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus ahlul bait. Ya, ini menunjukkan ahlul bait terjaga sampai hari kiamat akan ada ahlul bait sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha. Bahwasanya ajlal jabha itu ini apa namanya? Kata orang ini botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Mahdi. Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan ya ketatilu indakan zikum salasatun, akan terjadi peperangan tiga orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah, terjadi pertentangan di antara tiga pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah, ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. Tiga orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum, kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari tiga anak tersebut. Bertengkar akhirnya yang menang satu. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu ar-rayatu sud min qibalil masyriq, kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun, maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian, tidak pernah ada suatu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fa idza raaitumuhu fabai'uhu, kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini maka bai'atlah kepada dia. Walau habwan ala salji, meskipun harus merangkak di atas salju. Fa innahu khalifatullahil mahdi, karena dialah al-imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa? Suriah. Dari Irak. Dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini. Padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam, tapi mereka bukan Imam Mahdi. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Ini tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumul Mahdi, ta'al salli bina." Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak sholat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak sholat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al sholli bina, wahai Isa, Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, sholatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din, takrimatullahi hadihil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang, sekarang dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja.
tidak perlu dari yang lain.

0: Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam solat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak pakai hukum Nabi Isa, tidak. Tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah sallam. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya yaitu Dajjal. Dajjal. Masih ada waktu kah? Masih ya. Seperempat jam lagi selesai baru tanya jawab. Hah? Jangan lama-lama ya. Saya ada pengajian lagi habis ini. Baik. Yang ciri di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjalun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam solat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masjid Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masjid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu Dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian di antaranya, karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan ya? Dia ada keperluan, dia pergi ke dukun zaman jahiliyah. Ustaz, saya ke dukun. Terus waktu saya lupa dia ada keperluan apa, tapi dukun tersebut kasih syarat, kalau kau mau berhasil maka carilah ikan 100 jenis bawa ke sini. 100 jenis. Kita sebut aja, kita enggak hafal, coba ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang, ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 saja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya mungkin barang hilang sekali dua kali, sisanya enggak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam, ahli ngeramal dan macam-macamnya. Begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun enggak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan, ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak. Mungkin kalau di sensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100 ribu lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola Piala Dunia enggak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya enggak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal-Dajjal kecil sekarang. Dukun-dukun. Yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib Dajjal disebutkan ciri-cirinya, ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masih Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh, yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian keribo, hitam ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, inna rabbakum laisa bi'awar. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna dajjal a'war, adapun dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan, tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya. Ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa dajjal tersebut. Dan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terpedaya dengan dajjal, terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan dajjal. Jadi matanya buta satu. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam, cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca, meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang mengatulisannya kafir, ada yang mengatakan kaf fa ra. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya dajjal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, laisa baladun illa sayatuhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Yang tidak diinjak oleh Dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk tidak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosternya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh Dajjal istananya Muhammad maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah Dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh Dajjal, termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwasanya Dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Yaumun kasyahr, satu hari berikutnya hari kedua seperti sebulan. Yaumun kajum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasair ayyamihi ka ayyamikum, sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat waktu mendengar hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu yang satu hari seperti setahun, artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. Diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian ya Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat
1: siang selama 6 bulan. Bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu Dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi Dajjal selama setahun bisa kemana-mana, bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah, selamat insya Allah. Ya. Tapi kalau tinggal di kebun jeruk, tidak selamat. Akan datang oleh Dajjal. Akan datang oleh Dajjal. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wahai samau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Waya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbukan tumbuhan langsung bisa tumbuh, luar biasa. Hebat Dajjal, ya. Kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak, orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan, ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api. Dia bawa air, kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk. Karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya, akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku Nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh, ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan, padahal dia berkaitan dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa enggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal, jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Taib hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala muncul Dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turunlah Nabi Isa di masa munculnya Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal tersebut karena tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya.

0: Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu. Ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini, Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun di negeri Syam. Dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, dia turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza ta'ta'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air. Seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalu'lu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti seperti apa namanya mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya kata para ulama ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum wa ma qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itu yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilai. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan, wallahualam, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai di daerah Palestina. Kemudian Nabi Isa memegang hirbah semacam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, apa, dengan herbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa. Untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah keluarkan, mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya. Dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk bolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, ngebor, ngebor, ngebor. Setiap mereka ngebor, ketutup lagi. Setiap dibor, tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun, maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Dengan jumlah yang begitu banyak, mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan, mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang awal lewat, akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis. Satu apa? Satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan, yang layadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka. Sembunyilah engkau. Maka Nabi Isa alaihissalam membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, qad intahayna min ahlil ardi. Kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi. Tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun, kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah yang buat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ular, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, sampai puncak kerusakan, enggak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan. Akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj, manusia, dari keturunan anak Adam, ya, dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang Cina juga banyak yang muslim, ya. Teman-teman saya di Madinah juga orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina si Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya ekoproekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, dan ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikian hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut. Dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang, zaman penuh fitnah. Fitnah dalam segala hal. Fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor, fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana, fitnah internet, ya. Ya, sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam. Ya. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepadaku. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut. Sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa solat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah-fitnah yang terkadang bukan bidangnya, tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar, semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik. Terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh, dekatkan diri kepada Allah, sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita banyak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cuma penasaran saja, apakah benar ada namanya pohon Garfat yang katanya itulah tempat berlindungnya Dajjal? Dan konon sekarang orang-orang Yahudi itu sekarang lagi mengembangbiakan apa pohon Garfat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam talabat. Saya dengar juga begitu, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menanam pohon gorkot. Dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi. Menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud, ya, min Khurasan. Tatkala muncul Dajjal, akan muncul 70 ribu orang Yahudi dari Khurasan ikut Dajjal tersebut. Bukan cuma di Palestina, ada Dajjal, ada Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di tempat-tempat yang lain. Di antaranya Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di daerah Iran, di Khurasan. Oleh karenanya akan muncul, tatkala muncul Dajjal, kata Nabi, Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, akan ada 70 orang Yahudi. Khurasan sekarang di Iran akan ikut apa? Yahudi. Sehingga terjadi peperangan besar-besar antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar, ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon, kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya muslim, wahai muslim, wahai hamba Allah, ta'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali syajaratul gorkot, kecuali pohon gorkot, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuhlah. Batu berbicara, kecuali pohon gorkot yang akan melindungi apa? Yahudi. Jadi mungkin mereka meyakini juga, sehingga mereka menanam apa? Pohon gorkot tersebut. Wallah alam bisawab.
1: Ya, jelas-jelas. Silakan. Tadi siapa yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat? Yang itu contohnya Rasul mengatakan kita akan berperang di belakang Imam Mahdi dengan pedang-pedang kita, dengan anak panah kita, dengan kuda. Sedangkan zaman sekarang peperangan sudah lebih canggih lagi. Meskipun ada pusat-pusat yang mengatakan bahwasanya akan terjadi lagi, kita kembali ke zaman dahulu.
0: Wallah alam bisa. Ada dua tafsiran, wallah alam, yang saya tahu tentang hadis ini. Kita tafsirkan secara zahirnya, bahwasanya peperangan benar di ujung-ujungnya, mungkin di zaman kemudian minyak sudah habis, tidak lagi bisa buat apa senjata, sehingga kembali kepada benda-benda yang biasa, yang manual, ya, kuda, kemudian apa, pedang dan yang lainnya. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang akal mereka tidak sampai pada senjata-senjata tersebut. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan pedang, kuda itu hanya perwakilan, bahwasanya akan ada peperangan dengan menggunakan apa, senjata yang hebat, tapi ini perwakilan, ya. Perwakilan, karena tidak akan sampai kepada sahabat. Rasulullah SAW bilang ada bom, ada nggak akan sampai zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Jadi itu hanya sekedar perwakilan akan ada peperangan hebat. Wallah alam bisawab.
1: Ya. Terima kasih. Ustaz, ada hadis yang berbunyi bahwa di akhir zaman ketika timbul fitnah, maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini?
0: Itu hadis, ya, berkaitan tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tatkala terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tahu benar, kita berusaha untuk mendukung. Tapi kalau terjadi suatu perkara yang kita tidak jelas benar atau tidak, itu fitnah menurut kita, ya. Oleh karena tatkala terjadi pertikaian, misalnya antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kebanyakan para sahabat, bahkan ribuan sahabat tidak ikut-ikutan. Hanya segelintir sahabat kecil yang menurut mereka Ali yang benar, satu mengatakan Muawiyah yang benar, sehingga terjerumus dalam apa? Fitnah. Kebanyakan sahabat menjauh. Mereka tidak mau, karena mereka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita akan berapa masalah-masalah seperti itu? Masalah berita sana, berita sini, berita gini. Kalau kita bukan bidangnya, itu bukan bidang kita. Kita ngomong pun enggak ada yang dengar, mending kita menjauh. Maksudnya, itu kinayah dari Nabi. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya tahan diri. Semakin, karena fitnah itu membuat orang suka berkomentar. Membuat orang suka apa? Nimbrung. Nah, sekarang Anda ada apapun, Anda komentar atau tidak? Komentar, apalagi yang punya Facebook, pasti banyak berita ini, berita yang suka nonton berita, pasti komentar. Apapun yang terjadi, tidak mungkin Anda diam-diam baca, tidak mungkin. Pasti bilang goblok, apalah, banyak komentar pasti, tidak mungkin diam-diam. Padahal semua komentar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau ada fitnah yang bukan urusan kita, ingat tadi kata Nabi, sibukkanlah dengan privasimu. Kalau bukan urusan kita, maka beda kalau Anda pakar politik, Anda harus tahu. Anda bisnismen, Anda harus tahu perkembangan ekonomi. Tidak apa-apa, Anda tahu tentang masalah gitu. Tapi kalau ente ternyata misalnya tidak, bukan pakar ekonomi, mungkin jualan kue, mungkin punya bengkel apa, enggak ada hubungannya dengan berita tersebut, sudahlah enggak usah. Mending ngurus istri, ngurus anak-anak, itu lebih terbaik. Karena kalau kita tersibuk dengan fitnah, waktu tersita, benar. Waktu tersita. Kapan baca Quran? Enggak sempat. Baca Quran enggak sempat, Quran satu hari enggak dibuka. Terus bagaimana mau bahagia? Isi hati penuh dengan berita ini, berita anu, berita ini. Berita artis, berita penjahat, berita polisi, berita ustaz, banyak berita. Akhirnya pas space memorinya habis. Enggak sempat. Kapan, jangankan mau hafal Quran, baca aja enggak sempat, gimana mau baca? Gimana mau hafal? Ustaz, kita hafal Quran susah, ustaz. Sering lupa, iya. Iya, kalau banyak hafalan banyak lupa. Sedikit hafalan sedikit lupa, enggak punya hafalan enggak pernah lupa. Baik, ada lagi yang bertanya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makanya kalau beritanya seperti berita Rohingya, Palestina, berita Syria, nah, kalau itu kita menyikapinya bagaimana?
0: Nah, itu berarti umat Islam sedang didolimi. Itu bukan fitnah, itu kesibukan yang benar. Kita berusaha misalnya mengumpulkan dana. Kita tahu tentang kondisi saudara kita yang sedang dibunuh, kita berdoa. Minimal kalau kita enggak punya dana, berdoa. Jangan pelit dengan apa? Doa. Paling tidak kita menunjukkan pedulian kita, yaitu bagus seperti itu. Mau saya, nah fitnah itu suatu yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya. Fitnah syahwat, berita ini, beritanya bertubrukan, bilang begini, hukumnya begini, ribut, mending dijauhi. Tapi kalau ada saudara kita dibunuh, kita bantu, ya itu baik, itu benar. Ada gempa di Aceh, kita tahu, ada yang kasih tahu, kita berusaha bagaimana bisa membantu, itu kegiatan yang benar. Sibukkan diri dengan seperti itu yang benar seperti itu. Jangan sibukkan tentang berita ini, artis ini dicerai, suaminya nuntut, kemudian ngapain? Habisin seperti itu. Kecuali misalnya ada artis dicerai, kemudian dia nuntut, kemudian ada harta gono gini. Ada orang ikut terus beritanya, sidang pertama, sidang kedua. Itu bukan urusan ente. Kecuali ente sudah siap-siap kalau dia dicerai, saya nikahi artis ini. Enggak apa-apa ikuti beritanya. Tapi kalau sudah awal pasti tidak laku, ya enggak usah ikut beritanya, ngapain? Apa faedahnya? Tapi kalau berita Rohingya, berita saudara-saudara kita dibunuh, enggak apa, kita perlu mendoakan mereka, perlu memotivasi untuk apa? Untuk memberi bantuan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kajian kita pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, dengan senantiasa kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau yang telah berjuang dan berkorban dan telah memotivasi untuk generasi muda mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan, ya, dan telah memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi muda dalam beberapa sabda beliau. Terima kasih banyak juga pada takmir masjid yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Mengingat singkatnya waktu dan materi ini sebetulnya agak panjang, jadi pertama generasi muda, melihat fenomena yang ada di sekarang ini bahwa generasi muda adalah kondisinya sangat memprihatinkan, secara khusus adalah generasi muda Islam, di mana bangsa kita menghadapi tantangan cukup berat. Tetapi kita lihat tameng yang akan membentengi, yang akan memperbaiki bangsa ini justru lalai dari tantangan-tantangan itu dan lalai dari mempersiapkan diri mereka. Maka di dalam materi ini ada beberapa pesan-pesan nanti yang mungkin bisa berguna untuk kita bersama. Ya, pertama, tujuan bahan kita adalah membahas masalah ini adalah sebagai untian nasihat pada generasi muda Islam, kemudian kepada orang tua mereka, ya, kemudian juga kepada tenaga pendidik, guru, dosen, ya, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang biasa ada, apakah itu nama organisasi yang bentuk berada di institusi BEM, HMI, atau bermacam-macam bentuk organisasi pemuda, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga lain berkepentingan dalam membina generasi muda, secara khusus lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Tadi kita lihat berapa tantangan beratnya generasi muda kita saat sekarang ini, ada berapa tantangan. Pertama adalah yaitu media informasi. Media informasi menjajakan, menjual dan menawarkan berbagai macam bentuk informasi. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi yang sangat dominan pengaruhi kehidupan generasi muda kita adalah negatifnya. Utama adalah masalah lemba pergaulan bebas. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bangsa kita. Sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Tidak sedikit berita di TV, di koran, media-media lainnya, baik media online maupun yang dibaca, maupun ditonton, maupun didengar, betapa pergaulan anak-anak didik bukan hanya di tingkat SD, tapi di tingkat TK. Coba antum bayangkan, yang dahulu kita tidak bayangkan betapa sekarang anak SD pun banyak yang hamil. Anak SMP, ya, sudah antum tahu mungkin media informasi bagaimana berani di hadapan teman-temannya di sekolah, bahkan di SMA, yang mulai dari kasus-kasus yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dah. Ya, antum klik saja sekarang pergaulan bebas itu keluar berapa banyaknya, sangat mengerikan sekali. Ya, bahkan bukan hanya pendidik, bahkan guru-guru sendiri pun berbuat yang luar biasa. Gitu. Jadi ancaman generasi muda kita luar biasa sebetulnya kita perhatikan. Ini di segi pergaulan bebas dan sikap bebas. Ini wallah tidak terbayang oleh kita bagaimana bentuknya. Antum mendengar bagaimana di SMP, di SMA, ya. Bahkan ada setelah lulus mereka justru pesta seks itu biasa di sebagian tempat di negara Indonesia ini, untuk di sebagian kota. Ketika lulus mereka justru berpesta seks dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Tantangan cukup luar biasa. Baik bagi generasi muda, baik bagi orang tua, baik lembaga-lembaga pendidik yang punya perhatian terhadap generasi muda kita. Ini dulu. luar biasa. Ya, anak SD dan seterusnya. Kalau kita lihat, bukan hanya di situ. Ya, sekarang isu yang paling santai adalah penutupan porsi sushi, yaitu Dolly. Antum tahu nggak bagaimana pengaruhnya? Yaitu pelacur itu terhadap generasi muda. Antum tahu nggak? Berapa minggu yang lalu, saya sempat satu bis, satu tempat, ya, bareng di samping saya ada seorang, termasuk orang berpendidikan, beliau bekerja sebuah lembaga negara. Berbincang-bincang kami bicara masalah keadaan bangsa ini. Sampailah pada masalah yaitu dekadensi moral dan hancurnya moral bangsa ini bukan hanya di sisi. Ya, antum lihatlah dimulai dari tingkat yang paling pucuk sampai yang paling urat lah gitu istilahnya, ya. Kalau bahasa Padang, kalau bahasa Padangnya itu peribahasanya begini. Di atas dimakan ulat, ya. Di bawah tidak berurat, di tengah sudah digirik kumbang. Itu sudah hancur sudah semua. Begitu kondisinya. Beliau ceritakan, mangsa dari para pelacur-pelacur itu bukanlah bos-bos kaya. Antum tahu enggak? Bukan. Anak SD dan anak SMP. Anak SD dan anak SMP. Beliau cerita sendiri, ketika beliau pulang dari sebuah tempat di bandara, lalu naik angkot ke rumahnya. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah umuran, 45 tahun, tuh lewat 40 lah. Dengan wajah sudah reot, tapi penampilan luar biasa, pokoknya hiasannya gitu, nyentrik sekali sambil menggendong anaknya. Bincang-bincang dia tanya, ibu kerja di mana? Jualan. Jualan apa? Ya jualan ini. Gitu. Sampai ya pemuda ini memperbaik, ya ini bapak ini dan belum bapak lah, masih seusia saya atau lebih muda dari saya. Kemudian dia bawalah ingin perbaiki kondisi ibu ini. Dibawa ke rumahnya, dikenalkan dengan istrinya, dikenalkan dengan keluarganya, akhirnya diputuskan dia bekerja di sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang ini. Cerita punya cerita, istrinya tanya, ibu dengan usia sebegini, siapa sih yang mau beli? Siapa sih yang mau beli? Dia bilang ngaku sendiri yang menjadi pelanggannya adalah anak SMP dan anak SD. Cukup dengan uang 2.000 dan 5.000. Lalu istrinya langsung shock, gak masuk akal sama sekali. Kok ini yang ibu lakukan? Begitu. Ya saya mau makan. Alasannya begitu. Coba antum bayangkan. Begitu sampai rusaknya bangsa ini. Tuh ada orang yang ingin memperbaiki bangsa ini. Justru ada yang lebih bersemangat untuk menghancurkan bangsa ini. Dengan alasan hak asasi dan hal macam-macam, dan alasan yang tidak logis sama sekali. Binatang saja gak punya otak bisa makan. Coba bayangkan kalian tuh. Itu sekilas saja, kita tidak bicara masalah itu. Kemudian limbah narkoba dan obat-obat terlarang. Luar biasa. Luar biasa. Kalau masalah seks bebas dan sebagainya, antum tahu kan banyak anak SMP yang menjadi apa? Mucikari, jual temannya. Kalau di tingkat SLT ke bawah apa istilahnya? Cewek pelusa kan. Kalau di perguruan tinggi istilahnya apa? Apa? Ayam kampus. Sudah masyhur. Luar biasa. Ini bangsa ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya tidak dibina? Bangsa ini mau dibawa kemana? Maaf bicara kita. Antum tahu. Ini politisi yang kita kata politisi hitam ya, bukan politisi putih lah. Mungkin ada juga yang baik gitu. Biasanya sudah jadi rahasia umum, rapat-rapat dimanapun itu, kamar hotel itu dua, antum. Sebelahnya pelacur itu. Sudah disiarkan, memang dipancing begitu. Bagaimana cara merusak bangsa ini? Ini bangsa ini dirusak moralnya dengan embel-embel hak asasi manusia, kebebasan emansipasi wanita, dan seterusnya. Untuk tahu. Jadi mulai dari pucuk sampai ke akarnya dirusak. Lalu kalau ada orang yang ingin memperbaiki, dianggap adalah ini anti asasi manusia, anti kebebasan, dan seterusnya. Nanti kemajuan. Tidak bisa kita gambarkan bangsa ini sedang dalam keadaan. Dalam keadaan ya ini sangat kritis. Kemudian, ya tadi anak katakan pada antum, SMP sudah jadi mucikari, coba bayangkan. Kemudian lembah lain yang dirusak moral bangsa ini dan mana obat-obat terlarang tadi, narkoba dan seterusnya, luar biasa. Luar biasa mengancam bangsa kita. Sekarang bandar-bandar narkoba itu pada awalnya mereka tidak menjual. Bahkan ada yang menipu. Dikasih oleh dia ada bentuk permen yang masuk apa-apanya, nanti kecanduan dia. Atau dikasih pertama sekali, dikasih. Tanpa dibeli. Kalau sudah kecanduan baru dijual oleh dia. Ini adalah para pahancur-pahancur bangsa ini. Kemudian lembah kekerasan dan pelanggaran moral sejenis. Antum lihat. Antum pernah dengar gak anak SMA, anak SMP? Yaitu apa namanya memalak satu penumpang bis. Preman-preman. Sekarang ini kalau kita bicara tidak bisa bedakan antara preman bajingan dengan mahasiswa. Sulit. Antum lihat betapa banyak mahasiswa yang lebih parah dari preman itu dan bajingan. Demonstrasi kampus dibakar. Padahal mereka adalah harapan intelektual yang bisa berpikir. Tetapi kerjanya apa? Perang. Ada gak kampus tawuran? Mahasiswa tawuran. Saya sama mahasiswa satu kampus lagi. Ini model bangsa kita. Mereka yang diharap untuk memimpin negara besok. Jadi apa bangsa kita ini? Ya pantas, karena memang contoh yang dicontoh itu tidak mencontohkan yang baik. Ya kan? Baik di lembaga negara pun, yang ditonton oleh rakyat begitu banyaknya, mereka pun berani tinju di depan TV, di depan kamera, coba bayangkan antum. Dan rusaknya moral kita, bangsa kita. Mahasiswa yang diharap adalah sebagai modal aset termahal dari bangsa ini. Tidak sedikit di antara mereka kalau perempuan yang kerjanya apa? Akhlak-akhlak yang cukup luar biasa. Sedulur mereka kan orang sudah berpikir. Antum lihat baru-baru ini bagaimana hasil pendidikan bangsa kita ini. Tamat kalau keluar nomor apa yang antum lihat di jalan-jalan? Ketika mereka merayakan kelulusan apa yang mereka antum lihat di jalan? Bukan mencerminkan sebagai seorang yang terdidik. Emak terkenal dengan gerombolan dan seterusnya, bajunya dicet dan seterusnya, ya kan? Ini cara orang berpendidikan enggak? Artinya pendidikan kita keropos moralnya. Coba antum bayangkan, itu baju satu SMA saja jangan kita pikir berbagai SMA di Indonesia bahkan rata itu. Satu SMP saja, dikumpulin baju-baju yang sudah kelas 3, ya, rok-rok, celana-celana itu dikumpulin, dikasih sama teman-temannya yang miskin. Berfaedah enggak? Sekarang dicoret-coret, laki-laki perempuan terus ngebut-ngebut, bawa motor enggak karuan. Tuh, apa hasil pendidikan sebetulnya? Bukan mendidik manusia menjadi manusia baik. Mengkhawatirkan generasi muda kita. Ya, pelanggaran moral, lembah kekerasan, seterusnya, tawuran, anak SMP, anak SMA, tawuran, biasa di Jakarta, di mana-mana, antum lihat. Yang lebih parah kita katakan justru mahasiswa juga ikut-ikutan. Begitu. Bukan tawuran antar kampung saja. Ya. Bahkan kalau kita ambil lagi, bahkan tawuran antar institusi gitu loh. Antar penegak hukum juga tawuran. Gimana bangsa ini? Apa yang kena sebetulnya? Kasus-kasus yang banyak ya, atau kita katakan oknum lah, antara ABRI dengan polisi. Berapa banyak kasus juga. Ini sangat memperhatinkan bangsa kita. Kemudian yang lebih parah lagi adalah lembah pemikiran sesat seperti terorisme, sekularisme, liberalisme, dan kesesatan-kesesatan sejenis. Di lembaga pendidikan ini diajarkan sekularisme, ya pluralisme, terus liberalisme. Inilah sumber kehancuran bangsa ini. Nah, ini mengancam pemuda kita. Itulah bahaya-bahaya, sekilas bahaya dan yang telah kita saksikan, kita amati bagi generasi muda, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Pendek kata, generasi muda kita saat ini harus waspada dengan dua bahaya. Bahaya syahwat dan bahaya syubhat. Ya. Coba antum lihat buku SD, gambar apa di kulitnya? Gambar apa di kulit buku SD itu? Buku-buku yang dijual, dipakai oleh anak sekolah apa? Di buku tulis itu apa? Gambar apa biasanya? Hah? Gambar wanita, gimana bentuknya? Betul nggak? Antum lihat. Semuanya menggar birahi semua. Ini topogram ya, bukan merusak bangsa kita, ini topogram sebetulnya. Antum sadari atau tidak disadari bahwa kita perlu waspada. Coba antum lihat buku-buku SD berapa itu yang ditampilkan, apa bintang film yang baju yang segini, yang rok yang segini, yang pakai celana dalam aja dan seterusnya, itu dilihat oleh anak-anak yang baru SD. Apalagi SMP, SMA terusnya. Kayaknya enggak ada lagi yang mau dibikin gambarnya gitu. Luar biasa tantangan dari si muda. Maka ini hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para-para pendidik, orang tua, ya, terutama generasi muda itu sendiri. Bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka dari bermacam ancaman bahaya ini. Jadi pendek kata tadi generasi muda kita dihadapkan dua bahaya, itu bahaya ancaman fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleneh. Tiada jalan untuk menyelamatkan generasi muda dari dua ancaman bahaya di atas kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Baik, ini sebetulnya pesan ini panjang. Pertama adalah membentengi diri dengan ilmu agama dan beribadah. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda adalah merupakan pemuda adalah unsur terpenting dalam sebuah bangsa atau negara. Untuk melihat maju mundurnya sebuah atau suatu bangsa, kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda saat ini. Antum ingin tahu bagaimana Indonesia ke depan, lihat generasi muda saat sekarang ini. Itu saja dibaca. Gimana Indonesia besoknya, lihat sekarang bagaimana generasi mudanya. Apakah mereka orang terdidik, orang berilmu, orang-orang yang bisa berwawasan, orang-orang yang memiliki pengalaman, dan seterusnya? Ataukah mereka adalah bermental keropos yang lebih banyak tidur daripada bekerja, lebih banyak mencari hal-hal yang remeh, memintingkan perkara-perkara yang tidak penting, dan seterusnya. Suka berpangku tangan, lebih senang mengamen daripada banting tulang, dan seterusnya. Maka ketika mereka menjabat, ketika mereka diberi amanah, dan begitulah nilainya. Apa yang telah kita alami dan kita saksikan. Kita tak perlu merinci. Karena kita saksikan masing-masing hal itu. Taib, oleh sebab itu, Islam sangat mementingkan pendidikan agama bagi generasi muda, baik dari segi keilmuan maupun keimanan dan pengalaman. Hal ini pertama kita ambil pelajaran, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Adalah pemuda yang tegar dalam beriman, yang tidak mau terpengaruh dan hanyut dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim. Dia tidak hanyut dengan kondisi yang ada, tapi dia justru memperbaiki kondisi yang ada. Kalau dalam peribahasa dikatakan, hiduplah anda bagaikan ikan di tengah lautan yang mana penuh dengan keasinan, tapi tidak pernah antum makan ikan, yaitu kalau digoreng mesti harus ditambah garam. Gak pernah pindah asinnya laut kepada ikan. Bagaimana bisa begitu? Perlu membentengi diri dengan apa? Ilmu agama. Ini intinya. Kalau kita lihat sekarang ini, justru untuk calon presiden saja dibangga-banggakan bisa imam sholat, bisa baca Al-Quran. Loh, kok level presiden itu sih? Kan terlalu, coba antum lihat. Level presiden dikaji, bisa baca Al-Quran, naik haji, dan bisa imam sholat. Loh, kok level presiden kita cuma gitu? Kan sangat mengecewakan. Yang dibanggakan bisa baca Al-Quran, pernah naik haji, dan seterusnya. Apa yang salah di bangsa ini? Nah ini ikhwan. Makanya Allah sebutkan idh awal fitriyatu ilal kahfi. Ini Allah kisahkan tentang surah Kahfi. Kenapa Allah mengabdikan kisah suratul Kahfi ini? Itu 7 orang pemuda yang mempertahankan imannya. Ini yang harus kita contoh. Karena Allah mengisahkan ini agar para pemuda muslim mengambil pelajaran dari itu. Yang mereka tegar dalam imannya, tidak tergoda dengan berbagai bentuk rayuan yang ada di sekitarnya. Mereka tegar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mempersekam diri mereka. Justru mereka menjadi tonggak perubahan, bukan menjadi tonggak penghancur. Makanya Allah sebutkan, ya, faqulu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagaimana kondisi seorang pemuda harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ini artinya Islam sangat memperhatikan generasi muda. Sehingga dikisahkan 7 orang pemuda untuk teladan bagi kita. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami rahmat di sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, ya Allah tunjukkanlah perkara-perkara yang rusdun kepada kami. Perkara-perkara yang penuh dengan petunjuk. Ulama kita ketika menjelaskan ini fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, apa makna rusdu? Apa makna huda? Ar-rusdu maksud di sini al-amalu bil haqqi wal huda wal al-ilmu bil haqq. Makanya tazkiyah untuk khulafa'ir rasyidin itu apa? Kenapa disebut khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin? Ar-rusdu al-amalu bil huda. Artinya dia memohon kepada Allah di sini pertama rahmat kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Diberi dia beramal dengan ilmunya, kekuatan untuk beramal. Arti isyarat di sini bukan untuk malas-malas, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang lainnya. Al-huda al-ilmu bil haqi, ar-rusdu apa? Al-amalu bil haqi. Itu kalau digabung antara huda dengan rusd. Tapi kalau ar-rusdu sendirikan, di sendiri saja tidak sebut al-huda, di sini kan ar-rusdu saja. Wahai lana min amrina rasyada, kedua-duanya mencakup. Al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Kalau al-huda disebutkan sendirikan juga begitu. Tapi apabila digabung masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Kalau disebutkan huda, Allahumma hadina siratal mustaqim. Sini kan huda saja kan? Mohon petunjuk kepada Allah, yaitu al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Nah, kemudian sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala pemuda yang beriman dengan Rabb-nya. Dan kami tambah kepada mereka kata Allah petunjuk. Ada satu hal di sini. Antum kalau belajar kisah Ashabul Kahfi banyak sekali faedah-faedah. Di antaranya adalah pertama, seorang pemuda hendaknya jangan terpengaruh dengan kondisi zamannya, artinya kondisi yang buruk. Kedua adalah seorang pemuda hendaknya dekat kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang sangat penuh dengan tantangan, termasuk kekuatan syahwat, semangat yang kadang-kadang tidak diukur dengan ilmu, kadang-kadang melampaui batas. Kemudian di sini adalah suatu hal yang perlu diyakini oleh pemuda. Pemuda yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan dan kehancuran zamannya dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala Allah wahyukan kepada mereka agar mereka bersembunyi di Gua Kahfi, lalu Allah apakan? Hidupkan mereka kembali. Dipelihara oleh mereka Allah jasad mereka sekian ratus tahun. Artinya apa di sini? Adalah seorang pemuda yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangan pengecut.
1: Senjatai iman Anda dengan ilmu dan amal, kemudian apa? Bertawakal kepada Allah, kemudian Allah pasti akan menolong Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah kisah mereka. Taib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita akan bicara masalah hadis-hadis mementingkan usia muda. Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang Imam Malik sahihkan sanadnya dan silsilah sahihnya yaitu iqtani khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Ini panjang hadisnya. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, lan tazula kadama abi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah seorang anak Adam pada kamp sampai ditanya dengan empat perkara. Di antaranya adalah wa an syababi fi ma abla, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Coba antum lihat. Kenapa begitu? Karena Islam melihat masa muda itu sangat penting. Karena masa muda adalah masa untuk pembentuk karakter. Pembentuk kepribadian. Makanya dalam peribahasa dari kecil termanya-manja sudah dewasa, terbawa-bawa, sudah tua, terubah tidak. Waktu kecil niru-niru, kemudian sudah terbiasa, kemudian sulit untuk merubah. Kalau generasi muda yang punya ilmu, dia bukan mengikuti budaya saja, tapi dia berbuat dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW, kenapa masa muda? Masa muda, ikhwan, masa yang tahan banting istilah kita ini. Pamannya ada acara tabligh akbar dimanapun saja. Gak punya ongkos bisa jalan kaki. Tidak masalah. Bangun malam tidak terasa dingin. Siap banting tulang. Hujan, panas, bagaimana siap banting tulang. Itu kalau pemuda. Antum banding kalau sudah tua. Tua kalau sudah mau beribadah saja. Ngambil wuduk aja sudah kedinginan. Di tengah hari itu kedinginan. Coba bayangkan antum. Di masa muda ini kita bisa produktif banyak. Saatnya untuk membekali diri. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, sabatum yudhiluhumullah, yawma la dhilla illa dhillu. Kita tidak membahas isi hadis, cuma kita ngambil poin-poin penting karena waktu ya, tidak mengizinkan. 7 jenis yang akan menerima naungan Allah SWT di hari kiamat. Pada hari yang tiada naung, kecuali naung Allah SWT. Hadis ini bahkan Imam Muslim. Di antaranya adalah apa? Syabun nasya'ah fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dari kecil sampai tuanya, sampai remajanya, senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Allah berikan prioritas bagi mereka. Kemudian, coba antum bayangkan, sekian hadis banyak sekali, betapa memperhatikan masalah apa? Usiamu, usia muda. Usia muda, kalau membaca, mata masih mantap. Tua, antum mata kabur, sering ngantuk, terus banyaklah tantangan kalau sudah tua. Tidak perlu kita tafsir lah. Maka ringkasnya saya ana katakan tadi pada antum, masa muda adalah masa tahan banting. Masa sangat bersemangat. Maka bekalilah diri Anda di saat masa muda ini. Kalau tidak, di masa tua akan menjadi beban bagi orang tua dan bagi bangsa dan bagi orang lain. Itu ringkasnya, ana tidak ini isya jam berapa? 7 menit lagi. Nah, belum masuk materi sebetulnya. Taib, itu bagaimana ya antum bisalah, antum juga sebagian mahasiswa bisalah mencerna betapa kedudukan masa muda itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang dalam usia muda ini? Ini yang anak ingin sampaikan sebetulnya. Ya. Juga nasihat Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Berilmulah sebelum engkau menjadi pemimpin. Ya, banyak sutul ungkapan-ungkapan di sini. Pertama, tadi yang pertama harus dibekali oleh generasi muda, apa yang harus dipersiapkan di masa muda ini apa? Apa? Ilmu syar'i. Karena ini akan membentengi dia, akan membimbing dia dalam menghadapi tantangan. Tantangan apa tadi? Syahwat dan syubhat. Antum lihat, Betapa banyaknya kadang-kadang orang sudah profesor, sudah doktor kadang-kadang, mau caleg, mau tak suksesnya kemana? Ke dukun. Lah kalau bisa dukun jadikan caleg, mending dukun paling dulu jadi caleg. Mau calon jadi capres, perginya kemana? Ke dukun. Kalau dukun tuh bisa jadikan orang capres, lebih mendingin dia duluan jadi capres. Antum lihat enggak? Begitu bodohnya manusia tanpa ilmu agama. Kenapa dinamakan ahlul jahiliyah itu jahiliyah? Bukan karena mereka tidak pintar ekonomi, politik, tidak. Antum kalau baca politik jahiliyah dan ekonomi, sistem ekonomi mereka lebih umul daripada modern sekarang kalau antum mau. Tapi kenapa dinamakan jahiliyah mereka? Karena jahil dengan agama. Jadi antum lihat sekarang banyak yang, apalagi kemarin yang sibuk dengan pileg kemarin ya, sekarang piler, sekarang apa sekarang? Sedang pilu apa pileg? Ya kan? Antum lihat sekarang ini. Ya kan? Calon presiden juga ada yang main dukun. Keblok enggak tuh? Bodoh. Kalau bisa dukun ini jadi kan orang presiden, enggak bakal dia cerahkan kepada orang itu. Dia yang calon sendiri. Mendingan dia jadi presiden. Ada orang saudagar kaya, ingin sukses berdagang, datang ke dukun. Dukun kalau bisa jadikan orang kaya, dia lebih dulu dagangan. Coba antum lihat. Pentingnya ilmu agama itu ikhwan. Jangan bangga dulu kita dokter, profesor. Kalau jahil dengan agama, lebih jahil daripada tukang dukun. Dukun mempermainkan profesor. Dukun mainkan calon presiden. Coba bayangkan antum. Lebih hebat dukun. Ya kan? Baru-baru ini siapa namanya yang tobat itu? Kibodo ya? Kibodo. Namanya sudah Kibodo. Itu bayarannya berapa? Antum lihat kan dia ngaku di televisi kan? Lumayan juga katanya kan? Ya Allah. Antum lihat. Musibah besar. Nah. Ini tinggal 7 menit tadi. Ya. Yang kedua adalah membekali dengan keterampilan dan pengalaman. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pengampilan, sebuah pengalaman. Sebetulnya pembahasan ini panjang. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil beliau telah memiliki pengalaman. Di antaranya pernah berdagang. Kemudian setiap nabi pernah jadi kepala apa? Karena dengan itu memiliki pengalaman. Bukan cita-cita sebagai gembala kambing, tidak. Dengan menggembala kambing itu ada sebetulnya pesan-pesan karakter. Di antaranya yang disebut para ulama adalah, yaitu adalah karakter kesabaran. Kambing kalau antum tarik, maju apa mundur dia? Mundur. Benar enggak? Jadi, karena nabi itu adalah pemimpin umat, dia dibina karakter dengan. Makanya binatang yang menentukan karakter seorang. Makanya kalau penggala gembala unta, biasanya orangnya apa? Pemanas, kasar. Oh gitu. Pengalaman perlu dimiliki. Makanya sering saya katakan. Dulu orang-orang tua kita dulu ya. Kita kalau kelas 2 SD saja sudah disuruh cuci baju sendiri. Kalau makan cuci piring sendiri. Jangan untuk anggap enteng itu. Pengalaman masa. Kemudian kita kadang-kadang disuruh nyapu halaman gantian sama adik kita. Kamu sore ini pagi dan seterusnya kan. Pernah saya muat di sebuah status ana. Pengalaman ini. Yaitu. Ini supaya antum ibroh ya. Biar terasa bagi antum bahwa pengalaman kecil itu mempengaruhi nanti kepada watak orang ini setelah besar. Ketika ana mau rapat di Kopartais jam 8 kalau gak salah. Ana naik kereta dari Jember. Kemudian turun di stasiun Wonokromo pas jam 5 lah sholat subuh. Ana sebelum sholat subuh khawatir ini sepatu jangan-jangan hilang, taruh ke dalam. Habis sholat memang betul hilang. Ana pakai topi, pakai jas rapi, sepatu hilang, jalan di hadapan orang begitu ramai. Antum bagaimana kira-kira perasaan antum? Pakai jenggot. Antum kalau melihat orang saat itu, tidak ada pemandangan paling menarik oleh mereka kecuali melihat anak. gimana perasaan antum? Panas dingin. Panas dingin, bukan main. Ana tanya yang tukang angkut-angkut barang, "Mas, ini kapan dibuka mall, ada mall di dekat situ?" "Ini jam 8, Pak." "Waduh, saya rapatnya jam 8. Tapi Pak, nanti jam 7 ada jual cendal bekas di sini gitu. Terus ana duduk di tunggu tuh. Kan setiap orang ramai pagi antum naik kereta, betapa banyaknya orang masuk kantor, turun ya kan. Tidak ada yang luput tidak melihat ana. Heran. Pakai topi, jas, tas, tapi enggak punya sepatu. Apa antum ambil pelajaran di sini? Betapapun hebatnya Anda, kalau tanpa orang di bawah Anda tidak akan menjadi orang hebat. Benar enggak? Hebat sehebat apapun Anda, Anda tidak akan menjadi orang hebat tanpa ada orang bawah. Presiden akan tidak berharga kalau tidak ada tukang sapu, bahkan mungkin enggak masuk kantor. Artinya apa di sini? Mana lebih berharga, sandal daripada topi daripada jas? Jas ini tidak ada harganya kalau tidak pakai sandal. Yang sandal antum hinjak setiap hari itu, yang biasa-biasa antum sepak semacam ya kan? Tapi ketika dia tidak ada, antum pakai dengan seberapa mahalnya pakaian antum, justru malah membawa musibah ketika tidak ada sendal. Mendingan antum pakai baju compang-camping, tidak pakai sendal, tidak masalah. Artinya apa? Kalau seseorang dari kecil sudah memiliki pengalaman yang bermacam-macam, ketika dia jadi pimpinan, dia bukan semena-mena. Dia tidak akan menterlambatkan gaji tukang sapunya. Dia menghargai pekerjaan tukang sapu. Mentang-mentang dia bos, tidak akan buang sampah sembarangan. Karena sejak kecil karakternya sudah dididik. Kenapa? Dia pernah sekecil pengalaman jadi tukang sapu di rumahnya sendiri, bahwa buang sampah, nyapu itu adalah membeban. Menghargai orang tukang sapu. Ya ikhwan, jangan pernah meremehkan profesi apapun saja. Pengalaman itu perlu. Sehingga ketika antum jadi orang hebat, antum ingat orang yang... Antum tidak akan menjadi orang hebat kalau tidak ada orang bodoh. Maka saya katakan, gubernur, presiden tidak akan dipuji kalau tidak ada tukang sapu. Maka jangan suka banyak. Ini pendidikan karakter sebetulnya. Walaupun orang tua kita dulu tidak mengenal itu, tapi biasa memberi kita PR-PR, ya kan? Setelah kita bisa... Habis mandi, baju taruh di tempat cucian sendiri. Kalau kita sudah bisa nyuci, disuruh nyuci baju sendiri. Ya kan begitu? Makan, cuci piring sendiri. Besok-besoknya tidak, cuci piring semuanya gantian dengan adik dan kakak kita. Begitu. Pengalaman sakun. Ini yang perlu ikhwan. Ini yang pendidikan karakter. Maka para orang tua, kementang-mentang kita kaya, berpunya, jangan lupakan pendidikan ini. Agar anak kita tidak lupa diri. Tapi bukan itu saja, ikhwan. Kalau orang Padang itu beda. Sepuah anak laki-laki dahulu, itu pengalaman cuci piring. Ceritanya bagaimana? Kalau dia merantau, pertama sampai di tempat tujuannya, jadi apa dia? Pergi ke rumah makan Padang, jadi tukang cuci piring. Yang pertama yang dipikirkan apa? Makan dapat 3 kali sehari. 2 minggu berikutnya, dia buka rumah makan sendiri. Makan di mana-mana ada rumah makan Padang kan? Dan begitu ikhwan. Jadi ketika antum kaya sekarang, belum tentu akan antum kaya sendiri. Terus tidak. Jadi anak antum tidak bermental apa? Minta-minta. Loh ke sekarang kalau malah sebagian orang mencontohkan minta-minta ke masyarakat. Yo bagaimana masyarakatnya nanti? Musibah seperti ini. Nah ini pendidikan karakter bangsa penting sekali. Jadi tadi ana ringkas tadi perlu memiliki pengalaman. Jangan malas-malas. Organisasi bermacam bentuk pengalaman-pengalaman itu gali semua. Latihan pidato, antum lihat presiden kadang gagap pidato. Ana banyak pengalaman-pengalaman yang lihat. Ada suatu acara saya Tabi Akbar diminta Kapolres memberi sambutan. Ya Allah, sambutannya ada saus susurnya anak SD yang biasa didikan subuh kalau di sana ya. Kalau kita dulu di sana setiap hari Minggu itu ada didikan subuh, latihan pidato, baca ayat pendek, baca ayat hadis pendek dan seterusnya. Sehingga pidatonya bermutu. Tidak baca konsep sama macam. Jadi antum belum tahu siapa antum. Ketika antum jadi orang hebat tapi gak bisa apa-apa. Ini gak ada gunanya. Banyak orang hebat yang tidak bisa bicara. Gigil pidato dan seterusnya. Nah, ini tidak. Makanya sekarang inilah bekali diri antum dengan ilmu dan pengalaman itu.
0: Ya, banyak sebetulnya dalil tentang ini. Mana Rasulullah SAW di ini disebutkan tentang tadi beliau pernah menggembala kambing dan dalil-dalilnya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, ini banyak dalil-dalilnya. Menghindari pergaulan bebas, ini sudah. Terakhir yang penting adalah mencari teman. Sebetulnya banyak di sini anda sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan ini semudah. Ini kesalahan dalam mencari teman adalah membawa penyesalan di akhir kelak, termasuk di dunia juga. Maka sekali-kali pandai mencari teman yang baik. Karena yang banyak merusak generasi muda adalah kadang-kadang anak itu datang dari desa, imut-imut, gak ngerti apa-apa. Ada temannya yang merusak dia. Dia ajak ke sana, ajak ke sini. Ya. Contoh kecil sajalah di SD itu. Ceritakan kalau anak saya ya, kan di pondok. Ada temannya yang nakal. Pinjam HP orang tuanya. Rupanya isi HP itu bisa di, dia pintar internet. Karena dia di kota besar kan. Tentu bisa buka yang macam macam. Anak saya lapor, kaget dia. Ubi, itu macam-macam kerjanya. Nah, ini musibah. Anak kita tidak masalah, tapi temannya yang mengajari, lihat. Tapi ketika anak kita dari awal sudah kita bentengi, dia terkejut. Tapi kalau sering-sering, terkejut lagi dia. Jadi itu pengaruh. Yalah, sebab itu ini adalah penting tentang pergaulan bagi orang tua, pengawal anak. Ya. Kemudian antum juga pandai-pandai dalam bergaul, dalam pemikiran, syubhat, semacamnya. Ya, terakhir kita lihat sekarang ini, orang tua sekarang motornya takut dimaling, ya kan? Masukkan rumah kalau udah senja, ya enggak? Mobil dikunci. Tapi anak gadisnya enggak pulang jam 7 malam, pernah dicari enggak? Pernah. Lebih harga motor dan mobil oleh dia. Takut dicuri maling. Anaknya dicuri enggak masalah. Ya, itulah pendidikan orang tua sekarang ini. Jadi oleh itu singkat ya. Kemudian sebetulnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak poin-poin di sini yang ingin saya sampaikan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak muda ini yang paling bahaya itu adalah dua. Lalai menggunakan waktu. Yang kedua adalah malas. Maka jangan sekali-kali malas. Anda contoh kepada antum, ya. Kalau dosen nyuruh besok tugas selesai setelah seminggu, kalau bisa antum selesaikan 3 hari sudah siap. Itu bentuk orang tidak malas. Tapi ada mahasiswa biasa. Dan kebanyakannya, sehari sebelum ngumpul tugas, itu masih tenang-tenang aja kan, masih besok. Nanti malam bisa diburuin. Inilah model orang yang malas. Ya. Taib, karena sudah azan, ya sebetulnya hal-hal lain banyak. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bahas lagi. Demikian dulu. Karena nanti abis isya juga ada pertemuan. Mohon maaf. Ya, kurang memuaskan mungkin, tapi ringkasnya manfaatkan waktu, jangan malas. Jangan malas. Isi waktu antum dengan berbagai yang bermanfaat untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kajian tematik yang berjudul impian seseorang ketika nyawanya telah dikerongkongan, ya. Impian seorang ketika nyawanya telah dikerongkongan, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir surat Al-Munafiqun, ya, tentang seorang akan meninggal dunia ketika malaikat maut sudah di hadapannya, kemudian dia ingin ditunda kematian sebentar agar bisa melaksanakan suatu amal soleh yang sangat agung, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Wa may yafal dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukannya, yaitu hartanya atau anaknya, yang membuat dia lalai dari mengingat Allah, maka sungguh dia benar-benar orang-orang yang merugi, ya. Sungguh dia benar-benar orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada yang merugi kecuali orang seperti ini. Yang hartanya yang seharusnya membuat dia semakin tinggi di hadapan Allah, malah justru membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkanlah sebagian dari harta kalian sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, yaitu malaikat maut di hadapannya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka lalu dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja. Ajalin qarib itu sebentar aja, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Nabi Allah berfirman, "Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Sungguh Allah tidak akan menunda dicabutnya nyawa seseorang, ajalnya tidak akan ditunda sedikit pun jika telah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui dengan detail apa yang kalian lakukan. Di ayat ini Allah jelaskan tentang kondisi seorang yang maut sudah di hadapan matanya. Kita tahu bahwasanya seorang ketika akan meninggalkan dunia ini, dia mengalami beberapa kondisi, di antaranya yang disebut dengan sakaratul maut, yang kedua disebut al-ihtidar, dan yang ketiga yaitu al-maut, kematian. Adapun sakaratul maut adalah kondisi kesulitan, kepayahan yang dia alami menjelang kematian, namun dia masih bisa berbicara, dia masih bisa mungkin berzikir, masih beramal saleh, ketika itu masih bisa. Kondisi kedua, ya, dia masih bisa bertobat, sakaratul maut masih bisa. Ya, amal dia masih dianggap. Kondisi kedua, ketika sudah ihtidar. Ihtidar itu malaikat maut sudah depan dia, tinggal mencabut dan sudah mulai proses pencabutan ruhnya. Atau disebut juga dengan hal al-mu'ayanah, kondisi melihat. Maka dalam kondisi ini, maka amal soleh apapun tidak akan diterima, karena sudah nyawa sudah mulai dicabut. Disebut dengan al-ihtidar, nyawa mulai dicabut. Seperti Fir'aun ketika sudah melihat malaikat maut, maka dia bertobat, ya. Ketika adrakahul gharq, ketika dia akan tenggelam, dia berkata, amantu qala amantu annahu la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang Islam. Maka Allah mengatakan, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Fir'aun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak diterima tobatnya. Kenapa? Karena sudah maut dia lihat di hadapan matanya, mu'ayana.

0: Dia melihat kematian. Kemudian juga seperti dalam ayat ini, ya, dia sudah mau mati maka dia ingin ditunda kematiannya. Nabi juga bersabda, Inna Allaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Ini namanya ihtidhar. Malik, nyawa sudah mau keluar. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, namanya al-maut, kematian. Kalau nyawa sudah keluar dari tubuh, disebut dengan apa? Kematian. Nah, ketika nyawa dalam proses dicabut, maka orang ini yang mau dicabut nyawanya berangan-angan. Dia minta untuk ditunda sebentar. Namun kita tidak melihat perkataannya tersebut. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, ketika itu kalian, ini ada orang mau mati di atas tempat tidur, nyawa sudah di kerongkongan, kita enggak lihat datangnya malaikat maut ingin mencabut nyawanya, kalian yang hadir di situ tidak melihat. Falaula idza balagatil hulqum wa antum haina idzin tanzurun, ketika itu kalian sedang melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami lebih dekat kepada orang tersebut daripada kalian para pengunjung, para penjenguk, akan tapi kalian tidak melihat kami. Itu malaikat tidak terlihat. Sesungguhnya orang ini ketika akan dicabut nyawanya dia berbicara, tapi kita enggak lihat dia berbicara. Dia mengatakan, Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar. Barang sebentar, cuma 5 menit, 10 menit, sebentar aja. Apa yang ingin dia lakukan dengan waktu yang sebentar tersebut? Dia ingin fa'asaddaqa, dia ingin bersedekah. Para ulama khilaf tentang kenapa orang ini ketika dia akan mau meninggal dunia, dia berangan-angan ingin sedekah. Dia tidak bilang saya ingin sholat, saya ingin puasa, saya ingin. Tapi dia ingin sedekah, kenapa? Ya. Ada yang mengatakan karena dia tidak ingin seperti orang-orang munafik yang punya harta tapi pelit. Karena di awal surat Allah atau sebelumnya Allah mengatakan tentang orang-orang munafik, humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu. Di mana orang munafik berkata, janganlah kalian berinfak kepada Muhammad sampai orang-orang di sekitarnya pergi, yaitu mereka berwasiat kepada masyarakat untuk tidak memberi sumbangan untuk dakwah, jangan kasih, ini sifat orang munafik. Sehingga dia ingin tidak seperti orang-orang munafik. Demikian juga dalam surat At-Taubah ayat 67 Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik. Kata Allah, wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian yang lain adalah dengan yang lainlah sama. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum. Kerjaan orang munafik adalah menyeru kepada kemungkaran, melarang dari kebaikan. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi ma'ruf. Bukan amar munkar, amar ma'ruf nahi munkar, tapi amar munkar nahi 'anil ma'ruf. Dan di antara sifat mereka, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka melipat tangan mereka, maksudnya mereka pelit. Mereka pelit. Maka ada yang mengatakan orang ini ketika akan meninggal dunia kemudian dia berangan-angan untuk bersedekah karena dia tidak ingin seperti orang-orang apa? Munafik. Ini pendapat. Ada pendapat lagi yang mengatakan dia ingin bersedekah karena dia tahu dia mampu untuk bersedekah. Ya, tentu kalau orang mungkin hartanya banyak, dia ingin apa? Ingin sedekah. Ya, ingin sedekah. Amal spesial yang tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Siapa yang bisa kuat bersedekah? Orang yang punya apa? Harta. Kalau enggak punya harta enggak bisa bersedekah. Kebetulan harta dia banyak tapi dia keburu meninggal, tidak sempat bersedekah. Maka dia ingin bersedekah. Dia tidak bilang ibadah yang lain karena dia ingin bersedekah. Ada yang mengatakan dia milik mengatakan sedekah karena dia tahu sedekah adalah ibadah yang terbaik untuk kebaikan dia di alam barzakh maupun di akhirat, karena keutamaan sedekah sangat-sangat banyak. Mungkin dia punya ibadah-ibadah yang lain, ya. Mungkin dia sholat, mungkin dia, tapi dia lupa untuk sedekah, ya. Dan ternyata sedekah ini luar biasa efeknya bagi kehidupan seorang di dunia, terlebih lagi di alam barzakh, terlebih lagi di akhirat kelak. Maka dia ingin dikasih waktu sebentar saja. Ya. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, "Ya Rabbku, tundalah kematianku barang sedikit saja, 5 menit, 10 menit. 10 menit sudah cukup untuk buka ATM banking kemudian kirim 1 miliar. Cuma butuh setengah menit, ya enggak?" Tet. Tinggal kliknya yang berat. Kalau pencet-pencet nomor 00 mudah. Tet, sudah nolnya sudah 6. Tambah lagi nolnya sudah 7. Tambah lagi nolnya sudah 8. Sudah ratusan juta. Cuma okay-nya ini sudah okay, paspornya pura-pura lupa, ya repot. Sehingga dia dikasih waktu, kalau dikasih waktu 5 menit saja dia pingin bersedekah. Tapi Allah mengatakan wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Kalau sudah tiba nyawa seorang tidak akan ditunda. Demikianlah orang-orang berangan-angan tatkala bermimpi, berangan-angan ketika waktu sudah lewat. Penyesalan yang tiada guna. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, kita akan mengalami apa yang dialami oleh orang ini. Kita akan mengalami namanya halatul ihtidhar, yaitu nyawa di kerongkongan. Kita akan mengalami. Maka jangan sampai kita berangan-angan seperti dia. Kita ingin kalau kita punya harta kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Rasulullah pernah berkata, "Ayyukum malu warasatihi ahabbu ilaihi min mali?" Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia suka daripada hartanya sendiri?" Sahabat berkata, "Mana ada orang lebih suka kepada harta ahli warisnya? Semua orang lebih suka hartanya sendiri." Ahli waris saya siapa? Kalau saya meninggal, ahli waris saya itu istri saya, anak saya. Ya. Orang tua saya sudah meninggal, jadi tinggal anak sama istri saya. Ya. Kalau ternyata anak sudah besar, sudah berkeluarga, sudah. Ya. Mana lebih saya suka? Saya punya harta sendiri atau harta anak saya, harta istri saya? Lebih enak punya harta sendiri. Kita harta anak saja kalau kita minta enggak enak, ya enggak? Kalau anak kita kaya, kita minta-minta kan enggak enak. Coba kalau harta sendiri kan terserah kita. Apalagi istri minta-minta, aduh malu-maluin. Ya. Meskipun istri kita kaya, kita minta enggak enak, harga diri dong. Anak kita kaya, kita minta juga enggak enak. Itu ahli waris kita. Kalau dia punya harta, mana lebih suka? Harta dia atau harta kita sendiri? Lebih enak harta kita sendiri. Maka Nabi membuat agar seorang berpikir, kalau kau lebih suka hartamu, mumpung lagi di tanganmu, maka gunakanlah untuk kemaslahatanmu yang paling utama, untuk dunia maupun akhiratmu. Karena kalau kau pelit-pelit, kau tidak sumbangkan di jalan Allah, begitu kau meninggal, ini harta, lari ke ahli warismu. Kalau sudah lari ke ahli warismu, seandainya ahli warismu yang bersedekah, dia yang dapat pahala, bukan kamu. Yang dapat pahala dia, bukan kamu. Maka seorang kalau sudah memenuhi kewajibannya untuk anak istrinya, hendaknya dia memikirkan tentang akhirat dia, tentang alam barzah dia. Ya. Nabi berkata, "Yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa ma maluka ya ibnu Adam illa ma akalta fa afnait wa ma labista fa ablait wa ma tasaddaqta fa amdait." Hartamu cuma yang kau makan, itulah hartamu sungguhnya. Kau makan selesai. Yang kau pakai itu hartamu, baju kau pakai, motor kau pakai itu hartamu sungguhnya. Sama yang kau sedekahkan, kau bawa di dalam alam kubur. Sama yang kau sedekahkan, itu yang akan berjalan dalam alam kuburmu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Sisanya itu bukan hartamu. Tapi kau punya uang banyak. Punya uang 1 triliun. Yang kau makan cuma tahu goreng, ayam goreng, itu yang kau makan. Itulah hartamu. Yang lain yang bukan kau makan, bukan hartamu. Kau punya mobil 100. Karena kau punya rental mobil. Yang kau pakai itulah hartamu, yang lain kau tidak pakai. Sesungguhnya kau tidak menikmati itu semua yang kau nikmati, yang kau pakai. Iya enggak? Rumahmu 10, yang kau pakai 1, itulah rumahmu sesungguhnya. Karena yang lainnya kau tidak pakai. Tetapi kalau kau infakkan di jalan Allah, maka semuanya akan kau pakai. Di alam barzakh maupun di mana? Di akhirat. Maka seorang selain dia memikirkan kesejahteraannya di dunia, hendaknya dia berfikir kesejahteraannya di alam barzakh, apalagi di akhirat. Ya. Pada kesempatan kali ini, ya, ya kita akan bahas tentang keutamaan sedekah. Ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk membagi-bagikan kambing yang disembelih oleh Nabi SAW, Rasulullah suruh bagi-bagi. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, "Ma baqiya minha?" Masih adakah yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, dari daging kambing tersebut, "Ma baqiya minha illa katifaha." Semuanya sudah saya tidak tersisa kecuali tinggal pundak kambing, saya belum bagikan. Ini yang tersisa. Nabi kemudian mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Baqiya kulluha illa katifaha." Justru yang tersisa, ya, semuanya tersisa di akhirat. Justru yang belum dibagi itulah yang tidak tersisa di akhirat. Itu yang akan sirna. Ya. Semua yang dibagi justru itu yang tidak sirna. Yang tidak dibagi itulah yang sirna, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya harta yang kita infakkan di jalan Allah itulah yang tersisa buat kita dunia dan akhirat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Yatba'ul mayyit salas," bahwasanya mayat diikuti oleh tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, diikuti oleh istri, keluarganya, anak istrinya, diikuti oleh hartanya yaitu budak-budaknya, mungkin mobilnya ikut ngantar, ya. Dan amalnya. Fayarji' al-isnan, maka dua pergi meninggalkan dia, yaitu hartanya, keluarganya meninggalkan dia. Wa yabqa salis, dan tinggal satu yaitu amalnya. Bukankah kondisi kita demikian kalau kita sudah meninggal dunia? Benar, anak kita datang, istri kita datang, tapi mereka akan meninggalkan kita. Bahkan ketika mereka meninggalkan kuburan, Allah membuat telinga kita mendengar langkah kaki mereka meninggalkan kita, semakin menjauh, semakin menjauh, hilang. Jelaslah bahwasanya kita pasti sedang sendirian. Istri yang kita cinta, yang katanya hidup semati, ternyata tidak. Sehidup-sehidup, semati-semati katanya. Sehidup-sehidup, semati-semati. Bukan sehidup semati. Saya hidup, kamu mati maksudnya. Sehidup, semati. Tidak ada istri bilang, "Saya juga mau dikubur bersama kamu." Omong kosong. Akhirnya kita meninggal, mungkin saja dia kawin lagi, mungkin. Kemudian mobil kita yang kita beli dipakai sama laki-laki yang baru. Semua meninggalkan kita. Harta kita yang kita kumpulkan, kita belikan rumah, belikan aset, belikan mobil, mobil baru, semua. Tidak ada yang dikubur bersama kita. Tidak ada. Tidak bisa kita. Dikubur pun kita tidak bisa pakai. Buat apa? Memang mau main mobil-mobilan dalam kuburan. Yang bersama kita cuma amal? Amal soleh. Itu yang menemani kita. Allah rubah dia bentuknya menjadi seorang yang tampan. Datanglah seorang laki yang tampan, yang wangi aromanya. Maka sang mayat berkata, "Man anta?" Siapa engkau? Kata dia, "Ana amaluka salih." Aku adalah amal solehmu. Aku adalah solat malammu. Aku adalah sedekahmu. Ya. Aku adalah berbakti kepada orang tuamu. Oleh karenanya agar harta kita bisa ikut dalam kuburan, maka rubah jadi amal soleh. Rubah jadi amal soleh. Dengan disedekahkan di jalan Allah, maka akan menemani kita di kuburannya. Saya ditelepon kawan, "Ustaz, kirim nomor rekening." "Buat apa?" "Saya mau sedekah, Ustaz." "Masya Allah, ya saya mau harta saya nemani saya di kuburan." Dia bilang, "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan. Ini kirim rekening, ini ada yang butuh, kirim sana." Dia bilang dengan lapangnya, dengan lempengnya, "Saya ingin harta saya nemani saya di kuburan." Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyebut tentang keutamaan sedekah. Ya. Agar kita semua termotivasi, baik pembicara maupun yang mendengarkan. Keutamaan sedekah sangat banyak, ya. Keutamaan sedekah sangat banyak. Dan Allah memberikan keutamaan sedekah, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Cukuplah bagi kita untuk mengetahui keutamaan sedekah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wasadaqatu burhan," sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Siapa yang beriman kepada hari kemudian, dia pasti mudah untuk bersedekah. Siapa yang beriman bahwasanya harta yang dia sumbangkan akan membangun istananya di surga, maka dia akan mudah bersedekah. Karena dia ingin sedang bikin rumah yang mewah di akhirat. Sudah ada uang taro, ada uang taro, ada uang taro, semakin besar istananya di akhirat kelak. Kalau dia yakin itu, pasti mudah bagi dia untuk bersedekah. Tapi kalau dia kurang yakin, dia bangun rumah di dunia, gede-gede, paham? Gede-gede, kolam renangnya gede, rumahnya gede, mobilnya mewah. Tapi kalau dia yakin dia akan bangun dengan uang ini, dia bangun istana di akhirat, dia pasti bangunkan banyak-banyak besar-besar. Apalagi rumah dunia akan ditinggalkan dan rumah akhirat abadi. Makanya dikatakan oleh penyair, lidu lil maut wa bunu lil kharab. Lahirlah kalian untuk menuju kematian dan bangunlah kalian untuk menuju kerusakan bangunan tersebut. Kalau bukan bangunan yang rusak sebelum kalian, kalian yang rusak sebelum bangunan tersebut. Tapi kalau bangun di akhirat, tidak akan rusak, semakin besar dan besar. Makanya Rasulullah SAW berkata, wasadaqatu burhan, sedekah bukti bahwasanya kau beriman. Manusia diciptakan punya kodrat sangat cinta kepada harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran, watuhibbuna al-mala hubban jamma, kalian mencintai harta dengan kecintaan yang dalam. Bahkan sebagian orang lebih cinta hartanya daripada istrinya. Saking cintanya pada harta. Luar biasa. Dalam ayat yang lain, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, sungguhnya manusia itu cintanya kepada harta sangat tinggi. Maka untuk melepaskan harta tersebut tidak mudah. Dia harus punya iman. Maka kalau dia imannya tinggi, dia mudah untuk bersedekah. Karena dia tahu sedekah yang dia keluarkan akan bangun untuk kemaslahatan dia. Bangun istana di surga. Makanya ketika Allah berbicara tentang sedekah, Allah berkata, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tetangganya. Di antaranya dia berikan pemberian kepada tetangganya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan hari akhirat, dia akan memuliakan tamunya. Tamunya datang, dia sambut, dia jamu. Karena dia beriman, ini ada balasannya di akhirat kelak. Di dunia sebelum di akhirat. Maka sedekah itu di antara kemuliaannya bukti keimanan. Karenanya kalau kita baca Al-Quran, banyak isinya suruh sedekah, banyak. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakan, infakan. Ya. Ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang berinfak ya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Falaqata hamal aqabah wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah yatiman dha matrabah. Yatiman dha maqraba atau miskinan dha matraba. Kata Allah, kalau dia ingin melewati halangan untuk masuk surga, apa yang dilakukan? Fakur raqabah, merdekakan budak. Butuh duit atau tidak? Butuh duit. Aw it'amun fi yaumin dhi masghaba, atau bagi-bagi makanan di tatkala musim kelaparan, bagi makanan butuh duit atau tidak? Sedekah. Yatiman dha maqraba, bantu anak yatim yang masih punya kekerabatan, bantu juga butuh biaya. Atau miskinan dha matraba, atau dia bantu orang miskin yang tidak punya apa-apa kecuali tanah. Juga butuh sedekah. Jadi dalam Al-Quran banyak sekali. Sedekah, sedekah, sedekah, sedekah banyak sekali. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, kebajikan yang sesungguhnya, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Allah tidak mengatakan sampai kalian cinta menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Tidak, itu berat. Allah mengatakan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Harta kita cinta, kita infakkan. Tapi para sahabat ketika menerapkan ayat ini, mereka menerapkan menginfakkan yang paling mereka cintai, bukan yang mereka cintai aja. Makanya sahabat, ya, Abu Talha ketika dengar ayat ini, dia bilang, saya punya kebun yang paling dia cintai, harta aset paling berharga, Bayruha, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia cari harta yang paling dicintai. Umar bin Khattab ketika ingin berwakaf, dia cari aset yang paling dia cintai. Yang dia dapatkan kalau dari perang Khaybar, dia dapat itu dia infakkannya. Dia cari harta yang paling dicintai. Khalid bin Walid ketika berwakaf, yang fakta senjata dia, dia infakkan itu harta yang paling dia cintai. Itu sahabat karena imannya kepada hari akhirat sempurna. Oleh karenanya kalau kita bicara sedekah banyak sekali ya apa keutamanya. Tapi sekarang kita akan bahas. Ya, coba Rasulullah mengatakan as-sa'i 'alal armala wal aitam kal mujahid fi sabilillah, yang ngurusin janda dan anak yatim seperti berjihad di jalan Allah. Ngurus pakai duit enggak? Bukan cuma pakai tenaga, juga butuh apa? Duit. Paling tidak nyarikan bantuan buat mereka. Pahalanya banyak. Paling ngurus anak yatim.
1: Ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Aku dan pengurus anak yatim seperti di surga. Ngurus anak yatim butuh biaya. Kalau pelit enggak bisa ngurus anak yatim. Bawa ke rumah diurusin, disekolahkan seperti anak sendiri, butuh biaya. Taib. Kita akan bahas keutamaan sedekah. Taib. Pertama kita akan bahas keutamaan sedekah di dunia. Apa sih keutamaan sedekah di dunia? Di antara kehebatan sedekah, Allah berikan keutamanya di dunia sebelum di akhirat. Di antaranya siapa yang bersedekah, hartanya akan ditambah, hartanya akan ditambah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Harta sedekah tidak mengurangi harta. Bahkan Rasulullah bersumpah, tiga perkara di antaranya kata Nabi, "Ma naqasat shadaqatun mal." Itu demi Allah sedekah tidak akan mengurangi harta. Al-Baji mengatakan balzada al-mal, ya. Atau balzada til-mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah. Bahkan ada seorang yang saya kenal, saking banyak bersedekah, sedekahnya luar biasa, terlalu banyak. Sampai dia bilang, "Saya lari dari harta, bahkan harta mengejar-ngejar saya." Subhanallah. Saya lari harta, bahkan harta mengejar. Hartanya bertambah-tambah terus, banyak sekali hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi hartanya. Semakin sedekah, tambah lagi apa? Hartanya. Coba lihat para sahabat, sedekah kaya. Ya. Utsman bin Affan kaya, sedekah kaya. Abdurrahman bin Auf sedekah kaya. Bahkan Abdurrahman bin Auf di mana kalau ngangkat batu dapat duit saking kayanya. Kaya. Luar biasa. Oleh karenanya mana qasat shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Jadi kalau orang punya uang 1 juta dia sedekah 100 ribu, secara kasat mata tinggal 900 ribu. Tapi jangan percaya sama matamu. Yakinlah itu akan bertambah cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Maka ternyata orang yang bersedekah di antara keutamanya dunia, dia akan ditambah hartanya. Kemudian di antara faedah di dunia, orang yang bersedekah akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, dapat kematian yang indah. Kata Rasulullah SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari asu." Berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain akan mencegah dari kematian yang buruk. Mencegah dari kematian yang buruk, kematian yang mengenaskan, akan terhindar dari kematian model seperti itu, ya. Kemudian juga bahwasanya sedekah akan menghalangi orang dari berbagai macam bala, banyak bencana yang menimpa dia terhalangi karena dia bersedekah. Subhanallah. Dan ini kaidah al-jaza' menyisil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Dia menghilangkan bencana orang, dia menghilangkan kesulitan orang, dia menghilangkan, akhirnya dia dicegah dari bala. Apa kata dalam suatu riwayat dari Nabi Yahya atau seorang nabi yang dia berwasiat kepada Bani Israel, ya. "Wa amurukum bi sadaqah." Aku memerintah kalian untuk bersedekah. Fa inna mathala dzalik rajulun asarahu al-adu fa awthaqu yadahu ila unuqihi. Perumpamaan sedekah itu seperti ada seorang yang ditangkap oleh musuhnya. Orang ditangkap oleh musuhnya. Kemudian musuh-musuhnya pun membelenggu tangannya di lehernya sehingga dia tidak bisa berkutik. "Wa qaddamuhu liyadribu unuqahu." Kemudian dimajukan ke depan untuk dipenggal kepalanya. Dia ikat tinggal dipenggal kepalanya. Faqala, kemudian orang yang akan dibunuh ini berkata, "Ana aftadi minkum bil qalil wal katsir." Fafada nafsahu minhum. Dia mengatakan, "Aku akan menebus diriku dengan harta. Kalian mau atau tidak?" Kata mereka, "Mau." Maka dia tebus dirinya dengan harta tersebut, maka dia pun selamat. Ini permisalan sedekah. Dengan engkau bersedekah, banyak keburukan yang akan menimpamu kau tebus di dunia. Allah hindarkan kau dari berbagai macam apa? Malah petaka. Allah hindarkan kau dari banyak bencana. Kemudian di antara keutamaan sedekah di dunia, ya, bahwasanya orang yang bersedekah akan bahagia. Orang bersedekah akan bahagia. Dan ini sama dengan kaidah juga al-jaza' min jinsil amal, balasnya sesuai dengan perbuatan. Makanya Rasulullah bersabda, "Wa ahabbul a'mali ilallah," amalan yang paling dicintai oleh Allah, "sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim," rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi Rasulullah contohkan Bagaimana kita membahagiakan orang, kata Nabi, au tatruda an hujuan, kau hilangkan rasa laparnya. Sedekah atau bukan? Sedekah, kasih makanan. Au taqdiya an hudainan, atau kau lunaskan hutangnya. Sedekah atau bukan? Sedekah. Au taksyifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Sedekah. Subhanallah. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang bahagia, membuat orang bahagia. Nah, kalau kau bikin orang bahagia, kau juga akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Matsalul bakhil wal munfiq," perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin berinfak, "Kama thali rajulaini alaihima jubbatani min hadidin min thudiyihima ila taraqiyihima." Perumpamaan orang yang pelit dan orang yang rajin bersedekah seperti orang yang pakai jubah dari besi, jubah dari besi, dari dadanya sampai taraqi, ini taraqi, tulang ini. Dada sampai sini. Ada baju besi kecil sini. Sempit. Kemudian kata Nabi, "Fa ammal munfiq fala yunfiq ila sabaqat wa wafarat ala jildiha hatta tukhfi bananahu wa ta'fu atharahu." Orang yang berinfak maka melebar, melebar, melebar, melebar, besar, jadi besar, jadi lapang dia, dadanya lapang. Karena tadinya sempit jadi lapang. Wa ammal bakhilu, adapun orang yang pelit, fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha wala tattasi'. Adapun orang yang pelit, dia mau berinfak tapi dia pelit sehingga dadanya semakin sempit, baju tadi semakin sempit, semakin sempit. Dia ingin kasih lepas enggak bisa, semakin apa? Sempit. Semakin kokoh halaqah-halaqah, lingkaran-lingkaran baju besi tersebut semakin kokoh sehingga dia semakin dadanya sempit. Ini dalil bahwasanya orang yang bersedekah dadanya lapang. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi oleh seorang dan dia berkata, yashku qaswata qalbihi, dia mengeluhkan tentang kerasnya hatinya. Maka Rasulullah berkata, in arata talyina qalbi, kalau kau ingin hatimu lapang, fa'at'imil miskin, maka beri makan kepada fakir miskin, kau akanlah hatimu lapang. Tadinya keras jadi lembut. Wamsah ra'sal yatim, dan usap kepala anak yatim. Coba antum terapkan itu. Kalau antum dada lagi sempit, lagi keras, kayaknya susah untuk terenyuh baca Quran, kasih makan orang. InsyaAllah hati menjadi lembut. Kenapa kau berbuat baik sama orang, kau akan bahagia. Cari anak yatim, usap kepalanya. Tapi jangan usap terus, kasih duit. Dek, masyaAllah. Satu lagi, kasih duit. Kenapa ketika kau usap tanganmu di kepala anak yatim, dia sangat bahagia karena jarang yang usap kepalanya. Bapaknya enggak ada. Anak-anak lain dijemput bapaknya, tunggu di sekolah, dia enggak ada yang seperti itu. Kau menghilangkan pelipur lara meskipun sedikit. Boleh kalau dikasih duit ya. Oleh karena orang yang membagi kebahagiaan, dia ikut apa? Bahagia. Ya. Sampai dibahas secara medis. Apakah orang membagi kebahagiaan ikut bahagia? Ya dibahas. Saya mau baca di internet ada. Saya pernah baca. Pengaruh secara medis, psikologi. Bahwasanya orang kalau berbagi kebaikan, membantu orang lain, dia juga akan apa? Akan bahagia. Dia juga akan bahagia. Ya. Maka, siapa yang tidak ingin dadanya lapang? Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika berdoa, doa yang pertama dia mintalah dada yang lapang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Baru dia bilang, ya Allah, mudahkan urusanku. Kalau urusan susah tapi dada lapang, nyaman, tidak apa-apa. Sulit tapi dada lapang. Tapi urusan mudah, dada enggak lapang, sakit hati. Padahal mudah, tapi dia merasa berat. Kenapa? Dadanya sempit. Makanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah membuat dadamu apa? Lapang. Oleh karena siapa yang ingin dadanya lapang? Sedekah. Ikhlas karena Allah. Tidak ingin pujian sama sekali. Tidak ingin sanjungan sama sekali. Tidak ingin balasan sama sekali. Benar-benar murni karena Allah. Maka dia akan mendapatkan keutamaan sedekah. Ya. Di antaranya dadanya menjadi lapang. Di antaranya juga bahwasanya sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Jika seorang bersedekah ingin penyakitnya sembuh, boleh. Dalam hadis yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ya. Saya dulu pernah ada kawan dari Madinah nitip uang untuk bangun sumbangkan karena ada kakaknya atau saudaranya sakit, pingin sembuh. sumbangkan. Ya. Pengin sembuh. Ya. Disebutkan, ya, Ibn Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibn Mubarak, an kurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sabi'i sinin. Ada luka keluar di lututnya, luka tidak sembuh-sembuh sudah 7 tahun. Waqat ala jabi'an wa'alillah, sudah berobat, berusaha, macam-macam obat, macam-macam dokter, macam-macam tabib namun tidak bermanfaat. Maka dia berkata, idhab fa'akhfir bi'ran fi makanin hajatin ilal ma. Pergilah engkau, cari tempat di mana orang butuh air, gali sumur di situ. Fa inni arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsik anka dam. Saya berharap di situ ada mata air yang keluar, kemudian darahmu akan berhenti, tidak keluar lagi lukamu. Fa fa'ala rajul fa bari'a, maka dia pun lakukan dan akhirnya sembuh. Baik, kita akan bahas secara singkat tentang keutamaan sedekah di akhirat. Yang pertama tadi, sedekah kalau di harta kalau disedekahkan akan menjadi amal soleh yang menemani di alam barzakh. Semakin banyak sedekah maka semakin indah amal yang menemani tersebut. Ya. Adapun kalau tidak kita sedekahkan maka hanya menemani kita di dunia. Itu pun masih banyak kalau orang kaya hartanya tidak bisa dinikmati. Dia hanya ngumpulin buat orang lain. Dia sendiri terkadang tidak bisa menikmati. Benar-benar kita nikmati harta tersebut, begitu kita mati, semua harta yang kita sedekahkan langsung kita nikmati di alam barzah. Tapi ketika dibangkitkan, maka seorang sedekahnya akan menjadi naungannya pada hari kiamat kelak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kullu mri'in tahta sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yuqdha bainan nas." Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh masing-masing orang di bawah naungan sedekahnya sampai selesai persidangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menanti persidangan mungkin ribuan tahun, di padang mahsyar 50 ribu tahun. Kemudian matahari jarak 1 mil. Di masa menanti tersebut sampai orang selesai di sidang, sedekahnya akan menaunginya. Semakin banyak sedekahnya, maka semakin luas apa? Naungannya. Dia semakin nyaman. Orang pada kepanasan di bawah terik matahari jarak 1 mil, dia merasa nyaman karena dinaungi oleh sedekahnya. Kemudian sedekahnya akan menghalangi dia dari neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikit tamrah." Hindarkanlah dirimu dari neraka meskipun bersedekah hanya sepenggal korma. Kalau kau tidak punya harta kecuali satu butir korma, sedekah sepenggalnya. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah. Sungguhnya kalian adalah banyak penghuni neraka jahannam. Kenapa? Karena kalian banyak tidak bersyukur kepada suami. Kalian suka mengeluh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi mengarahkan para wanita agar selamat dari neraka jahanam, apa yang Rasulullah suruh? Bersedekahlah. Dalil bahwasanya sedekah amal yang paling termasuk amal yang paling kuat, yang ampuh untuk menghalangi dari neraka jahanam. Kemudian dengan sedekah surga orang akan makin tinggi. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un 'alim." Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah, ingat, sedekah di jalan Allah. Perumpamaannya seperti satu benih yang menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir ada 100 biji. Jadi satu menjadi 700. Kata para ulama, amal soleh minimal 10. Ya, al-hasanatu bi asyri amsalihah. Kebaikan dilipat gandakan 10. Kecuali sedekah di jalan Allah, minimalnya 700. Minimalnya 700. Jadi kalau ada sedekah untuk dakwah, untuk jihad, ya, untuk di antara jihad adalah dakwah, jihad bil ilm. Kalau ada apalagi kemudian untuk jadi amal jariah, bangun masjid untuk lahan dakwah atau apa salah apalah, pokoknya untuk dakwah, ya, maka minimal pahalanya 700 kali lipat. Dia mengalami pengecualian berdasarkan ayat ini, sebagaimana pendapat sebagian ulama. Berarti pahala cepat berlipat ganda, maka otomatis menjadikan surganya tinggi. Ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang diberikan harta, kalau dia bersedekah, maka itu Allah telah beri dia karunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Yaitu janganlah kau iri kecuali pada dua orang saja. Yang pertama, rajulun atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'alima. Orang yang Allah berikan dia ilmu kemudian dia mengajarkannya berhukum dengan ilmu tersebut, yaitu ulama. Yang kedua siapa yang kata Nabi jangan iri kecuali pada dua orang ini? Yang kedua siapa? Rajulun atahullahul mal, seorang yang Allah berikan harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq, kemudian dia paksa dirinya untuk menginfakkan harta tersebut dalam kebaikan. Ini pantas kok, jangan yang lain, enggak usah cemburu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cemburu pada dua orang ini aja. Kenapa agama dibangun di atas dua orang ini? Agama itu butuh biaya, butuh orang berilmu, ya tidak? Makanya saya bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah, Allah beri taufik Nabi menikah dengan janda kaya raya, siapa? Khadijah. Kemudian punya sahabat yang sangat kaya raya, siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi butuh harta mereka. Sampai Nabi berkata, "Mana fa'ani malun qad, mana fa'ani malu Abi Bakar?" Tidak ada harta bermanfaatku bagiku sebagaimana manfaatnya harta Abu Bakar. Abu Bakar pun menangis. Kata Abu Bakar, "Ma nafsi wa mali illa laka ya Rasulullah. Tidaklah jiwaku dan hartaku kecuali untuk Anda wahai Rasulullah." Ya. Jadi Nabi mengatakan, jangan hasad kecuali pada orang ini. Oleh karenanya, fuqaraul muhajirin, para muhajirin yang miskin datang kepada Nabi cemburu. Karena teman-temannya yang kaya pada bersedekah, kata mereka, ya Rasulullah. Jadi mereka dulu berlomba-lomba, munafasah, saingan dalam beramal soleh. Bukan karena dengki, enggak, bukan karena hasad, enggak, tapi ingin bersaing sehingga mereka lihat semua dengan pandangan apa? Akhirat. Kata mereka, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dzuthuri bil ujuri. Orang-orang kaya dapat pahala, kami tidak dapat. Mereka tidak bilang, ya Rasulullah itu kaya, kami miskin. Enggak. Mereka enggak pikir itu. Mereka mengatakan dhahaba ahlud dzuthuri bil ujuri. Orang-orang kaya punya harta banyak, punya sedekah, amal pahala banyak karena mereka bersedekah, kami tidak. Kata mereka yusalluna kama nusalli. Kami salat, ternyata mereka juga salat. Wa yasumun kama nasum. Kami puasa, mereka juga puasa. Bedanya wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka berlebihan, kami tidak bisa. Jadi cemburu. Maka Rasulullah kasih solusi. Supaya kalian bisa menyaingi orang kaya, ada sedekah bentuk lain, bukan sedekah harta. Sedekah dengan bentuk lain. Inna fi kulli tahlilatin sadaqah. La ilaha illallah, sedekah. Wa tasbiha wa kulli tasbihatin sadaqah. Bilang subhanallah, sedekah. Takbiratin sadaqah. Allahu akbar, sedekah. Wa ta'dilu balal itsnain, sadaqah. Ada orang berhukum kepada engkau hukum dengan dalil, itu sedekah. Wa tu'inur rajul ala dabbatihi au tahmilu mata'ahu 'alaiha. Kau bantu orang supaya bisa naik di atas kudanya, di atas ontanya, atau kau bantu angkat barangnya. Seperti mungkin ada sekarang ada orang angkat barang, kita bantu, itu juga apa? Sedekah. Sampai Rasulullah mengatakan tabassumuka fi waji akhika sadaqah, senyum kepada saudaramu sedekah. Oh, para orang miskin semangat, ah kita punya sedekah model lain nih. Ternyata orang kaya juga dengar. Mereka juga tasbih, datang lagi yang miskin-miskin, ya Rasulullah, mereka dengar. Dan mereka juga lakukan. Bagaimana nih ya Rasulullah? Tidak ada solusi lain. Kata Rasulullah, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Sudah itu karunia Allah sama mereka. Ya sudahlah, mau diapain? Gampangnya demikian. Oleh karena kalau orang diberi rezeki kemudian dia bersedekah, kesempatan bagi dia untuk naik. Makanya Allah mengatakan, "Siapa ya, wa may yafal dzalika faulaika humul khasirun." Siapa yang ternyata hartanya membuat dia lalai dari Allah, sungguh mereka itu orang yang merugi. Seakan-akan tidak ada orang yang rugi kecuali mereka. Kenapa harta itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan derajat di sisi Allah, bisa bangun istana setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, semegah-megahnya, bisa punya bidadari secantik-cantiknya, ternyata dia tidak lakukan. Ternyata dia bangun istananya di dunia sebesar-besarnya, semegah-megahnya, ternyata di akhirat pas-pasan. Rugi enggak? Rugi. Rugi. Oleh karenanya, kalau kita punya harta, jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Sungguhnya kita sedang membangun istana dengan harta tersebut. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Tidak ada tanya jawab karena sudah mau komat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain tentang Kitabul Fitan, tadi belum selesai. Kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، أحبتي في الله، kembali kita belajar mengaji tentang persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah berbincang tentang bagaimana seorang yang hidup di muka bumi ini. Sejatinya dia terus berjalan sampai kematian itu tiba. Perjalanan yang dilalui cukup panjang. Tapi niat yang kuat, tekad yang bulat, bersama bekal yang cukup, insya Allah akan menjadikan perjalanan itu indah. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini gak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau gak ada guide-nya, gak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung, mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup. Tapi ternyata, dia tidak pernah berpikir akan tersesat. Sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupin untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan, seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat. Yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fadhal fastawtahu fastaftawhu faftawhu bighairi ilmin fadhallu wa adallu." Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut, sehingga tahu-tahu orang gak ngerti apa-apa. Kemarin anak faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu anak gak faham. Gak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa, lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Tapi yang kedua, yang diperlukan dalam perjalanan ini menuju Allah SWT adalah as-sahib. Teman. Kita butuh teman. Perjalanan hijrah itu perjalanan yang penuh dengan pelajaran dan rahasia. Coba lihat hijrah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW hendak hijrah, beliau memilih dua orang teman. Dua orang saja. Dalilan wa sahiban. Yang satu penunjuk jalan,
yang disebutkan dia khirit, orang yang pinter dengan jalan-jalan tikus kalau bahasa sekarang. Jalan-jalan yang tidak dilalui oleh kafilah. Karena perjalanan itu perjalanan hijrah dibarengi dengan kejaran orang-orang musyrikin yang hendak membunuh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ketika antum hijrah, setan itu enggak pernah berhenti membiarkan antum melakukan hijrah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Dia akan terus berusaha untuk menghadang jalan antum. Maka perlu penunjuk jalan sehingga jalan itu tidak dilalui oleh orang-orang musyrikin. Yang kedua, sahib. Satu penunjuk jalan, satu teman. Penunjuk jalan itu kerjanya cuma nunjukin jalan. Enggak perlu banyak persyaratan penunjuk jalan itu. Tapi sahib syaratnya banyak. Banyak sekali. Kita bisa melihat kenapa Nabi alaihi salatu wasallam tidak menahan Umar bin Khattab. Padahal kita tahu Umar lebih pemberani. Lebih gagah. Bahkan Islam itu jadi terhormat atau dirasakan kemuliaan Islam itu setelah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Kenapa Nabi SAW tidak memilih Umar? Tidak memilih Hamzah, pamannya. Yang masih ada hubungan kerabat. Pemberani dan ada hubungan kerabat. Subhanallah. Kenapa Nabi SAW tidak minta ditemani Ali bin Abi Thalib yang masih muda, pemberani. Kita tahu pemuda itu punya jiwa pengorbanan yang lebih dahsyat daripada orang tua. Ali bin Abi Thalib tidur di atas ranjang Nabi Muhammad SAW. Dia siap untuk mati. Kenapa Nabi enggak milih orang banyak? Nabi memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang diperlukan dalam perjalanan menuju kepada Allah ini teman alal manhaj. Seorang yang sama manhajnya. Seorang yang sama jalannya. Seorang yang hatinya sama dengan hatimu. Nabi SAW memilih seorang yang hatinya dekat dengan hati Nabi SAW. Di mana tidak pernah terjadi khilaf antara Nabi SAW dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Enggak pernah terjadi perselisihan. Lihat, ketika Nabi SAW bersembunyi di dalam gua dan Abu Bakar mendampingi Nabi SAW, itu orang-orang musyrikin datang. Pengikut jejak atau pencari jejak itu melihat ada jejak di bawah. Kemudian mereka mengikuti jejak tersebut sampai ke Jabal Thur, ke Gua Thur. Mereka berdiri di depan gua. Ketika itu Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lau nadara ahadahum ila qadamaihi lara'ana." Andai kata salah seorang di antara mereka melihat kepada kaki mereka di depan gua, lihat kepada kakinya, niscaya mereka melihat kita yang ada dalam gua. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnain. Allahu thalithuhuma. Gimana pendapatmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah Jalla Jalaluh? Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, La tahzan innallaha ma'ana. Engkau jangan bersedih, jangan khawatir. Allah itu bersama kita. Apa jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Bakar mengomentari ucapan Nabi SAW. Enggak ada. Selesai. Urusannya selesai. Itulah teman yang dicari oleh Nabi SAW. Yang hatinya dekat dengan hatinya. Kalau selain Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menemani Nabi SAW, mungkin orang itu akan terus cemas, takut, mengulangi lagi pertanyaan kepada Nabi SAW. Dan ini pernah terjadi. Ketika Hudaybiyah, bagaimana sikap Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan sikap Abu Bakar Siddiq.
Umar sempat emosi dengan persyaratan yang dibikin antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Di mana kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, suruh balikin ke Mekah. Kalau ada orang Madinah yang murtad, gak apa-apa, berangkat ke Mekah. Kata Umar bin Khattab mengatakan, alama nu'tid daniyata fi dinina. Kenapa kita memberikan kehinaan kepada diri kita sendiri dalam urusan agama?

0: Gak akan capek. Gak akan gaduh. Nabi alaihissalam istirahat dan Abu Bakar istirahat. Maka jemaah, intinya kita butuh teman dalam perjalanan ini. Yang sejalan sama kita. Yang hatinya seperti hati kita. Jangan tertipu dengan ucapan manusia. Engkau cari teman yang mendukungmu ya. Orang kebanyakan mencari teman yang mendukung. Tapi ternyata mendukung dia untuk jatuh ke bawah. Banyak orang-orang hanya cari manfaat dari kita. Yang perlu engkau cari adalah orang yang sama sepertimu. Sedang mencari kebenaran. Orang itu gak harus sempurna. Orang itu miskin seperti kita miskin, banyak dosa. Tapi dia sedang mencari kebenaran. Dia sedang bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi teman kita itu adalah pasangan hidup kita. Teman dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT bisa jadi teman pasangan hidup kita. Dan ini penting apalagi buat yang masih jomblo, yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Buat yang mau menikah, carilah istri atau suami yang menjadi teman sahabat menuju kepada Allah SWT. Kalau tidak, engkau akan lelah dengan tuntutan-tuntutan pasangan hidup. Capek sendiri. Engkau mau menuju kepada Allah, yang ini gak mau. Diajak untuk ngaji gak mau. Berapa banyak kita melihat. Istri-istri yang mengeluhkan suaminya. Suamiku Ustaz gak mau diajak ngaji Ustaz, ini itu. Istri mengeluhkan suaminya, suami mengeluhkan istrinya juga. Ana sudah hijrah tapi istirah. Itulah yang diperlukan kita, teman. Rasulullah SAW dalam perjalanan menuju kepada Allah SWT, istri-istrinya pernah menuntut, merepotkan Nabi SAW, melelahkan Rasulullah SAW. Akhirnya Allah turunkan surat At-Tahrim. Allah mengatakan kepada istri-istrinya, asa rabbuhu in tallaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi itu Allah akan menggantikan buat nabinya kalau dia menceraikan kalian istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkar. Teman yang memiliki segala sifat yang indah. Muslimat, orangnya berserah diri, nerima, dia beriman, dia suka bertobat, dia suka berpuasa, taat, patuh orangnya. Kemudian perawan dan janda, macam-macam, Allah bisa kasih. Ini peristiwa terjadi ketika istri Nabi banyak menuntut hal. Dan Allah turunkan di surat Al-Ahzab. Ayat 27-28 yang pernah kita baca insyaAllah. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh mengatakan kepada Nabi-Nya, ya ayuhan Nabiyu kulli azwajika. Wahai Nabi, coba dibaca lagi itu. Supaya kita faham siapa teman yang harus kita cari. Di surat Al-Ahzab ayat 27-28.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
0: 28-29

فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن

0: الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa yang berbuat baik di antara kamu.
1: Lihat jemaah. Oke, kok gak bisa lanjutkan, gak bisa jadi teman menuju kepada Allah SWT, cerai. Terus gimana dengan anak-anak? Subhanallah jemaah, ada seorang wanita yang sempat telpon sama anak dia, tanya, Ustaz, anak ini bingung Ustaz. Anak punya suami itu peminum berat. Subhanallah ya, perempuan ini kerja, anak kerjanya ya hanya sebagai cleaning service kata dia. Ana masukkan anak-anak ana semua ke pesantren tahfidz itu. Semuanya. Dengan harapan anak-anak itu nanti kalau kuliah mungkin ana berpikir enggak bisa biayain mereka kuliah. Tapi ana ngatakan kepada mereka nanti kalau kalian hafal Quran, kalian akan bisa memberikan manfaat buat kedua orang tua dan bisa kuliah gratis nanti. Punya suami yang seperti itu. Artinya apa yang harus dilakukan nih? Kalau bisa diperbaiki, perbaiki suami. Kalau tidak akan merepotkan perjalanan kita. Betul. Dan itu ujian yang berat. Bagaimana akhirnya istrinya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan. Istrinya Nabi Lut alaihi salam ikut dihancurkan. Karena enggak bisa dilanjutkan bersama mereka. Jadi teman ini bukan berarti harus orang istri kita jadi teman, suami kita jadi teman kita. Atau orang tua kita. Yang tatkala kita berbincang, kita berpikir tentang bagaimana persiapan menuju akhirat. Yang hatinya dekat sama hati kita. Ini anak-anak ya, yang sekarang Masya Allah, punya orang tua kadangkala yang peduli dengan urusan agama. Kadangkala anaknya enggak. Atau mungkin karena orang tuanya terlambat kepeduliannya kepada agama. Sehingga anak-anaknya pernah tenggelam dalam alam yang tidak, yang menakutkan. Bisa jadi saudara kandung kita, saudari kandung kita. Dan ketika pertemanan itu semakin menguat, jemaah antum bisa lihat bagaimana anaknya Umar bin Abdul Aziz memberi nasihat Umar bin Abdul Aziz. Anak ngasih nasihat bapak. Bagaimana Umar bin Abdul Aziz mengajak istrinya. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Apa kata Umar bin Abdul Aziz kepada istrinya? Engkau ada perhiasan itu. Itu perhiasan semua pemberian bapakmu. Dan kau tahu bapakmu dapat duit dari mana. Aku sekarang jadi khalifah. Kalau engkau ingin bersamaku, aku enggak ingin perhiasan itu ada di rumahku. Kembalikan kepada umat Islam. Subhanallah. Dan istrinya tanya, engkau milih aku? Ya sudah, tinggalkan itu perhiasan. Tapi engkau milih perhiasan itu, sudah silahkan. Kau pergi dengan perhiasan tersebut. Kenapa yang diperlukan dalam perjalanan ini? Teman yang satu hati. Kalau enggak antum akan ribut terus. Debat terus sama teman. Punya sahib sekarang. Tiap hari debat. Nih grup-grup yang kita lihat. Kita kumpul ke grup ini. Subhanallah. Enak enggak kalau isinya selalu perdebatan? Yang ada sakit hati. Perjalanan enggak sampai-sampai kita. Karena selalu terputuskan dengan ya perdebatan dan dialog yang kadangkala tidak berguna. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang teman-teman Nabi Muhammad SAW ya. Coba dibaca di surat Al-Fatih ayat 29.
2: Kenapa di mute?
1: Naam, tafadhali.

0: من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ فيه الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: محمد adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar.
2: Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Itu tuh teman-teman Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Kita pun perlu cari. Kita enggak boleh sendirian dalam perjalanan. Ketika orang jalan sendirian, naik mobil sendirian di perjalanan yang panjang, kadangkala bannya meletus. Rusak mesin. Siapa yang akan menemanimu ketika itu? Maka kita perlu teman. Sekarang teman-teman kajian. Kita ngaji tiap hari Selasa umpamanya. Ngaji orang-orang yang satu hati. Yang dekat hatinya dengan hati kita. Yang benar-benar ingin menjadi orang lebih baik. Supaya ada yang mengingatkan kita. Karena seorang muslim dengan muslim lainnya seperti dua tangan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dua tangan bisa bertepuk. Dua. Kemudian yang satu, kalau tangan kita kotor, berminyak, kita mau nyuci sendiri dengan tangan kita, kadangkala susah, lama bersihnya. Tapi ketika dengan dua tangan kita, kita membersihkan tangan kita, akan cepat bersihnya. Maka ingat, kita perlu penunjuk jalan seorang guru, dan kita perlu teman yang satu hati dengan kita. Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bicara bekal, dua hal tadi, penunjuk jalan, dan teman itu syarat. Itu bukan bekal. Itu syarat yang harus ada. Bekal yang kau bawa. Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pakai penunjuk jalan dan pakai teman. Bekal beliau bawa. Beliau bawa kurma, beliau bawa makanan. Kita tahu bagaimana Asma binti Abu Bakar yang mempersiapkan makanan dan minuman buat Nabi alaihissalatu wassalam. Itu bekal. Perjalanan menuju kepada Allah SWT memerlukan bekal. Apa bekal yang diperlukan? Yang pertama, tauhid dan keimanan. Kenapa kita bicara tauhid? Karena kita tahu tauhid dan iman ini yang menyebabkan seorang itu sabar menikmati panjangnya perjalanan. Enggak peduli dia dengan apa yang harus dia korbankan. Sehingga kita lihat kenapa Allah SWT 89 kali dalam Al-Quran Al-Karim memanggil orang-orang dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini yang kau perlukan. Imanmu ini. Iman ini motor penggerak amalan. Ketika imanmu lemah, sehingga kita bisa melihat sebagian orang, ketika kita ajak dia untuk hijrah, dia umpamai kerja di tempat yang haram, kita ajak dia, kita sampaikan kepada dia, ini pekerjaan haram, engkau harus tinggalkan. Allah melaknatnya, enggak berkah buat engkau, enggak buat engkau istrimu, enggak pula buat anak-anakmu. Tapi ternyata dia punya sahib yang tidak sehati. Kadang-kadang yang ana sudah mau hijrah Ustaz, tapi keluarga ana belum siap, istri ana belum siap, ana disidang sama orang tua ana, dikatakan ana orang bodoh, ikut aliran macam-macam. Kenapa? Karena memang enggak sehati. Tapi ketika engkau beriman, selesai urusannya, clear. Ketika engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, contoh nih, ketika Allah menyuruh kita meninggalkan riba, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau kalian beriman. Karena yang menyebabkan engkau bisa meninggalkan itu iman. Kalau seorang mukmin. Tapi kalau bukan orang beriman, dia meninggalkan pekerjaannya karena pindah ke pekerjaan yang lebih enak, yang lebih menjanjikan. Dan halawatul iman, manisnya keimanan, itu membuat Bilal
3: dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah Aqidah Islam, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Aqidah Warisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang selaknya seorang muslim berjalan di atas akidah yang sahihah, warisan para salaful ummah. Para pemirsa yang rahmati Allah, pembicaraan kita pada kali ini, kita akan berbicara tentang kesempurnaan tauhid yang telah kita bicarakan dalam beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa tauhid secara sempurna ketika seorang dia mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah atau yang berkaitan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah SWT, kemudian mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ini persembahan total penghambaan kepada Allah SWT, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Kemudian kelengkapan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dalam hal al-asma wa sifat, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. Tidak akan dikatakan seorang dia mentauhidkan Allah kecuali dia menetapkan tauhid yang tiga ini. Sebagaimana telah kita sampaikan dulu insyaAllah, bahwa Rasulullah SAW tidak pernah menerangkan tauhid ada tiga. Pertama rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga al-asma' wa sifat. Akan tetapi kenapa akunan para ulama menyajikan tauhid dengan pembagian ketiga tersebut? Melihat kebutuhan. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang diajak mengucapkan tauhid la ilaha illallah, dan ini inti tauhid yang disuruhkan semua para nabi dan para rasul, dan yang disuruhkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para sahabat faham bahwa yang diinginkan dengan mentauhidkan Allah dengan la ilaha illallah, terwujudnya tauhid yang sempurna, masuk di dalamnya adalah rububiyah, masuk di dalamnya adalah al-asma wa sifat, sehingga sekaligus mereka telah mewujudkan tiga tauhid tersebut. Akan tapi dalam perkembangan, seiring perkembangan kaum muslimin yang semakin meluas ke berbagai negeri dan semakin buahnya syubhat, kerancuan yang diembuskan, muncul fenomena di tengah-tengah kaum muslimin, orang-orang yang mereka mulai tidak faham tentang masalah tauhid. Ibaratnya telah kita sampaikan dulu insyaallah, kalau rumah itu satu kesatuan, ada halaman rumah atau ada teras rumah, kemudian ada yaitu rumah dalam. Kalau orang sudah masuk ke rumah yang dalam, otomatis telah melewati halaman, telah melewati teras, dan kemudian dia telah masuk di dalam rumah. Itulah ibaratnya tauhid yang telah ditegakkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Mereka telah berada dalam rumah sehingga mereka telah melewati halaman rumah dan teras rumah. Adapun orang sekarang ini, mereka menyangka telah mentauhidkan Allah SWT, yang sesungguhnya belum. Mereka baru masuk ke halaman rumah, dia telah bilang, mengeklaim, telah sampai ke rumah. Padahal baru di halaman rumah, belum masuk ke dalam rumah. Ini seperti sebagian kita, mereka baru meyakini Allah itu ada, Allah itu satu, tidak dua. Mereka telah mengeklaim
dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersama itu dia menyembah Nyoro Kidul, menyembah penunggu Gunung Merapi, dia pergi ke dukun, dia mempercayai kekuatan-kekuatan gaib yang kemudian dia memberikan persembahan-persembahan khusus dan semisalnya. Ini menunjukkan ketidakfahaman. Maka para ulama menjelaskan, selama orang dia belum menyatukan tiga tauhid tersebut, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, ini belum dikatakan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita membicarakan tentang tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan perbuatan Allah, Allah sang pencipta, pengatur alam jagat raya, Allah pemilik segalanya, Allah yang memberikan rezeki, maka sekarang kita telah bicara pula tentang tauhid uluhiyah yang terkandung dalam makna kalimat la ilaha illallah, dan kita telah menyampaikan apa itu maknanya dan apa itu syurutnya, syarat-syaratnya, dan apa kelaziman-kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Maka untuk menyempurnakan pembahasan kita, kita menyampaikan atau kita bahas sekarang tauhidul asma wa sifat. Apa itu tauhid al asma wa sifat? Apa itu tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Tauhid ini adalah kita menetapkan, kita mengimani dan menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran dan yang disebutkan Rasulullah dalam As-Sunnah tanpa melakukan ta'til, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan tashbih, tanpa melakukan takyif. Kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan tidak melakukan tahrif pertama. Apa itu tahrif? Tanpa melakukan penyimpangan, tidak menyimpangkan lafaz maupun maknanya. Yang kedua, tanpa melakukan ta'til, menolak terhadap nama dan sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tanpa melakukan takyif, memvisualisasikan, menggambarkan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tanpa melakukan yaitu tamtsil atau tasybih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Mari sedikit kita ulas apa yang menjadi definisi global tentang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan semua nama dan sifat yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian? Karena seorang mukmin dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, amantu billah wa ma jaa'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman dengan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang diinginkan dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengimani semua yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dirinya memiliki nama-nama yang Allah telah beritakan dalam Al-Quranul Karim.
Di antaranya ayat Allah, Walillahil asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, sayujazawna ma kanu ya'malun. Perhatikan ayat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Walillahi al-asma'ul husna. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asma'ul husna, memiliki nama-nama yang indah. Fad'uuhu biha, serulah Allah dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih, dan biarkan orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayujazawna ma kanu ya'malun, Allah mengancam mereka akan dibalas dengan apa yang mereka telah lakukan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Walillahi al-asmaul husna, Allah memiliki nama-nama yang indah. Nama-nama Allah yang indah menunjukkan bahwa semua nama Allah adalah indah. Nama-nama yang Allah terangkan tentang dirinya, yang Allah memiliki nama Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim adalah asma Allah, Al-Malik adalah asma Allah, Al-Aziz adalah asma Allah, dan seterusnya. Diterangkan satu persatu oleh Allah di dalam, yakni kitabnya. Maka semua nama Allah adalah nama yang indah. Sehingga kita tidak boleh memberikan nama untuk Allah apa yang Allah tidak memberikan nama untuk dirinya melalui kitabnya tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya nama Allah tadi tidak dikatakan husna kecuali karena setiap nama itu mengandung sifat. Nama yang hanya semata-mata nama yang tidak mencerminkan sifat, maka bukan husna. Satu contoh, orang namanya Rashid. Rashid ini artinya adalah orang yang lurus. Orang yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, ibadahnya lurus, akhlaknya lurus, agamanya lurus. Ini kalau melihat namanya, artinya Rashid. Atau namanya Rashid memiliki makna orang yang lurus. Tapi ternyata ada orang namanya Rashid, tapi Masya Allah orangnya itu murakbal. Akidahnya bengkok, ibadahnya kacau balau, akhlaknya rusak-rusakan, tukang mendem, tukang ini madon, tukang melakukan berbagai macam perbuatan yang rusak. Ini nama, sekedar nama, tidak mencerminkan sifat dia. Seperti ini namanya bukan husna. Allah Subhanahu wa ta'ala namanya husna. Artinya setiap nama Allah di dalamnya terkandung sifat. Kemudian tidak hanya mengandung sifat, tapi sifat yang menyertai dalam nama tersebut adalah sifat yang kamilah. Sifat yang sempurna. Sehingga tidak ada cacat, aib, kekurangan yang layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam kitabnya, Allah mensucikan dirinya dari semua kekurangan-kekurangan, dari aib, atau sesuatu yang akan mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah umumkan, Walillahi al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Kemudian, asma Allah yang husna ini, apa perintah Allah berikutnya? Fad'uuhu biha. Serulah Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut. Apa maksudnya berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang husna tersebut? Ada dua makna, atau ada dua maksud. Sebagaimana doa, ada doa masalah, dan ada doa ibadah. Ada doa masalah, dan ada doa ibadah.
Doa masalahnya doa permintaan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta, semua kebutuhan kita. Yang kedua, doa dalam untuk ibadah. Ini bagaimana kita mewujudkan amal ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kaitannya dengan Asmaul Husna agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Asmaul Husna tersebut? Adapun kalau itu doa masalah kita minta-minta kepada Allah, ya Allah aku minta segala macam yang kita minta, maka maksudnya fad'uhu biha dengan dengan Asmaul Husna, yaitu kita bertawasul kepada Allah dalam berdoa dengan mengawali menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya, ya Rahman ya Rahim, irhamni ya Rahman ya Rahim, sayangilah aku. Dan demikian pula terhadap nama-nama Allah yang lainnya lagi. Seperti Nabi berdoa di antaranya, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith, wa idzat yang hidup yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah. Ini namanya mengawali doanya dengan bertawasul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan doa ibadah? Doa ibadah kaitannya dengan Asmaul Husna, setiap nama dari nama Allah yang mengandung sifat, maka kita mewujudkan amal ibadah. Kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Satu contoh yang gampang. Allah memiliki nama Ar-Rahman. Apa amalan praktis ibadah kita kepada Allah yang namanya Ar-Rahman? Allah Ar-Rahman, Allah memiliki nama Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman menunjukkan Allah memiliki zat, zat Allah. Kemudian Allah memiliki sifat. Apa sifatnya dari nama Ar-Rahman? Yaitu Allah yang memiliki rahmat yang luas. Dzurrahmah al-wasi'ah. Rahmat Allah sangat luas. Kemudian, apa bentuk ibadah kita kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman? Kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah rahmatnya luas, maka orang yang mereka putus asa terhadap rahmat Allah menunjukkan dia tidak menyembah Allah, dia tidak beribadah kepada Allah dengan nama Allah Ar-Rahman. Demikian seperti ini pula dalam semua nama-nama yang telah disebutkan Allah dalam kitabnya, cara mengimani dan cara mewujudkan amal kita dari nama-nama tersebut. Kemudian kata Allah SWT, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, biarkan orang-orang yang mereka menyimpang, yang mengingkari nama-nama Allah SWT, ilhad, ilhad, lahad, ini lubang yang atau lubang yang mengseng atau lubang yang menyimpang, lahad, liang lahad. Yulhid atau mulhid, ini orang yang mereka menyimpang. Menyimpang dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ada dalam dua kategori besar. Yang pertama, orang-orang yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam sejarah kaum muslimin, kita mengenal yang disebut dengan kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini kelompok yang mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah total, kecuali satu, yaitu Allah wujud. Karena kalau sudah mengingkari Allah wujud, tentu kafir total. Yang kedua, contoh lagi, Mu'tazilah. Mu'tazilah mengimani nama, menetapkan nama, mengingkari sifat. Sehingga Mu'tazilah, dia adalah orang yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah SWT. Kemudian ada lagi kita mengenal Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Mengimani nama, kemudian berkaitan dengan sifat, menetapkan sebagian sifat yang mencocoki akalnya, kemudian memalingkan, mentahrif, merubah-rubah
dari sifat Allah yang dirasa tidak masuk akalnya dengan cara melakukan pemalingan makna. Dengan demikian kita melihat ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Ini termasuk orang yang ilhad, mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula ada orang kafir yang mengingkari Allah total, ada orang musyrik yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini sebagian kelompok muslimin terpengaruh dengan modelnya orang kafir dan musyrik mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah telah menetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Adamawiyah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita pelajari dari nama dan sifat Allah ini sesungguhnya sangat penting. Dan bahkan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Salah ketika seorang dia menganggap bahwa belajar nama dan sifat Allah itu tidak butuh, tidak perlu. Karena hanya akan membingungkan saja. Karena hanya akan terjerumus di dalam kehidupan filsafat yang membuat pusing kepala. Oh tidak. Itu apabila keliru. Apabila kita keliru di dalam mengimani nama dan sifat Allah dengan menggunakan metode filsafat seperti orang-orang yang mereka telah terjerumus di dalam filsafat tersebut. Tapi ini tidak. Ini kita mengimani Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Allah telah jelaskan setiap namanya. Dan jelaskan pula sifat-sifatnya. Lalu ini menuntut kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita tidak akan mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna ketika kita tidak mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seharusnya bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu. Tadi telah kita terangkan satu contoh di antaranya bahwa setiap nama Allah itu menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga kalau kita mendapatkan penjelasan, ada 99 nama yang Allah terangkan di dalam kitabnya, maka setiap nama ini menuntut kita untuk mewujudkan amal ibadah. Sehingga semakin kita mengenal, semakin pandai kita mewujudkan amal ibadah. Kalau tidak, maka berarti tertutup pintu kita untuk mewujudkan amal ibadah yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Mudah-mudahan pengantar singkat tentang pelajaran mengenal asma Allah dan sifat Allah ini merupakan keharusan bagi kita, merupakan pengantar kita untuk lebih banyak lagi memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh merupakan tuntutan kita untuk benar-benar memahami dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Sehingga mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an, sehingga akan terwujud amal ibadah yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Kita cukupkan sekian dulu. Insyaallah kita sambung dalam pertemuan yang lainnya berkaitan dengan pembicaraan kita asma Allah al-husna dan sifat Allah al-ulya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya bena Adam, tafarrag li'ibadati, amla' sadraka ghinan, wa asuddu faqrak, wa illam taf'al, mala'tu yadayka syugla, wa lam asudda faqrak. Nabi bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Aku akan tutup kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, jadi Allah menyeru kita untuk meluangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT, dan Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dan menutupi kefakiran kita. Dan kalau kita ditakdirkan oleh Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali dalam media dakwah yang berbarakah ini insyaallah taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kajian kita kali ini mengambil tema tasyabbuh dengan orang-orang kufar. Tasyabbuh yakni menyerupai orang-orang kafir, yang insya Allah akan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Pembahasan ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, pembahasan yang sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan masalah ini dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Dan apa yang telah dijelaskan oleh Allah, dan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam banyak tempat, hal itu menunjukkan pentingnya suatu pembahasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda 'anka al-yahudu wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan ridha sampai kalian mengikuti agama mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jukhradubbin la dakhaltumu. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal. Sehingga kalau seandainya mereka masuk ke lubang dhab, binatang sejenis biawak, sehingga kalian niscaya akan mengikuti mereka juga. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wa nasara. Para sahabat mengatakan, apakah Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Ya, qala faman, kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan di antara mereka. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi, ma'asyiral muslimin wal muslimat, menunjukkan kepada kita betapa Islam ya mementingkan masalah ini. dan melarang keras masalah ini. Sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh kaum muslimin agar tidak terjerumus. Yaitu mengikuti langkah orang-orang kafir. Mengikuti model gaya orang-orang kafir. Meniru. Mencontoh langkah-langkah mereka. Gaya hidup mereka. Model mereka. Inilah yang disebut dengan tasyabbuh. Pembahasan ini semakin penting ma'asyiral muslimin pada zaman kita sekarang ini, di mana kita lihat banyak di antara saudara-saudara kita yang notabene mengaku sebagai seorang muslim dan muslimah, tetapi banyak di antara mereka yang mengikuti mode orang-orang kafir. Baik karena kebodohan atau karena kesengajaan. Bahkan seorang ulama ada yang pernah mengatakan bahwa tasyabuhnya kaum muslimin sekarang ini, yakni kaum muslimin mengikuti orang kafir pada zaman kita sekarang ini, adalah tasyabuh yang sangat ganas sekali. Karena bukan hanya dalam masalah penampilan, tetapi sudah sampai kepada derajat pemikiran, akidah, keyakinan. Mereka mengikuti langkah orang-orang kafir, langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, pada kesempatan ini insyaAllah akan kita bahas sekalipun secara singkat. Kalau memang tidak cukup waktunya, maka kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Pembahasan yang pertama, pembahasan kita akan kita bagi dalam beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah definisi tasyabbuh. Tasyabbuh adalah secara bahasa artinya al-mumathalah, meniru, wat-taklid, dan mengikuti. Meniru dan mengikuti. Adapun secara syar'i, tasyabbuh secara syar'i adalah mumathalatul kafirin, menyerupai atau meniru orang-orang kafir, bisyatta asnafihim, dengan corak model mereka, baik ahlul kitab, majusi, Buddha, Hindu, pokoknya selain orang Islam. Fi aqaidihim, dalam keyakinan mereka. Au ibadatihim, atau ibadah mereka. Au adatihim, atau adat mereka. Au fi anma'is sulutil latihiyya min khosaisihim, atau ahlak. Yang itu termasuk kekhususan mereka. Jadi, yang namanya tasyabbuh adalah meniru atau mengikuti keyakinan orang-orang non-muslim, baik dalam keyakinan mereka atau ibadah mereka atau gaya kehidupan mereka atau akhlak mereka, yang itu merupakan kekhususan bagi mereka, khas mereka. Ini yang disebut dengan tasyabbuh. Dari sini dapat kita ambil satu faedah. Apabila suatu perilaku atau gaya kehidupan orang-orang kafir, tetapi hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukumnya tasyabbuh? Tasyabbuh hukumnya adalah haram. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali, yang sebagiannya telah saya sebutkan di atas. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum," barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Hadis hasan. Hadis ini adalah sahih. Siapa yang mengikuti menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan hukum tasyabbuh ini terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya adalah haram, bahkan masuk derajat yang pertama adalah kekufuran. Ya, meniru orang-orang kafir sampai derajat kepada kekufuran. Ini kafir. Hal ini seperti kalau menyerupai mereka dalam masalah-masalah akidah. Ya. Seperti mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menuhankan makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagainya, dan sebagainya. Yang ini menyerupai langkah orang-orang kafir dan sampai kepada derajat kekufuran. Yang kedua adalah keharaman, tidak sampai kepada derajat kafir. Seperti misalkan mengikuti gayanya orang-orang kafir dalam masalah makan. Makan dengan pakai tangan kiri. Ya, atau kemudian pakai cincin emas bagi kaum laki-laki, misalkan. Atau kaum laki-laki mengikuti gayanya orang perempuan, yang perempuan mengikuti gayanya laki-laki. Ini adalah hukumnya haram, tetapi tidak sampai kepada derajat kekufuran. Dan perlu diketahui bahwa tasyabbuh dengan orang-orang kuffar terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah haram secara mutlak. Yaitu dalam masalah-masalah ibadah. Ini hukumnya haram. Yang kedua, dalam masalah-masalah adat. Maka ini hukumnya adalah haram apabila hal itu merupakan ciri khas. Merupakan ciri khasnya orang-orang kafir. Adapun apabila hal itu bukan merupakan ciri khas, maka ini tidak termasuk tasyabbuh dan hukumnya adalah boleh. Yang ketiga, meniru orang-orang kafir dalam masalah dunia. Dalam masalah dunia. Ya, perkembangan modern, ya, atau pembuatan alat-alat canggih yang modern, maka ini tidak mengapa. Apabila hal itu bermanfaat, dan masalah ini sebagaimana kata Syekh Asy-Syinkiti rahimahullahu ta'ala, temuan-temuan orang kafir tidak terlepas dari empat keadaan. Yang pertama, mungkin, ya, ada empat kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita ambil baik yang bermanfaat ataupun yang berbahaya. Semuanya kita ambil semuanya. Dan ini tidak mungkin kita lakukan. Yang kedua, kita tolak semuanya. Yang bermanfaat atau yang membahayakan kita tolak semuanya. Dan ini juga keliru. Yang ketiga, kita mengambil yang berbahaya, menolak yang bermanfaat. Ini juga keliru. Tinggal kemungkinan yang keempat, yaitu mengambil yang bermanfaat dan menolak yang membahayakan. Dan inilah cara yang benar. Jadi produk orang-orang kafir atau penemuan-penemuan baru dari orang-orang kafir, ya, seperti komputer atau telepon, atau pesawat, atau yang lainnya. Ya. Tidak mengapa bagi kaum muslimin untuk memanfaatkannya apabila hal itu bermanfaat, ya, dan tidak berbahaya. Ya. Kita ambil yang bermanfaat, kita buang atau kita tolak yang membahayakan. Nah, kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang ketiga Apa hikmah di balik larangan menyerupai orang-orang kafir? Kenapa kita dilarang menyerupai orang-orang kafir? Sebelumnya, perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa agama Islam adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan. Semua perintahnya pasti membawa kebaikan bagi kita. Dan semua larangannya pasti membawa keburukan bagi kita. Hal ini perlu kita tanamkan agar kita pasrah terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wama kana limu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki atau mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu keputusan lalu mereka memilih pilihan yang lainnya. Ya. Maka kewajiban bagi seorang muslim yang pertama tunduk terhadap hukum dan keputusan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hendaknya dia tuma'nina, merasa lapang dada, tentram, menerima dengan lapang dada apa yang telah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya.

tatkala Ibrahim, wa idh qala Ibrahim wa arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kamu menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala awalam tu'min. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, saya beriman, tetapi agar lebih mantap lagi. Jadi seorang mukmin mengetahui hikmah, tujuannya adalah agar dia bertambah mantap dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa kita dilarang untuk menyerupai dan meniru gaya orang-orang kafir, langkah orang-orang kafir. Ya, alasannya adalah pertama, karena perbuatan-perbuatan orang kafir itu dibangun di atas kesesatan dan kerusakan. Ya, baik dalam akidah mereka, adat mereka, ibadah mereka, perayaan mereka, akhlak mereka, semuanya dibangun di atas kerusakan, dibangun di atas penyimpangan dan kesesatan. Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk meniru kesesatan dan penyimpangan. Anggaplah ada yang baik di antara mereka melakukan suatu kebaikan, itu pun tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan apa yang mereka perbuat itu, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya. Yang kedua, alasan kenapa kita dilarang untuk mengikuti orang-orang kafir, karena hal itu akan menjadikan kita ta'ajub kepada mereka, menyanjung mereka, mencintai mereka, sehingga kita akan mengikuti langkah mereka dan meninggalkan atau merendahkan agama kita, yaitu agama Islam. Dan ini sangat nampak. Banyak kaum muslimin yang tinggal di negeri-negeri kafir atau belajar di sana, kemudian pulang ke negeri Islam, dia merasa orang-orang Islam ini ketinggalan zaman, kuno, dan sebagainya. Sehingga dia takjub dengan apa yang dia lihat di negara-negara Eropa, negara-negara Barat, dan sebagainya. Nah ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan ma'asyiral muslimin. Karena orang yang meniru, mengikuti, ini sekalipun secara luar dan bisa mempengaruhi sampai kepada batin. Hal ini terbukti secara nyata. Kalau kita misalkan pergi ke suatu daerah, orang Indonesia misalkan pergi ke Mekah misalkan. Dia nggak ada yang dikenal di sana. Terus sampai di sana ketemu orang Indonesia. Masya Allah. Senangnya bukan main itu. Kenapa? Karena sama. Ketemu orang yang sama-sama bahasanya. Sama pakaiannya sama. Adat kebiasaannya sama. Jadi orang yang sesuai dalam masalah zahir itu mempengaruhi di dalam batin. Misalkan saja kalau ada orang yang gampangannya kalau ada orang misalkan dia santri, pas bepergian ketemu orang yang santri juga, wah seneng itu. Atau seorang tentara, ketika bepergian ketemu sama tentara juga, seneng, pengalamannya banyak. Wah nanti sambil bincang-bincang. Seorang dokter demikian. Jadi orang yang sama-sama zahirnya itu bisa memancing akan adanya kecintaan di dalam batin. Oleh karenanya, kenapa kita dilarang untuk mencintai orang-orang kafir? Karena kalau kita mengikuti orang-orang kafir secara penampilan, hal itu akan menjurus dan menyebabkan kita mencintai orang-orang kafir dan meninggalkan agama kita yang mulia, yaitu agama Islam. Pembahasan yang selanjutnya.

0: Berikutnya, yaitu kaidah-kaidah seputar tasyabbuh. Agar kita memahami secara bagus tentang masalah tasyabbuh ini, saya akan sampaikan beberapa kaidah yang sangat penting sekali berkaitan tentang masalah tasyabbuh. Saya ambilkan dari buku At-Tashabbuh Al-Manhi Anhu Fil Fiqh Al-Islami, yang ditulis oleh Syekh Jamil bin Habib Al-Luwaihi. Beberapa kaidah yang sangat penting, misalkan satu, kullu ma yaf'aluhu al-musyrikuna minal ibadati wa nahwiha mimma yakunu kufran aw ma'siyatan bin niyyah yunha al-mu'minuna an zahirihi wa illam yaksidu bihi qasdal musyrikin saddan lidh-dhari'ah wa hasman lil-madah. Setiap hal yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dalam masalah-masalah ibadah dan sejenisnya, baik itu berupa kekufuran atau maksiat, maka orang-orang mukmin dilarang untuk menirunya sekalipun dia tidak punya niat meniru orang kafir. Jadi enggak boleh secara mutlak, tasyabbuh itu enggak boleh secara mutlak. Baik ada niat ataupun tidak ada niat. Untuk apa? Saddan lidh-dhari'ah, untuk membendung semua jalan. Saddud dhari'ah. Seperti misalkan, sebagai contoh, orang misalkan pakai salib. Pakai salib. Ini adalah ciri khas orang-orang kafir. Kalau ada orang muslim misalkan kemudian dia pakai kalung salib. Ya, kemudian kita ingkari. Mas kok pakai salib sih? Itu kan ciri khasnya orang kafir. Kemudian dia mengatakan, "Loh, saya enggak ada niat untuk meniru atau mengikuti orang kafir, enggak ada niat. Wallahi saya enggak ada niat." Ucapan ini salah. Walaupun kamu tidak punya niat, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada niat jelas hukumnya haram, ya. Kalau tidak ada niat juga hukumnya haram untuk membendung sarana menuju keharaman. Ya. Dan kaidah saddud dharai', membendung jalan menuju keharaman, ini banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan masalah ini. Banyak dalilnya. Ini kaidah yang sangat penting sekali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil tentang kaidah ini. Sehingga dia mengatakan, saya cukupkan 99 dalil untuk mengikuti nama Allah Subhanahu wa taala, karena nama Allah itu 99. Sebagaimana dalam hadis, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, sekalipun hal ini bukan pembatasan. Kaidah yang kedua, la yakunu tashabbuhu bil kufar illa bi fi'li mahtussu bihi min dinihim aw min adatihim. Tashabbuh dengan orang kafir itu tidaklah dinamakan tashabbuh kecuali dalam masalah-masalah yang itu merupakan ciri khas mereka dalam agama mereka atau adat mereka. Jadi ini kaidah yang sebenarnya sudah kita singgung di muka, tapi kita tekankan lagi pada kaidah ini karena penting sekali. Jadi apa yang membedakan kok ini dinamakan tasyabbuh atau ini tidak dinamakan tasyabbuh? Kaidahnya adalah kalau memang itu merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka hal itu namanya tasyabbuh yang terlarang. Dan tetapi kalau hal itu bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir, maka ini bukan termasuk tasyabbuh. Contoh, misalkan orang makan di meja makan. Itu kalau dulu itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Karena ini termasuk ciri khas mereka, itu pada zaman dulu. Tapi kalau pada zaman kita sekarang ini, makan di atas meja makan, ini bukan merupakan ciri khas orang kafir lagi. Muslim juga pakai meja, ya, yang orang kafir juga pakai meja. Jadi bukan merupakan ciri khas. Sehingga tidak termasuk. Demikian juga, dulu ada suatu pakaian yang menutupi kepala gabung dengan baju. Pada zamannya Imam Malik, itu termasuk tasyabbuh. Oleh karenanya Imam Malik melarang hal itu, karena itu termasuk tasyabbuh dengan orang-orang Majusi. Karena saat pada zaman beliau, itu termasuk tasyabbuh, pakaian yang ciri khas orang-orang Majusi. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menyampaikan hal itu, beliau mengatakan ini pada zaman beliau. Adapun pada zaman kita sekarang, hal ini bukan merupakan kekhususan orang-orang Majusi, sehingga kalau ada seorang pakai pakaian seperti itu, tidaklah dinamakan dengan tasyabbuh. Contoh mudah juga, pada zaman kita sekarang, seperti orang pakai celana jeans. Pendapat yang benar, bahwa celana jeans bukanlah tasyabbuh pada zaman kita sekarang ini. Orang misalkan pakai dasi, pada zaman kita sekarang ini bukan termasuk tasyabbuh, karena hal ini bukan merupakan ciri khas orang-orang kafir. Bukan merupakan ciri khas orang kafir. Yang namanya ciri khas itu, kalau seandainya ada orang memakainya, ya, maka kita akan mengatakan, wah ini orang kafir ini. Seperti ada orang misalkan pakai salib, wah ini orang kafir ini. Karena itu merupakan kekhususan mereka. Baik. Kemudian, kaidah yang ketiga. Ma kana manhiyan anhu lidzari'ah fa innahu yuf'alu li ajli almaslahah. Ya, fa innahu yuf'alu li ajli almaslahah. Setiap hal yang dilarang karena untuk dzari'ah, menutup, membendung, maka hal itu boleh dilakukan kalau memang ada maslahat yang lebih besar. Ini satu kaidah juga. Karena apa yang diharam disebutkan oleh para ulama, bahwa keharaman itu terbagi menjadi dua. Ada yang keharaman itu karena zatnya, maka ini gak boleh secara mutlak. Yang kedua adalah haram karena yang lainnya. Karena yang lainnya. Seperti misalkan, kenapa dilarang menulis di kuburan? Ini ada terlarang karena menjurus kepada ghulu, kepada kuburan. Berlebihan. Taib. Jadi kaidah ini adalah kaidah yang penting juga. Apabila sesuatu hal itu diharamkan karena sekedar untuk membendung, maka kalau memang ada maslahat yang lebih besar, boleh dilakukan. Contoh, misalkan, pada dasarnya, seorang tatkala sholat nggak boleh memejamkan mata. Karena hal itu menyerupai orang-orang Yahudi. Dan tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga. Sekalipun orang mungkin mengatakan ini lebih khusyuk, ya, enggak. Itu adalah was-was dari setan. Taib. Ini pada asalnya enggak boleh. Orang sholat kemudian memejamkan mata terus, ya, merem. Ini enggak boleh. Karena enggak ada contohnya dan itu menyerupai orang-orang Yahudi. Namun, ya, kalau suatu saat misalkan ketika dia sholat ada suatu hal yang mengganggu dia, ya, ada hal yang mengganggu dia di depannya, misalkan ada coretan-coretan atau tulisan-tulisan yang kalau dia membuka matanya dia akan terganggu sholatnya, ya, atau hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi kekhusyuan sholatnya, dalam kondisi seperti ini maka hukumnya adalah diperbolehkan. Diperbolehkan seorang memejamkan mata Ya, bukan karena itu pada dasarnya ibadah, karena ada yang lain yang lebih maslahat. Yaitu karena memang ada yang mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan sholatnya tadi. Kaidah yang keempat, ya. Kullu fi'lin yaf'aluhu al-muslimu tashabbuhan bil kuffar fala yu'anu alaihi. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim karena dia tasabbuh dengan orang-orang kafir, maka tidak boleh kita membantunya. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan kalian tolong-menolong dalam kejelekan, tapi tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Ya, misalkan sebagian kaum muslimin ada yang mengikuti tradisi orang-orang kafir pada 14 Februari, misalkan acara Valentine Day. Ya, enggak boleh bagi kita kemudian misalkan menjual perabot-perabot atau alat-alat yang digunakan oleh sebagian kaum muslimin dalam acara Valentine Day tadi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita berarti membantu mereka. Dan membantu seorang muslim dalam dosa ini enggak boleh, terlarang. Baik. Faedah yang terakhir yang ingin saya sebutkan di sini, la budda min at-tafriqi baina ma tukhidha lizayyi awil ardi awit tariq. Ya. Harus dibedakan. Seorang yang menjadikan itu adalah sebagai gaya atau cuma kadang-kadang saja. Ya, kadang-kadang suatu kebutuhan saja. Ya, enggak terus-menerus. Ini harus dibedakan hukumnya. Misalkan pada dasarnya dilarang bagi kaum muslimin, bagi kaum laki-laki untuk meniru gayanya orang-orang wanita. Atau wanita meniru gayanya kaum laki-laki. Atau pakai pakaiannya kaum laki-laki. Enggak boleh bagi kaum laki-laki pakai pakaiannya kaum wanita, wanita pakai pakaiannya kaum laki-laki, ini enggak boleh pada dasarnya. Ya. Tapi misalkan kadang-kadang ada seorang mungkin karena cuma ngetes misalkan, atau mungkin selimutan, ya, hanya terkadang-kadang saja. Ya, dan untuk suatu hal yang penting, dia memakainya. Misalkan di rumahnya, kemudian pakai pakaian istrinya. Kadang-kadang saja. Maka ini tidak termasuk tasyabbuh yang terlarang. Ya. Sekalipun hal itu hendaknya perlu dihindari, ya, tapi kita harus membedakan antara seorang yang menjadikan itu sebagai gaya atau hal itu sebagai cuma sekedar kadang-kadang yang ada kebutuhannya saja. Pembahasan yang selanjutnya yaitu golongan-golongan yang kita dilarang untuk menyerupai mereka. Kita dilarang untuk menyerupai beberapa golongan sebagai berikut. Yang pertama, al-kuffar, orang-orang kafir. Ini jelas, ya. Baik dia adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, Majusi dan sebagainya. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Demikian juga golongan yang kedua yang kita dilarang untuk menyerupai mereka juga adalah al-jahiliyun, orang-orang jahiliyah, yaitu agama sebelum Islam. Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Oleh karenanya banyak Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya hal-hal yang itu merupakan perkara-perkara jahiliyah yang perlu bagi kita untuk menghindarinya. Ya, dan tidak boleh bagi kita untuk mencontoh mereka. Yang ketiga, yang termasuk habis. yang termasuk dilarang juga adalah ahlul bid'ah. Kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang itu merupakan ciri khas ahlul bid'ah. Ya. Oleh karenanya, para ulama menyebutkan tidak boleh seorang sholat sujud dengan kain yang khusus yang ditaruh untuk dahi saja. Karena ini menyerupai orang-orang Rafidah. Atau sebagian kaum muslimin misalkan, ya, kalau ada kematian dia pakai baju hitam. Ini termasuk menyerupai orang-orang kafir dan menyerupai orang-orang ahlul bid'ah. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Juga termasuk yang dilarang juga adalah kaum wanita. Ya, kaum laki-laki tidak boleh untuk menyerupai kaum wanita. Wanita tidak boleh menyerupai kaum laki-laki dalam hal-hal yang khusus bagi mereka. Dan banyak juga hadis-hadis yang menjelaskan hal ini. Yang terakhir yaitu setan. Tidak boleh bagi kita untuk menyerupai setan. Oleh karena enggak boleh makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, karena hal itu adalah merupakan perbuatan orang perbuatan setan. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Sebenarnya masih ada beberapa pembahasan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
1: Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pertanyaan lewat SMS. Assalamualaikum. Ada yang mengatakan kalau ulang tahun itu termasuk tasabbuh kepada orang kafir. Apakah benar pernyataan tersebut, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Ya. Insyaallah nanti akan kita bahas beberapa contoh yang itu termasuk tasabbuh dengan orang-orang kafir, mengikuti orang-orang kafir. Insyaallah nanti akan kita bahas. Yang salah satunya adalah perayaan-perayaan. Ya, perayaan dalam Islam, ya, dalam setiap tahunnya hanyalah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun perayaan-perayaan selain dari kedua itu, maka hal ini tidak ada dasarnya dalam agama. Bahkan kebanyakannya adalah termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Seperti misalkan tadi yang saya sebutkan, perayaan Valentine Day itu adalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dan termasuk yang disebutkan oleh penanya, yaitu perayaan ulang tahun, ini tidak ada dasarnya dalam agama. Bahkan itu adalah impor dari orang-orang kafir, yang banyak dalam film-film misalkan atau di televisi-televisi, yang itu pada hakikatnya adalah mensponsorkan dan merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk mengingkari hal itu dan tampil beda, tidak tertipu dengan sponsor-sponsor yang terdapat di dalam televisi atau yang lain. Kita harus berpegang kepada agama kita, Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bangga dengan pedoman hidup kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan tidak perlu dengan adat-adat atau perayaan-perayaan yang bukan dari Islam.
1: Ya. Mungkin ini pertanyaan satu terakhir. Ustadz, dulu ana pernah kerja sama orang kafir, akan tapi sekarang sudah tidak lagi. Hanya saja, kami masih sering komunikasi sekedar tanya kabar, karena keakraban kami. Apakah itu diperbolehkan? Jazakumullah khairan.
0: Berbuat baik kepada orang kafir tidak masalah. Berbuat baik dengan orang kafir tidak menjadi masalah. Kita menanyakan kabar mereka karena itu adalah mungkin kerabat kita atau karena tetangga kita. Itu tidak atau teman kerja, ini tidak menjadi masalah. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Yang tidak diperbolehkan apabila hal itu menjurus kepada kita untuk mencintai mereka dalam akidah mereka, kemudian kita mengikuti perayaan-perayaan mereka, perayaan-perayaan agama mereka dan sebagainya. Ini tidak diperbolehkan. Oleh karenanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, dan berbuat baiklah kalian kepada keduanya di dunia dengan cara yang baik. Padahal keduanya orang tuamu adalah dalam keadaan kafir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma. Kalau keduanya, yaitu kedua orang tua, mengajakmu untuk berbuat kesyirikan, jangan ikuti. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi tetap berbuat baik kepada orang tua, sekalipun dia kafir. Ya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, beliau juga bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya. Beliau memenuhi undangan mereka. Beliau juga bisnis dengan mereka. Bahkan beliau pernah berhutang dan menggadaikan baju besinya dengan orang-orang kepada orang-orang Yahudi. Jadi masalah-masalah muamalah, hubungan, sekedar hubungan keduniaan antara Muslim dengan kafir, maka ini tidak mengapa. Tetapi jangan sampai hal itu menjurus kepada kecintaan kita kepada agama mereka. Kita harus wala wal bara. Cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala dan benci karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingatkan kepada saudara-saudara kita yang bergaul dengan orang-orang kafir, janganlah hanya sekedar pergaulan duniawi, tetapi jadikan, tunjukkan akhlak yang mulia dan dakwai mereka kepada Islam. Jadi bukan hanya sekedar obrolan-obrolan saja atau hanya sekedar teman kerja saja. Lebih daripada itu, kita himbau kepada saudara-saudara kami agar mendakwai orang-orang non-Muslim untuk mengajak mereka kepada agama Islam. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa pada kajian silsilah akidah. Kajian tentang dasar-dasar akidah seorang muslim, yang selayaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha untuk memahami tentang dasar-dasar agamanya, karena merupakan pondasi bangunan seluruh amal-amal agama dia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita telah menyampaikan di antara definisi iman, bahwasanya iman iqrarun fil qalbi, i'tiqadun fil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil jawari, yazidu wa yanqus. Dan kita telah membahas secara ringkas tentang iman, bagaimana harus menancap dalam hati kita, keyakinan yang menancap dalam hati kita, dan bagaimana harus kita ucapkan dengan lisan kita, dan bagaimana harus kita wujudkan dalam amal-amal anggota jawarih kita. Dan ini semuanya terangkum dalam sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, atau bid'un wa situna syu'bah. Iman itu adalah 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Fa'alaha qawlu la ila illallah wa ta'naha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Yang paling tingginya, paling pokoknya, paling utamanya adalah ucapan kalimat la ila illallah. Kemudian paling rendahnya menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Dan al haya', rasa malu, merupakan cabang daripada cabang iman. Apabila kita lihat sekilas dalam hadis ini, maka kita melihat di sana ada ucapan qaulu la ila illallah. Karena seorang mukmin tidak akan dikatakan mukmin, tidak akan dikatakan muslim kecuali dengan dia mengucapkan kalimat la ila illallah, kalimat syahadatain, sehingga tuntutan untuk kita mengucapkan kalimatul iman. Demikian juga bagaimana Rasulullah menunjukkan tentang perbuatan, di antaranya ketika Nabi mengatakan watanaha imatatul adani tariq, menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, merupakan perbuatan amalan anggota jawari, sehingga iman menuntut kita beramal. Demikian pula bagaimana hal yang merupakan amalan hati, wal haya syu'batu minal iman, dan al haya rasa malu merupakan cabang di antara cabang keimanan. Ini merupakan sebagian yang Nabi sebutkan. Dan iman ada 70 sekian cabang. Sehingga di sana ada cabang-cabang iman yang sangat banyak. Sehingga iman meliputi perkataan dengan semua cabang amaliyahnya. Iman meliputi i'tiqad dengan semua cabang keyakinannya. Iman meliputi amalan anggota jawarih dengan semua cabang amalan anggota badan. Sehingga iman merupakan satu kesatuan keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Lalu mana yang menunjukkan yazidu wa yanqus? Adapun yang menunjukkan yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, maka sungguhnya dalam hadis ini juga telah terkandung secara tidak langsung penjelasan tentang bertambahnya dan berkurangnya iman. Karena sebagaimana Rasulullah memberikan tamsil, dan Allah SWT memberikan tamsil tentang iman bagaikan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Ada akarnya, ada batang percabangannya, ada buah-buahannya. Maka semakin sempurna iman seorang, maka akan semakin banyak percabangan-percabangan yang akan muncul. Apabila iman ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang, maka ketika iman itu sempurna, maka ibaratnya semua cabang-cabang itu akan tumbuh, akan muncul. Dan apabila iman itu berkurang, maka akan berguguran pula sebagian cabang-cabang iman tersebut, sampai kemudian hilang akarnya, hingga hilang keimanannya. Sehingga iman bertambah hingga pertambahan yang sangat tinggi, dan iman berkurang hingga tercabutnya iman tersebut. Adapun di antara kalimat Allah SWT, firman Allah SWT yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang, di antaranya Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, mereka adalah orang yang apabila disebut asma Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan tergetar. Sebagaimana contohnya di antaranya seorang pemuda yang mereka hendak berzina, kemudian si wanita mengatakan ittaqillah wa la tufdil hatam illa bihaqqiha, bertakwalah anda kepada Allah, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Lalu pemuda ini hatinya bergetar. Lalu pemuda ini tinggalkan wanita dengan harta yang telah dia serahkan. Maka saat ketika dia sedang terjebak di goa, lalu dia berdoa kepada Allah SWT dengan mengingat amalan tersebut. Ya Allah, seandainya amalan itu aku lakukan semata karenamu, maka bukakanlah pintu goa. Yang kita ambil sebagai syahid atau sebagai pembahasan dalam riwayat tersebut, bagaimana laki-laki ini dia tergetar hatinya saat disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wa idza tuliyas alaihim ayatuhu zadatum imanan, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Sehingga di sini Allah menunjukkan zadatum imanan, imannya bertambah, menunjukkan iman itu ada pertambahan dan ada perkurangan. Demikian pula ketika Allah SWT menyebutkan ayat Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah SWT yang telah menurunkan as-sakinah, ini ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hatinya orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka bersama dengan iman yang telah ada di hati mereka. Ini semuanya diantaranya menunjukkan bagaimana iman itu bertambah dan berkurang. Yang para ulama kita mengatakan yazidu bitta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqus bil ma'asi, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Para ulama mengingatkan kepada kita di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita, sehingga bagaimana iman kita bisa bertambah, dan kita mengusahakan bagaimana iman kita selalu bertambah. Di antara yang pertama, di antara faktor-faktor yang akan bisa menambah keimanan kita, hendaklah seorang selalu dia bermuamalah dengan ilmu syar'i. Hendaklah seorang dia berusaha untuk mendapatkan ilmu syar'i. Karena ilmu ini merupakan kehidupan iman dan akan merupakan penyubur iman. Ibaratnya air yang akan menumbuhkan tumbuhan atau tanaman iman menjadi lebih subur dan lebih berbuah dan lebih sempurna dalam pertumbuhannya. Sehingga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ilmu dalam ayat Al-Qur'an, Allah katakan ilmu dengan atau wahyu atau risalah dengan an-nur dan dengan ar-ruh. Ilmu bagaimana Allah menyebutkan risalah dengan ar-ruh di antaranya, sesuatu yang akan menghidupkan keimanan. Sehingga semakin orang itu berinteraksi dengan risalah, dengan ilmu, maka imannya dia akan semakin hidup, semakin kuat, semakin bertambah, semakin kokoh, semakin sehat, semakin sempurna. Sebaliknya, ketika orang dia menjauh dari ilmu, dia meninggalkan risalah, maka dia akan mengalami kematian tanaman iman. Rasulullah SAW ketika memberikan tamsil atau menerangkan tentang risalah yang Allah turunkan, innama mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathali ghaithin kathir asaba ardan. Perumpamaan antara petunjuk dan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah mengutus aku dengannya. Ini mengutus Rasulullah dengan ilmu dan petunjuk tersebut, dengan risalah. Kama thali ghaithil kathir asaba ardan. Seperti air hujan yang menimpa tanah. Sehingga air hujan ini sifatnya akan memberikan kehidupan, akan menghidupkan. Sehingga bumi yang tadinya nampak tandus kering, dengan turunnya air hujan, maka akan tumbuh, akan nampak hijau, sehingga tampak kehidupan, sehingga ilmu ini akan menghidupkan keimanan dan akan menyempurnakan keimanan. Dan hilangnya ilmu, jauhnya seorang dari ilmu, merupakan kegelapan hidup dan kebinasaan yang akan dia dapatkan. Sehingga Allah SWT mengatakan tentang orang-orang yang mereka memiliki rasa khasyah kepada Allah SWT, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang mereka memiliki rasa takut kepada Allah adalah para ulama. Allah SWT bagaimana mengkaitkan antara munculnya rasa khasyah, rasa takut yang benar kepada Allah SWT dengan para ulama. Yaitu khasyah dengan ilmu. Karena sungguhnya sempurnanya rasa takut kepada Allah sebanding dengan ilmu yang dia miliki tentang Allah SWT. Semakin dia sempurna memiliki ilmu, semakin sempurna rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan semakin banyak amal iman yang bisa dia wujudkan dengan ilmu tersebut. Maka ilmu merupakan faktor pertama yang akan bisa menambah keimanan seorang.
4: Dan termasuk ilmu syar'i diantaranya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, yang dengannya dia akan mendapatkan berbagai macam pembahasan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah sebutkan dalam kitab Allah. Demikian pula membaca as-sunnah an-nabawiyah, karena as-sunnah merupakan penjelas Al-Quranul Karim. Demikian pula membaca sirahnya Rasulullah SAW, karena sirah beliau merupakan ini perwujudan dari Al-Quranul Karim. Karena khuluqul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran, sehingga perjalanan beliau merupakan perwujudan penghambaan kepada Allah SWT. Bagaimana keyakinan, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana jihadnya, bagaimana dakwahnya, dan seterusnya. Demikian pula ilmu tentang sirah salafil ummah, perjalanan hidup salaf pendahulu kita yang saleh, para sahabat dan para imam-imam sunnah. Ini termasuk al-ilmu nafi', ilmu yang manfaat, yang akan bisa menumbuhkan keimanan seorang. Demikian pula tadabur bi ayatil kauniyah, menerawang tentang ayat-ayat kauniyah alam semesta, yang akan bisa menguatkan keyakinan kita tentang Allah SWT, khususnya berkaitan dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang terbentang di alam jagat raya tersebut. Dan secara ringkas, demikian pula iman akan bisa berkurang dengan al-ma'asi, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dan diantaranya adalah kebodohan seorang. Bodoh merupakan sumber maksiat, karena kebodohan pintu yang paling besar menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang terkadang mereka tidak faham karena bodohnya mereka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah diantaranya pelajaran Bani Israel yang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam berkomentar tentang mereka ketika mereka meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun, ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan." Apa kata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian kaum yang sangat bodoh. Kalian kaum yang sangat bodoh. Ini bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Bodoh tentang keyakinan yang benar sehingga kebodohan dia hampir menjerumuskan mereka dalam perbuatan asyirku billah. Demikian pula ketika Abu Waqid Al-Laitsi dia meminta untuk dibuatkan atau dibuatkan pohon yang bisa dikeramatkan. Apa kata Nabi? Allahu Akbar. Qultum kama qalat Bani Israel li Musa alaihi salatu wassalam, ya Musa ij'alana ilan kama lahum ahliyatun qala innakum qaumun tajhalun. Sehingga kebodohan merupakan sumber yang sangat utama turunnya keimanan kita dan berkurangnya keimanan kita dan rusaknya keimanan kita. Demikian pula tenggelamnya kita dalam kelalaian, tenggelamnya kita dalam yakni berbagai macam kelalaian sehingga kita lupa Allah, lupa agama, dan kita tenggelam dalam sikap berpaling dari agama Allah SWT. Ini semuanya merupakan faktor yang sering sekali manusia kemudian merosot keimanan mereka. Demikian pula kecintaannya kepada dunia, hati mereka dikuasai oleh dunia sehingga dia termasuk orang maftun, orang yang terfitnah dengan dunia. Sedangkan dunia kata Allah SWT, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, tidaklah dunia itu kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sehingga banyak manusia tertipu dengan dunia hingga dia sampai ketika ajal datang dia belum memiliki kesiapan sama sekali amal yang akan mengantarkan dia selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kawan yang buruk, kawan yang buruk sungguh merupakan musibah, sehingga Nabi ingatkan al mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang itu berada di atas agama kawannya, maka perhatikan siapa kawan yang Anda jadikan sebagai kawan dekat. Makanya seorang dia memperhatikan siapa yang dijadikan sebagai kawan dekatnya itu. Karena kawan sangat berdampak dan berpengaruh. Sahib adalah yang akan membawa kita, menyeret kita, mengantarkan kita apakah kepada kebaikan atau keburukan, sangat sekali terpengaruh dengan kawan tersebut. Yang Nabi SAW juga ketika memberikan tamsil tentang majlis yang salih dan majlis yang buruk, masalu majlis salih wa majlisu, perumpamaan antara majlis yang salih dan majlis yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti bergaul dengan penjual minyak wangi dan bergaul dengan pandai besi. Adapun nafikhil kir, adapun hamilil miski, apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi, ada tiga alternatif. Yang pertama, imma yuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan minyak wangi kepada Anda sehingga Anda bisa memanfaatkan minyak wanginya. Anda bergaul dengan orang saleh, boleh jadi dia akan menasihati Anda, mengajari Anda ilmu sehingga Anda mendapat manfaat. Wa imma antabta'a minhu, atau Anda membeli minyak wangi dari dia. Anda bergaul dengan orang saleh yang alim, Anda belajar akhlaknya, Anda mengambil ilmunya, Anda mengambil yang sesuatu yang baik dari dia. Atau pula kalau tidak, wa imma antajidari hantaibah, minimal Anda akan mendapatkan bau yang enak, yang wangi. Ini merupakan pengaruh atau merupakan suasana orang-orang saleh yang majelisnya majelis yang baik, kalimatnya kalimat yang baik, pembicaraannya pembicaraan yang baik, maka sungguh kita akan mendapatkan suasana yang baik ketika bersama dengan orang-orang saleh. Jauh dari tipuan, jauh dari kezaliman, jauh dari ghibah, namimah, dan seterusnya. Adapun ketika bergaul dengan majelis yang buruk, kawan yang buruk, maka seperti bergaul dengan pandai besi, ayyuhriqa thawbak, imma akan membakar tua, membakar pakaian Anda, wa imma antajidarihan khabithan, atau Anda akan mendapatkan bau yang busuk atau bau yang buruk, yang tidak enak, maka sungguh ini perumpamaan yang bagus yang diajarkan Nabi kepada kita, sehingga mudah-mudahan Allah SWT memelihara keimanan kita untuk bisa selalu bertambah, dan kita menjaga diri dari berkurangnya keimanan kita, atau kita selalu dalam keadaan berusaha untuk memiliki sikap istiqamah, sehingga Allah SWT menjadikan kita orang yang berakhir kehidupan kita dengan membawa iman dan husnul khatimah. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani filah wa khwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Sebagaimana yang telah diumumkan, insya Allah kajian kita berkaitan dengan fikih Ramadan. Ini kita lakukan sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari berkata, bab ilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum kita masuk ke dalam salah satu musim akhirat, ladang-ladang pahala, yaitu khususnya bulan suci Ramadan, selayaknya untuk kita murojaah mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana ajaran Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Ini semuanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Dalam Sahih Muslim, Rasul bersabda, barang siapa beramal ibadah tidak mengikuti ajaran kami, maka tertolak. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersama-sama mengulang kembali pelajaran tentang bagaimana puasa Ramadan, bagaimana beribadah di bulan suci Ramadan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keterbatasan waktu, maka kita hanya sekedar meringkas saja apa yang telah ditulis oleh para ulama tentang fikih Ramadan ini. Karena memang sebetulnya idealnya itu daurah sehari semalam, daurah beberapa hari, baca kitab utuh, ya itu yang ideal. Tapi kata para ulama, ma la yudrakulu la yudrakjuluhu, yang tidak bisa digapai keseluruhannya, tidak mesti ditinggalkan semuanya. Maka ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan keutamaan bulan suci Ramadan.
Ini untuk lebih menyemangati kita menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan dan dengan lapang dada. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, bulan suci Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kata para ulama, ini salah satu keutamaan yang luar biasa dari bulan suci Ramadan. Allah memilih Ramadan untuk menurunkan kitabnya yang paling agung, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini saja sebetulnya sudah cukup menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Ditambah lagi dengan keutamaan yang lain, Rasul pernah bersabda ketika awal Ramadan, beliau memberikan ucapan selamat kepada para sahabat dengan mengatakan, Atakum Ramadan syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan yang diberkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, dalam keadaan iman dan wahtisaban. Demikian pula Rasul mengatakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan, "Idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sufidatis syayatin." Apabila telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu api neraka jahanam, dan dibelenggu setan-setan. Wa yunadi munadin, lalu ada seruan dari langit, ya baghial khairi aqbil, wahai para pecinta kebaikan, kemarilah, bersemangatlah untuk beribadah. Wa ya baghial syar aqsir, dan ada seruan juga, wahai para pecinta kejelekan, berhentilah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan bulan suci Ramadan. Maka seorang muslim muslimah harus betul-betul menyambut bulan yang penuh barokah kebaikan ampunan ini dengan al-farah, kegembiraan. Sebagaimana kata Allah, Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, dengan rahmat dari Allah, dengan karunia dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira, karena itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Kemudian ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmukumullah, bulan suci Ramadan adalah salah satu, sekali lagi, ladang-ladang pahala. Banyak ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling masyhur adalah puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam. Rasul SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Kata Rasul SAW, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang telah terpenuhi syarat-syarat kewajiban berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa.
Kata para ulama tafsir, disyariatkan puasa bagi setiap umat, bukan hanya umat Islam saja, namun juga umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, ini karena fawaid, banyak faedah-faedah dari puasa tersebut. Di antaranya tadi kata Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit menyampaikan definisi apa itu puasa yang dimaksud di sini. Kata para ulama, puasa as-saum. As-saum dalam bahasa Indonesia artinya puasa. Bahasa Arabnya as-saum atau as-siyam. Maknanya al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i wa jam'il mufattirat biniyati ta'abbud lillahi ta'ala min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Definisi puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari jima' dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Ana ulangi lagi, definisi puasa kata para ulama, menahan diri dari makan, minum, berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat ibadah karena Allah, dan dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di situ ada tiga poin penting. Yang pertama, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, di antaranya tentunya tadi makan dan minum, dan dari berjima, dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Nanti akan ada pembahasan insya Allah secara khusus yang membatalkan puasa ini. Kemudian yang kedua, niatnya ibadah lillahi ta'ala. Karena ada orang puasa, bukan niatnya untuk ibadah, tapi niatnya mau cek lab, cek laboratorium. Ini bukan termasuk yang kita bahas. Kemudian tadi mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dibahas oleh para ulama, ini kalau mau antum buat poin-poin, antum buat sendiri-sendiri sudah. Nah, kapan?

hal ini. Kata Rasul SAW dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kata Rasul, puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Ini metode pertama. Tanggal 29 Syaban ini baru ru'yatul hilal. Kalau langit terang, insya Allah kelihatan hilal. Besoknya puasa. Kalau tertutup mendung, maka kata Rasul, fa'akmilu iddata Syaban thalatsin. Genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Ini metode mengetahui masuknya awal Ramadan atau awal Syawal atau Idul Fitri. Maka seorang muslim-muslimah yang bijak hanya mengikut apa kata Rasulullah alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umat Islam mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Rasul dengan terang benderang mengatakan bagaimana cara menentukan awal Ramadan, ya, ini lebih terang daripada matahari di siang bolong. Sumu li ru'yati, jelas-jelas puasa awal Ramadan itu ditentukan dengan ru'yatul hilal. Kalau tidak bisa, fa in humma alaikum, jika tertutup mendung, fa aqmilu iddata Syaban thalatsin, genapkan bilangan bulan Syaban 30 hari. Dan ini juga ijma' salaf. Bahkan dikatakan oleh Abdul Walid Al-Baji seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, bahwasanya ijma'u salaf ala adamil i'tidad bil hisab. Ijma' salaf mengatakan tidak mau pakai hisab, ya, dalam penentuan awal Ramadan ataupun dalam penentuan awal Idul Fitri. Kemudian kata beliau, wa ijma'uhum hujjatun ala man ba'dahum, dan ijma' salaf itu hujjah atas orang-orang yang setelah mereka. Kemudian kata beliau lagi, kata Abdul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, bahwasanya wal ahaditsus sahihatu kulluha tadullu ala hadzal ijma' al-madzkur, dan bahwasanya hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan akan ijma' salaf, yaitu hanya pakai ru'yatul hilal bukan al-hisab. Ya, sekali lagi ini yang diucapkan oleh para ulama, diantaranya yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan kalau kita lihat juga hadis-hadis yang lain, tidak ada satupun dari kalangan salaf yang memakai al-hisab. Ya, bahkan kalau ada yang mengatakan, ya, ada sebagian dari kalangan tabi'in, diantaranya yang terkenal Mutarrih bin Sikhir, itu pakai hisab, maka kata Imam Ibnu Abdul Bar, la yasih anhu, itu tidak sahih penisbatannya kepada beliau. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani juga dalam Fathul Al-Bari. Ya, sekali lagi, yang dilakukan oleh salaf hanya ru'yatul hilal. Seperti dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, tara'an nasu al-hilal, manusia mengaku melihat hilal. Fa'akhbartun Nabi SAW anni ra'aitu, lalu aku mengabarkan kepada Nabi, aku melihat hilal. Fasoma, maka beliau pun berpuasa. Wa amranas bisiyamihi, lalu beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa. Lewat apa? Ru'yatu al-hilal, bukan dengan al-hisab. Ini yang diamalkan oleh para salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekali lagi ini adalah ijma' as-salaf. Nah, kemudian yang perlu disampaikan juga,
Imam Muslim ya, dan juga ulama

0: Dalam ahli hadis yang lain, Imam Tirmidzi, dalam kitab-kitab mereka ada bab babu maja'a li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Setiap negeri itu bagi mereka ru'yat mereka. Tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana. Ya, negeri kita ada ru'yanya. Maka ikuti yang sudah ada di negeri kita. Li kulli ahli baladin ru'yatuhum. Sekali lagi, dalam Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya ada bab setiap penduduk negeri itu mereka punya ru'ya masing-masing. Dan ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam Sahih Muslim, ada seseorang yang bernama Quraib. Beliau pergi ke negeri Syam. Kemudian mereka ahlu Syam melihat hilal malam Jumat. Mereka pun berpuasa hari Jumatnya. Kemudian Quraib datang ke kota Madinah, bertemu dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mereka pun ngobrol. Mengatakan, kapan kalian penduduk Syam itu puasa? Kata Quraib, kita melihat hilal malam Jumat, maka kita pun berpuasa sesuai dengan ru'yatul hilal tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, adapun kami di kota Madinah itu melihat hilal malam Sabtu, selisih sehari. Kita pun puasa. Wala nazalna sum hatta nara al-hilal. Dan kita akan terus puasa sampai kita melihat al-hilal. Kata Quraib tadi, kenapa kok enggak ikut ru'yanya Muawiyah di negeri Syam? Kata Abdullah bin Abbas, hakadza amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diperintahkan, diajarkan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beda ru'yah tiap negeri kaum muslimin. Ya, sekali lagi, cukup ikut ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah negeri kita, tidak usah ikut-ikutan yang di timur tengah sana dalam ru'yatul al-hilal ini. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya ini perlu juga disampaikan, sebelum adanya ru'yatul hilal tadi, kaum muslimin dilarang puasa di akhir Sya'ban. La taqaddamu ramadhan bisaumi yaumin aw yaumain. Tidak boleh kalian mendahului puasa Ramadan sehari atau dua harinya. Kalau sudah tahu misalnya tanggal 27, 28 ataupun 29 Syawal, tidak boleh melakukan puasa apapun illa rajulan yasumu shauman, kecuali kalau seseorang itu sudah terbiasa puasa sebelum-sebelumnya atau di awal Syawal. Dia puasa Senin, Kamis, atau puasa Daud. Maka silahkan lanjutkan puasanya. Tapi untuk sekedar mengkhususkan akhir Sya'ban berpuasa, ini sekali lagi dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau puasa setelah tanggal 29 hari malamnya ru'yatul hilal enggak kelihatan, masih mendung, besoknya kan masih belum masuk awal Ramadan. Maka dilarang untuk berpuasa. Kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, man shoma yauma syak faqad asha abal qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang ada keraguan di situ, maka dia telah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya ini berkaitan dengan kalau sudah mendengar, kalau istilah negeri kita kan sidang isbat, misalnya sudah kelihatan hilal, maka besok diketok palu awal Ramadan. Maka seorang muslim muslimah yang sudah wajib berpuasa, untuk dia meniatkan berpuasa dalam hati, cukup dalam hati saja, tidak dengan lisan, karena Rasul tidak pernah mencontohkan hal tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, atas siapa kewajiban berpuasa tadi? Kata para ulama, syarat wajibnya puasa yang pertama atas orang muslim berakal, sudah baligh, dia mukim alias tidak musafir, dan dia mampu. Dan khusus bagi kaum wanita, suci dari haid ataupun an-nifas. Ini syarat wajib puasa kata ulama muslim. Kalau orang kafir enggak sah puasanya. Wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Barang siapa mengkufuri keimanan, gugur amal ibadah mereka. Yang kedua, berakal. Orang gila tidak wajib berpuasa. Yang ketiga, sudah baligh. Anak kecil boleh dilatih untuk berpuasa. Dalam Sahih Bukhari ada bab tentang bagaimana salaf dahulu melatih anak-anak untuk berpuasa. Dianjurkan mereka berpuasa. Ya, kalau dahulu mereka disuruh berpuasa full sampai maghrib, kalau nangis dikasih mainan. Itu diantara metode dulu. Nah, artinya ya sudah harus dilatih memang, ya pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya tadi syaratnya al-muqim, yang mukim di tempat tinggalnya alias bukan musafir. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tadi, faman syahida minkum musyahra falyasum. Barang siapa yang hadir di negerinya, maka dia wajib berpuasa. Kemudian yang kelima, syarat wajib puasa mampu. Alias kalau tidak mampu puasa, tidak wajib, seperti orang sakit. Nanti akan ada perincian sedikit. Tidak wajib berpuasa, namun wajib mengganti pada hari-hari di luar Ramadan. Kemudian yang keenam, syarat wajibnya bagi perempuan secara khusus kalau suci dari apa? Haid ataupun an-nifas. Bahkan kata para ulama, misalnya 2-3 menit sebelum tenggelam matahari, atau kalau mungkin sebelum azan maghrib, keluar darah haid atau nifas, harus dibatalkan puasanya. Jangan mengatakan eman, kurang 2 menit, tidak bisa. Sudah takdirnya memang insya Allah dapat pahala insya Allah ta'ala. Nah, namun sekali lagi harus mengganti pada waktu-waktu yang lain. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Dari syarat wajib tadi, ada bab berikutnya kata para ulama, yaitu yang berkaitan dengan masalah orang yang qadir, yang mampu, lawannya tidak mampu. Kalau tadi syarat wajib puasa Ramadan, sekarang ini siapa saja yang tidak diwajibkan puasa Ramadan? Ini kebalikan dari syarat wajib tadi. Yang pertama, orang yang sudah istilahnya tua renta, yang gak sanggup lagi berpuasa. Mungkin sudah usia 80, mungkin bahkan sampai 90 tahun. Maka cukup memberikan fidyah. Ini berdasarkan surat Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu, maka mereka membayar satu mud bahan makanan mentah yang diberikan kepada fakir miskin. Satu mud, kalau antum bayar zakat itu satu sok kurang lebih 2,5 kilo, antum bagi 4 ketemunya satu mud, paham ya? 2,5 kilo dibagi 4 jadi berapa? 6 yang penjual beras atau ayo biar gak ngantuk apa? 6,5 on. Baik, nanti dihitung lagi. Baik, ala kulli, itu namanya satu mud. Gak puasa sehari, bayarnya satu mud beras. Ya, kalau mau simpelnya, satu bungkus nasi. Jangan nasi tok, ya ada apa? Lauhnya. Ini sebagaimana kisah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau sudah usia lanjut, karena usia Anas bin Malik itu 100 tahunan. Ya, maka beliau ketika sudah usia lanjut gak sanggup berpuasa, mengumpulkan 30 orang miskin diberi makan, ya, yang matang istilahnya. Kalau mau tadi simpelnya, satu hari gak puasa, satu bungkus nasi. Nah, ini bagi yang tidak sanggup berpuasa, yang permanen, ya, orang yang sudah lanjut usia. Ini juga berdasarkan tafsir Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat tadi, Asy-Syaikhul Kabir wal mar'atul kabira la yastati'ani as-shaum fal yut'im an kulli yawmin miskinan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang tua laki-laki maupun perempuan yang sudah lanjut usia yang enggak sanggup berpuasa, maka mereka memberi makan setiap hari satu orang miskin. Ya, kalau mau ada dua caranya tadi, bahan mentahan, bahan makanan mentah, beras tadi, ya berarti kalau 4 hari 2,5 kilo, antum kalikan berapa enggak bisa berpuasanya. Kemudian yang kedua caranya lebih simpel, kumpulkan 30 orang fakir miskin atau kita beli 30 ya nasi bungkus, nanti sesuai dengan hari puasa ada 29 ada 30, kita beli kurang lebih dari 30 bungkus bagi ya di ya orang-orang yang tidak mampu. Itu mau simpelnya. Kemudian yang kedua yang tidak wajib berpuasa, musafir. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra." Ya, ayat-ayat tentang puasa mulai dari 183 sampai 187. Nanti antum lihat ayat-ayatnya itu. Kata Allah, barang siapa yang dalam keadaan sakit atau musafir, maka tidak wajib untuk berpuasa, namun wajib mengganti, mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Berarti pada bulan Ramadan tidak wajib bagi musafir untuk berpuasa. Tapi kalau dia mau berpuasa dan dia memang sanggup berpuasa, ya tidak ada masalah. Tapi yang masalah kalau nggak sanggup puasa ketika safar, memaksakan diri, ini malah dicela oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, ketika itu beliau mendapati orang yang musafir dalam keadaan puasa pingsan. Rasul mengatakan, "Laisa minal bir asyamu fis safar." Kata Rasul, bukan termasuk kebaikan orang itu berpuasa ketika safar. Ini beliau tujukan bagi yang tadi gak mampu atau memaksakan diri sampai pingsan, ya maka sekali lagi tidak boleh memaksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini musafir yang gak wajib berpuasa, namun wajib mengqadha di hari-hari yang lain. Demikian pula yang gak sanggup, yang tidak wajib berpuasa, yang sakit tadi, ya. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian yang sakit, maka apa? Tidak wajib puasa. Cuma di sini kata ulama ada tiga kategori orang yang sakit. Yang pertama, yang sakitnya ya itu tidak ada kaitan dengan puasa. Dalam artian kalau dia puasa enggak ada nambah sakitnya. Jangan mengatakan ya saya enggak wajib puasa sekarang Ustaz karena saya sedang sakit. Sakit apa? Panu. Sakit kulit yang enggak ada pengaruhnya. Ya, maka apa? Tetap wajib kata para ulama. Jangan setiap dikatakan sakit lalu apa? Enggak puasa. Ini sekali lagi tidak benar. Ya, sakit yang sekali lagi kalau dia berpuasa tidak bermadarat baginya, maka tetap wajib ya untuk dia apa? Puasa. Yang kedua, kategori sakit yang kalau dia puasa ini semakin menambah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya ya, atau mungkin lebih parah sakitnya. Maka inilah yang dikategorikan tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan. Meskipun mungkin apa? Flu. Ya, karena apa? Flu. Kalau ya puasa terkadang apa? Maka tidak wajib untuk apa orang itu berpuasa. Namun apa? Wajib mengganti di hari-hari yang lain. Kalau dia puasa, tidak ada masalah juga selama apa? Ya sekali lagi tidak parah-parah betul. Kemudian yang ketiga, sakit yang kalau dia puasa semakin menambah sakitnya, dan itu penyakit yang permanen. Ya, penyakit yang kronis misalnya. Maka apa? Ya mungkin ada penyakit, kata dokter sudah ya tidak boleh puasa lagi, karena kalau semakin puasa semakin naudzubillah min dzalik mungkin bisa menambah stadiumnya. Maka apa? Orang seperti ini kategorinya seperti yang pertama tadi. Tidak wajib puasa entah di Ramadan atau di luar Ramadan, tidak wajib mengqadha, maka membayar apa? Fidyah. Membayar apa? Fidyah. Kemudian yang keempat ya berarti. Ya kategori yang tidak wajib puasa yaitu tadi perempuan yang haid ataupun nifas. Namun wajib mengqadha. Sebagaimana dalam kisah seorang wanita dari kalangan tabi'in yang bernama Mu'adha bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Mabalu al-mar'ah taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah?" Kenapa wanita diwajibkan mengqadha puasa namun tidak diwajibkan mengqadha salat? Aisyah langsung mengatakan, "Ahruriyatun anti?" Apakah anti itu termasuk pengikut kelompok Khawarij, pengikut kelompok teroris? Dulu ada kelompok yang namanya Al-Khawarij. Kalau sekarang teroris. Itu dulu punya keyakinan perempuan yang haid tetap wajib mengqadha salat. Demikian pula mengqadha apa? Puasa. Maka ketika ada pertanyaan seperti itu, Aisyah langsung nyeletuk, apakah anti itu pengikut Khawarij yang seolah-olah mewajibkan perempuan yang haid untuk mengqadha salatnya. Kata Aisyah, kenapa kita kok diperintahkan mengqadha puasa tidak mengqadha salat? Karena ini perintah dari Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian yang berikut yang tidak wajib untuk berpuasa, Masya Allah sudah cepat selesai. Baik. Padahal masih mungkin bisa dikatakan 10 poin lagi. Baik, yang berikutnya perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Ini juga tidak wajib berpuasa. Menurut pendapat yang rajih cukup membayar fidyah saja. Sebagaimana kata Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, beliau mengatakan, "Anti minalladzina la yutikunahu alaiki aljazaa' wa laisa alaikil qadaa'." Kata beliau kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui, "Engkau termasuk yang tidak sanggup berpuasa, maka cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha." Ini wallahualam pendapat yang ar-rajih yang kuat dari pendapat para ulama. Nah, kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Lanjut apa cukup sampai sini? Lanjut ya. Yang kita janjikan tadi, apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ini termasuk dari bagian definisi tadi, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Ini jelas. Qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbitnya fajar as-shadiq. Ini makan sahur, yaitu awal tadi waktu puasa dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengabarkan tentang ancaman orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Kata Rasul dalam mimpi beliau, dalam mimpi beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya beliau melihat qauman mu'allaqina bi araqibihim. Kata beliau, aku melihat sekelompok orang digantung, kakinya itu di atas, kepalanya di bawah, bibirnya pecah-pecah, kemudian mengalirkan darah. Ketika ditanyakan kepada malaikat, siapa mereka ini? Kata para malaikat, yaitu mereka-mereka yang berbuka puasa sebelum waktunya. Artinya yang tidak berpuasa ini salah satu azab yang menantinya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara yang bisa membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Sebagaimana kata Rasul, man istaqa'a falyaqdi. Barang siapa yang memuntahkan, maka dia wajib mengqadha. Ini beda dengan yang tiba-tiba muntah. Mungkin sahurnya kebanyakan, ya, maunya di kalau semuanya, tiba-tiba mungkin jam 7, ya, enggak terasa apa keluar yang di mulutnya atau di perutnya. Maka apa? Kata Rasul, man dara'al qai fala qada alaih. Kata Rasul, barang siapa yang tidak sengaja muntah, tidak wajib mengqadha alias tidak batal puasa, lanjut puasanya. Sama dengan tadi makan dan minum lupa, maka apa? Tidak membatalkan puasanya. Kata Rasul, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma shaumahu. Barang siapa lupa lalu dia makan dan minum sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, sempurnakan, lanjutkan puasanya. Innama at'amallahu wasaqa. Karena Allah yang memberikan makan dan minum. Ini kalau apa? Lupa, bukan pura-pura. Iya. Atau ya tidak sadar belum waktunya berbuka. Misalnya ya mungkin capek kerja jam 4 yang leset sebentar lah ya, tiba-tiba ketiduran ya, enggak ada orang di rumah misalnya. Ya tiba-tiba terdengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar, langsung ngambil air minum. Enggak taunya azan HP-nya. Ya. Atau karena lampunya digelapkan di kamarnya kelihatannya apa kayak sudah malam, padahal apa kamarnya saja yang gelap, di luar masih apa enggak sengaja. Ya, enggak sadar dia bangun tidur langsung karena kagetnya atau terkejut mendengar adzan atau lihat suasana tadi, maka apa? Lanjutkan puasanya. Inna matamallahu wasaqah. Kemudian di antara yang membatalkan puasa itu tadi aljima, ya, bersetubuh antara suami dan istri, ini yang paling parah. Ya, maka kafarahnya yang pertama pilihannya memerdekakan budak. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak bisa juga memberikan makan 60 orang miskin. Ini yang membatalkan puasa. Atau tadi juga bagi perempuan yang membatalkan puasa, kalau keluar darah haid ataupun an-nifas, meskipun di detik-detik terakhir mau apa? Berbuka puasa. Ya, maka harus dibatalkan puasanya. Kalau puasa malah dia bisa berdosa karena dia dilarang berpuasa dalam keadaan seperti itu. Tema asal muslimin ikhwani billah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Mungkin poin yang terakhir yang perlu kita sampaikan yaitu hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Hal-hal yang tidak membatalkan puasa di antaranya tadi makan dan minum ya karena lupa tidak sengaja. Yang kedua muntah dengan tidak sengaja. Kemudian bersiwak atau memakai pasta gigi atau sikat gigi selama enggak dimakan sikat giginya. Ini kata Rasul, laula anasyuka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salati. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum salat. Ini berlaku di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Demikian pula berkumur-kumur. Ini juga tidak membatalkan puasa kecuali kalau diminum. Demikian pula berbekam menurut pendapat yang rajih, berbekam dikatakan oleh para sahabat, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasul berbekam yaitu mengeluarkan apa darah kotor dalam keadaan beliau apa berpuasa. Demikian pula kata para ulama, istilahnya mandi karena mungkin hawanya di Surabaya panas misalnya, maka siang-siang mandi mungkin sampai berenang asal tidak apa minum airnya. Demikian pula bagi kaum wanita, ibu-ibu, emak-emak misalnya Kata para ulama, sekedar nyicipi makanan di ujung biar enggak keasinan kalau buka puasa enggak ada masalah. Namun nyicipi ya, Pak, setetes saja, bukan satu satu entong atau satu apa itu. Nah, taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sebetulnya masih banyak pembahasan yang perlu dipelajari, cuma karena keterbatasan waktu mungkin kita cukupkan sekian ya. Namun kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan masalah puasa atau Ramadan, tafadhalu. Silakan. Silakan.
1: Saya pernah mendengar riwayat dari Rasulullah
0: bahwa
1: berinfisak.
0: Iya. Iya, betul. Jadi menghirup air ke hidung al-istinsak ya, itu tidak boleh sampai masuk ke dalam, terlalu dalam ya. Ini pengecualian ketika puasa. Kalau selain puasa itu, kalau berwudu memasukkan air ke hidung, kalau bisa di apa? Ya, tarik ke dalam sedalam-dalamnya. Tapi kalau puasa tidak. Nah. Ada yang lain? Silakan.
2: Kalau dalam keadaan safar yang tidak memberatkan, lebih utama puasa.
0: Taib, sebagaimana kita sampaikan tadi, alal khiyar, ya, orang yang musafir itu diberikan dua pilihan, ya. Para sahabat juga demikian, ketika safar ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa. Ya, ada sebagian ulama mengatakan lebih baik mengambil rukhsah, keringanan. Dalam hadis, innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsuhu. Allah lebih suka diambil keringanannya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ada yang lain? Ya, silakan, Pak. Ya. Wallahu ta'ala alam, ketika orang itu keluar mani ketika tidur siang ya, mimpi basah, maka kata ulama tidak membatalkan apa? Puasanya. Karena itu di luar apa? Ya, wewenangnya, kemampuannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Yang bisa membatalkan itu kalau dia ya berpikiran ngeres sampai keluar, apalagi sampai onani naudzubillah min dzalik, itu yang membatalkan puasa. Namun kalau tidur siang ya, mimpi basah di kala siang hari, tidak membatalkan puasa. Nah, wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Silakan.
3: Yang safar tadi tidak berpuasa pada saat perjalanan, atau orang bersafar kan, itu apakah perjalanan saja yang tidak berpuasa?
0: Taib, kategori safar wallahu ta'ala alam, selama orang itu meninggalkan negerinya ya, atau kalau istilah kita keluar kota, namun itu memang sudah layak dikatakan safar, meskipun sehari, dua hari, tiga hari, namanya apa? Safar. Berlaku hukum-hukum safar, bukan hanya masalah puasa, masalah qasar sholat. Itu tetap ada keringanan. Ya, cuma tinggal dia saja pilih. Ya, tadi kalau mau keringanan ya tadi silakan diambil, kalau tidak ya silakan puasa, tidak ada masalah. Di antara dua pilihan tadi. Nah, wallahu ta'ala. Nah, ada yang lain? Silakan, Pak. Rukyat yang dimaksud dengan teropong apa gitu, Pak ya? Ini masalah rukyatul hilal atau hisab, Pak? Tetap masalah hilal, cuma pakai alat. Ya, dua-duanya dibolehkan. Ya, dua-duanya dibolehkan. Mau pakai kasat mata, kalau pakai ya bisa misalnya di gurun pasir, ya, karena Islam kan berlaku sampai akhir zaman. Ya, apapun yang terjadi tetap hukum Islam berlaku. Ya, misalnya tempat-tempat tertentu di gurun pasir yang enggak ada istilahnya gangguan, ya, cahaya-cahaya apapun mungkin masih bisa terlihat ya hilal tanpa apa pakai alat tersebut. Namun kalau pakai alat tidak ada masalah juga. Ya, selama sekali lagi yang penting ru'yatu al-hilal tadi bisa ya terwujud. Wallahu ta'ala. Nah. Silakan, kalau ada yang akhwat, kalau ada yang mau tanya, silakan pakai kertas. Atau yang tadi mau tanya? Ada yang mau tanya atau? Silakan.
1: Mengenai empat mata. Empat
0: mata. Baik, wallahu ta'ala alam, ya, memakai tetes mata atau alat ya untuk pernapasan asma itu, orang yang kena asma, maka tidak ada masalah kata ulama ya. Demikian pula memakai infus ya, kecuali yang sebagai pengganti makan dan minuman. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi kalau sedikit mau kita tambahkan, ya karena tadi berkaitan fikir Ramadan, banyak ibadah selain puasa yang dilakukan di waktu bulan suci Ramadan. Di antaranya sholat tarawih, Rasul mengatakan, man shoma Ramadanan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa Ramadan dalam keadaan iman wa ihtisaban mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa yang telah lalu. Kemudian Rasul mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam atau salat tarawih di kala bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Taib, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, silakan Pak. Nah,
4: so itu kan dalam arti berat ya. Tapi dalam kondisi sekarang ini itu semuanya sebaliknya.
0: Iya.
4: Dan kemudian dikatakan safar berat itu kategorinya gimana?
0: Bapak pernah kena delay 7 jam enggak, Pak? Apa? Pernah kena delay. Naik pesawat ya. Pernah kena 7 jam, Pak? Belum, ya belum merasakan, Pak. Saya berkali-kali, Pak. Itu berat sekali, Pak. Dan ya kalau puasa, Pak, ya meskipun hanya nunggu apa? Duduk di bandara 7 jam ya lumayan, Pak. Berat itu, Pak. Meskipun sekali lagi tadi kaidahnya seorang muslim muslimah wajib meyakini Islam itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu Islam ini berlaku sampai akhir zaman. Teknologi secanggih apapun, misalnya Surabaya Mekah hanya 1 detik misalnya, ya, tetap itu hukum apa? Safar berlaku. Karena sekali lagi Allah Maha tahu segala-galanya. Itu tadi. Ya, naik pesawat kata siapa? Ya enggak berat, berat sekali kena delay 7 jam, bahkan ada yang mungkin safar sampai ke Mekah itu berapa hari di perjalanan, luar biasa. Ya, sekali lagi Islam itu berlaku sampai akhir zaman. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi di setiap zaman itu. Nah, Allah taala alam. Ada lagi? Nah, silakan Pak. Ya, wallahualam, kalau saya lebih condong kepada pendapat, cukup niat dari awal ya Ramadan tadi, ketika sudah ditentukan sidang isbat besok awal Ramadan, ya sudah kita niat, insya Allah sebulan penuh kita akan apa? Puasa. Nah, insya Allah cukup. Karena Rasul mengatakan, malam yubaiti siyam minal lail fala siyamalah. Barang siapa di kala malamnya tidak berniat untuk berpuasa, maka tidak sah puasanya. Ini beda dengan puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah boleh tiba-tiba pagi hari langsung berpuasa. Seperti Rasul ketika mendapati di rumahnya tidak ada sarapan pagi, Rasul puasa sunnah. Namun kalau puasa fardu, puasa wajib, harus meniatkan di malam harinya. Berdasarkan sabda Rasul tadi, malam yubaiti siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan di malam hari, maka tidak sah puasanya. Silakan. Ini pembahasannya tolong dibedakan antara muntah dengan sengaja dengan hijama. Kalau yang diperinci tadi itu masalah muntah antara sengaja dan tidak apa sengaja ya, itu kalau disengaja memuntahkan ada kerasa kayak gak enak perutnya, kemudian dia sengaja memuntahkan, maka apa? Batal. Tapi kalau tiba-tiba keluar langsung begitu saja tanpa dia sengaja, tidak batal. Adapun donor darah atau mengeluarkan darah sama dengan hijama tadi ya, dengan sengaja Rasul apa? Hijama tadi, maka tidak apa? Batal. Para sahabat mengatakan ihtajaman Nabi SAW wa huwa shaim. Rasul berbekam itu mengeluarkan apa? Darah ya, dan Rasul dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa beliau. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Cukup? Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan sepertinya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com

0: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan la yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Ada seorang wanita yang masuk surga hanya dikarenakan dia memberikan minuman kepada seekor anjing, padahal dia adalah wanita pelacur. Namun gara-gara perbuatannya memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga. Ada seorang laki-laki yang masuk surga hanya gara-gara dia memindahkan sebatang pohon yang menghalangi jalan, menghalangi berlalunya manusia, sehingga disebabkan perbuatannya dia masuk surga. Wala tahkirunna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kalian sepelekan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun hanya tersenyum dengan saudara kalian. Karena senyum dengan saudara ini adalah sedekah. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada kerabat dekat, ini amalan yang besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang wanita yang rajin sholat malam, rajin puasa sunnah. Jangan Anda tanyakan tentang ibadah wajibnya. Wanita yang rajin puasa, rajin sholat. Wa fi lisaniha syai'un yu'dhi jiranaha. Namun dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut di neraka. Wanita tersebut di neraka. Lihat bagaimana sholat malam yang dia lakukan, puasa sunnah yang dia kerjakan, tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Kemudian beliau ditanya lagi tentang seorang wanita yang melaksanakan sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, namun dia jarang sholat malam, dia jarang berpuasa sunnah, dan hanya bersedekah dengan sepotong keju. Namun dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah, wanita ini di surga. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada orang lain, ini sangat ditekankan. Walaupun hanya senyum dengan saudara kita. Tabassum li wajhi ahika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan, membuang sampah di tempatnya, ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imatatul adza anit tariq sadaqah. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini adalah sedekah. Maka hendaknya kita manfaatkan kesempatan kita untuk berbuat baik. Dimanapun kita berada, hendaknya kita menjadi manusia yang bermanfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita melihat ada sampah yang berserakan di jalan, maka hendaknya segera kita buang ke tempatnya. Agama Islam memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan. At-tuhuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk bisa memanfaatkan berbagai kebaikan dan tidak meremehkan segala kebaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV, Radio Rojak, baik yang Radio Rojak Cilengsi maupun Radio Rojak Bogor, juga Radio Rojak Kendari. Ya, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia, di dalam pembahasan yang sangat bermanfaat ya, tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya, tulisan dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala ya, yang pembahasan ini kita ambil atau dipetik dari kitab asalnya, kitab besar beliau, yaitu kitab Miftahu dari Sa'adah. Baik, barakallahu fikum. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan di segi keutamaan ilmu yang ke-41. Kita masih membicarakan atau membahas tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan bagi orang yang mendengarkan ucapan beliau, memahami, menghafal kemudian menyampaikannya kepada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan cerah atau indah rupa seseorang yang mendengarkan ucapanku, kemudian dia memahaminya, menghafalnya dan menyampaikannya kepada yang lain. Ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan ya, kemuliaan orang yang mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa untuk menjadikan indah atau cerah wajah orang yang melakukannya, yang mana kata Imam Ibnu Qayyim sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, keindahan pada fisik ini, pada wajah ini merupakan cerminan dari kebaikan atau keindahan yang mereka rasakan di dalam hatinya. Yang intinya berarti mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahami dan menyebarkannya kepada umat ini merupakan sebab untuk perbaikan diri kita lahir dan batin. Nah, baik. Sekarang kita masih lanjutkan pembahasan di hadis ini ya. Selanjutnya di situ, di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam," kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini, "Rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu." Bisa jadi orang yang membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Dalam riwayat lain disebutkan rubba muballagin au amin sami'. Bisa jadi orang yang disampaikan kepadanya langsung, yang disampaikan kepadanya ya, lebih paham dibandingkan orang yang mendengarkannya langsung. Jadi manfaatnya ilmu disebarkan. Di samping kita ambil manfaat untuk diri kita sendiri, tapi mungkin karena kita hanya mengambil kesimpulan satu atau dua saja dari sebuah hadis, ternyata kalau kita sampaikan kepada orang lain yang lebih berilmu, lebih paham, maka dia bisa mengambil banyak kesimpulan dan faedah. Sehingga ketika tersebar di umat ini, maka akan semakin banyak faedah yang kita dapatkan dari sebuah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan kemudian kita ikut sebarkan di umat ini. Kita lihat, ini juga ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelanjutan dalam hadis ini menunjukkan kemuliaan menuntut ilmu dan menyebarkannya kepada umat. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tanbihun ala faidati tabligh. Di sini terdapat tanbih, peringatan tentang manfaat menyampaikan ilmu agama. Dan di sini kita tekankan sekali lagi, menyampaikan di sini menyampaikan benar-benar ilmu. Jangan ada lagi yang memahami. Oh, kalau begitu kita yang penting dengar, sampaikan saja. Yang penting kita sudah pernah dapatkan, sampaikan saja. Kita perlu ingatkan, yang diingatkan di sini adalah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan menyampaikan dari pemahaman kita masing-masing. Kenapa kita disuruh untuk belajar agama, diwajibkan untuk menuntut ilmu? Kalau dalam urusan dunia saja, apakah kita hanya sekedar mengetahui satu hal? Ya, kemudian kita sudah berani untuk menjelaskan kepada orang lain, menyampaikan kepada orang lain, padahal dalam urusan ilmu ini banyak rincian yang mungkin contoh dalam urusan misalnya mekanik perbaikan mobil, ya, kita menganggap satu kerusakan yang pernah terjadi pada mobil kita diperbaiki oleh ahlinya dengan diganti onderdil tertentu misalnya, ya, diganti alat tertentu. Apakah kita praktekkan sama mobil yang lain juga akan sama? Belum tentu. Kerusakannya bisa berbeda. Sama dengan misalnya penggunaan obat, meskipun mirip ciri-cirinya. Apalagi dalam masalah ilmu agama yang menyangkut perbaikan iman, yang menyangkut penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan di sini adalah benar-benar ilmu. Kalau sudah kita fahami, kan sudah kita sebutkan tadi di hadis yang di penjelasan di pekan lalu. Urutan-urutan dalam menuntut ilmu, dengar dulu kemudian faham, hafal kemudian sampaikan. Bukan belum difahami kemudian langsung kita menyampaikan, memposisikan diri kita sebagai seseorang yang bisa menyampaikan ke sana kemari, padahal yang kita sampaikan belum tentu adalah pemahaman yang benar karena kita sendiri belum faham. Baik. Jadi di sini peringatan tentang faedahnya menyampaikan ilmu setelah kita faham. Ya, berdasarkan keterangan di awal hadis ini yang sudah kita bahas kemarin. Fa innal Fa innal muballagh qad yakunu afhama minal muballigh fayahsulu lahu fi tilkal maqalati ma lam yahsul lil muballigh. Karena orang yang disampaikan kepadanya, dikatakan dalam hadis ini, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih faham dari yang menyampaikan. Ya, ketika ada orang yang mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, pendengar pertama menyampaikan kepada orang yang berikutnya, bisa jadi orang yang berikutnya ini lebih paham dibandingkan pendengar yang pertama. Kata beliau, maka dengan itu akan didapatkanlah, ya, dengan ucapan Nabi SAW yang disampaikan tadi, maka akan didapatkan faedah besar, kebaikan besar bagi orang yang mendengarkannya berikutnya, yang itu mungkin tidak didapatkan dari orang yang pertama kali atau pendengar yang pertama kali. Ya, ini untuk kebaikan ilmu agama jelas. Ini sangat besar faedahnya. Kita ketahui misalnya dalam ilmu agama ini ada orang-orang yang sudah mendalami ilmu sehingga dia punya pengetahuan yang lebih luas. Tapi belum sampai kepadanya satu dalil. Ternyata ada orang lain yang menyampaikan kepada dia. Setelah sampai kepada dia, dia bisa mengambil kesimpulan yang lebih luas. Lebih daripada yang menyampaikan tadi. Karena ilmunya lebih dalam. Ketika dijelaskan kepada dia, maka dia bisa mengambil kesimpulan, bisa menjelaskan masalah-masalah berdasarkan dalil lain atau ilmu lain yang telah dipelajarinya sebelumnya. Maka dia bisa mendapatkan atau memberikan faedah lebih daripada orang yang mendengarkannya langsung. Masya Allah, ini keutamaan menyebarkan ilmu. Au yakunul makna, atau bisa juga maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, annal muballagha qad yakunu afqaha minal muballigh, fa idza sami'a tilkal maqalata hamalaha ala ahsani wujuhiha wastambata fiqhaha wa alimal murada minha. Atau maknanya, orang yang disampaikan kepadanya bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya dibandingkan orang yang menyampaikan. Jadi pendengar langsung yang menyampaikan kepada orang lain ini bisa jadi lebih paham, lebih tinggi pemahamannya. Maka ketika dia mendengarkan hadis tersebut disampaikan kepadanya, maka dia bisa membawanya, ya, kepada pengertian atau segi-segi pemahaman yang paling baik. Dia bisa mengambil kesimpulan hukum fikih padanya, bisa mengambil, menarik pemahaman agama ya yang baik pada ucapan tersebut, dan dia bisa mengetahui kandungannya. Maka dengan ini ilmu akan tersebar, kebaikan-kebaikan akan semakin difahami dengan baik, ya, dengan tersebarnya ilmu agama. Di samping yang menyampaikan pertama kali, tentu dia dapat pahala karena menjadi sebab petunjuk Rasulullah SAW tersebar. Ternyata orang yang mendengarkan berikutnya juga, ya, akan bisa mendapatkan pahala untuk dirinya, perbaikan untuk dirinya, dan bisa mengambil atau menarik kesimpulan hukum berdasarkan ilmu yang telah dipelajarinya dan mengeluarkannya dengan segi yang sebaik-baiknya. Maka ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang besar. Kita sudah ketahui, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, dengan mengamalkan hadis ini, alhamdulillah, apa yang terjadi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita bisa mengenal ilmu agama. Para sahabat yang pertama kali mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan sekuat tenaga berjihad di jalan Allah menyebarkan ilmu ini, akhirnya sampai kepada kita. Kita bisa mengenal manhaj salaf padahal sudah sekian lama zaman kita jaraknya yang sangat jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau zaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat ini. Ya. Tapi alhamdulillah dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan kandungan hadis ini, akhirnya sampai kepada kita ilmu yang agung ini. Kita bisa paham bagaimana salat sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal jarak kita dengan beliau sangat jauh. Bahkan kita bisa paham alhamdulillah akidah yang benar, kita bisa belajar tafsir yang benar dari nukilan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, karena orang-orang yang jazahumullahu khairan, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan mereka, mereka telah menukilkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, dan kemudian generasi yang datang setelahnya, sehingga sampai kepada kita mereka benar-benar mendengarkannya, memahaminya, menghafalnya, kemudian menyampaikan kepada generasi yang datang sebelumnya. Ini sampai hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga kemurnian ilmu agama ini sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa taala menjelang hari kiamat. Nah, baik. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talathun la yughallu alaihinna qalbu muslimin." Ila akhirih, sampai di akhir hadis ini. Rasulullah SAW di akhir hadis ini bersabda, "Talathun la yughallu alaihinna qalbu muslim." Ada tiga perkara yang menjadikan di hati seorang muslim tidak akan ada gil.

maki-maki, tidak dengan menjelek-jelekan atau berteriak-teriak mengkritik mereka di depan umum tanpa adab. Ini bertentangan dengan perintah Islam. Jadi memberikan nasihat yang baik untuk penguasa kaum muslimin, waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jama'ah kaum muslimin, tidak memecah belah kaum muslimin, tidak menyerukan hal-hal yang menjadikan mereka tidak taat kepada pemimpin atau membenci kepada pemimpin kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena sesungguhnya seruan dakwah mereka akan meliputi, akan melingkupi mereka dari belakang mereka untuk menyatukan mereka. Ini juga kalimat nasihat yang sangat penting sekali untuk menghilangkan penyakit hati di hati kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, artinya, arti hadis ini tiga perkara yang menjadikan di hati seorang muslim itu akan hilang al-gil, ya, kedengkian atau ya kebencian, penyakit hati. Ai la yahmilul gilla wa la yabqa fihi ma hadhihi tsalatsah. Tiga perkara yang tidak akan membawa kedengkian, membawa penyakit hati. Wa la yabqa fihi, dan tidak akan tersisa di hati kalau ada tiga perkara ini, bersama tiga perkara ini. Fa innaha tanfil gilla wal ghisya wa fasadal qalbi wa sakhaimahu. Karena tiga perkara ini akan menyingkirkan yang namanya al-ghil, kedengkian, al-ghish, tipu daya, ya, wa fasadal qalbi, kerusakan di hati, wa sakhaimahu, dan menghilangkan kotoran-kotorannya. Tiga perkara ini. Kita lihat, fal mukhlisu lillahi ikhlasuhu yamna'u ghilla qalbihi. Maka orang yang mengikhlaskan agama karena Allah, keikhlasannya ini akan mencegah munculnya penyakit dengki di hatinya. Karena ikhlas adalah salah satu, bahkan yang terbaik dari buah-buah iman. Yang paling manis dari buah-buah iman. Jelas akan menghilangkan kotoran penyakit hati, kedengkian, dan keburukan-keburukan di hati lainnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yukhrijuhu wa yuziluhu jumlatan. Ya, keikhlasan akan bisa menyingkirkan kedengkian di hati, menghilangkannya, menyingkirkannya, menghilangkannya secara keseluruhan. Baik. Li'annahu qadin sarafat. Qadin sarafat dawa'i qalbihi wa iradatihi ila mardati rabbihi. Karena, ya, dengan adanya tiga perkara ini akan menjadikan dawa'i qalbihi, motivasi di hatinya, tarikan-tarikan di hatinya, hanya insarafat. Tarikan atau motivasi di hatinya, kehendak di hatinya, hanya tertuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yabqa fihi maudi'un lilgil. Lilgilli walgishi kama qala ta'ala. Maka tidak tersisa di hatinya orang yang ikhlas ini satu tempat pun untuk al-gil, kedengkian, al-gish, pengkhianatan atau tipu daya, kecurangan. Kama qala ta'ala, sebagaimana makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Yusuf ayat ke-24, A'udhu billahi minasyaitanir wajim, kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsya' innahu min ibadina al-mukhlasin. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah supaya kami palingkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dari keburukan dan kekejian, supaya hilang dari hatinya keburukan dan ya pikiran yang kotor atau kekejian, karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yang memiliki keikhlasan, yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV, Radio Roja Cilengsi maupun Radio Roja Bogor, juga Radio Roja Kendari rahimakumullah, mengikhlaskan niat dalam berbuat, ini akan menghilangkan penyakit hati. Kita menasihati seseorang, kadang-kadang, ya, atau sering terjadi,

0: Bahkan kita nasihati bukan karena ingin memperbaiki orang lain, tapi karena hobi mencela. Atau karena punya kepentingan untuk menjelekkan orang lain sehingga dirinya yang naik. Ini akan menjadi sebab hati semakin kotor. Dan ini bukan nasihat namanya. Karena sudah kita pernah sebutkan dalam beberapa kajian kita, nasihat itu secara asal, nasihat, nasoha itu secara bahasa, dekat artinya dengan ikhlas. Karena arti kata-kata nasoha adalah memurnikan. Digunakan dalam bahasa Arab untuk memurnikan, misalnya orang mengambil madu dimurnikan, dibersihkan dari kotorannya. Ya, diambil dari kata itulah nasoha. Sehingga disebutkan oleh Imam Al-Khattabi, makna nasihat secara asal adalah iradatul khairi lil mansuhi lahu, menghendaki kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Oleh karena itu yang namanya menasihati pemerintah misalnya, bagaimana akan bisa berubah menjadi baik? Pemerintah kita akan mendengarkan nasihat kalau dilakukan dengan orang-orang yang punya tendensi khusus di hatinya. Atau ada kepentingan untuk menjatuhkan orang yang bukan dari golongannya misalnya. Atau ada kepentingan karena balas dendam dan seterusnya. Ini tidak akan jadi. Kita ketahui kata para ulama, di antara sebab utama yang menjadikan nasihat mudah diterima setelah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nasihat dari hati ke hati. Kita ikhlas menyampaikannya, insya Allah akan menyentuh orang yang dinasihati tersebut. Ya, salah seorang ulama salaf Muhammad Ibnu Wasi' rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan kalau keluar ikhlas dari dalam hati akan mudah menyentuh hati orang yang diingatkan. Karena dari hati ke hati. Maka ini yang akan menghilangkan penyakit hati. Oleh karena itu, kita tanamkan dalam diri kita, kalau kita menyampaikan nasihat, ingat, kita inginkan pertama nasihat tersebut, ya, menjadi pahala, keutamaan besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini merupakan bagian yang sangat besar kedudukannya di dalam agama Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ad-dinu an-nasiha, agama ini adalah nasihat. Kemudian, setelah kita menasihati orang lain, bukankah kita juga ingin nasihat tersebut masuk ke dalam hati kita, kalaupun sudah kita amalkan kandungannya, akan tetap kita kerjakan sampai di akhir hayat kita. Ini semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjadikannya sebagai kebaikan adalah kalau kita sampaikan, sampaikan dengan ikhlas. Sebagaimana tentu kalau kita menerima nasihat, kita juga terima dengan ikhlas. Nah, baik. Kata Ibnu Qayyim menjelaskan tentang surat Yusuf tadi ayat ke-24. Falamma akhlasa li rabbihi sarafa anhu dawa'ish su'i wal fahsya. Ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam mengikhlaskan agamanya untuk Allah semata-mata, maka Allah palingkan darinya ya dawa'ish su', motivasi keburukan dan kekejian. Allah palingkan darinya kehendak-kehendak dalam hati, tarikan-tarikan untuk mengajak kepada keburukan dan perbuatan yang keji. Taib. Walihada lamma alima iblis laknatullah alaih annahu la sabila lahu ala ahlil ikhlas istathnahum min syirtatihi allati ishtarataha lil ghiwayati wal ihlak. Oleh karena itu ketika iblis laknatullah alaih mengetahui tidak ada jalan baginya untuk menggoda orang-orang yang ikhlas, untuk menjerumuskan orang-orang yang ikhlas, maka iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas ini dari syarat yang diajukannya untuk menyesatkan dan membinasakan manusia. Iblis disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 83. Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis mengecualikan orang-orang yang ikhlas. Maka demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh-sungguh aku akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mengikhlaskan agamanya. Hanya orang-orang yang ikhlas yang dikecualikan. Karena iblis mengetahui tidak ada jalan baginya. Orang yang ikhlas itu dia langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang langsung menjaganya. Bagaimana mungkin ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk bisa menjerumuskannya? Nah. Baik, qala ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga menegaskan hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku, tentu hamba-hamba yang mengikhlaskan agamanya. Wahai iblis, sungguh hambaku tidak ada kekuasaan bagimu untuk bisa menyerumuskan mereka, kecuali orang-orang yang mau mengikutimu dari kalangan orang-orang yang tersesat. Inilah keutamaan ikhlas. Akan menghilangkan penyakit hati yang merupakan sebab yang akan bisa merusak manusia, dan lewat penyakit hati inilah melalui tunggangan hawa nafsu, syaitan masuk untuk menggoda dan menjerumuskan, membinasakan manusia. Kata Ibnu Qayyim di sini, fal ikhlasu huwa sabilul khalasi wal islamu markabus salamati wal imanu khatamul amani. Maka keikhlasan adalah sabilul khalas, jalan keselamatan. Ikhlas adalah jalan kebebasan, bebas dari godaan syaitan. Wal islamu, dan Islam adalah markabus salama, kendaraan keselamatan, kapal keselamatan. Wal iman, dan keimanan adalah khatamul aman, cincin keamanan. Subhanallah. Ikhlas, Islam, dan iman, kalau kita berpegang teguh dengannya, maka akan selamat diri kita. Syaitan pun tidak akan mampu. Karena inilah yang dikecualikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijamin sebagai hamba-hambanya yang syaitan tidak punya kekuasaan untuk bisa menjerumuskannya, karena mereka langsung dijaga dan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, masih kemudian selanjutnya. Wa qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ikhlas, wa munasahatu a'immatil muslimin. Menasehati, saling menasehati kebaikan dengan para pemimpin kaum muslimin. Hadza aidan munafin lil ghilli wal ghish. Ini juga akan menghilangkan kedengkian dan sifat khianat di hati. Kita harus ingat, ya, bukanlah yang menjadikan iman kita semakin kuat kalau kita selalu mencela pemerintah, menjelek-jelekan. Kita memang menasihati mereka, tapi dengan cara yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini sudah sering kita terangkan adalah bagian dari prinsip dasar keyakinan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Makanya orang yang selalu berkuar-kuar mencela pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, ini adalah orang-orang yang justru perbuatannya menggambarkan besarnya penyakit di hati mereka berdasarkan hadis yang sahih ini sebagai argumentasinya. Nah, fa innan nasihata la tujami'ul ghil idh hiya dhiddu faman nasaha al a'immata wal ummata faqad bara'a minal ghil. Karena nasihat tidak akan berkumpul dengan kedengkian. Karena nasihat itu justru bertentangan, berseberangan dengan kedengkian. Maka barang siapa yang menegakkan nasihat untuk para pemimpin, menegakkan nasihat untuk umat ini, berarti dia telah berlepas diri dari sifat dengki. Berarti dia telah menjauhkan hatinya dari sifat dengki, sifat khianat atau kotoran penyakit hati lainnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, berikutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waluzumi jama'atihim, dan berpegang teguh dengan jamaah. Waluzumu jama'atihim, berpegang teguh dengan jamaah mereka. Hadza aidan mimma yutahhirul qalb. Ini juga adalah perkara yang bisa mensucikan hati. Ya. Perkara yang ketiga yang bisa membersihkan hati adalah berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, kata Ibnu Qayyim. Ini juga termasuk hal yang bisa mensucikan hati, minal ghilli wal ghish, dari kedengkian dan pengkhianatan. Fa inna sahibahu liluzumihi jama'atal muslimin yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsi. Karena orang yang melakukan ini, ketika dia selalu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin, dia akan mencintai kebaikan untuk kaum muslimin seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Wa yakrahu lahum ma yakrahu laha. Dia membenci keburukan untuk mereka sebagaimana dia membenci keburukan untuk dirinya sendiri. Wa yasu'uhu ma yasu'uhum wa yasurruhu ma yasurruhum. Sebagaimana dia akan merasa sedih dengan kesedihan kaum muslimin, dan akan merasa gembira dengan hal-hal yang menggembirakan kaum muslimin. Ya, inilah sifat seseorang yang akan Allah hilangkan dari hatinya penyakit-penyakit yang buruk, kedengkian terhadap saudaranya sama muslim. Wa hadza bi khilafi man inhaza anhum mashtaghala bi ta'ni alaihim wal aibi wal dhammi kafi'lil rawafid kafi'lil rafidati wal khawarij wal mu'tazilati wa ghairihim. Tentu ini berbeda dengan sikapnya orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, orang-orang yang sibuk dengan mencela kaum muslimin, mencela petunjuk Rasulullah SAW dan orang-orang yang berpegang teguh dengannya, sibuk untuk menjelek-jelekan dan mencela mereka. Contoh seperti perbuatan orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah yang suka mencela para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan pantas, lebih pantas celaan itu sampai ditujukan kepada mereka. Perbuatan orang-orang Khawarij yang suka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, bahkan termasuk mereka yang juga mengkafirkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wal mu'tazilah wa ghairihim, dan orang-orang mu'tazilah yang selalu mencela ahlu sunnah, mentakwilkan akidah, kemudian menjelek-jelekan ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan akidah yang benar. Dan selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, fa inna qulubahum mumtali'atun gillan wa ghisyan, sesungguhnya hati-hati mereka pasti dipenuhi dengan kedengkian dan pengkhianatan. Walihada tajidur rafidhata abadan nasi minal ikhlas, oleh karena itu kamu akan dapati orang-orang rafidhah, orang-orang syiah ini adalah orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dari keikhlasan, orang-orang yang paling jauh dari sifat ikhlas. Wa aghasyahum lil ummati wal a'immah lil a'immati wal ummah, dan mereka adalah orang yang paling besar pengkhianatannya terhadap para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin sendiri. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling suka berdusta, apalagi berdusta atas nama Rasulullah SAW, berdusta atas nama yang mereka katakan Ahlul Bait untuk mendukung pemahaman hawa nafsu mereka. Wa asyadduhum bu'dan an jama'atil muslimin, wa asyadduhum bu'dan an jama'atil muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari pemahaman jamaah kaum muslimin, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Fahaulai asyaddun nasi gillan wa gishan bi syahadatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal ummati alaihim, maka mereka ahlul bid'ah ini adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan pengkhianatan di hati mereka berdasarkan persaksian Rasulullah SAW dan persaksian umat ini atas mereka. Wa syahadatihim ala anfusihim bidzalik, bahkan persaksian diri mereka sendiri untuk mereka sendiri dalam hal ini. Fa innahum la yakununa qattu illa a'wanan wa dhahran ala ahli al-islam, karena mereka ini, ya, keberadaan mereka selalu tidak lain kecuali untuk menolong, menjadi pendukung musuh-musuh Islam untuk menyerang kaum muslimin sendiri. Fa ayyu aduwin qama lil muslimina kanu a'wana dhalikal aduwi wa bi kanu a'wana dhalikal aduwi wa bi tanatahu, maka musuh apa saja yang ingin menyerang kaum muslimin, maka mereka akan menjadi penolong musuh-musuh itu dan orang-orang dekat mereka. Wa hadza amrun qad shahadathul ummatu minhum wa man lam yushahidhu faqad sami'a minhu ma yusimmul adhan wa yushjil qulub. Inilah pemahaman orang-orang yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata terbukti mereka adalah orang-orang yang paling besar kedengkian dan paling banyak kotoran di hatinya, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna da'watahum tuhitu min waraihim. Ya, sesungguhnya dakwah mereka, seruan kaum muslimin ini akan menjadi tuhit, melingkupi, menyatukan mereka dari belakang mereka, menghimpun mereka dalam kesatuan dari belakang mereka. Hadza min ahsanil kalami wa aujazihi wa afkhamihi ma'nan. Kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini adalah termasuk ucapan yang paling baik, yang paling ringkas tapi paling padat maknanya. Ini Jawami'ul Kalim yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Kalimat yang ringkas tapi padat maknanya. Syabbaha da'watal muslimina bisuri wasiyajil muhiti bihim. Almani'i min dukhuli aduwihim alaihim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan dakwanya kaum muslimin itu seperti as-sur, ya, semacam pagar, wastiyaj atau tembok yang melingkupi mereka, yang melingkupi, melindungi mereka. Almani' melindungi mereka dari masuknya musuh untuk menyerang mereka. Jadi ini kayak benteng atau pagar, tembok yang melindungi kaum muslimin dengan melingkupi mereka. Fatilka da'watul lati hiya da'watul Islam. Yang mana dakwah itu yang merupakan dakwah Islam. Wahum dakhiluha. Yang kaum muslimin berada di dalamnya. Lamma kanat suran wasiyajan alaihim. Akhbaru anna man lazima jama'atal muslimin. Ahatad bihi tilka da'watul lati hiya da'watul Islam. Kama ahatad bihim. Ya. Beliau berkata, karena dakwah itu yang merupakan dakwah Islam yang kaum muslimin berada di dalamnya, karena dia ibaratnya seperti pagar atau tembok yang melingkupi mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, ya, menasihati dengan cara yang baik, menasihati pemimpin dengan cara yang lemah lembut, dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak melakukan sebab-sebab yang menjadikan perpecahan umat ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan jemaah kaum muslimin, maka dakwah itu akan melingkupi mereka. Akan melindungi mereka seperti benteng atau pagar yang mengelilingi. Maka dakwah tersebut yang merupakan dakwah Islam akan melingkupi mereka. Fadda'watu tajma'u syamlal ummati wa talummu sya'athaha wa tuhitu biha. Maka yang namanya dakwah Islam yang benar, inilah yang akan menghimpun, yang akan menyatukan, ya, perbedaan di kalangan umat ini. Yang akan menyatukan, menghimpunkan perpecahan di antara mereka, serta tuhitu bihim yang akan melingkupi mereka. Jadi dakwah mengajak kepada kebenaran, beramar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara yang baik. Tetap harus ada yang namanya meluruskan yang salah, akidah yang salah diluruskan, hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW dijelaskan. Harus ada seperti ini karena inilah yang akan menjadi sebab terjaganya umat ini dari keburukan-keburukan yang diinginkan oleh musuh-musuh mereka. Faman dakhala fi jama'atiha ahatat bihi wa syamilathu. Maka barang siapa yang masuk ke dalam jama'ah kaum muslimin, maka jamaah kaum muslimin itulah yang akan melingkupinya, menaunginya, dan akan menyatukannya. Tentu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, inilah penjelasan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang panjang tentang keutamaan ilmu di segi yang ke-41. Ya. Semoga apa yang kita bahas dan kita bacakan dari ucapan Ibnu Qayyim dalam menjelaskan makna hadis ini, ya, bermanfaat untuk kebaikan dan untuk menambah menguatkan iman kita, tentu untuk menambah semangat kita dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, memahami kemudian menyebarkannya. Cukup sampai di sini insyaallah, kita beri waktu yang masih tersisa untuk antum, bagi antum yang ingin bertanya. Saya persilakan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Nah, Ustaz, satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz sebelum kita angkat pertanyaan dari penelpon. Ustaz mohon dijelaskan, apakah diperbolehkan di saat sang suami sedang mengalami duka, yaitu kehilangan ayahnya yang meninggal dunia, dan di saat yang bersamaan sang istri ingin meminta pembiayaan untuk melakukan pengobatan imunisasi untuk anaknya yang sudah lewat 1 bulan, Ustaz. Bagaimanakah dalam hal ini, Ustaz? apakah ini nanti akan mengganggu hubungan antara suami dan istri saat? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya juga kepada kita semua. Ya, dua hal ini sebenarnya bukanlah dua hal yang bertentangan. Satunya kebutuhan bagi anaknya sendiri, dan yang di sisi lain adalah berempati atau berbelasungkawa atas musibah yang sedang menimpa suami. Tentu saja kesedihan yang menimpanya tidak menjadikan dia melalaikan hal-hal yang lain yang merupakan kebutuhan keluarganya. Cuman masalahnya perlu menyampaikannya dengan cara yang baik. Artinya kalau istri menyampaikan hal ini kepada suaminya tidak salah, karena ini juga kebutuhan bagi anaknya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan pengobatan misalnya, tidak salah. Cuman seandainya suaminya mengatakan ditunda dulu, ya asal tidak lama, ya tidak mengapa juga. Bukanlah sesuatu juga yang merupakan kewajiban yang mendesak, ya. Yang jelas, kalau ada masalah-masalah seperti ini, sampaikanlah dengan cara yang baik. Insya Allah, kedekatan antara suami dan istri mestinya menjadikan mereka berdua saling memahami cara menyampaikan yang baik, bagaimana ketika menyampaikan dalam kondisi-kondisi seperti ini, bagaimana dia harus memulainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan seperti ini, apalagi di antara dua orang yang sudah saling mengenal dan saling dekat, yaitu antara suami dan istri. Nah, barakallahu fikum.
1: Namun Ustaz Taufik, barakallah, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kita angkat pertanyaan melalui telepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dari Yadi di Tanjamus, Lampung.
1: Ya, dari Pak Adi ya, di Tanjung.
2: Yadi.
1: Pak Yadi.
2: Yadi dari Tanjamus, Lampung ya.
1: Ya.
2: Begini Ustaz, ya, jadi begini. Pertanyaan begini, jadi setiap ustaz atau dai kan udah mempunyai kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, cuma yang saya lihat di sini ya, ayat umumnya di kita di Indonesia ini kan banyak firqo-firqo itu sedia.
1: Mm-hmm.
2: Kebetulan kemarin ini saya pernah nggak sengaja buka salah satu TV, yaitu membahas masalah sufi tasawuf.
1: Mm-hmm.
2: Jadi mereka mengatakan begini saja, bahwa ilmu tasawuf itu adalah ilmu pondasi dasar tentang kebatinan, tentang Allah. Jadi kalau mereka mengatakan begini, belajar fikih aja itu tidak cukup tanpa tasawuf, bahkan akan menimbulkan orang itu kepada kefasikan. Sebaliknya kalau mereka mengatakan juga, kalau bertasawuf saja tanpa mengamalkan fikih maka akan menimbulkan kezindikan. Ini perkataan ini sebenarnya dari siapa asal mulanya Yusuf ya? Apa dari sahabat, apa dari tabi'in, atau gimana itu? Tolong dijelaskan itu ya.
1: Baik Pak Yadi. Terima kasih ya. Pak Yadi ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jawabannya kita akan simak dari Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan bermanfaat sekali dari Bapak, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau, keluarganya, dan kepada kita semua. Ya, apa yang dikatakan dalam pembahasan tadi, pernyataan tadi adalah klaim yang tanpa dalil. Ya, kalau dikatakan ilmu tasawuf adalah dasar dari kebaikan bagi batin manusia, ini dalilnya dari mana? Kenapa Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya? Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib tidak pernah mengajarkannya. Ada di antara mereka yang mengaku-ngaku punya pengajaran langsung dari Abu Bakar, Umar, atau yang lainnya. Kenapa tidak ada, tidak disebarkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis? Berarti para ulama tidak tahu. Imam Bukhari, Imam Muslim yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih tidak pernah menyebutkan satu kata pun. Imam Syafi'i juga tidak mengajarkan, padahal dia adalah imam yang kita akui bersama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad. Ya. Mereka membuat cerita-cerita kadang-kadang Al-Hasan Al-Basri berkata seperti ini. Tidak benar. Semua penisbatan yang tidak ada bukti kebenarannya, hanya klaim saja. Karena buku-buku yang memuat tentang kisah-kisah atau ucapan para ulama banyak. Buku-buku tentang athar para sahabat seperti Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Kemudian banyak buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain tidak menukil pernyataan tersebut. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan pemahaman tasawuf ini adanya setelah generasi para sahabat. Berarti dia pemahaman yang diada-adakan. Itu pun kita lihat dari nisbah penamaannya saja. Tasawuf itu diambil dari kata-kata suf. yaitu kain wol. Kain yang diambil dari bulu domba. Sebagian orang dulu ada yang memakai kain-kain seperti ini, kemudian pemahamannya dinisbatkan kepada kain tersebut. Maka dari mana ini para sahabat tidak melakukan demikian? Ini hanya orang-orang yang ada setelah zamannya para sahabat, yang kemudian mengada-ngadakan cara untuk zuhud, katanya harus dengan pakaian seperti ini. Maka diambil dari situlah nama-nama tasawuf, ya. Nama tasawuf, ada yang mereka klaim, oh tidak, tasawuf ini diambil dari ahlus suffah. Ini jelas bertentangan secara bahasa. Suffah dengan fa yang tasdid, dengan double fa-nya. Tasawuf tidak ada sama sekali. Kemiripannya penamaan ini dengan ahlus suffah, yang merupakan orang-orang yang mulia di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini semua adalah klaim, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang pemahaman ini. Pemahaman ini diada-adakan, ya. Yang benar, kita ingin belajar Islam tentang masalah akidah dari mana? Dari Al-Qur'an, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat. Inilah pemahaman yang lengkap dan sempurna. Adapun yang diada-adakan setelahnya tanpa dalil ini adalah klaim yang tanpa dalil. Setiap orang akan bisa mengatakan, saya membawa pemahaman untuk perbaikan akidah, saya membawa pemahaman untuk perbaikan hati. Tapi mana buktinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan para imam ahlu sunnah melakukan hal tersebut? Kalau seandainya benar, pasti akan disebutkan di dalam buku-buku atau kitab-kitab mereka. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz, wa fikum barakallah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan untuk Pak Yadi yang berada di Lampung, kalau tidak salah. Dan khotbah Islam azan ya Allah wa yakum, masih kami buka pertanyaan berikutnya dan kembali kami angkat melalui telepon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana?
3: Hamba Allah, Tad, dari jalan lagi di jalan.
1: Ya, silakan.
3: Gini Tad, saya tuh udah rumah tangga 13 tahun. Punya anak 2. Saat ini kami sedang pisah rumah dengan istri, tapi statusnya nggak tahu seperti apa gitu. Yang mau saya tanyain tuh sekarang, hubungan pernikahan kami tuh seperti apa sih, Tad? Sudah 3 bulan tidak ketemu gitu, Tad.
1: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya cukup, ya.
3: Terima kasih, Tad.
1: Ya. Baik, kami persilakan kepada Ustaz untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan keluar yang terbaik dari Bapak. Masalah yang dihadapi oleh beliau, dimudahkan untuk jalan keluar yang sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala tentu saja. Ya, kita diperintahkan di dalam agama kita, kalau ada urusan seperti ini, ada permasalahan seperti ini, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِي وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Ya, hendaknya mereka adanya penengah dari keluarga laki-laki, keluarga suami, dan penengah dari keluarga si perempuan. Ya. Sampai Allah sebutkan di ayat-ayat ini, in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau keduanya memang menginginkan untuk mendamaikan, maka Allah berikan taufik kepada suami dan istri ini. Jadi utuslah dari Bapak misalnya pihak keluarga yang kita percaya untuk menemui pihak keluarga si perempuan untuk diselesaikan masalahnya. Untuk diselesaikan masalahnya. Kalau mungkin tidak bisa, maka ajukan ke pengadilan agama untuk diselesaikan, karena pemerintah yang berhak untuk memutuskan masalah-masalah seperti ini. Ini tentu saja kalau kita sudah berusaha menempuh cara mendamaikan sendiri ya masalah kita. Tentu sebelum kita melakukan hal tersebut, ya kita Bapak sebagai suami hubungi istrinya. Bagaimana masalah seperti ini, apakah kita akan bisa berdamai atau kita selesaikan berdua saja, atau kita mengamalkan Al-Quran yang memerintahkan kita untuk mengutus adanya penengah dari masing-masing dari kedua belah pihak tersebut. Itu yang kita tempuh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi yang terbaik karena kita mengamalkan apa yang disyariatkan di dalam petunjuknya. Nah, barakallahu fikum.
1: Nah, Ustaz Wafiq, barakallah. Jazakallah khair, Ustaz, atas jawaban yang disampaikan, Ustaz. Dan khutal islam azan ya Allah wa yakum. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Pak Ustaz, kita kan sering mendengar.
1: Maaf Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Ibu Akbar di Jakarta.
1: Ya, silakan Bu Akbar.
4: Ya, Pak Ustaz, kita kan sering mendengarkan ucapan salam assalamualaikum dari radio atau ya baik dari siaran langsung atau ulangan atau rekaman. Itu bagaimana hukumnya kita menjawabnya? Apa wajib atau bagaimana?
1: Ya, baik. Mohon terima kasih, Bu.
4: Jazakumullah khairan.
1: Ya. Baik, terima kasih Ibu. Wa jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Kalau itu sesuatu yang ditunaikan langsung, kayak mengucapkan salam langsung, misalnya ada seorang Ustaz siaran langsung, dia menyampaikan salam langsung kepada kita, karena ditujukan sama kita, kita jawab. Tapi kalau berupa rekaman, itu kan bukan ditujukan dan ditunaikan. Bukan semacam ibadah yang ditunaikan langsung, hanya rekaman saja. Ini tidak kita perlakukan atau kita jawab seperti yang diperintahkan di dalam syariat. Sama dengan keterangan para ulama, misalnya kita mendengarkan kumandangan azan rekaman, tidak perlu kita jawab. Karena ini bukan ditunaikan langsung. Ya, hal-hal yang bersifat rekaman ini tidak bernilai sebagaimana ibadah. Ibadah yang benar-benar dikerjakan. Ibadah yang benar-benar dikerjakan. Makanya kalau sifatnya itu rekaman, bukan ditunaikan langsung, maka tidak perlu kita menjawab. Beda kalau ditunaikan langsung, sama seperti kumandangan adzan yang rekaman, tidak perlu kita jawab. Ya, sama contohnya seperti orang yang menunaikan sholat, tapi direkam dengan video. Berarti dia tidak menunaikan sholat. Itu sholat yang dikerjakannya kemarin-kemarin direkam. Bukan berarti itu adalah sholat yang dikerjakannya misalnya saat ini hanya karena kita melihat rekamannya ada saat ini. Makanya yang rekaman ini, sesuatu yang rekaman yang bukan ditunaikan langsung, maka ini tidak berlaku padanya hal-hal yang kita diperintahkan untuk menjawabnya dalam syariat kita. Tapi barakallahu fikum, ini merupakan pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia akhirat kita. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Ma'asyiral ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu, serta rekan-rekan ikhwan dan akhwat, para pendengar Radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat dan karunia kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih dan senantiasa memudahkan kita untuk mengusahakan kebaikan untuk diri kita, senantiasa meneguhkan kita di atas jalan ilmu, jalan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semangat untuk menempuh kebenaran, mempelajari dan berusaha untuk mengamalkannya dalam diri kita. Kaum muslimin, para pemerhati Radio Raja rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah darinya, mengenal Islam, mengenal petunjuk yang benar dalam Islam. Kita dimudahkan untuk talabul ilmi, dimudahkan untuk mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, yang semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua untuk semakin memperbaiki keimanan kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam a'azzakumullah, setelah kita sekian banyak mendengarkan kajian-kajian ilmiah, sekian banyak hal-hal yang kita ketahui yang tadinya kita jahil tidak memahaminya, sekian banyak petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah sudah kita pahami dan kita amalkan dalam diri kita, apalagi terutama hal-hal yang berhubungan dengan penyempurnaan akidah, pembahasan mengenai tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan landasan utama agama Islam, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu merupakan anugerah yang sangat besar, merupakan kenikmatan yang sangat tinggi yang sekali lagi kalau kita renungkan, kenikmatan ini banyak diinginkan oleh manusia tapi mereka tidak mendapat jalan untuk bisa mengetahui sedikit pun darinya, atau sedikit saja dari yang kita ketahui. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk mengenal manhaj salaf, yang tadinya kita mungkin tersesat, tidak mengetahui akidah yang benar. Wal'iyadzubillah, mungkin tadinya kita bahkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau perbuatan bid'ah, atau minimal durhaka, bergelimang dalam perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mengenal kebaikan, untuk mendapatkan hidayah, bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, punya kemauan untuk memperbaiki keimanan, menyempurnakan akidah dalam diri kita, punya kemauan untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang meskipun dengan itu mau tidak mau kita mengakui bahwa kita penuh dengan kekurangan. Nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita demikian besarnya, yang kita membalasnya tidak sesuai dengan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ini adalah hal yang mesti dibawa oleh setiap muslim, mesti dirasakan oleh mereka. Kalau mau mereka merenungkannya dengan baik, maka mereka akan mendapati nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka demikian besarnya. Sementara ungkapan rasa syukur dari mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sangat kurang dan sangat-sangat terbatas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu menyebutkan tentang satu zikir yang terkenal yang dibaca pada pagi dan sore, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar, yang demikian besar keutamaannya. Diterangkan oleh para ulama, zikir ini memiliki keutamaan yang besar karena di dalamnya terdapat pengakuan akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, serta pengakuan dari hamba akan kurangnya dirinya dalam menunaikan nikmat tersebut. Yaitu dalam ucapan kita dalam zikir ini, abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi. Ya Allah, aku mengembalikan kepadamu, mengakui bagimu akan besarnya limpahan nikmat yang engkau curahkan bagiku, dan aku mengakui akan banyaknya perbuatan dosaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua kalimat ini merupakan inti daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merupakan ungkapan dari orang-orang yang benar-benar menyadari kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala dan kurangnya dirinya dalam menunaikan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini mestinya yang harus kita sering bawa. Perasaan seperti ini harusnya yang sering ada dalam benaknya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menempuh jalan agama, untuk menempuh jalan yang benar, jalan para salafus soleh. Bukanlah dikatakan sebagai orang yang bagus beragama adalah orang-orang yang merasa cukup mentang-mentang dia sudah ngaji, sudah mendengarkan banyak pengajian, kemudian dia merasa, ah sudahlah, saya tidak butuh lagi untuk membahas masalah akidah karena saya juga sudah pernah belajar tentang tauhid, saya sudah sering menghadiri pengajian-pengajian. Wal'iyadzubillah, orang yang seperti ini tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang seperti ini tidak dikatakan sebagai orang yang menghambakan diri kepada Allah. Bagaimana dia dikatakan sebagai orang yang beribadah, sedangkan ibadah itu sendiri adalah mengandung goyatul hub ma'a goyatil dhul, kecintaan yang sempurna yang dibarengi dengan kerendahan diri yang sempurna di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang beribadah, meskipun rajinnya bagaimanapun, tapi kalau dia selalu merasa dirinya tinggi, merasa dirinya besar, tidak merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti ini tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata salah seorang ulama salaf, inna ibadatal mudilla tas'ad, ibadahnya orang yang selalu menunjuk-nunjukkan, membanggakan amalannya tidak akan naik, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi teguran bagi orang-orang yang merasa dirinya sombong, merasa dirinya sudah baik, atau merasa dirinya tidak butuh kepada agama. Teguran bagi mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadahnya orang yang sombong, orang yang merasa dirinya besar, wal'iyadu billah, orang yang merasa dirinya sudah cukup. Ini adalah, saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita, dalam nasihat, bahwa ini merupakan sebab utama yang menjadikan dicabutnya hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dari diri seorang hamba. Karena Rasulullah s.a.w. berlindung daripada keburukan dalam doa beliau yang terkenal, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Artinya, kaum muslimin, ikhwatal Islam, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Rojak rahimakumullah, artinya seharusnya seseorang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk dirinya, benar-benar mengharapkan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar dia mengharapkan balasan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, seharusnya dia berusaha untuk selalu merasa kurang. Dia selalu berusaha untuk lebih banyak lagi belajar, lebih banyak menuntut ilmu, karena dengan ilmu itu dia akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tidak seperti kebanyakan orang saat ini yang dia mencurahkan hidupnya sebagian besar untuk urusan-urusan dunia, sementara ilmu hanya diberikan waktu-waktu yang luang kalau ada kesempatan, itu pun disambi dengan pekerjaan yang lain. Setelah itu dia merasa cukup, dia merasa dirinya baik, atau bahkan dia merasa dirinya sudah bisa menempati surga yang paling tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Ini jelas sesuatu sikap yang tidak wajar. Berharap itu boleh dan dianjurkan dalam agama Islam, tapi kalau pengharapan yang tidak disertai dengan usaha yang maksimal, tentu ini adalah perkara yang tidak benar. Ketika para ulama menggambarkan tentang bagaimanakah orang yang berharap dengan benar, berharap yang sesungguhnya, mereka membawakan contohnya adalah seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka berharap setelah apa? Setelah bersungguh-sungguh beriman, berhijrah, berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, baru mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga seperti yang sering kita dengar tentang sifatnya para nabi alaihissalatu wassalam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Subhanallah, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, taat kepada Allah, ibadahnya sempurna dengan khusyuk yang sempurna. Bersamaan dengan itu Allah sebutkan mereka yad'unana, selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, tidak bersandar kepada apa yang mereka lakukan. Nah, ini seharusnya menjadi teguran bagi kita bahwa apa yang kita curahkan selama ini dalam ilmu itu belum sebanding dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau kita inginkan kemuliaan, keselamatan dari azab. Kita memang mungkin bisa dikatakan sebagian kita sudah banyak mendengarkan ilmu, sudah banyak mendengarkan kajian-kajian, tapi pertanyakan diri kita, tanyakan kembali dalam diri kita, sudah berapa banyak yang kita amalkan? Sudah berapa banyak yang kita mencoba diri kita untuk merubah agar bisa mengikuti petunjuk ilmu tersebut? Sekarang sudah berapa banyak di antara kita yang setelah mempelajari tentang kaidah nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemudian dia mulai mau membaca Al-Quran dan berhenti setiap membaca nama Allah atau sifatnya yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, kemudian berusaha untuk merenungkannya, meresapi maknanya, menjadikannya sebagai penambah dan penyubur keimanannya. Siapa yang sudah mencobanya? Jawabannya jarang. Mayoritas dari kita saat ini hanya sekedar mengatakan, cukuplah, yang penting saya baca Al-Quran, selesai, dan sekedar bisa menyelesaikan cukup, tanpa perlu memikirkan bagaimana merenungkan kandungan artinya, apakah ayat ini benar-benar sudah meresap dalam jiwa saya supaya nanti bisa meningkatkan keimananku, bisa merubah kekurangan-kekurangan dalam diriku. Kita tidak sadar mungkin ada di antara kita yang termasuk dalam orang-orang yang disebutkan oleh para ulama, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an justru melaknatnya. Atau teguran dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, wa yakunu hammu ahadikum akhir surah. Janganlah yang menjadi target salah seorang dari kalian hanya sekedar menyelesaikan suratnya, yang penting dibaca, tapi tidak memikirkan untuk bagaimana Al-Qur'an tersebut memberi pengaruh kepada dirinya. Kita ingat ayyuhal ikhwatu fillah bahwa saat ini kita diberikan hidayah untuk bisa mengenal manhaj salaf, berarti kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk mengenal petunjuk yang benar dalam semua masalah agama, apalagi masalah-masalah akidah, keyakinan, masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, terbentang lebar seluas-luasnya di hadapan kita. Harusnya kita yang paling memanfaatkan kesempatan ini. Orang-orang ahlul bid'ah tidak mengenal bagaimana mengenal Allah, ma'rifatullah yang benar, bagaimana bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi dengan cinta yang benar kepada Allah, karena mereka jauh dari petunjuknya. Maka seharusnya orang yang diberi hidayah untuk menempuh manhaj salaf jangan lagi terlalu memberi udzur untuk dirinya, memberikan alasan untuk dirinya dengan mengatakan, sudahlah, yang penting saya kan sekedar mengikuti kajian, yang penting saya kan sudah berusaha untuk mendengarkan. Adapun kalau kekurangan-kekurangannya muka, maka insya Allah nanti akan tertutupi dengan sendirinya. Ini uzur yang tidak benar. Ini tipu daya dari syaitan. Siapa yang bisa menjamin bahwa saat ini kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau para ulama salaf saja mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul maut." Kalau aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu salat saja, satu sujud saja, maka aku akan mengangan-angankan kematian saat ini juga. Jadi siapa di antara kita yang sudah bisa menjamin dirinya saat ini keimanannya sudah benar, tauhidnya sudah sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau saat ini dia meninggal dia sudah bisa menyelamatkan dirinya? Berapa banyak pelajaran tentang keimanan yang belum kita terapkan dalam diri kita? Taib, masalah thalabul ilmi yang merupakan perkara yang sangat penting dalam agama. Yang kita ketahui para ulama salaf benar-benar menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Apakah kita sudah bisa mengikuti mereka dalam masalah ini? Kita mau meluangkan waktu kita sebagian besar untuk ilmu, memahaminya, mendengarkannya dengan baik, kemudian menerapkannya dalam diri kita? Jawabannya, kita akan malu. Selama ini kita memberikan ilmu, waktu kita untuk ilmu sekedar waktu luang saja, dan kalau ada kesempatan saja. Padahal kata para ulama salaf, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu mencurahkan baginya semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengah darinya. Nah, bagaimana kalau orang yang memberikan hanya sekedar waktu luangnya untuk ilmu, apa yang akan didapatkannya? Ini satu hal yang perlu kita pertanyakan dalam diri kita. Kalau masing-masing kita ditanya atau punya urusan dalam masalah urusan duniawi, dia akan mencurahkan semua waktunya. Dia akan berusaha bertanya ke sana kemari, berusaha belajar, mencari di internet jawabannya. Kalau ada yang berhubungan dengan masalah kesehatannya, dia akan berusaha untuk menelepon semua orang yang dikenalnya, datang konsultasi ke dokter, dan mencurahkan semua yang dimilikinya untuk urusan-urusan dunia, untuk mencari jalan penyelesaian dari masalah dunia yang dihadapinya. Kalau ada orang yang ingin bertemu seseorang yang kebetulan dia punya kepentingan urusan bisnis atau yang lainnya, kalau rumahnya tidak diketahui, dia akan bertanya. Dia akan rela pergi di sana meskipun tersesat, masuk gang, keluar, cari rumah orang tersebut, karena ada urusan duniawi yang ingin diselesaikannya. Mengapa untuk jalan bertemu Allah Subhanahu wa taala kita tidak perlakukan seperti itu? Kita hanya berikan waktu yang seadanya dari kehidupan kita. Ini jelas tidak wajar. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid dan amalan soleh, keimanan yang benar. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kata Allah dalam Al-Qur'an. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaknya dia mengamalkan amalan soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Ini jalan menuju Allah. Ilmu adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki diri, memperbaiki keimanan adalah jalan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar kalau para ulama menggambarkan ilmu itu lebih dibutuhkan daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman sekedar bertahan untuk urusan duniawi, badan kita yang bisa bertahan. Tapi ilmu adalah hubungannya dengan iman kita, lurusnya jalan yang kita tempuh agar nanti bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini adalah perkara yang diharap-harapkan oleh orang-orang yang beriman. Ini adalah seharusnya sesuatu yang paling dijaga dan dinantikan oleh orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Laisa lil mu'minin rahatun duna liqa'i rabbih." Bagi orang yang beriman tidak ada kesenangan sedikit pun selain bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menempuh jalan yang akan mempertemukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita dapati mengapa para ulama menggambarkan bahwasanya kebutuhan ilmu itu demikian besar, sebagaimana atsar yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal yang sering disebutkan dalam nasihat-nasihat tentang keutamaan ilmu. Ucapan beliau, "An-nasu yahtajuna ilal ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab, li'anna at-ta'ama wasyaraba yuhtaju ilaihi fil yaumi marratan aw marrataini, wal ilmu yuhtaju ilaihi bi adadil anfas." Manusia butuh kepada ilmu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman dibutuhkan dalam sehari paling sekali atau dua kali untuk bertahan hidup, tetapi ilmu dibutuhkan dalam sehari sesuai dengan tarikan nafas manusia. Semakna dengan ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga pernah mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam, la budda lahum minha. Ar-risalatu hayatul alami wa nuruhu wa ruhuhu." Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara darurat, kebutuhan pokok, kebutuhan paling primer bagi semua makhluk yang ada di alam semesta. Dan mereka tidak bisa lepas daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan alam, ruh bagi alam semesta dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta ini. Ini ungkapan para ulama yang menggambarkan kepada kita, harusnya orang yang beriman itu tidak tenang hidupnya kalau lepas dari ilmu sesaat pun. Bagaimana mungkin orang yang dikatakan beriman dengan benar, sementara sebagian besar waktunya dihabiskan untuk dunia, bahkan berlebihan dalam mencarinya, sementara untuk hal-hal yang berhubungan dengan akhiratnya, dia mencukupkan diri dengan waktu luang atau waktu yang seadanya. Kemudian juga setelah dipelajarinya tidak berusaha untuk diterapkan dalam dirinya. Kemudian setelah itu dia mengharapkan angan-angan yang tinggi, mengantungkan angan-angan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah demikian keadaannya iman? Saya sudah sering mengulangi nasihat dalam kajian kita, ucapan Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan, "Laisal imanu bit-tamanni wala bit-tahalli." Iman itu bukan sekedar angan-angan dan bukan sekedar menghiasi diri dengan pengakuan. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang menancap dalam hati, yang dibuktikan, dibenarkan dengan amal perbuatan manusia. Itulah keimanan. Oleh karena itu, ini merupakan nasihat bagi kita semua untuk jangan terlena dengan sekedar mengaku sebagai seorang salafi, pengikut manhaj salaf, tapi kemudian

yang dia hanya sekedar mencukupkan diri dengan sesuatu yang pas-pasan dalam hidupnya. Sekedar dia mengenal agama Islam secara umum, kemudian dalam masalah ibadah dia kerjakan sekedar rutinitas saja, tanpa dia memikirkan bagaimana saya kok sekarang sudah mengenal iman yang benar tapi belum merasakan kenikmatan dalam beribadah. Saya kok sampai saat ini belum merasakan ilmu itu sebagai kebutuhan pokok dalam diri saya. Kenapa ilmu itu belum bisa mengarahkan kebaikan dalam diriku, belum bisa menciptakan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidupku. Ini semuanya harus dipikirkan. Karena para ulama menjelaskan, tanda-tanda kelemahan iman diantaranya adalah orang yang melaksanakan ibadah belum merasakan nikmat. Dia masih merasakan ibadah sebagai sesuatu beban. Kecintaannya kepada dunia, ambisinya mengejar dunia secara berlebihan masih besar dalam dirinya. Ini yang banyak dirasakan oleh orang, tapi mereka menganggapnya ini sebagai hal yang biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai na'udzubillahi min dzalik karena perbuatan maksiat yang kerusakan yang telah mendominasi dalam hati seseorang menjadikan dia hatinya mati dan terkunci, sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak bermanfaat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga tanda-tanda kelemahan iman apapun yang dirasakannya sudah tidak berpengaruh lagi dan tidak mempengaruhi dirinya lagi. Ini keadaannya orang-orang munafik. Keadaannya orang-orang kafir yang disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Orang-orang ahli kitab, karena mereka melanggar perjanjian dari Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah melaknat mereka dan menjadikan hati mereka terkunci mati. Orang yang telah terkunci mati hatinya sebagaimana badan manusia sebagaimana badan manusia yang lumpuh. Orang yang lumpuh itu biar dicubit, bahkan mungkin diiris-iris, kalau lumpuhnya sudah parah maka dia tidak akan merasakan apa-apa. Padahal dia jelas kalau normal badannya dia akan merasakan sakit. Maka begitu pula keadaan hati manusia, kalau sudah terlanjur, tertutup, terkunci mati, maksiat apapun, kerusakan apapun yang oleh orang normal hatinya atau sehat hatinya dirasakan sakit, maka dia tidak terpengaruh apa-apa lagi baginya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Tidaklah rasa sakit itu akan memberikan tidaklah luka itu akan menyakiti mayat. Tidaklah luka itu, meskipun luka yang parah, akan memberikan rasa sakit kepada orang yang telah menjadi mayat. Karena tubuhnya telah mati, sehingga tidak bisa merasakan pengaruh dari maksiat, pengaruh daripada dosa. Ketika dia berbuat maksiat, maka santai-santai saja, meninggalkan ilmu, tidak merasa berat atau tidak merasa tersiksa, karena tidak ada kebaikan atau tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal seorang penyair mengatakan akibat dari kebodohan atau berpaling dari ilmu adalah kebinasaan. Sebagaimana ucapan penyair yang juga sering dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dan pada sifat kebodohan, sebelum orangnya mati terlebih dahulu apa ini dia telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu orang tersebut telah mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tubuh-tubuh mereka sebelum dimasukkan ke dalam kuburan terlebih dahulu telah menjadi kuburan bagi hatinya. Maka inilah sesuatu hal yang harusnya kita renungkan dalam diri kita, bahwa ilmu itu demikian tinggi nilainya. Ilmu itu difahami kemudian berusaha untuk diamalkan. Harus kita bertekad untuk merubah diri kita. Harus kita mulai memikirkan bagaimana ilmu yang saya pelajari, saya terapkan sedikit demi sedikit. Saya berusaha untuk menundukkan hawa nafsu agar bisa mengamalkan ilmu, agar ilmu ini benar-benar bermanfaat bagi kita. Jangan kita hanya mencukupkan diri dengan apa yang sudah kita dapatkan. Ingat, perjalanan kita masih panjang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin dirinya untuk selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu merasa dirinya kurang, orang yang merasa dirinya penuh dengan dosa sehingga dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tipu daya syaitan adalah memberikan atau membisikkan kepada manusia untuk merasa cukup, merasa sombong atau merasa telah besar, merasa senior dalam agama, sehingga dengan itu dia akan merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan mencabut hidayah dari dirinya. Oleh

0: karena itu ayyuhal ikhwatu fillah, ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja rahimakumullah, kesungguhan kita perlu ditingkatkan lagi. Perlu kita buktikan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kesungguhan kita dalam thalabul ilmi, keseriusan kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, memahami petunjuknya serta mengamalkannya dalam diri kita, ini merupakan sebab akan disempurnakannya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mereka itulah orang-orang yang akan kami beri hidayah untuk bisa menempuh jalan-jalan kami. Hidayah dari Allah tergantung dari kesungguhan manusia. Ibnu Qayyim sewaktu menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, Allah subhanahu al-hidayata bil jihad, fa'akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan. Dalam ayat ini Allah menggandengkan hidayah darinya sesuai dengan kesungguhan perjuangan manusia. Maka orang yang paling sempurna mendapatkan hidayah dari Allah adalah orang yang paling besar pula perjuangannya. Kalau kita merasakan belum merasakan kalau kita mendapati diri kita belum merasakan kenikmatan dengan iman, masih banyak kekurangan-kekurangan padahal sudah kita belajar, masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi yang seharusnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan keluar dari setiap masalah bagi orang yang beriman, maka jawabannya kita perlu mengoreksi keseriusan dan kesungguhan kita. Allah belum memberikan buah ilmu kepada kita karena kesungguhan kita belum maksimal. Upaya kita untuk benar-benar menjadikan ilmu sebagai panutan, sebagai hal yang kita jadikan prioritas utama dalam hidup kita, ini belum terlihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama saja, la yunalul ilmu birohatil jismi, ilmu tidak akan didapatkan dengan bersantai-santai. Tidak akan didapatkan kalau sekedar mendengar, iya mungkin, tapi untuk ilmu itu bisa merubah diri kita, membawa ketenangan dalam hidup kita, apalagi bisa menjadikan kita mudah untuk mencapai apa ini, menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi, ini butuh benar-benar kesungguhan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Untuk Allah Subhanahu wa taala berikan balasan kepada manusia, sempurnakan hidayah dalam dirinya sesuai dengan kesungguhan manusia itu sendiri. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, as-sa'adatu la yunalu illa ala jisrin minat ta'ab wal masyakoh. Kebahagiaan dan kemuliaan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan melewati jembatan kepayahan dan kesungguhan. Harus ada kesungguhan, harus ada upaya untuk menjadikan apa ini keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada ilmu dan amal sebagai perkara yang paling kita pentingkan dalam hidup kita. Kalau kita cuma setengah-setengah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuai dengan kesungguhan kita, maka kita pun tidak akan bisa mencapai kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para ulama salaf yang menjadikan agama ini sebagai tujuan utama mereka, sampai-sampai Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ra'su malil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu la yukhallifuhu fir rihal wa la ya'taminu 'alaihi rijal. Modal utama seorang mukmin adalah agamanya. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa agamanya. Hartanya akan ditinggalkan, tapi agamanya akan selalu dibawa dan dijaganya. La yukhallifuhu fir rihal, dia tidak akan pernah meninggalkan agamanya dalam semua perjalanannya. Wa la ya'taminu 'alaihi rijal, dan dia tidak pernah merasa aman untuk menitipkan agamanya ini kepada seorang pun. Inilah gambaran orang yang beriman. Oleh karena itu, para ulama salaf, karena mereka mengetahui kedudukan agama yang demikian tinggi, maka kesungguhan mereka dalam thalabul ilmi pun juga demikian besar. Kesungguhan mereka dalam mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, memahami dan mengamalkannya pun demikian besar, maka wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang demikian agung kepada mereka. Maka ini semua menjadi peringatan bagi kita, ilmu yang sekian banyak sudah kita pelajari, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah telah kita pelajari, maha sempurnanya kekuasaan Allah, maha sempurnanya kekuatannya, yang seharusnya ini menjadikan kita benar-benar bersandar dan bertawakal kepadanya. Tidak takut siapapun yang akan meninggalkan kita, yang jelas kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat dan maha perkasa. Tidak merasa khawatir bagaimanapun orang berusaha memusuhi kita dan mengancam dengan hal-hal yang menakutkan bagi kita, kita tidak takut selama kita berpegang teguh dengan agamanya, selama kita berpegang teguh dan bersandar kepada Zat yang maha sempurna kekuasaan dan keperkasaannya. Kita telah belajar tentang nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Raqib, yang berarti maha mengawasi, Asy-Syahid yang berarti maha mempersaksikan. Harusnya ini merubah hati kita untuk selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan sendirian atau di hadapan orang lain. Karena kita ketahui Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi semua perbuatan, semua perbuatan hambanya. Ini kita berusaha terapkan dalam diri kita. Waktu kita ingin berbuat maksiat dalam keadaan sendiri, kita ingat Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha melihat perbuatan saya. Hadirkan makna ini dalam diri kita. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Ini caranya menundukkan hawa nafsu. Sewaktu kita melakukan pekerjaan yang haram misalnya, yang sudah kita ketahui keharamannya, tapi kita merasa berat untuk meninggalkannya, karena kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, bagaimana saya mencari rezeki? Subhanallah, ini pikiran picis yang orang yang beriman harusnya ingat pada saat ini. Allah adalah Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala waliyul mu'minin, akan menjadi penolong bagi orang-orang yang beriman. Hadirkan dalam diri kita makna ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Hadirkan dalam diri kita nama Allah Al-Fattah, minta kepada Allah, ya Allah, Engkau adalah Al-Fattah, maha membuka pintu-pintu kebaikan. Limpahkanlah kebaikan bagi diriku, mudahkanlah aku untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan, dan mudahkanlah bagiku untuk mendapatkan rezeki yang halal. Ini semua cara mengamalkan ilmu. Inilah cara menundukkan hawa nafsu. Inilah cara menenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengan ini akan menyempurnakan dan menambah keimanan kita. Nah, ini yang saat ini jarang kita berusaha untuk terapkan dalam diri kita. Sehingga ilmu tidak terbatas atau tidak melewati batasan sekedar wawasan atau pengetahuan dalam diri kita. Hanya menjadi teori. Tapi untuk prakteknya kita masih ragu-ragu, setengah-setengah. Nah, bagaimana Allah bisa menyempurnakan petunjuknya dalam diri kita kalau kesungguhan kita juga masih setengah-setengah? Keyakinan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga belum penuh. Ingat sekali lagi, hidayah dari Allah tergantung kesungguhan manusia. Yakinlah, setelah kita mendapatkan janji dari Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Harusnya orang yang beriman benar-benar mengamalkan apa yang dipahaminya dan meyakini janji Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan terbukti kalau dia sungguh-sungguh. Tetapi kalau kesungguhannya juga setengah-setengah, maka bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang kesungguhannya juga tidak sepenuhnya dalam mencari kebaikan dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ayuhal ikhwatu fillah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Roja rahimakumullah, kita membutuhkan upaya untuk selalu memaksa diri kita dalam bersungguh-sungguh dalam meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan merasakan ujian-ujian keimanan. Kita akan mendapati cobaan-cobaan yang berat dalam hidup kita. Disitulah akan diuji apakah kita menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan utama kita, atau kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sandaran kita dan tempat kembali kita satu-satunya. Allah menggambarkan orang-orang yang menjadi budak hawa nafsu sebagai penyembah hawa nafsu dalam Al-Quran. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah sembahannya, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkannya di atas ilmu? Penyembah hawa nafsu yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sebagai ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dinar, celakalah orang-orang yang menjadi hamba uang emas atau uang perak, hamba dunia, yang mereka menjadikan segala sesuatu yang memenuhi kepentingan hawa nafsunya atau duniawinya sebagai prioritas utama. Mereka usahakan dengan sungguh-sungguh mencurahkan segenap yang mereka miliki, tapi untuk agamanya, untuk kebaikannya, mereka hanya memberikan yang seadanya, tidak diperhatikan, tidak diberikan prioritas yang utama, sehingga akibatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka ini adalah orang-orang yang pantas untuk dijauhkan dari kemuliaan dan kebaikan darinya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita menyadari bahwa kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan agama ini. Maka muliakanlah diri kita dan balaslah bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, balaslah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan benar-benar memanfaatkan hidayah ini, karena semua yang kita lakukan, yang kita usahakan kebaikan dalam diri kita adalah manfaatnya untuk diri kita sendiri dan untuk memudahkan kita untuk menyempurnakan, meraih kebaikan-kebaikan dan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah nasihat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian kali ini sebagai sekedar peringatan bagi kita-kita semua yang alhamdulillah telah diberikan sekian banyak nikmat dengan bisa mengkaji ilmu, bisa mempelajari hal-hal yang kemungkinan besar bagi orang-orang yang jauh dari manhaj ini sedikit pun darinya mungkin mereka tidak bisa rasakan. Kenikmatan ilmu, kenikmatan iman jauh dari mereka karena mereka tidak faham petunjuk yang benar. Alhamdulillah kita bersyukur, yang harusnya kita wujudkan syukur ini dengan semakin bersungguh-sungguh memahami petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsu kita untuk memahaminya dan mengamalkannya dalam diri kita, kemudian menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Demikianlah nasihat yang semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya sendiri. Afwan kalau ada yang kurang berkenaan atau ada kata-kata yang kasar, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amalan soleh. Saya cukupkan sekali lagi, afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan atas konten nasihat yang sangat berharga di pagi hari ini.

0: pagi hari ini. Dan untuk yang pertama Ustaz, kami akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan pesan singkat Ustaz. Maaf Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiik.
1: Assalamualaikum.
0: Ustaz tadi menjelaskan bahwasannya perkara yang menghambat seseorang dalam mengamalkan ilmu dan berkurangnya menuntut ilmu adalah sebab dia mendapatkan dari tempat bekerjanya dari sesuatu yang haram. Lalu apakah perkara lainnya yang terjadi yang dialami oleh seseorang apabila dia bekerja di tempat yang halal akan tetapi keadaannya tetap sama seperti orang yang bekerja di tempat yang haram? Mohon sembuhkan nasihatnya. Silakan Ustaz.
2: Ya, tentu saja secara umum ya, perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menghalangi hidayah darinya. Jadi semua perbuatan maksiat itu menjadi sebab terhalangi sempurnanya hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Karena kita ketahui dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwasanya akibat dari perbuatan maksiat itu akan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, ya, menjadikan dalam hati manusia itu diberikan titik hitam. Maka semakin banyak maksiat, semakin banyak pula titik hitam yang menutupi hatinya sehingga iman, kebaikan itu sulit menetap dalam hati orang yang demikian keadaannya atau tidak bisa maksimal hatinya dipenuhi dengan kebaikan. Oleh karena itu, bagaimanapun bentuknya, yang jelas semakin besar perbuatan maksiat, semakin besar pula yang sebab semakin besar pula menjadi penghalang manusia untuk menerima kesempurnaan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau maksiat tersebut didukung dengan sikap-sikap yang semakin membesarkannya. Seperti meremehkannya, tidak memperdulikannya atau tidak merasanya besar, karena kata para ulama, di antara sebab yang menjadikan maksiat tersebut dosa kecil menjadi dosa besar adalah meremehkan. Meremehkannya. Sebagaimana ucapannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innal munafiqa yara dhunubahu kadzubabi yamurru bi anfihi faqala bi hakadha." Orang munafik atau orang yang rusak imannya itu memandang dosa-dosanya cuma seperti seekor lalat, diremehkan, yang lewat di hadapannya kemudian ditepis dengan sepele. Ini menjadikan dosa semakin besar, menjadikan orang semakin tidak memandangnya sebagai sesuatu yang membinasakan, sehingga dia akan terus mengulanginya, yang ini akan menjadikan semakin besar keburukan dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, sikap seseorang dalam menghadapi maksiat juga ini sangat menentukan. Perbuatan maksiat kalau dia sikapi dengan takut, selalu istighfar kepada Allah, selalu merasa berdosa, ini lebih baik. Oleh karena itu, kalau ada fatwa atau penjelasan dari orang yang kita mintai jawaban kepadanya dalam masalah-masalah yang kita hadapi, itu lebih bagus kalau diterangkan oleh ustaz tersebut bahwasanya perbuatan ini adalah dosa yang harusnya kita istighfar kepada Allah. Setelah kita melakukan pun kita minta ampun kepada Allah agar tidak kena akibat buruknya atau agar dimudahkan meninggalkan perbuatan tersebut, daripada keterangan orang yang mengatakan ini tidak mengapa, ini terpaksa boleh dilakukan, sehingga orang akan meremehkan perbuatan dosa tersebut dan cenderung tidak memikirkan bagaimana cara untuk melepaskan diri darinya. Maka oleh karena itu ini termasuk hal yang perlu diperhatikan bahwa sikap kita dalam menyikapi dosa itu sangat menentukan sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk diberikan hidayah dan kekuatan agar bisa meninggalkan dosa tersebut, atau Allah Subhanahu wa taala mudah untuk mengampuninya karena kita menyikapinya dengan ketakutan dan merasakan dosa tersebut sebagai satu kebinasaan yang dengan itu kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
0: Jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan selanjutnya kami angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz, dengan Ummu Umar di Depok. Silakan Ummu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Ustaz, apakah jika seseorang yang telah mencintai Allah, dia akan melupakan kehidupan dunianya Ustaz, seperti berbuat baik untuk dirinya dan orang lain? Syukran kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Umar. Silakan Ustaz.
2: Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Apakah orang yang telah mencintai Allah dan mencintai Allah dengan sungguh-sungguh akan melupakan kehidupan dunianya seperti berbuat baik untuk dirinya? Maka jawabannya ini jelas tidak mungkin. Dia berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang lain itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Orang yang telah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai prioritas dalam kecintaannya, ketika dia melakukan urusan dunia pun, dengan mudah dia niatkan untuk akhirat, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapannya sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, "Innilah ahtasibu fi naumati kama ahtasibu fi qaumati." Aku benar-benar mengharapkan pahala dari Allah ketika aku sedang tidur, sebagaimana ketika aku sedang bangun melaksanakan ibadah. Jadi, tidak akan terjadi orang yang telah cinta kepada Allah itu melupakan kepentingan dunianya, karena Allah mewajibkan bagi dia untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunianya, selama dia tidak berlebihan mencintai dunia, selama dia tidak melalaikannya dari perkara yang lebih penting, dari yaitu melaksanakan kewajibannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mencari nafkah, dia tahu Allah perintahkan, maka dia akan mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ketika kalaupun misalnya Allah menakdirkan dia diberikan kelebihan rezeki, maka dia tidak memprotes takdir tersebut, bahkan dia berusaha menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Berinfak di jalan Allah membuat dia tidak lalai. Maka orang yang didominasi hatinya dengan kecintaan kepada Allah itu akan menjadikan urusan-urusan dunianya pun terarah dengan kebaikan. Diberikan kekayaan, dia akan manfaatkan kekayaannya untuk sebaik-baiknya. Diberikan kelebihan-kelebihan, maka dia akan bersyukur kepada Allah, kemudian mengarahkannya untuk kebaikan. Sebaliknya, orang-orang yang dijadikan dunia kecintaan utamanya, maka urusannya semua akan rusak. Urusan agama pun dijadikan tujuan untuk mencari dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi pernah bersabda, Man kanatil akhiratu hammuhu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, wa jama'a alaihi amrahu, wa atathu dunya wa hiya anhu ragimah. Barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan selalu kecukupan dalam dirinya. Kemudian Allah selalu menghimpun, memperbaiki semua urusannya. Dan ketika dunia datang ke dihadapannya, maka dia menganggap dunia itu adalah rendah. Artinya, tidak menjadi sesuatu yang masuk dalam hatinya. Dunia di tangannya, tapi akhirat di hatinya. Ini benar-benar bisa dimiliki oleh siapa? Orang-orang yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai yang paling dicintainya, melebihi yang lainnya. Sedangkan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, Allah akan jadikan dia selalu merasa berkurang, karena ambisinya tidak pernah akan terpenuhi untuk mengejar dunia. Kemudian Allah akan cerai-beraikan urusannya, semua urusannya dipersulit. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, kata Rasulullah SAW, dia tidak akan mendapatkan dari perkara dunia kecuali sesuatu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akan didapatkannya. Maka ini menggambarkan kepada kita, orang yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu terbimbing hidupnya dalam merasakan urusan-urusan dunianya, apalagi urusan-urusan yang berhubungan dengan agamanya. Nah,
1: baik, saya kita angkat kembali dari pendengar kita yang berikutnya dengan Ibu Ella di Cikampek. Silakan Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, kalau mendengarkan nasihat-nasihat seperti ini, tergugah untuk ingin memperbaiki, Ustaz, ada semangat. Tapi setelah mendengarkan hal-hal seperti ini, banyak sekali hal-hal yang memalingkan dari untuk perbaikan gitu, baik dari luar mungkin dari dalam rumah juga gitu, tidak kondusif untuk memperbaiki hal ini. Bagaimana Ustaz untuk selalu kokoh gitu untuk niat perbaikan itu tetap bisa gitu, mampu walaupun memang banyak kerintangan gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz. Sekurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella, dan silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum. Tentu saja yang mestinya kita usahakan dalam diri kita adalah memperbanyak sebab-sebab untuk selalu bisa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang utama adalah banyak berdoa, karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mampu menetapkan hidayah dalam diri kita, dialah yang maha menguasai hati kita dan mampu selalu mengarahkannya kepada kebaikan. Setelah itu kita menyadari bahwa dengan kenyataan yang ditanyakan tadi, seperti kondisi yang ditanyakan, ini dialami oleh kebanyakan orang. Nasihat cuma sebentar, paling-paling 1 jam paling lama. Sementara godaan di luar berjam-jam kita rasakan. Maka ini seharusnya menjadikan seorang muslim berpikir. Dia bersungguh-sungguh saya mencurahkan waktunya untuk belajar, memperbaiki diri. Masih lebih banyak godaannya. Nah, bagaimana dengan orang yang setengah-setengah? Waliyadu billah, orang-orang yang kemudian setengah-setengah, yang dengan sebab itu mungkin dia malah tidak memikirkan bagaimana cara untuk memperbaiki dirinya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, orang-orang yang telah dikunci mati hatinya, naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ini menjadi pemikiran bagi kita. Maka yang kita harus lakukan, mau tidak mau kita harus memikirkan bagaimana caranya memaksimalkan hal-hal yang memudahkan kita untuk ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam lingkungan kita, dalam rumah tangga kita. Kalau lingkungan kita mungkin tidak mampu, minimal dalam rumah tangga kita, sewaktu kita masuk rumah, kita dapatkan suasana yang lebih kondusif untuk mengingatkan kita kepada keimanan. Waktu kita mungkin banyak juga kita habiskan di pekerjaan kita, maka kita harus rela untuk berusaha mengarahkan atau mengkondisikan pekerjaan kita, kalau kita mampu, dengan hal-hal kebaikan. Kalau tidak mampu, cari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan keinginan kita untuk mempertahankan keimanan. Ingat kata Hasan Al-Basri tadi, ra'su malil mu'min dinuhu. Harta utama seorang mukmin adalah agamanya. Ini yang menjadi prioritas utama. Jangan agamanya yang harus ikut sehingga menjadi korban. Tetapi harusnya seorang mukmin kalau dapat bencana, seperti kata para ulama, qaddimalak wa dunyaka. Dahulukan agamamu, korbankan agamamu, dahulukan hartamu dan duniamu, pertahankan agamamu. Jadi jangan dipaksa-paksa agama itu supaya dikorbankan, dipotong sedikit demi sedikit, maka akhirnya akan hancur karena mempertahankan dunia kita. Maka kondisi ini mengharuskan kita mau tidak mau, minimal rumah tangga kita, kita berusaha perbaiki. Kita hidupkan suasana, nasihati anggota keluarga kita, suami atau istri saling menasihati anak-anaknya. Kurangi hal-hal yang berupa maksiat atau sebab-sebab yang membawa kepadanya di dalam rumah kita. Karena kita ingin masuk rumah dalam kondisi mengingatkan kita kepada keimanan, supaya semangat. Jangan sampai sebagian besar kondisi yang kita alami menjauhkan kita dari ingat kepada Allah. Kemudian dalam sewaktu kita sedang melakukan kegiatan tersebut, jauh dari ingat Allah, tiba-tiba nyawa kita dicabut, na'udzubillahi min dzalik, maka kita mati dalam keadaan buruk, waliyadzubillah. Ini harus kita usahakan. Kondisikan rumah kita, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita mau SMS-an atau telepon, teleponlah orang-orang yang bisa memberi nasihat di antara teman-teman kita, ikhwan atau akhwat, untuk saling menasihati dalam kebaikan. Waktu kita merasakan iman kita lemah, kita putar kembali ceramah yang bermanfaat atau minta nasihat kepada orang-orang yang kita percaya. Ini hal-hal yang harus kita pikirkan dalam diri kita, karena kita ingat, kalau kita sudah mengakui kebanyakan waktu yang kita hadapi banyak melalaikan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya kita ingat, bagaimana kalau sedang kita lalai kemudian nyawa kita dicabut? Bagaimana kalau waktu kita menghadapi hal-hal yang memalingkan kita dari mengingat Allah kemudian ajal kita dijemput? Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih mengusahakan hal-hal yang selalu mengingatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita.
1: Nah, masihkah ada waktu Ustaz untuk pertanyaan berikutnya Ustaz?
2: Oh, masih ada satu lagi.
1: Nah Ustaz, baik, satu pertanyaan dari pendengar kita dengan Ibu Wati di Bekasi. Silakan Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Saya mau menanyakan ini, kalau ada orang satu pengajian yang bilang saya bermanhaj salaf, sedangkan roja itu beda dengan sekitar dia salafi, itu perbedaannya apa Ustaz dengan pemahaman dia yang seperti itu Ustaz? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan
2: Ustaz. Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh, baik itu bodoh karena tidak pernah belajar ilmu, atau bodoh karena tertutup pemikirannya, mungkin dia sudah belajar tapi karena fanatik yang berlebihan sehingga dia tidak mengetahui pemahaman yang benar. Orang yang mengetahui, dan saya tidak menganggap suci seorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, la uzaki alallahi ahadan, yang mengetahui radio roja, kemudian pengajian-pengajian yang dibawakan kepadanya, ustadz-ustadz yang mengisi kajian, bahkan para ulama yang mengisi kajian padanya, tidak akan mungkin dia akan mengatakan atau meragukan manhaj yang ada pada radio ini dengan segala kekurangan yang ada padanya. Dalam artian, kita tidak akan mengatakan semua orang itu sempurna, apalagi dalam kebaikannya. Tapi orang-orang yang mengatakan seperti ini adalah orang-orang yang fanatik berlebihan, yang mungkin mereka pernah belajar tapi belajar dari ulama-ulama yang masih di bawah ulama-ulama besar yang ada di Arab Saudi, yang alhamdulillah kita ketemui mereka, tidak kita dapati mereka mudah mencap seperti itu, apalagi orang-orang yang kita ketahui di atas manhaj salaf dan terbukti kajian-kajian yang mereka adakan di atas manhaj salaf. Mungkin mereka pernah belajar tapi belajar rata-rata dari muridnya para ulama, kemudian membanggakan syekhnya secara berlebihan dan menganggap dirinya lah merekanya, mereka lah yang salafi atau yang pengikut manhaj salaf yang sebenarnya. Bahkan ada di antara orang-orang bodoh ini yang mengatakan cuma pondoknya dan pondok dari syekhnya yang manhajnya salaf. Subhanallah. Sampai begitu mereka mengatakan. Jadi syekhnya ini pernah belajar di guru-guru apa ini? Pernah belajar dulunya misalnya di Saudi. Gurunya yang di Saudi pun dikatakan bukan ulama lagi atau bukan manhaj salaf lagi. Dia katakan bukan ulama salafi lagi karena menurut dia ada penyimpangannya. Ini adalah sikap sombong yang sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam. Sikap seperti ini adalah orang-orang yang berlebihan dan orang-orang yang cenderung mudah menganggap bid'ah orang lain tanpa ada dalil. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sikap bodoh seperti ini yang tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang memahami manhaj salaf dengan baik. Nah,
1: mungkin sedikit dijelaskan tentang makna manhaj salaf dengan salafi, Ustaz.
2: Oh iya, sudah. Nah, jadi manhaj salaf dengan salafi, sudah kita ketahui manhaj salaf itu adalah pemahaman, metode pemahaman dan pengamalan agama yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itulah yang dijamin dalam Al-Quran. Manhaj ini salah satunya yang benar, yang dijamin kebenarannya dan kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah berfirman dalam surat At-Taubah, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat, muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Jadi Allah menjamin memberikan keridhoannya kepada pemahaman sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Makanya mereka dipuji dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, sabda Nabi SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia dalam agamanya, pemahaman dan pengamalannya adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka yaitu para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka yaitu para murid-muridnya selanjutnya. Jadi ini yang dijamin kebaikannya. Inilah yang namanya manhaj salaf, pemahaman yang ditempuh oleh para sahabat Nabi SAW dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan inilah yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang-orang yang menisbahkan diri ingin mengikuti manhaj salaf, itu mereka dinamakan sebagai salafi atau pengikut manhaj salaf. Jadi y di sini salafi pada nisbah, i atau y di sini itu adalah nisbah, menisbatkan diri, menggolongkan diri kepada manhaj. Ini artinya berusaha mengikutinya dalam ilmu dan amal. Nah, namanya orang mengaku, ada yang diterima pengakuannya, ada yang tidak. Ada yang mungkin jujur dalam pengakuannya tapi dalam sebagian sikapnya salah, seperti orang yang tadi yang terlalu keras dalam menilai atau mudah mengeluarkan orang dari pemahaman salaf misalnya. Jadi salafi itu tidak terjamin mesti benar semua, adapun manhaj salaf mesti terjamin. Salafi akan terjamin dan mendapatkan kebaikan sesuai dengan kesungguhan mereka dalam mengikuti manhaj salaf, dan semua adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang benar-benar mengikuti manhaj salaf dalam ilmu dan amal.
1: Nah, Ustaz, terima kasih banyak atas segala jawaban dan materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Dan sebagai penutup di kesempatan pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar semua. Silakan, Ustaz.
2: Barakallahu fiik wa jam 6. Jadi, sebagai penutup sekali lagi anjuran kepada ikhwah sekalian hafizakumullah, bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj ilmu dan amal. Bersungguh-sungguh dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dari agama ini sesuai dengan kesungguhan kita. Kalau kita masih merasakan diri kita kurang, ibadah kita kurang khusyuk, banyak masalah-masalah yang kita hadapi sulit kita pecahkan, maka ketahuilah itu adalah karena kurangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang di antara sebab utama adalah karena kita kurang menunjukkan kesungguhan kita di hadapannya dalam memahami dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kesungguhan kita perlu lebih ditingkatkan lagi, dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan bimbingan agar bisa memahami dan mengamalkan agamanya dengan baik perlu ditingkatkan lagi. Maka demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dalam agamanya.
1: Nah, Ustaz, terima kasih banyak, Ustaz. Jazakallahu khairan atas kesempatan di pagi hari ini, Ustaz. Dan selanjutnya setelah ini kami akan putus hubungan dengan Antum, Ustaz. Dan setelah kita akan ketemu lagi pada pekan yang akan datang pada pertemuan berikutnya, Ustaz. Nah, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
9: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. أيها الإخوة, kita melanjutkan kajian kita itu manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Ketahuilah ayuhal ikhwah, sesungguhnya al-Imam Syafi'i rahimahullah adalah seorang imam yang senantiasa berpijak kepada pemahaman salafus salih. Beliau begitu sangat kuat di dalam berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Imam Syafi'i, berpegang kepada Al-Quran dan sunnah itu adalah sebagai sebuah kewajiban. Karena ia adalah merupakan pokok. Al-Quran adalah merupakan dasar akidah. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh seorang mukmin ya akhul Islam mencari dalil selain Al-Quran dan hadis. Makanya ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasannya nakal itu lebih didahulukan daripada akal. Karena sesungguhnya ayyul ikhwah, ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa berpegang kepada keduanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidak pula mukminah, apabila Allah telah memutuskan suatu perkara, demikian pula Rasulnya, dia mempunyai pilihan yang lain. Tidak boleh ia mempunyai pilihan yang lain kecuali pilihan Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah sampai bersumpah, ya, seseorang tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Rasulullah. Allah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Dalam surat An-Nisa ayat 65. Tidak, demi Rabbmu, kata Allah, mereka tidak beriman. Di sini Allah meniadakan keimanan. Sampai kapan? Sampai memenuhi yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Hatta yuhakimuk. Ya. Yang pertama, kata Allah, hatta yuhakimuk. Itu sampai mereka berhukum kepada engkau. Fima syajara bainahum, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, yang kedua, mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka rasa berat, mimma qadaita, dari apa yang engkau telah putuskan tersebut. Wa yusallimu taslima, dan yang ketiga, mereka betul-betul taslim, menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah ya akhal Islam, ya, meniadakan keimanan yang sempurna bagi orang yang tidak mau berhukum. Kemudian mereka tidak, ya, yang kedua, atau bagi mereka yang mau berhukum namun berat menerimanya, tidak mau taslim. Maka kewajiban kita adalah memenuhi tiga ini ya akhi. Yang pertama yaitu berhukum, ya, kepada Allah dan Rasulnya dalam perkara yang diperselisihkan. Yang kedua, menerimanya dengan keridhaan hati. Dan yang ketiga, yaitu taslim, ya kita betul-betul menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas inilah ayyuhal ikhwah, al-imamu Syafi'i berjalan. Di atas ini pula, para salafun as-salih berjalan. Mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah, beriman kepada Rasulullah, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mereka diam dari sesuatu yang mereka tidak mampu dan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ayuhal ikhwah, kalau kita perhatikan di tiga generasi yang utama tidak pernah terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi perdebatan-perdebatan antara ahlu sunnah mengenai akidah. Karena mereka semuanya di atas satu minwal, satu di atas satu manhaj, di atas satu pemahaman, pemahaman yang sahih, yang difahami oleh para sahabat Rasulullah, yang diambil langsung dari guru mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah telah menjamin siapa yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, dia tidak akan pernah sesat. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah yashqa, tidak akan pernah celaka. Ayyuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika beliau menolak hujjah-hujjah ahli kalam, dan beliau membatalkan istihsan, penganggapan baik dengan akal. Beliau berkata, ya di dalam kitab Al-Um halaman 7 jilid 7 halaman 298. Wa kullu ma wasaftu ma'a ma ana dzakirun wa sakitun anhu iktifaan bima dzakartu minhu amma lam adzkur min hukmillah thumma hukmi rasulih sallallahu alaihi wasallam thumma hukmil muslimin dalilun ala an la yajuzu liman istahala an yakuna hakiman aw muftiyan an yahkuma wala an yuftiya illa min jihati khabarin lazimin wa dhalika alkitab thumma sunnah aw ma qalahu illa ahlul ilmi la yakhtalifuna fih aw qiyasun ala ba'dhi hadha wala yajuzu lahu an yahkum wala yufti bil istihsan idza lam yakun al istihsan wajiban إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا فيها واحد من هذه المعاني. Kata beliau, dan semua yang aku telah sifatkan beserta apa yang telah aku sebutkan dan aku diam darinya karena mencukupi dengan apa yang telah aku sebutkan dari apa-apa yang belum aku sebutkan dari hukum Allah, ya kemudian juga hukum Rasulullah, kemudian juga hukum kaum muslimin, itu merupakan dalil bahwasanya tidak boleh bagi mereka yang telah ahli untuk menjadi hakim atau mufti, yaitu untuk berhukum, tidak boleh pula ia berfatwa kecuali harus berasal dari khabar yang lazim, yaitu Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ya ijma ahlul ilmi, kesepakatan ahli ilmu, kemudian kias kepada sebagian itu. Tidak boleh dia berhukum hanya sebatas atau berfatwa dengan hanya sebatas istihsan, kata beliau, yaitu penganggapan baik dengan akal. Karena istihsan itu tidak wajib, tidak pula ya dalam salah satu makna ini. Subhanallah. Di sini Al-Imam Syafi'i ayyuhal ikhwah mewajibkan siapa saja yang menjadi hakim ataupun mufti, tidak boleh ia berhukum atau ia berfatwa kecuali dari dasar yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma para ulama atau qiyas. Beliau menolak istihsan. Beliau menganggap bahwa istihsan itu bukan dalil. Karena istihsan, ya akhi, itu yang menganggap baik dengan akal kita. Dan yang namanya akal ya pasti berbeda-beda. Ya, menurut dia baik, belum tentu yang lain menurutnya baik. Ya, menurut manusia baik, belum tentu di sisi Allah baik. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Boleh jadi ya kalian menyukai tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu ya kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata, "Fa in qala qa'ilun fama yadullu ala alla yajuzu an yastahsin idza lam yadkhul al-istihsan fi hadhihi al-ma'ani ma'a ma dzakarta fi kitabika hadza." Kalau ada orang yang berkata, kata Imam Syafi'i, apa dalilnya bahwa istihsan itu tidak boleh dan bahwasannya istihsan tidak boleh dimasukkan dalam dalil-dalil? Ya. Maka Imam Syafi'i berkata, qila, jawabnya, qala Allahu azza wa jal. Di sini Imam Syafi'i berdalil ini bahwasannya istihsan itu tidak boleh. Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Dalam surat ayahsabul insanu ayyutraka suda. Itu dalam surat Al-Qamar. Ya. Al-Qiyamah, maaf. Ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia? Berkata Imam Syafi'i, falam yakhtalif ahlul ilmi bil Qur'an. Ya, para ahli ilmu tentang Al-Quran tidak berselisih. Fima alimtu, ya, sejauh keilmuan saya. Annas suda alladhi la yu'mar wa la yunha. Bahwa yang dimaksud dengan suda dalam ayat tadi adalah yang tidak diperintah dan artinya tidak diperintah, tidak dilarang. Artinya, ayah sabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira dia dibiarkan sia-sia, artinya tidak diperintah, tidak dilarang? Wa man afta aw hakam bima lam yu'mar bih faqad ajaza li nafsihi an yakuna fi ma'ani suda. Maka barang siapa yang berfatwa atau berhukum dengan sesuatu yang tidak diperintahkan, berarti ia telah membolehkan untuk dirinya, ya. Maka ia telah membolehkan untuk dirinya untuk berhukum atau berfatwa dengan makna yang sia-sia. Wa qad a'lamahu Allahu annahu lam yatrukhu suda. Sementara Allah telah memberitahu bahwasanya Allah tidak meninggalkan manusia itu sia-sia. Wa ra'a an qala aqul bima syi'ta wa da'a ma nazal Qur'an bi khilafi fi hadha. Ya. Maka ya, pendapat orang yang mengatakan dengan sesuai dengan kemauan dia, ya, sementara Al-Quran ya, bertentangan dengan itu, jelas itu adalah merupakan kesia-siaan karena itu tidak diperintahkan oleh Allah, ya. Sementara yang dimaksud dengan sia-sia kata Imam Syafi'i yaitu yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Kemudian Al-Imam Syafi'i pun menyebutkan dalil-dalil yang lain yang mewajibkan untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan bahwasannya tidak boleh seorang pun menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya Imam Syafi'i berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 106, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik." Ya. Ikutilah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Rabbmu. Allah juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 49, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Dan hendaklah kamu berhukum menghukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Demikian pula ayuhal ikhwah, ya, beliau berdalil dengan sebuah ayat dalam surat Al-Kahfi. Jadi di mana dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24 Allah berfirman, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasit." Ya. Janganlah kamu mengatakan sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok kecuali engkau berkata insyaallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang dan Rasulullah pun melakukannya. Ini menunjukkan bahwa mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Fa hadzal kalam, kata beliau, yadullu ala annahu yara anna Allah ma taraka lana syai'an mimma aradahu minna illa wadallana alaihi fi kitabihi aw sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perkataan Al-Imam Syafi'i tersebut menunjukkan bahwasannya mazhab Imam Syafi'i bahwa Allah tidak meninggalkan untuk kita sesuatu yang kita inginkan, kecuali Allah telah memberikan padanya dalil dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna Allah dzakara fi kitabihi kulla ma yanfa'ul muslimin, dan bahwasanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran setiap yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Maka tidak ada kebaikan kecuali yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis, dan tidak ada keburukan kecuali yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Ya, dan apa yang didiamkan oleh Al-Quran dan hadis tidak boleh seorang pun mewajibkannya kepada seorang manusia. Ikhwatul Islam, ketika Imam Syafi'i rahimahullah masuk ke kota Baghdad, lalu Abu Thawr datang ya kepadanya bersama Husain Al-Karabisi, di mana keduanya yaitu Abu Thawr dan Husain Al-Karabisi ya berselisih ya kepada mereka seringkali datang kepada ashabur ra'i. Kemudian ya Abu Thawr dan Husain Al-Karabisi ini masuk kepada Imam Syafi'i yang niat mereka untuk memperolok Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian Al-Husain Al-Karabisi ya bertanya tentang suatu permasalahan. Lalu kemudian Imam Syafi'i menjawabnya dengan firman Allah, dengan sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah, firman Allah, sabda Rasulullah. Ya. Kata Abu Thawr, hatta azzama alayna al-bayt fatarakna bid'atana wattaba'na, sampai-sampai ya menjadi gelap kepada kami rumah, maka kami pun tinggalkan bid'ah kami dan mengikuti Imam Syafi'i rahimahullah. Masya Allah. Ya. Lihat al-Imam Syafi'i ya, ketika beliau berhujjah melawan orang-orang yang mereka itu terkena syubhat ahli kalam, Imam Syafi'i rahimahullah yang menjidal mereka dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti apa yang telah dilakukan oleh para salafus salih, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya ketika Umar berkata bahwa akan datang nanti qaumun yujadiluna bisyubuhatil Quran, ya suatu kaum yang menjidal kamu dengan syubhat Al-Quran, kata beliau, fajadilhum bis sunnah fa inna ahlas sunan a'rafu bi kitabillah. Ya, jidalah mereka dengan sunnah, karena sesungguhnya ya ahlus sunnah atau orang yang ahli terhadap sunnah Rasul itu lebih tahu tentang pemahaman kitabullah jalla wa ala. Imam Syafi'i ya akhal Islam demikian. Makanya beliau ya tidak aneh kalau beliau itu disebut sebagai nasirul hadis, ya pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangat masyhur Imam Syafi'i berkata begini, amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makna yang sangat dalam sekali. Ya, beliau berkata, aku beriman kepada Allah. Bukan hanya sebatas ucapan, tapi beliau berkata dan beriman kepada apa yang datang dari Allah, berupa perintah, berupa larangan. Ya, ala muradillah, sesuai dengan keinginan Allah, bukan keinginan hawa nafsu kita, bukan keinginan syahwat dan akal kita, tidak. Makanya Imam Syafi'i berkata, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manaqib, An-nasu ghayah la tudrak, fa'alaika bil-amri alladhi yuslihuk, falzamhu wada' ma siwahu wa la tu'ani. Manusia itu, kata beliau, ya, tujuan yang tidak akan mampu kamu capai. Maka hendaknya engkau memegang perkara yang bisa membenahi dirimu. Peganglah ia, tinggalkan selainnya, ya, jangan kamu membuat capek diri sendiri. Artinya ya akhi, manusia itu, ya, kalau tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah hanya sebatas kepada ra'yunya saja, tidak akan pernah sampai. Karena yang namanya, ya akhi, akal manusia itu berbeda-beda. Yang menurut si fulan benar, belum tentu menurut si fulan baik dan benar. Apabila semua dijadikan rujukan kepada akal manusia. Makanya benar kata beliau, manusia itu adalah tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Kewajiban kita apa ya akhi? Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang akan memperbaiki diri kita. Yang akan membenahi diri kita. Ya. Makanya Syekh Muhammad berkata, wa ma'lumun annahu la salaha illa bimutaba'atil kitabi wa sunnah. Dan telah kita ketahui bahwa tidak ada kebaikan kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Beliau Al-Imam Syafi'i rahimahullah, itulah madhab beliau. Senantiasa berpegang kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan lahiriahnya. Beliau tidak pernah mentakwil-takwil atau memalingkan makna-makna ayat Al-Quran dari makna sebenarnya. Karena itu adalah merupakan kebiasaan ulama kalam. Ya. Karena lebih-lebih ya akhi, Imam Syafi'i itu orang yang sangat fasih bahasa Arabnya. Beliau sangat faham tentang makna-makna Al-Quran dan hadisnya. Bahkan beliau dalam bahasa Arab dijadikan hujjah oleh para ulama. Ya, berkata Abu Jarud Al-Makki, kana yuqal inna Muhammad ibn Idris lughah wahdah yuhtaju bihi kama yuhtaju bil batni minal Arab. Ya, Imam Muhammad bin Idris, yaitu Imam Syafi'i, bahasanya dijadikan hujjah sebagaimana ya orang-orang Arab itu bahasa mereka dijadikan hujjah akan kefasihannya. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya kepada Jahil. Ia berkata, nazartu fi kutubi Syafi'i fa idha hiya durrun manzumun ila durr. Ya, aku memperhatikan kitab-kitab Imam Syafi'i, ternyata ia adalah bagaikan untayan ya intan permata yang sangat mahal. Imam Baihaqi juga meriwayatkan dengan sanadnya kepada Muhammad bin Abdullah Al-Faqih. Ia berkata, sa'altu Aba Umar ya ghulam Tha'lab alladhi lam tar'aynaya ya alladhi lam tara aynaya mithlahu an hurufin akhadtu ala Syafi'i rahimahullah, faqala li kalamu Syafi'i sahih, sami'tu Abul Abbas Tha'laban yaqul ya'khuduna ala Syafi'i wa huwa min baitil lughah yajib an yu'khad anhu. Berkata Muhammad bin Abdullah Al-Faqih, aku bertanya kepada Aba Umar, ya, di mana ia adalah ya pembantunya Tha'lab. Ya, aku belum pernah melihat, kedua mataku belum pernah melihat seperti Tha'lab dalam kefasihan bahasa Arab. Karena memang Tha'lab itu termasuk ya Aba Umar, ya ini adalah merupakan termasuk orang yang sangat kuat bahasa Arabnya. Akan tetapi ia mengambil dari Imam Syafi'i. Ia dan berkata, perkataan Imam Syafi'i itu masya Allah fasih, sahih. Ya, aku mendengar Abul Abbas Tha'lab, ya, di mana Tha'lab ini adalah merupakan imam ahli bahasa, berkata, mereka semua para ahli bahasa mengambil dari perkataan Imam Syafi'i.

Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita masuk kepada pembahasan yaitu kedudukan sunnah di sisi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memandang bahwa sunnah itu sama dengan Al-Quran dalam pensyariatan. Ya, harus di sini kita perhatikan ya akhi, bahwa perkataan orang yang mengatakan bahwa Al-Quran di atas sunnah ini tidak benar. Perkataan orang yang mengatakan bahwa dalil itu Al-Quran kemudian sunnah, ya, ini adalah sebuah perkataan yang tidak benar. Kenapa? Pertama, bahwa sunnah Rasulullah itu pun berasal dari wahyu Allah. Karena Allah berfirman, لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ya, Muhammad tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya. Namun ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Maka selama itu berasal dari Allah dan kedua-duanya wahyu, tentu itu setara. Yang kedua, bahwa sunnah menjelaskan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Ya, sunnah Rasulullah yang menjelaskan kemujmalan, keglobalan Al-Quran. Ya, tidak demikian sebaliknya. Bukan Al-Quran yang menjelaskan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian orang ada yang berdalil dengan hadis Mu'ad. Ya, ketika ditanya, ya hai Mu'ad, apa yang engkau lakukan ya untuk menghukumi manusia? Kata Mu'ad, aku akan ya mengambil dalil dari Al-Quran. Kalau kamu tidak temukan, ya dari sunnah. Kalau tidak, ya dari ijtihadku. Kita jawab, ini adalah hadis yang dhaif semua sanad-sanadnya. Ya, tidak sahih, terputus. Sehingga pada waktu itu, tidak boleh kita berhujjah dengannya. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah memandang bahwasannya sunnah Rasul itu sama seperti Al-Quran dalam pensyariatan. Ya, apa yang telah sahih dari dalam sunnah sama dengan apa yang telah tetap dalam Al-Quran. Apa yang diharamkan dalam sunnah sama dengan apa yang diharamkan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya telah diberikan oleh Allah ya telah diberikan oleh Allah wahyu sehingga beliau tidaklah berbicara kecuali dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Kullu ma sanna Rasulullah mimma laisa fihi kitabun wa fima katabna fi kitabina hadza risalah min dzikri ma manna Allahu bihi 'alal ibadi min ta'allumil kitabi wal hikmah dalilun 'ala anna al hikmata sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Setiap apa yang disunnahkan oleh Rasulullah dari apa-apa yang tidak ada padanya kitab dan pada apa-apa yang telah kami tulis dalam kitab kami ini yaitu kitab risalah. Ya, dari penyebutan apa yang Allah berikan ya, kenikmatan dengannya kepada hambanya, ya berupa mempelajari Al-Quran dan hikmah, itu semua merupakan dalil bahwasannya hikmah adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud beliau bahwa makna hikmah dalam Al-Quran yang senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hikmah seperti dalam firman Allah dalam surat misalnya surat Ali Imran ayat 164. Ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin di mana Allah mengutus pada mereka rasul dari diri mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya yang mencucikan mereka dan mengajarkan mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, walaupun dahulu sebelumnya mereka ya betul-betul berada dalam kesesatan yang nyata. Beliau menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah sunnah, di mana Allah mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya kedudukan sunnah adalah merupakan ya setara dengan kedudukan Al-Quran Karim. Bahkan ia penjelas ya akhi. Ya. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan bahwasannya sunnah itu adalah menjelaskan Al-Quran.

0: yang menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum dalam Al-Quran. Wamubayyinatun limuradillahi fih, dan menjelaskan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya wa annaha qad tastaqillu bi ba'dil ahkam, bahkan terkadang sunnah ya akhi ya bersendirian dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Berapa banyak hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an ditetapkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hukum yang ditambahkan oleh sunnah dari apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti ya bagi jejaka yang berzina di dalam Al-Quran disebutkan dipukul 100 kali. Namun ditambahkan oleh sunnah, yaitu dengan ditambah diasingkan selama setahun. Dan keduanya hak, wajib kita terima. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Imam Syafi'i berkata, ma'ama dzakarna mimma faradallahu ala khalqihi min ta'ati rasulihi wa bayyana min mawdhi'ihi alladhi wada'ahu Allahu bihi min dinihi ad-dalil ala anna al-bayan fil fara'id al-mansusah fi kitabillah min ahadi hadhihi al-wujuh. Ya, disertai apa yang telah kami sebutkan dari apa yang Allah wajibkan kepada hamba-Nya berupa mentaati rasul-Nya dan menjelaskan kedudukannya yang telah Allah ditempatkan dari agamanya adalah merupakan dalil bahwasanya bayan, ya penjelasan di dalam kewajiban-kewajiban yang telah dinaskan ya dalam kitabullah itu dari beberapa sisi. Minha ma atal kitab ala ghayatil bayan fihi falam yuhtaj ma at-tanzil fihi ila ghairi. Ya, di sini Imam Syafi'i menjelaskan tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Qur'an. Kata beliau, yaitu yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan penjelasan yang gamblang sehingga tidak butuh kepada penjelasan yang lainnya, maka itu sudah mencukupi. Wa minha ma ata ala ghayatil bayan fi fardhihi wa aftarada ta'ata rasulihi wa fabayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'anillah kaifa farduhu wa ala man faradahu wa mata yazulu ba'duhu wa yathbutu wa yajib. Jadi antaranya yaitu yang telah dijelaskan yang mengenai kewajiban dan Allah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya. Lalu Rasulnya menjelaskan tentang Allah, ya, yang dimaksud oleh apa larangan dan perintah Allah dalam Al-Quran itu. Bagaimana ya kewajiban tersebut? Atas siapa diwajibkan? Kapan tidak wajib? Dan kapan tetap? Itu diterangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha ma bayyanahu an sunnati nabiyyihi bila nassi kitab. Yang ketiga kata beliau, yang dijelaskan oleh Rasulullah tidak ada dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ini banyak. Ya. Seperti misalnya pengharaman setiap binatang yang bertaring dan berkuku tidak ada dalam Alkitab. Demikian pula banyak sekali di antaranya pengharaman ya, nikah mut'ah, pengharaman keledai jinak, humur al-ahliyah, tidak ada dalam Al-Quran. Ya, wa kullu syai'in minha bayanun fi kitabillah. Kata Imam Syafi'i, semua itu dari sunnah itu adalah merupakan penjelasan apa yang ada dalam kitabullah jalla wa'ala. Fa kullu man qabila anillah fara'idahu fi kitabihi qabila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sananahu ya sunanahu bifardillahi ta'ata rasulihi ala khalqihi wa an yantahu ila hukmihi wa man qabila an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'anillahi qabil lima ftaradallahu min ta'atihi. Kata beliau, setiap orang yang menerima dari Allah ya kewajiban-kewajibannya dalam Al-Quran, dia pun harus menerima ya sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah telah mewajibkan untuk mentaati Rasulnya kepada hamba-hambanya dan agar mereka kembali kepada hukumnya. Maka siapa yang menerima dari Rasulullah, maka dia wajib menerima pula dari Allah, ya karena Allah lah yang mewajibkan mentaatinya. Ya, inilah Al-Imam Syafi'i ya akhi. Kemudian beliau menyebutkan dalil-dalil tentang hujahnya sunnah. Ya, beliau berkata, وَضَعَ اللَّهُ رَسُولَهُ مِنْ دِينِهِ وَفَرَضَهُ وَكِتَابَهُ الَّذِي أَبَانَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّهُ جَعَلَهُ عِلْمًا لِدِينِهِ بِمَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَحَرَّمَ مِنْ مَعْصِيَتِهِ وَأَبَانَ مِنْ فَضِيلَتِهِ بِمَا قَرَنَ مِنَ الْإِيمَانِ بِرَسُولِهِ مَا الْإِيمَانِ بِهِ. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah meletakkan Rasulnya dari agamanya dan mewajibkannya. Demikian pula kitabnya yang telah Ya Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Dan bahwasannya Allah jadikan ia sebagai ya ilmu untuk agamanya ini. Dengan apa yang telah Allah wajibkan berupa ketaatan kepada Rasulullah. Dan mengharamkan untuk memaksiati Rasulullah. Dan Allah juga menjelaskan tentang keutamaannya. Ia disertai ya kewajiban iman kepada Rasulullah dan beriman kepadanya. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innama Allahu ilahu wahid subhanahu an yakuna lahu walad. Ya. Berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Ini menunjukkan ya akhi kewajiban kita beriman kepada Allah dan rasulnya. Ya, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah. Allah juga berfirman, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya mu'minun itu siapa? Itu yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Faja'ala kamala ibtida'il iman alladzi ma siwahu taba'un lahul iman billah thumma bi rasulihi falau amana 'abdun bihi wa lam yu'min bi rasulihi lam yaqa 'alaihi ismu kamalil iman abadan hatta yu'minu bi rasulihi ma'ahu wa hakadha sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli man imtahanahu lil iman. Maka di sini kata Imam Syafi'i, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kesempurnaan permulaan iman ya yang mengikutinya adalah iman kepada Allah kemudian iman kepada rasulnya. Kalaulah seorang hamba beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada rasulnya, tentu tidak akan sempurna imannya selama-lamanya. Sampai dia beriman kepada rasulnya, demikianlah itu yang disunnahkan oleh Rasulullah pada setiap ya apa yang beliau ujikan untuk keimanan itu. Inilah ayol ikhwah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ya senantiasa menyuruh kita berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ya siapa saja tentunya orang yang menyatakan dirinya di atas mazhab Imam Syafi'i, dia wajib mengikuti apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i tersebut dalam kitab-kitabnya. Wa adapun kemudian ya mewajibkan kita harus taklid kepada Imam Syafi'i, jelas ini ya perkara yang dilarang oleh Imam Syafi'i itu sendiri sebagaimana nanti kita akan jelaskan dalam pembahasan yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah.
1: Baik, demikian ikhwatal Islam sesi materi dari pembahasan kitab Manhaj Imam Syafi'i di dalam penetapan akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, dari mana?
2: Dari Asrama Yon Air
1: Center. Ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini yang saya tanyakan Ustaz, berkaitan dengan hadis tadi yang disampaikan bahwa tidak akan pernah celaka orang yang mentaati Quran dan Sunnah. Tapi orang banyak memuat Al-Quran dan Sunnah, tapi ternyata mereka menyimpang Ustaz. Artinya seperti majelis zikir, itu dia menggunakan Al-Quran yang hak, hadis yang sahih, tapi kenapa mereka dalam mengamalkannya bisa salah? Mohon penjelasan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ayuhal ikhwah, tidak mungkin Al-Quran salah dan sunnah pun Rasulullah pun salah. Tidak mungkin. Yang salah adalah orang yang memahaminya. Makanya, ya Imam Syafi'i berkata, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. وَآمَنْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ. Aku beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah, tidak sampai-sampai situ saja, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa yang datang dari Rasulullah, dan ya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah, dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah itulah yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayuhal ikhwah, Al-Imam Syafi'i tegas mengatakan bahwa dalil itu empat: Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama, ijma' para ulama, demikian pula ya qiyas. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah ketika ada orang berdalil dengan Al-Quran dan hadis, dan hadisnya sahih, tapi mengapa kemudian dalam tata cara pelaksanaannya dikatakan menyimpang? Kita jawab, karena yang menyimpang adalah pemahamannya dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ya. Seperti misalnya zikir-zikir berjamaah yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka berdalil dengan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita berzikir. Kita benar, kita katakan, ya amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan apa yang datang dari Allah. Ia bawakan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya hadis, inna lillahi malaikatun sayyahin. Ya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang bertebaran, yaltamisuna majalis dzikr, yang mereka mencari majlis-majlis dzikir. Ya. Kemudian apabila mereka menemukannya, mereka mengerubunginya. Kemudian apabila telah selesai, mereka pun kembali ke langit, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa yang sedang dilakukan oleh hamba-Ku? Mereka berkata, yusabbihunak wa yuhallilunak wa yukabbirunak, mereka bertasbih, ya bertahlil dan bertahmid. Lalu dijadikan dalil bolehnya zikir berjamaah. Kita jawab, sesungguhnya dalil-dalil ini tidak jelas penunjukannya dari sisi tata caranya. Karena sesungguhnya tidak disebutkan dalam ayat tersebut dan dalam hadis Nabi SAW tersebut, ya bahwasannya yang dimaksud adalah zikir secara ya berjamaah beramai-ramai dipimpin oleh satu orang. Ya bahkan perkara ini telah diingkari oleh para sahabat, tiga sahabat agung. Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Khabbab bin Al-Arad. Ya. Adapun kisah Abdullah bin Mas'ud masyhur, dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya. Dengan sanad yang sahih insyaallah sebagaimana ya telah dijelaskan oleh para a'immah. Dan salah besar orang yang menyatakan bahwa ya kisah Ibnu Mas'ud ini kisah yang dhaif, karena Amr bin Yahya ya perawi daripada hadis itu, ya walaupun dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in laisa bisyai, namun ya riwayat Imam Ibnu Ma'in yang mengatakan bahwasanya ya Amr bin Yahya laisa bisyai itu adalah riwayat yang sangat dhaifah, ya karena yang meriwayatkannya adalah Ahmad bin Abi Yahya, dia kadzdzab. Demikian pula perkataan Imam Ibnu Ma'in ketika mengomentari tentang Amr bin Yahya bahwa ia adalah ya seorang rawi yang tidak diridhai. Ternyata dalam sanadnya kepada Imam Ibnu Ma'in bernama ada yang rawi yang bernama Ahmad bin Ali, yaitu Al-Madaini. Nah, ya. Dan dia itu laisa bidzaq, kata Ibnu Yunus. Yang sahih dan yang rajih bahwa Ibnu Ma'in sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Mansur dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, bahwasannya ya Ibnu Ma'in berkata tentang Amr bin Yahya ia adalah thiqah. Adapun ayahnya ya yaitu Yahya bin Amr, dia pun seorang yang thiqah. Maka dari itu la syak, saya tidak ragu akan kesahihan hadis ini atau ya riwayat tersebut. Di mana Imam Ibnu Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya ketika mendatangi suatu kelompok yang berzikir berjamaah, dipimpin oleh satu orang. Ya apabila berpemimpinnya berkata, Sabbihullah mi'ata marrah, bertasbihlah 100 kali. Mereka pun bertasbih ya 100 kali. Apabila dikatakan, bertahlilah 100 kali. Mereka semua bertahlil 100 kali. Apa yang dikatakan oleh Imam, oleh Abdullah bin Mas'ud? Ya'uddu sayyiatikum fa'ana dhaminun alla yadhi'a minkum syai'an. Ya syai'an. Atau syai'un. Ya, hitung saja kesalahan-kesalahan kalian. Saya jamin tidak akan hilang dari kesalahan kalian sedikit pun juga. Waihakum ummata Muhammad. Celaka kamu, hai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakun. Betapa cepatnya.